0: tersendat mas, mungkin berarti ya banyak lewat sini mas. Ini tak kabar di depannya mas, ada apa mas? Jadi kok kayak berhenti.
1: Berarti Pak Ragil Priyo Jatmiko ya sama pak, mending nanti langsung masuk tol Kendal aja pak. Kalau tidak ke susu lo ya. Kalau tidak ke susu ya monggo ikut ya, antri di Pegandon.
2: Tapi 30 menitan lebih kali ya.
1: Nah ini berarti jalurnya Pegandon dan juga Gemuhnya sudah rame bingit ya Kang Warasiga. Bahkan cenderung macet juga. Di kawasan jalan raya Pegandonnya yo macet rame, Gemuhnya juga sama.
3: Lo lihat di aplikasi merah mas sampai perempatan Pegandon dulu mas. Ini mungkin emang semua lewat sini mas. Yang ke arah timur juga merah, yang ke barat merah mas. Dua arah di perempatan Pegandon simbolnya.
0: Kelihatannya ngelok mas.
1: Iya Pak Enggal, Pak Ragil, terus masuk tol ya.
2: Warga Kendal semuanya, warga Weleri yang mau ke arah timur ke Semarang ke Kendal, manfaatkan tol aja.
0: Jadi udah kurang lebih 10 menitan, nggak ada 100 meter mas, bergeraknya, jadi ngelok. Ya wis, gimana?
1: Paling tidak nanti ya. Jangan diteruskan kemacetannya karena ada opsi masuk ke tol Kendal kan. Karena beruntung posisi tol Kendalnya ada di tepi jalan raya Pegandon.
3: Antri terus gitu. Karena akses tolnya juga kan lewat perempatan Pegandon juga mas. Jadi mungkin numpuk di situ mas.
1: Oke, iya betul sekali. Soalnya tadi laporannya petugas yang di Pantura sana, di Pantura di tikungan jalan satu arah itu diarahkan semuanya masuk ke Pegandon. Gitu sama petugas sehingga ya tidak bisa dipungkiri kalau di kawasan Pegandon dan Gemuhnya langsung set jalan yang biasanya kapasitasnya segitu sekarang jadi limpahan Pantura,
2: jadi unyel-unyelan lah istilahnya.
1: Betul sekali,
2: nggak bisa jalan dengan normal.
1: Nah ini Pak Zudi juga, karena kan Pak Zudi bertugasnya di Polsek Gemuh nih. Jadi ya wes deh. Jadi telat ini saya ikut antre.
4: Betul mas, ini mas, saya dari Kaliwungu ke arah Kendal ini depan
5: Pak Iwan Kendal juga
4: depan Polres sudah macet mas, arah ke barat yang Semarang lancar.
1: Kendal Kota
4: Mas Yuda, Bang Jamal ya. Ada apa ya mas? Iya, mas.
1: Luar biasa banget loh ini kepadatan di Kendal guys. Coba ya aku buka di aplikasi penunjuk jalan ya, dari Polres Kendal ya Kawan Rasika. Dari Polres Kendal Kawan Rasika, kalau paling tidak ya sampai jembatan Kali Bodri aja. Dari jembatan Kali Bodri terutama yang arah menuju ke barat itu kurang
2: kilo
1: lebih
2: ya.
1: Oh Punjol ya, 5,7.
2: Oh 5,7.
1: Buset, 5,7 km kawan. Informasinya imbas truk trouble di jembatan Kali Bodri sejak dini hari tadi sampai dengan sekarang. Nah dampaknya itu yang dari Semarang tersendat sampai Kendal Kota, ujungnya di Cepiring, kemudian juga karena ada mengarahkan petugas mengarahkan untuk masuk ke Pegandon dan situasi jalan raya Pegandon Gemuhnya sudah padat sekali ke dua arahnya kawan Rasika. Jadi silahkan masuk tol guys, update-nya untuk Semarang, Kendal, Weleri, dan sebaliknya langsung tol dulu saja. Pak Salman katanya bilang, aku memantau dari jalur sebaliknya mas, kepacetan Cepiring sudah sampai Samsat Kendal katanya, panjang sekali. Pak Enggal?
6: Sama mas, ini teman saya juga lewat tol, juga macet di persimpangan nih, macet semua.
1: Oh persimpangan nih kan, di persimpangannya kan, kalau sudah masuk ke jalan gerbang tol Kendalnya ya. Dan daripada nanti tambah macet di Gemuh pak. Mas mending macet
2: yo, salah satu ya. Yang terbaik ya lewat tol.
1: Betul sekali, daripada mlebu Gemuh nanti ya macet banget, terus masuk tol aja wis. Untuk Pak Ragil Priyo Jatmiko juga sama, untuk semuanya lah. Yang kira-kira melintas di kawasan jalan raya Kendal kedua arahnya. Simpulnya ada di jembatan Kali Bodri Kawan Rasika.
7: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
8: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah. Dinas Perhubungan Kota Semarang memperketat pengawasan di kawasan rawan kecelakaan Tanjakan Silayur. Setiap hari sedikitnya 50 unit kendaraan bertona sebesar dipaksa memutar balik oleh petugas. Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang, Dodi Febrianto, menjelaskan langkah ini diambil untuk memutus rantai kecelakaan di Jalan Prof. Hamka, Ngalian. Petugas menyiagakan portal pembatas setinggi 3,4 meter di titik Wates Kedung Pane dan Simpang Jerakah. Pembatasan operasional kendaraan di atas 8 ton ini berlaku mulai pukul 5 pagi sampai 11 malam. Mayoritas sopir yang ditertibkan mengaku belum mengetahui adanya aturan portal itu. Selain penjagaan ketat, petugas juga melakukan patroli di jalur alternatif Gunung Pati menuju Boja. Ini dilakukan untuk mencegah truk besar masuk ke jalur sempit untuk memastikan keselamatan seluruh pengguna jalan. Rencana pemberlakuan Indonesia Bebas Kendaraan Overdimensi Overload atau ODOL pada Januari tahun depan mulai disosialisasikan di Jawa Tengah. Meski mendukung aturan itu, para pengemudi meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan hukum. Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen Suroso bilang penataan tarif angkutan menjadi kunci utama agar kebijakan ini bisa berjalan efektif. Tanpa kepastian tarif, pengemudi kecil dikhawatirkan sulit bersaing dengan perusahaan besar saat muatan dibatasi. Selain itu, menurutnya para sopir berharap tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan saat terjadi pelanggaran di lapangan. Mereka meminta adanya pembagian tanggung jawab yang adil antara pemilik barang, perusahaan angkutan, hingga pengemudi. Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan sudah menyiapkan 9 rencana aksi, termasuk penguatan ketenaga kerjaan. Pemerintah akan memulai uji coba pengawasan berbasis teknologi di jalan tol dan pelabuhan mulai 1 Juni 2026 nanti. Inilah kabar haji. Persiapan fasilitas pada puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dipercepat. Petugas memastikan kenyamanan jemaah Indonesia melalui pembaruan tenda, sanitasi, serta penyediaan pendingin ruangan berkapasitas besar. Kabid Perlindungan Jemaah Muftiono bilang progres pembangunan mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, lorong antar tenda sudah dilengkapi dengan kamera pengawas untuk menjaga keamanan jemaah selama 24 jam. Seluruh jemaah haji Indonesia nantinya akan mendapatkan fasilitas kasur busa, bantal, hingga selimut di atas karpet empuk. Area toilet juga sudah diperbaiki dengan tambahan jalur khusus ramah disabilitas untuk mengurangi antrean panjang. Petugas optimistis seluruh infrastruktur di kawasan Armuzna akan selesai 100% pada H-5 jelang puncak ibadah. Ini dilakukan agar seluruh jemaah bisa melaksanakan wukuf dengan nyaman dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Yang terperangkap adalah masyarakat yang melintas di kawasan Pantura Kendal. Tapi sebelum kita ke Pantura Kendal lagi ya guys, tadi tuh kita kan dapat informasi dari Bu Anastasia tuh, ada insiden laka lantas kan di jalan Pantura Wali Songo depan Taman Lele.
1: Yang masih tergeletak itu tadi ya.
0: Betul. Nah, informasi terbaru itu sudah ada tim medis. Yang pertama ada Pak Toyib. Pak Toyib memberikan informasi sudah ada tim medis Kawarasika yang menuju arah ke Mangkang ya, sekali lagi tepatnya di sekitar Taman Lele sudah dalam penanganan medis, saat ini lalu lintasnya merambat. Kemudian juga selain Pak Toyib, tadi juga kita dapatkan info dari kawan di 7304, betul, sedang ada evakuasi laka di jalan Pantura Wali Songo Tugu arah menuju ke Mangkang kawan, atau arah menuju ke barat kota Semarang. Pak Wahid juga memberikan info, laka yang di jalan Pantura Wali Songo Tugu sekitar Taman Lele arah menuju barat, sudah ada ambulans, posisi korbannya di tengah. Kemungkinan kalau dari pantauannya Pak Wahid, itu korban mengalami fraktur atau patah tulang. Jadi nggak bisa segera diangkat untuk dipinggirkan. Tadi saya melihat antrian sampai dengan rumah sakit Tugu yang arah ke barat atau ke arah Kendal gitu. Wah, Pak Wahid karena kerja di bagian farmasi tadi juga ngerti kali ya bentuk-bentuk korbannya.
1: Iya, jadi
0: iya tuh Pak Wahid.
1: Jadi di arah Kendal juga ada ketersendatan karena laka yang terjadi di daerah tapak Taman Lele.
0: Wah. Yes. Posisinya di depan Taman Lele kawan, arah menuju ke Mangkang ya. Itu merambat karena ada evakuasi laka, informasinya melibatkan sepeda motor. Itu satu. Lalu yang kedua, kita menuju ke Kendal dulu ya. Wah, luar biasa Kendal guys, Kendal Pantura ya terutama.
1: Ada.
0: Ini langsung udah muncul nih kawan-kawan Kendal, Kendal, Kendal.
1: Kendal, trouble yang menyebabkan ketersendatan dua arah. Aduh.
0: Nah, ya enggak apa-apa ya, kita nyebut Kendal terus ya.
1: Kolok-kolok karena memang di sana lagi trouble.
0: Bener-bener. Ibaratnya tau berarti Pegandon Gemuh itu adalah Onggorawe-nya jalur sana nggak sih?
1: Jalur.
0: Kalau di jalur yang di sebelah timur sana kan mesti Onggorawe, Onggorawe, Onggorawe. Nah sekarang di
1: Gandon Gemuh
0: ada Pegandon sama Gemuh Kawarasika. Kenapa Pegandon dan juga Gemuh padat dan bahkan cenderung macet luar biasa, kedua arahnya tidak seperti ada biasa ini Pak Yuswadi kok tekon ya kan?
1: Ada truk mogok.
0: Ada apa?
1: Truk bermasalah.
0: Ada truk bermasalah di area kontraflow jembatan Kalibodri Kendal.
1: Jembatan Kalibodri. Di sekitar jembatan itu kan jadi sulit banget untuk digunakan kanan kiri kan sempit Pak ya kalau jembatan itu namanya jembatan. Apalagi itu sudah ada apa pagernya gitu sampai atas gitu. Jadi tidak bisa move lah ya. Jadi menyempit kendaraan di situ Pak.
0: Nah, petugas itu mengarahkan kendaraan untuk masuk ke Pegandon lewat Gemuh. Nah, sehingga terjadi limpasan volume kendaraan yang luar biasa sekali.
1: Di banyak lokasi itu.
0: Yes, di Panturanya aja sudah terlihat truk-truk berjejer karena infonya macet.
1: Yang lewat ke dalam-dalam, jalur-jalur dalam juga digunakan untuk kendaraan-kendaraan kecil lainnya juga menjadi tersendat, Pak.
0: Yes, betul sekali ya. Mogok ya, sekali lagi informasi sementara.
1: Untuk truknya mogok.
0: Betul, truknya mogok persis di jembatan Kalibodri, kawan, sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang, terutama yang dari Semarang sih. Yang dari Semarang panjangnya pol ini, antriannya kawarasnya mosok sampai Kendal kota.
1: Nah, 6 kilo tadi kabarnya.
0: Makanya.
1: Buset. 5,9.
0: Ini kayaknya kemacetan Kendal yang paling luar biasa soalnya.
1: Parih.
0: Pak Iwan Kendal, aku sampai kagok ini Mas udahan. Alhamdulillah tadi sih aku muter-muter bisa lolos soalnya kan berangkatnya sebelum jam 6.
1: Cah kene omahe kono kan ngerti gon-gon singgo lewatnya
0: Pak
1: ya.
0: Oke. Nah terus Wanis, Pak Iwan Kendal ini adalah salah satu benefit berangkat gasi ya.
1: Nah itu tadi baru kita sampaikan loh tadi berangkat nah, langsung ada ketersendatan.
0: Pak Wahyubian.
2: Si Bung Jamal, selamat pagi Bung Yuda.
1: Selamat pagi Bang.
2: Pagi hari ini izin menyampaikan informasi lalu lintas dari Ungaran menuju ke Semarang. Lalu lintas pagi hari ini cenderung lancar ya. Ramai lancar. Dan cuaca pada pagi hari ini cerah, cemerlang. Nah, nek ngomongin liburan, Bung, di Cemoro Sewu sekarang itu ganti jadi Venusia itu, Bung. Itu Venusia itu kayak pengelolaannya dari perhutani itu, Bung. kalau nggak salah lo ya. Tapi wisatanya Cemoro Sewu jadi Pinusia memang, dan view-nya ya bagus. Nah sekarang karena dikelola dengan
1: profesional
2: baik dan benar ya Bung. Oke, begitu dulu Bung.
1: Oke, oke Bang.
2: Nah yang dulunya wisata terus pengelolaannya kurang baik ya Wana Wisata Magarun itu sudah enggak ini ya, enggak, sudah enggak worth it ya. Selain dari kontur tanahnya yang mulai longsor-longsor tuh.
3: Bahan Bung, untuk kondisi jalur lalin di turunan Gombel Baru seperti ini ya Bun ya.
4: Posisi geografisnya ada di kanan.
3: Ini menurut saya ya ramai lancar. Lancar. Kedua arahnya lancar.
0: Gombel tuh ini?
1: Gombel Baru. Wah ini alam indah turun.
0: Ya. Yeah.
1: Hotel Sky Garden.
0: Taman Tabanas. Yes, lancar. Apa? Gombel ya. Mantap. Mantap sekali. Pak Christopher.
5: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal, melaporkan KM431-200 ada Alphard mogok di jalur sebelah kiri yang arah Alphard ke selatan, makasih.
0: Oke, Mantur Son, Alphard mogok guys, kalau menurutku itu dua kata lucu sih, Alphard mogok.
1: Ya bisa aja mungkin.
0: Oh bisa aja.
1: Masalah apa?
0: Berarti Lexus tuh bisa mogok gak?
1: Iya bisa.
0: Lexus tuh bisa mogok?
1: Iya bisa, kalau ada masalah dengan permesinan atau masalah dengan apa gitu ya bisa, tapi kan
0: P sama F macam, juga bisa mogok?
1: Iya bisa.
0: Oh my god, berarti mobil yang tidak bisa mogok itu nggak ada?
1: Enggak lah ya, tetap kalau ada trouble ada apa di jalan ya bisa, namanya juga buatan manusia.
0: Iya ya, nggak ada yang sempurna
1: saat,
0: ya
1: suatu saat ada trouble ya bisa, truk besar bisa, bisa, truk kecil bisa,
0: buatan Tuhan bisa. Aja bisa trouble apalagi cuma buatan manusia.
1: Iya ya bisa lah, namanya juga kekurangan di sana sini apa gitu.
0: Ya siapa tahu ekspektasi kita beli kendaraan yang super praktis kayak gitu kan. Bebas nah, dari segala macam
1: kapal
0: halangan.
1: Kapal Titanic, dan kapal Titanic itu dulu dibilang ini enggak bisa rusak ini, malah tenggelam gitu kok. Jadi dia bisa kalau buatan-buatan gitu bisa.
0: Pak Muslim, selamat pagi, sekedar berbagi pengalaman saya kemarin sore jam 1 siang on the way dari Semarang ke Demak Sayung. Ini kemarin sore.
1: Kemarin sore apa? Yuslah. Kemarin siang.
0: Kemarin siang lah, yes, matur suwun. Pagi ini jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang biasa saja ya, biasa antri panjang maksudnya.
1: Santai aja lah.
0: Pak Fajar Cahyadi, truk terguling di Undaris masih ada di lokasi ya?
1: Gimbang ya.
0: Ini tapi Undarisnya Undaris jalan benar-benar depan ini kampus ya?
1: Di belakang, jalur belakang ya, jalur dalam.
0: Bukan jalan di Diponegoro perempatan pertigaan Undaris Ungaran bukan ya? Di
1: depan kampusnya langsung.
0: Betul sekali.
1: Sudah ada tim derek.
0: Pak Yuda?
6: Satu lagi curug atau air terjun yang di Ungaran namanya Semirang.
1: Betul Pak, betul Pak.
6: Saat ini saya menuju KIK dari Karangjati sudah sampai TR Seraka. Lalinnya cukup lancar dua arah. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cuma kalau katanya Pak Robertus Ervan ada truk mogok di tanjakan, tanjakan Bawen, tapi yang tanjakan sisi Puskesmas ya.
1: Yang dari arah Ambarawa ya.
0: Bukan tanjakan yang sisi Dusun Semilir ya guys.
1: Ini sebelum terminal dari arah Ambarawa.
0: Ini menurutmu air apa? Solar apa enggak?
1: Bukan.
0: Bukan. Oh.
1: Kan air biasa itu. Kalau air biasa sama solar itu cenderung klinyit.
0: Ini Pak Robertus Ervan kawan, lalu lintasnya merambat dari Ambarawa menuju arah ke terminal Bawen. Karena di tanjakan Puskesmas Bawen itu ada truk mogok. Oh aku kenapa sekarang rame truk? Karena kan truk-truk dan logistik mesti ngejar lah hari tanggal apa? Tanggal merah besok kan.
1: Dan hari ini sudah hari Selasa.
0: Hari ini ya? Masih Selasa, walaupun masih Selasa tapi yang sudah ngejar. Rame truk-truk karena mereka pasti pada ngejar long weekend. Yang biasanya hari truk nasionalnya kan dino Rebo dan Kemis ya guys. Matur suwun Pak Robertus Ervan, informasinya sementara itu dulu ya kawan Rasika, nanti kita pantau lagi. Sementara ada 3 kejadian kawan Rasika di kawasan jalan Pantura Kendal ini, dua arahnya lancar banget. Kemudian juga di kawasan Kok lancar, macet banget.
1: Yang di Kendal macet banget. Sementara di tempat-tempat lain ya itu kan rame lancar.
0: Lalu juga laka tadi yang melibatkan sepeda motor di Jalan Pantura Wali Songo sekitar Taman Lele arah menuju ke Mangkang Kota Semarang saat ini sudah sedang proses evakuasi. Lalu lintasnya masih tersendat Ngawarasika. Lalu ada truk yang terguling kawan di persis di depan
1: kampus
0: Undaris, literally gerbangnya ya, bukan di Jalan Diponegoronya ya guys, di Jalan Tentara Pelajar Ungaran Kabupaten Semarang, Ngawarasika. Itu ada truk terguling, truk muat es kristal. Tapi esnya tidak tumpah ya, tetap di box koyoni.
1: Cair banget.
0: Truknya tetap di dalam box, tidak kelihatan kocar kacir gitu, Ngawarasika. Situasinya masih rame lancar, sudah ada derek
1: dalam di proses lokasi. Evakuasi.
0: Betul sekali. 3 laporan itu kawan. Sementara kalau Anda merasa Anda tidak lewat 3 lokasi tersebut, jawabannya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah berlaku hari ini Ngawarasika tanggal 12 Mei 2026 dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pagi sampai dengan siang nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Sore sampai dengan awal malam nanti umumnya berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tersebar di daerah pegunungan bagian barat dan pegunungan bagian tengah saja. Selain wilayah pegunungan barat dan pegunungan bagian tengah, cuaca cerah hingga cerah berawan saja. Selain itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang diperkirakan terjadi di daerah Gunung Slamet. Jadi sementara untuk cuaca yang diperkirakan hujan di daerah pegunungan ya guys, pegunungan barat, pegunungan tengah, dan area Gunung Slamet. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 35 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya hanya 0,9 saja, mulai pukul 14, 15, 16, dan 17.00. 0,9 meter kawan, puncak gelombang pasang yang diperkirakan oleh BMKG Maritim Tanjung Mas berlaku hari ini 12 Mei 2026 mulai jam 14 sampai jam 17.00.

0: Pak Teguh IC.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kawan Rafika. Bagi Anda sekalian yang terburu-buru untuk segera sampai di tempat tujuan, terutama yang hendak melintas di Jalan Tentara Pelajar Ungaran, sebaiknya dihindari jalan tersebut karena pada pukul 6 lebih 45 menit ada evakuasi truk yang terguling di tanjakan Jalan Tentara Pelajar. Demikian dilaporkan. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Yus.
2: Halo, selamat pagi kawan Rasika.
3: Selamat pagi
2: Bang Yuda dan Pak Jamal. Ini melaporkan ini dari perempatan Lampu Merah Penggandon mau menuju tol, kok macet total ini. Sudah 10 menit tidak bergerak ini. Ini saya dari Batu Jagung Gemuh ini. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak.
0: Matur suwunis, update-nya kenapa terjawab ya? Karena jalan ini jadi limpasan kendaraan Pantura Kendal, iya, kawan.
3: Semuanya cari jalan untuk masuk ke tol juga.
0: Betul, dan diarahkan petugas juga masuk ke Pegandon.
2: Mau jalan mau lewat jalan mana ini? Apa mau balik ke Ece tol Leri atau gimana ini ya?
0: Ya masuk tol Kendal aja toh, Pegandon, daripada nanti
3: langsung masuk tol aja.
0: Iya, daripada nanti antri di Gemuh. Gemuhnya soalnya juga sudah macet kan. Masuk gerbang tol Kendal ini loh kan, warasnya gerbang tol Kendal kan di Pegandon.
3: Nah ini mau sampai tol, pintu tolnya itu mungkin juga tersendat.
0: Ya mungkin mereka sudah jengkel kali ya, karena ketersendatannya. Jadi kalau Anda nanti mau melintas di kawasan Jalan Raya Pegandon, ya kawan Raska masuk lurus ke ngetol, masuk ke arah tol aja, jalan masuk Gemuh.
3: Di sana semua lebih tersendat.
0: Soalnya Gemuh juga tersendat. Lah Anda kalau mau balik ke menuju arah Meleri kan juga akan rekoso juga melebung Gemuh.
3: Pokoknya dalam kota Kendal lagi aduh kayak perang Iran Amerika lah Pak, ruwet.
0: Jadi masuk gerbang tol Kendal tuh lah Bapak Ibu di Pegandon.
3: Ya, tidak mungkin tidak semuanya juga ada yang orang Kendal, jadi agak bingung kemananya. Ikuti arahan petugas saja. Kira-kira lewat mana Pak? Nanti ditunjuk.
0: Arahan petugas yang memasukkan kendaraan ke Pegandon.
3: Ya, iya, kalau sudah bawa ke situ, nah ini tinggal masalahnya menuju ke arah pintu tolnya itu juga tersendat. Ya itulah masalahnya. Bablas golek nek di juga. Lewat di maksudnya masuk tol ki yo lewat di.
0: Ya pokoknya intinya kalau Anda kan diarahkan petugas kan rata-rata mobil pribadi masuk ke Pegandon kan. Anda jangan ke Gemuh lah pokoknya intinya. Lurus baik ke masuk ke tol. Karena di Gemuh juga informasinya juga sudah padat kedua arahnya.
3: Kita memberikan arahan, kita mikir-mikir ki yo bingung sendiri ya Pak, nek kono macet Gemuh macet.
0: Maksudnya kalau katanya Pak Iwan, lah arah ke gerbang tol Kendal itu juga macet. Lah arah ke Gemuh juga macet?
3: Ya mending ke arah gerbang tol. Ya
0: mending macet ke arah gerbang tol, setelah masuk tol langsung geblas. Daripada masuk ke Gemuh, Gemuhnya macet.
3: Podo-podo macetnya ya tetap ke arah tol aja.
0: Lah ya, gitu loh maksudnya. Kita pun juga mempertimbangkan dua sisi itu. Kita tahu kalau di masuk gerbang tol Kendal atau ke Gemuhnya juga macet. Iya, betul sejak tadi. Jadi makanya kita mempertimbangkan
3: sama-sama nunggunya, sama-sama tersendatnya ke arah tol aja, Pak.
0: Nah, ini Bu Swastika, selamat pagi. Ini pantauannya di depan Samsat Kendal.
3: Pak sudah.
0: Katanya sudah agak terurai.
3: Sudah terurai ya.
0: Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Karena tadi sebelum jam 7 kan laporannya mulai dari Kendal dan sekitarnya toh.
3: Muntel tadi.
0: Muntel betul sekali.
3: Itu.
0: Nah, saat ini informasinya sudah mulai terurai. Terurainya tapi yang di sisi Kendalnya ya.
3: Sebelum masuk kota.
0: Bukan di cepiringnya, ya, betul sekali. Sebelum masuk kota Kendalnya, ini Bu Swastika ngasih info di depan kantor Samsat Kendal, Kawan Rasika. Pak Akbarudin Kafa. Nih Mas, tak fotokan.
3: Ini di lokasi ya.
0: Wah, ini di jembatan Kalibodrinya.
3: Jembatan Kalibodrinya.
0: Alah ya Allah, mengtrek semene.
3: Iya.
0: Tak kira truk si Basurya sing kiriman saka Swedia sing paling anyar, tapi sing ini, paling budi kan lho.
3: Tapi ini didominasi pemotor, hanya pemotor.
0: Alah ya Allah Gusti, ini truknya nih truk pasir.
3: Iya ya, truk pasir biasa.
0: Aku melu jengkel ya, astagfirullahaladzim.
3: L300. Ya truk pasir biasalah itu, ukuran apa tuh namanya.
0: Nih guys, nonton sendiri nih. Ya penyebabnya motor, nih di jembatan Kalibodri nih. Informasinya ketersendatannya itu karena
3: aku tadi mikirnya kontainer gitu.
0: Wah, aku yang minimal mikirnya jadi, trailer minimal.
3: Makanya aku kan kalau kontainer kan kanan kirinya enggak bisa untuk jalan Bapak Ibu karena sudah ada pagernya, aku pikir ngono. Kan ra iso lewat wong ora ono bahu jalan untuk lewat. Eh jebulane malah truk pasir biasa.
0: Pasir ngawarasika truk pasir ya. Box kuning, box warna kuning. Ya. Ketersendatannya sampai sak daya koplak seperti ini.
3: Banget ini.
0: Makanya
3: ini yang di mana nih, Pak?
0: Ini kayaknya nek feelingku sudah di sekitar Patebon sih, dekat SMA 1.
4: Ya, arah barat atau arah Jakarta sudah sampai Kota Kendal. Sumbernya ada di jembatan Kalibari Cikiring. Nah, teman-teman dari Kota Kendal Cikiring tempat kali banjir.
0: Informasinya ya Pak Akbaruddin Kafa makane ya kan. Ini lo truknya Kawa Rasika. Wah kok aku jujur kaget lo denger apa lihat truknya. Ya Allah tak kira truk.
3: Iya tak pikir yo memenuhi 80% jembatan nih. Ternyata nah, yo 50% aja enggak ada.
0: Truk pasir alah truk pasir truk pasir Kawa Rasika.
3: Apa mergo lawane pemotor sing kanan kiri jalan itu.
0: Ah yo
3: ngudune ya ora apa-apa ya.
0: Ya makane. Dan ini informasinya benar-benar ini simpulnya ya guys. Pak Akbaruddin Kafa karena beliau naik motor guys. Beliau naik motor dan ini memfotokan nih situasinya nih Kawa Rasika ya. Ini truknya yang truk bak abang ini. Truk bak warna abang dan kepala bagiannya warna kuning itu cuma memang menutup satu jalur sehingga lalu lintasnya harus gantian sementara ya kedua arahnya sudah padat sekali dan infonya kan sejak dini hari tadi truk pasir ngawarasikan nih petugasnya juga sudah banyak sekali di lokasi tepatnya di sekitar jembatan Kalibodri yang sudah dicat baru warna merah
3: dan putih. Silver
0: oh silver
3: merah itu yang ngecatnya pakai
0: apa
3: pakai kuas itu tau dulu main Neondo itu
0: iya. Pas ngecat jembatan lo malah nah, tersendatnya orang sampai kayak gini
3: rame banget.
0: Eh Pak Akbaruddin Kafa, matur suwun nggih untuk informasinya. Saat ini masih terjadi antrian panjang sekali terutama yang dari Semarang once again. Yang dari Semarang menuju arah ke barat luar biasa kan dari Kendal kota informasinya. Nah, aku juga mikirnya truknya truk gede gitu nih Pak Iwan Kendal. Pak Iwan Kendal ya Pak Ari Pak MMS juga
3: truknya tak kira sopirnya sudah gane.
0: Pak Ari Pak MMS juga mikirku malah truk ngangkut opo gitu, alat berat opo helikopter gede gitu.
3: Iya.
0: Ini Pak Ari Pak MMS Demak sampai dengan Akpol lancar ya. Demak Semarang sampai dengan Akademi Kepolisian lancar.
3: Wah, ini pagi hari ini lancar banget ya.
0: Pak Danar, Kawa Rasika, aku melihat mobil Anda Brio putih loh di perempatan Masjid Menara Kudus. Ayo ngopi-ngopi.
3: Oh, tuh loh.
0: Tuh, sapa wi?
3: Ini Kawa Rasika Brio putih. Dengan plat sekian-sekian, sekian-sekian ya, enggak dijelaskan nih. Ayo ngopi-ngopi.
0: Ya, iki Pak Fahri iki, jangan-jangan.
3: Itu Pak Fahri.
5: Selamat pagi.
0: Ayo Pak Fahri Toyota yo.
5: Menyapa saja.
3: Oke, yo sapa iki mobilnya banyak.
0: Matur suwun.
6: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
7: Power Geek Push.
8: Dong ayo dong. Ya, WiFi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
7: Baru. Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
7: Wow. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
7: Masa gak mabar

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Kreativitas anak muda Kabupaten Banyuwangi kembali mencuri perhatian. Pelajar SMK di Banyuwangi berhasil merakit kompor berbahan bakar dari limbah cair berupa oli bekas dan minyak goreng jelantah pada Senin 11 Mei 2026. Kompor ini bukan hanya ekonomis, tetapi juga ramah lingkungan. Dengan 1 liter bahan bakar, api bisa bertahan hingga 3-4 jam, memberikan solusi hemat energi sekaligus mengurangi pencemaran. Ide ini lahir dari keresahan melihat banyaknya limbah cair yang dibuang sembarangan. Bahan bakar tersebut bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo meluncurkan program gerakan ternak telur skala rumah tangga untuk meningkatkan kapasitas produksi telur. Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo bilang, produksi telur di Situbondo sangat rendah, hanya sekitar 3,5 ton per hari. Sementara kebutuhan masyarakat akan telur mencapai 17 ton per hari. Di Situbondo sendiri kawan, minat masyarakat untuk beternak ayam petelur sangat minim, sehingga pemerintah daerah menginisiasi untuk mengembangkan ternak ayam petelur skala rumah tangga. Bupati mengajak masyarakat juga, khususnya kaum milenial, untuk beternak ayam petelur. Selain sebagai bisnis, juga untuk memenuhi kebutuhan skala rumah tangga yang masih minim.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Pemkot Batu mulai memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui program Local Service Delivery Improvement Project LSDP. Program ini difokuskan pada pengurangan sampah dari sumber, penguatan fasilitas pengolahan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menyebut Pemkot juga merencanakan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu berkapasitas 50 ton per hari di kawasan Telekung, revitalisasi TPS 3R Komunal, serta penguatan regulasi pengelolaan sampah dan retribusi. Selain itu, kampanye Batu Pilah Sampah terus digencarkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih profesional dan berkelanjutan. Pemaparan program LSDP tersebut dilakukan dalam forum asesmen dan forum pemerintah daerah di Balai Kota Malang pada 8 Mei 2026.
4: Dari Solo, Davin TA Radio mengabarkan, Pemkot Solo memanfaatkan momentum kirab budaya Pok Darwis untuk mendesak Kementerian Pariwisata agar kembali menghidupkan dan memperkuat eksistensi Pok Darwis di daerah. Program seperti Pok Darwis, Anugerah Desa Wisata, dan sejenisnya bisa dihidupkan kembali secara masif. Dan ini adalah aspirasi agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kelompok sadar wisata di seluruh Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kenapa di Pantura Kendal ngawarasi ke arah menuju ke barat antreannya bisa seluar biasa ini? Karena bener-bener macet tok ngawarasi ka ya.
1: Mandegret
0: bener-bener ya. Macet di panturanya itu. Bukan wah, bukan cuma di kawat di cepiringnya saja tapi sudah mengular sampai Kendal. Dengan Kota Kendal kok ini bener-bener luar biasa. Tapi sudah ada wah petugas sudah istilahnya ya ada di sepanjang lokasi tersebut. Mulai dari pertigaan Pegandonnya sudah ada petugas yang mengarahkan kendaraan mungkin ya kan bisa melewati jalan Pegandon Gemuh dulu atau masuk ke tol Kendal Ngawarasika meski jalan Pegandonnya juga padat. Lalu juga di lokasi titik truk mogoknya atau truk berhentinya di jembatan Kalibodri sudah juga sudah dalam pengawalan petugas truk pasir ya, sekali lagi bukan kontainer, bukan trailer, bukan dump truk,
1: truk biasa kecil ya.
0: Bukan yang sampai gede gitu, truk pasir Ngawarasika. Terpasir sekali lagi dampaknya hingga seluar biasa ini. Kemudian juga yang dari arah sebaliknya itu mulai dari perempatan Sri Agung Cepiring tuh laporannya juga sudah banyak sekali petugas di sana. Sudah ramai sekali informasinya petugas ya, istilahnya ya selain pengaturan pengaturan rutin ya karena ada insiden yang ini ya Ngawarasika menyebabkan ketersendatan yang luar biasa panjang. Tadi ada beberapa informasi dari Ngawarasika termasuk Pak Ragil Priyo Jatmiko. Ini koyone Pak Ragil Priyo Jatmiko kan nah, tadi macet di Gemuh nih. Masih macet di Gemuh loh, belum sampai Pegandon loh ini karena posisinya Pak Ragil balik. Dari Weleri balik koyone.
1: Lewat
0: balik,
1: kota Weleri.
0: Masuk kota, masuk tol Weleri.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Apakah betul? Mari kita lihat.
2: Masjid nih mau putar balik ke arah Weleri mas, dari masuk gerbang tol Weleri aja mas ke Semarang ya mas. Ya itu nggak bisa masuk ke gerbang tol Kendal mas. Gerbang tol Kendal kan di selatannya Pegandon mas. Jadi semuanya harus aksesnya di perempatan yang ngelok itu mas. Jadi ya sama aja kalau mau ke gerbang tol Kendal yang di Pegandon itu juga lama mas, macet mas.
0: Oke. Nah ini sementara ada Pak Ragil Priyo Jatmiko yang langsung puter balik ya, langsung angkat tangan.
1: Ya apa-apa itu bijaksana kok daripada iya harus nunggu lama-lama balik, wae. Iya. Lewat pintu tol Weleri langsung Semarang atau mau kemana terserah Anda bisa lebih lancar. Penting lancar tuh.
0: Ada tiga Ngawarasika yang tadi seangkatan pada antre di sepanjang Pegandon Gemuh. Yang pertama Pak Ragil Priyo Jatmiko, kedua Pak Zudi, ketiga Pak Enggal. Pak Zudi udah tak WA tuh, sudah. Sampai kantor apa masih antri Pak Zudi? Cuma belum menjawab. Nah, Pak Enggalnya juga, koyone juga masih antri sih. Betul nggak Pak Enggal? Halo.
1: Lewat mana nih jadinya, Pak?
0: Pak Yus ini, Pak Yus juga sama kan tadi antri di Pegandon juga.
3: Halo, selamat Pegandon pagi Kendal, ya. Bang Yuda, Bang Pak Jamal. Ini melaporkan ini sama mau juga Exeto Kendal itu agak sulit itu perempatan Pegandon nih.
1: Iya toh.
3: Macet total ini, saya balik ke Weleri aja ini biar cepet ke Semarangnya. Oke, terima kasih. Permasalahannya kalau mau ke exit Kendal itu saya harus melewati perempatan Pegandon itu yang agak sulit ini. Tinggal sedikit cuma supir-supir pada itu apa? Pada mandek jegrek gitu loh.
0: Oke. Udah ada dua Ngawarasika yang putar balik. Sudah angkat tangan.
1: Pak Ragil dan Pak Barusan, Pak siapa?
0: Pak Yus yang ngasih informasi. Angkat tangan ya. Aku tidak sanggup menghadapi kemacetan
1: atau
0: di Pegandon.
1: Waktunya sudah tidak cukup lagi untuk sampai ke kantor. Ya enggak apa-apa, itu tindakan yang bijaksana. Yang penting lancar, Bos, katanya gitu.
0: Katanya Pak Ragil beliau Jatmiko tadi. Walah, oke itu ya Ngawarasika. Nah ini di jalan Pegandon Gemuhnya itu di jalan dalam ya. Nah sementara di panturanya istilahnya saat ini ya masih tersendat banget Ngawarasika di pantura Kendalnya yang arah menuju ke barat atau menuju arah Weleri. Yo, itu dulu ya Ngawarasika. Kita geser juga ke jalur-jalur yang lain yang sudah diinfokan beberapa kawan Rasika di 081325858500. Pak Luki,
4: Selamat pagi, Mas Yuda Panjama, kawan Nasional. Pagi yang cerah. Menginfokan ya Mas, di atas flyover Alas Tua yang ke arah Genuk ada trouble nih Mas, trouble ban. Tadi sempat tersendat sebentar, tapi sebentar aja nggak tahu. Tapi takutnya nanti agak siang jadi tersendat lebih panjang. Perjalanan dari Dinar ke arah Olahan. Semoga lancar. Sekian informasi dari saya Mas. Oh ya, Mas, request kan aja deh Mas. Request untuk lagunya Milli Vanilli, Blame It on the Rain nih Mas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Luki. Pak Anto, ini Pak Anto tadi memantau proses evakuasi laka motor yang ada di Jalan Pantura Wali Songo, Taman Lele, betul. Hey, ada korbannya, matur suwun Pak Anto, Pak Warsito.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, ini tadi saya keluar dari rumah pukul 7 lewat 2 menit. Ini namun di luar dugaan Mas, di Jalan Tentara Pelajar, tepatnya di tanjakan sebelum perumahan Gedang Asri 12 atau di depan susteran itu, ada mobil box terguling. Sayang tidak bisa moto ini Mas. Tadi pas saya lewat pas jalur saya yang dibuka, jadi harus cepat-cepat gitu Mas biar enggak menyebabkan kemacetan. Tapi sudah ada mobil kren atau derek ini sudah standby di situ. Dan ada polisi lalu lintas sudah datang Mas. Semoga cepat teratasi, tidak menyebabkan kemacetan. Ngeten, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu. Ini saya sudah OTW pulang ke Ungaran Mas, untuk lalu lintas di Terpagung, di Undip, semua lancar, tidak ada ketersendatan. Ngeten, matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Warsito, Pak Farid Satrio.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Farid.
6: Ini ada truk bermasalah di jembatan Bangetayu.
1: Aduh, jembatan nih.
6: Yang dari Peturkan
1: menuju ke arah
6: jembatan. Ini sementara belum ada macet ya, cuman waspada aja itu di sebelah kiri.
0: Matur suwun Pak Farid Satrio, Pak Rizky Septa, Al Fajar.
7: Kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 12 Mei tahun 2026. Pagi ini ke arah Gundur langsung ya Bun ya. Terus habis itu area Sambiroto, Semarang Timuran. Ini OTW dari kantor Nusantara Sakti ya, via pintu belakang seperti biasa. Ini di suasana di belakang ada tiga perusahaan di sini sebenarnya pun, ada Nusantara Sakti, ada SPI, dan ada CV Aroma atau apa itu namanya, lupa saya. Ini lompat pintu belakangnya ya Bun ya. Untuk di Kaligawe tadi melihat di depan kantor saya juga masih lengang ya, lancar, tidak ada ketersendatan. Di Yutan Kubro juga lancar pas tadi berangkat. Nanti ke arah Demak Guntur di info lagi ya Bun ya. Dari rumah Jati Barang juga os lewat Untung Suropati, Manyaran,
1: lancar
7: sampai dengan Kaligawe, arteri Sudarso. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa, ini dari kawasan
1: Kaligawe
0: ya.
7: Ini ya Bun ya, suasana di seputaran Bro. Nah, sudah hampir selesai ya Bun ya. Nih, sudah selesai. Tinggal nyambung di kita yang ini Bun. Nah, tinggal nyambung ini tok untuk di kubronya. Ini nanti tembus ke sana itu pada putar balik pun nggak tahu. Itu lewatnya itu pelanggaran itu pun, banyak motor itu pun, mobil melanggar itu. Itu putar balik dari tol itu nggak mau tersendat, makanya beliau pada ngambil putar balik terus keluar di pintu masuk.
0: Nah, wah, edan ya. Iki menurutku supir, sumpah
7: pelanggar itu
1: nekat itu
0: edan
1: kan,
0: iki
1: karena itu masih hitungannya masih di tol ya.
7: tidak ada ketersendatan di
0: rumah mobil kok yang ini.
1: Mau keluar, nggak mau keluar dulu.
0: Wah, terganggu itu supirnya, kejiwaannya nek menurutku fix sih. Jadi kawan, ini Pak Rizky Septa memvideo kendaraan dari Tol Semarang ABC kan harusnya lurus tuh muter ke Kubro, tapi keluar. Mereka enggak.
1: Ini enggak mau keluar tol dulu tapi bablas.
0: Apanya?
1: Iya, dari bablas terus dia muternya di dalam jalan itu.
0: Lah makanya
1: enggak keluar sampai ke jalan Kubro enggak mau.
0: Betul. Dia bablas sampai dengan di area apa?
1: Sambungan.
0: Area sambungannya itu baru di situ infonya ada bukaan median jalan, langsung tak laporkan aja ke teman-teman tol dan ditutup ya, ya ditutup, biar nggak ada celah.
1: Kan itu belum saatnya untuk dilewati juga sebenarnya kan itu.
0: Ya iyalah menurut ya, Ngana.
1: Harusnya kan keluar tol dulu melewat bawah muternya.
0: Kalau nggak ya lurus muter di Kubro tol lagi, ya, kok malah muter nyamping kayak gini ye. Wah ya Allah, gangguan jiwa kalau ini menurutku supirnya. Matrasun informasinya Pak Rizky Septa melawan arus ya. Betul sekali. Untuk laporannya sementara itu dulu ya, ini durasinya soalnya panjang banget, biar gantian sama yang lain juga ya Pak Rizky, tidak jenengan tok ya. Nanti aku simpan informasi yang terakhir untuk nanti. Kita geser dulu ke kawan Rasika yang lain, ada Pak Aziz Noverdi.
8: Mas sudah dan Bung Jamal, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di kantor ya di Tambaji. Untuk aktivitas lain di jalur Pantura Wali Songo tadi untuk evakuasi laka, untuk ambulannya sudah tidak ada di tempat dan aktivitas lainnya sudah mulai cair ya, sudah mulai jalan cukup apa, cukup aman untuk dilalui dan sudah terpantau.

0: afternoon.
1: Lancar kabeh kok iki Semarang Demak Kudus soalnya.
2: Di mana?
1: Semarang Demak Kudus lancar wis. Okay. Monggo-monggo dinikmati kelancarannya ya.
2: Saat ini sudah sampai di Kudus ya.
1: Oke, paling iki.
2: Tapi terima kasih kabar-kabarnya dari Mayret Bowo Artanto.
1: Pak Pepeng nih.
3: Mas Yuda, Bung Jamal, ganti aku mau tanya info dari Ungaran ke arah Pertengahan Jepara ya. Suun.
1: Nah, tadi ada Pak Rizky Septa tuh, Pak Rizky Septa Al-Fajar ngasih info di Kaligawe, lancar. Terus tadi ada Pak Luki, Pak Luki juga dari dan apa? Tak Dinarmas
2: masih ke sana masih lancar.
1: Masih lancar sama dengan Geno, Kaligawe, Sayung lancar garing. Ya wis begitulah infonya ya. Pak Bebeng di jalur Semarang Demak Kudus dan sebaliknya pagi hari ini. Bu Iin, selamat pagi. Kudus cerah ya?
2: Tuh, Kudus cerah tuh.
1: Kemarin itu waktu acara balon udara di alun-alun Simpang 7 Kudus pas hari Minggu, ya kan? Kalau parkirannya kan tidak boleh lebih dari 2.000, tapi kenyataannya kemarin parkirnya sampai ada yang sampai 5.000 loh. Selama acara festival balon udara di Kudus kemarin.
2: 5.000 rupiah gitu maksudnya.
1: Betul sekali. Matur suwun informasi dan ceritanya Bu Iin. Tak lapor ke Bu Belinda nanti kan. Bu Belinda kan senang banget tidak parkir toh.
4: Kelana Kota.
1: Sebelum aku menuju ke kabar Jawa Tengah jam 8, kita ke Kendal lagi ya Kawan Rasika. Ini ada Pak Narkoco yang merangkum. Pak Narkoco merangkum rentetan titik kepadatan di sepanjang jalur Pantura. Satu di Pantura Cepiring, ya kan, karena perbaikan jalan. Lalu juga di Weleri juga ada antrian Jalan Tentara Pelajar arah Weleri tersendat karena imbas truk mogok tadi di sepanjang Cepiring. Kepadatannya, katanya Pak Narkoco, itu kalau yang dari Weleri arah menuju Kendalnya sudah 3,5 km. 3,5 km menurutmu dari mana kalau dari Weleri?
2: Sampai mana gitu toh?
1: Ya dari mana?
2: Dari
1: ujungnya Telahap, menurutmu Telahap 3 kilo enggak?
2: Telahap ya menjelang Telahap itu 3 kilo kurang lebih.
1: Nah ini kawan, kita dapat info dari Pak Narkoco dari jalur arah sebaliknya. Kan dari tadi yang terpantau kan yang dari Kendal menuju arah Welerinya tuh. Nah ini pagi saat ini ada Pak Narkoco yang ngasih info dari Weleri ke arah Kendalnya tersendatnya itu kurang lebih 3,5 km. Dari mana tuh kalau 3,5 km?
2: Baurekso kali ya. Stadion.
1: Baurekso.
2: Ya. Kok stadion apa? Terminal Baurekso kurang lebih ya.
1: Mungkin.
2: Saya juga jarang banget lewat sana sih.
1: Kita nanti biar kawan-kawan Rasikari yang menambahkan. Mungkin Pak Udin.
2: Baurekso.
1: Bagaimana Pak Udin?
5: Pagi Mas Yuda. Ini informasi aja yang kalau mau ke ini apa? Ke exit tol Kendal bisa lewat jalur Ngampel atau Magangan. Di situ kemungkinan tadi masih lengang Mas, saya masuk dari Magangan Mas. Magangan belok kanan ke arah Puguh nanti langsung itu Mas.
1: Magangan.
5: Ke gerbang tol. Matur nuwun.
1: Oke. Pak nyuwun sewu, Magangan itu jalan desa atau memang jalan raya kayak Pegandon Gemuh gitu, Pak? Pak Udin. Soalnya kalau jalan desa ya nyuwun sewu kayaknya kita masih belum bisa mengarahkan masyarakat atau pengguna jalan ke sana deh. Kalau jalannya masih jalan-jalan akses-akses desa gitu. Pak Udin, wah langsung nambahin Pak Udin, mantap. Magangan, ini aku baru denger nih.
2: Aku pernah.
1: Makasih ya Pak Udin.
2: Pernah tahu sih.
1: Apa?
2: Magangan.
5: Itu jalan kayak Pegandon ke Gemuh itu Mas.
1: Oh oke. Okay. Nah itu Kawan Rasika itu kalau Anda mau masuk gerbang tol Kendal, Kawan Rasika ada opsi lewat Magangan tapi. Tapi kondisi jalan itu berarti dari mana sih Pak?
2: Kita itu tahu nama kan buta lokasi di mana ya?
1: Enggak, maksudnya ke Magangan itu perlu lewat Pegandon enggak?
2: Enggak tahu tuh.
1: Pak Udin. Ke Magangan itu perlu lewat Pegandon enggak? Kayaknya ini Pak Udin, mumpung ada Pak Udin nih, mumpung balesnya cepet. Jadi mending tak tekoni sisan sebelum nanti sampai ke tempat tujuan. Oh ini langsung balesi lagi nih. Lewat Pegandon nggak Pak ke Magangan itu?
5: Itu Mas Yuda, itu kalau dari ini apa, lampu merah Kendal itu arah ngiri ke arah Magangan. Iya kan, nanti kalau udah nyampe Magangan itu sampai nambil kanan. Terus itu langsung ketemu exit tol Mas.
1: Oh, berarti lewatnya dari dalam kota Kendal. Wah, ini cakep nih. Yang mungkin lagi pada antre di jalan pemuda.

0: Muda dan sekitarnya tuh kawan. Iya tuh betul, berarti dari kota Kendal tuh aksesnya. Kalau dari keterangannya Pak Udin barusan.
1: Itu jalannya udah cor semua, itu banyak juga mobil gede lewat situ kok.
0: Oh, nah ya Ustaz, ini berarti jadi ada opsi nih, tapi untuk arahan selanjutnya nyuwun sewu aku tak pelajari dulu ya guys.
2: Magangan.
0: Aku baru dapat informasi di kawasan Magangan Kendal ini. Jadi kan informasinya saat ini tersendat sampai dengan Patebon sampai dengan Jalan Pemuda Kendal sana tuh. Nah, informasinya dari Pak Udin bisa langsung akses saja, bisa aja ambil jalur Magangan. Kawan. Nah, nanti dari Magangannya itu masuk gerbang tol Kendal langsung masuk ke arah Weleri. Mengaten Bapak Ibu, karena antrenya kok laporannya sampai dengan saat ini masih sampai Jalan Pemuda, which is tadi sampai dengan bank yang ada di kawasan Jalan Pemuda Kendal. Bukan begitu Bung Jamal Boy?
2: Betul Pak.
0: Nah,
2: cuman kita itu kan kadang tahu pernah dengar Magangan tapi nggone ndi yo.
0: Ya makane. Ini karena truk mogok ya Bu Yeni, betul Bu Yeni, sejak tadi sampai dengan sekarang luar biasa sekali dampak antriannya. Ini Pak Abdullah juga bilang, bisa-bisa monggo silahkan bisa, masuk ya? Aja Magangan, itu jalurnya enggak jalur desa atau jalur kampung kok.
2: Oh iya mu.
0: Katanya Pak Abdullah.
2: Mobil bisa untuk mobil-mobil keluarga bisa.
0: Innova bisa?
2: Bisa.
0: Bisa. Nah, ini Pak Zudi ki. Pak Zudi kan tadi yang aku WA toh, masih antre atau sudah sampai lokasi nih melaporkan lagi nih.
3: Saya mobil saya titipkan teman di Kendal, Mas.
0: Ya, terus?
3: Ini saya ganti motor ini. Pinjam motor ini udah nyampe jembatan itu barat Masjid Gandon ini.
0: Mana Pak? Mana Pak?
3: Motor pun
2: tersendat.
3: Macetnya luar biasa ini.
2: Gandon.
3: Ini saya nyambung pakai motor karena dari Kendal udah nggak bisa jalan. Dan ini pakai motor pun sama. Luar biasa kepada terutama jembatan sebelah barat Masjid Gandon.
0: Okay.
3: Mas Yuda, Bang Jamal.
0: 3 Kamarasika putar balik masuk Weleri, 1 Kamarasika ganti dari mobil ke motor. Motor.
2: Jadi nanti kalau motor itu pun tetap sulit ini Mas teman, nanti kan sepeda.
0: Luar biasa, 3 Kamarasika putar balik masuk Weleri, 1 Kamarasika pindah dari mobil ke motor kawan.
2: Itu yang terdeteksi ya, enggak tahu yang lainnya.
0: Enggak tahu yang lain ya, makanya. Luar biasa sekali ini wilayah Kendal pagi ini, tapi sudah wah pokoknya petugas sudah di mana-mana ya istilahnya Kamarasika untuk pengaturan jalan dan segala macamnya untuk update-nya. Tadi Bu Yeni bilang dari Weleri tadi saya jam 7 kurang Mas, sudah macet panjang kurang lebih 1 km dari pintu kontraflow yang di Cepiring itu.
2: Itu yang dari arah Cepiring ya.
0: Yes. Dan kita dapat info kawan, which is ini baru 10 detik yang lalu dari Bu Maria Iza. Bu Maria Iza ngasih informasi, selamat pagi Rasika Kelana Kota. Saya barusan lewat Kali Bodri jam 8 lebih 1. Truk yang mogok di jembatan Kali Bodri sudah tidak ya. Ada.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi sisa kemacetannya panjang sekali.
2: Belum terurai.
0: Soalnya saya naik mobil. Mobilnya tak titip ke Stadion Kendal. Saya naik transportasi online. Motor. Berarti sudah ada 2 Kamaraska yang dari mobil ganti motor.
2: Ini ya sama.
0: 3 putar balik, 2 ganti motor. Pindah ke motor maksudnya. Dan update-nya di jam 8 lebih 1, truk mogoknya sudah tidak ada Kamarasika.
2: Ini Bu Maria ini dari arah timur ya, mau ke Cepiring. Kalau yang tadi Pak Ragil dari arah Cepiring mau ke Kendal,
0: ya.
2: Arah timur.
0: Nah ini Bu Maria naik mobil, mobilnya diparkir di Stadion Kendal. Terus ganti pesan motor.
2: Motor ke arah Cepiring. Wah. Ya, perjuanganmu tak akui Bu.
0: Luar biasa Kendal luar hari biasa. Ini perjuangannya. Dan ini iya. Paling tidak ada 1 kabar gembira ya. Di
2: sudah
0: jam 8 lebih 1.
2: Motornya.
0: Truk.
2: Mobilnya, truknya.
0: Truknya yang mogok di atas jembatan Kali Bodri. Informasinya sudah tidak ada Kamarasika. Tinggal kita tunggu pencairan arus lalu lintasnya.
4: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Jam 8 pagi, waktu di Rasika.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tunggakan pinjaman online, pinjol, dan fitur bayar nanti atau pay later menjadi penghalang utama warga Jawa Tengah untuk memiliki rumah subsidi. Sekitar 30% calon pembeli gagal melakukan akad kredit karena catatan buruk di sistem layanan informasi keuangan OJK. Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera Jawa Tengah, Sugiyatno, mengatakan banyak calon pembeli terjebak tunggakan kecil mulai dari Rp50.000. Ini membuat pengajuan KPR otomatis ditolak oleh perbankan. Fenomena ini sangat berdampak pada target penyerapan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain masalah kredit macet, para pengembang juga masih dihadapkan pada kendala perizinan, serta aturan lahan sawah dilindungi yang menghambat proses pembangunan. Himpera berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakan fasilitas pinjaman digital agar riwayat kredit tetap bersih. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui penambahan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit. Ini diambil untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Menteri Perumahan mengatakan penambahan kuota dari 25.000 menjadi 50.000 akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Apalagi Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan serapan penyaluran kredit program perumahan terbesar di Indonesia. Selain penambahan unit baru, pemerintah juga akan memperluas program bedah rumah sebanyak 30.000 unit di 35 kabupaten kota. Sinergi ini diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat, sekaligus memberikan hunian yang lebih layak bagi warga berpenghasilan rendah. Inilah kabar haji. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid. Jemaah diminta tidak memaksakan diri dan menghindari kelelahan fisik agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah Edi Supriyatna menekankan pentingnya kedisiplinan minum obat bagi jemaah yang punya riwayat darah tinggi, jantung, dan diabetes. Jemaah gelombang kedua yang baru tiba dari Jeddah diharapkan segera beradaptasi dan menjaga asupan cairan untuk mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Tahun ini Indonesia memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu pengirim terbesar dengan jumlah lebih dari 34.000 jemaah. Tim kesehatan akan terus melakukan pemantauan intensif, terutama jelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Penjuru Jawa Tengah, kabar Jawa Tengah.

0: aku sama Jamal dari tadi ngobrol ketika off air Kamar Rasika ya, kita juga cukup appreciate sama taktisnya pengguna jalan yang ada di wilayah Pantura Kendal. Kita tahu kalau di wilayah Pantura Barat itu kan tantangannya mungkin tidak sebesar wilayah timur ya, yang ketika ada sesuatu tuh geraknya cepat gitu. Tapi Kendal ketika ada sesuatu, masyarakat dan pengguna jalannya, gerakannya tuh juga cukup sacet, responsif ya nggak sih?
1: Tahu lagi lewat kini opo balik rono apa rono.
0: Ada yang puter balik, ada yang langsung ganti motor, Kamar Rasika. Itu menandakan kalau Kendal tuh padahal tantangannya minim, tapi
1: sekalinya
0: ada sesuatu tuh langsung
1: dua sikap. Arah semua tersendat di arahnya, mau ke timur waduh wis macet, mau ke arah barat juga tersendatnya tadi sampai Samsat. Waduh,
0: aku kira mungkin habitnya akan oh ya udahlah nggak apa-apa, aku tetap di mobil santai tenang gitu kan, tetap ikut antre, ikut arus,
1: semua sesuai kebutuhan kantor.
0: Tapi pergerakannya juga tetap nggak kalah gitu sama masyarakat Semarang Demak Kudus yang ya ini bukannya kita membandingkan siapa yang paling bagus, enggak ya, cuma membandingkan habit dan juga bentuk respons pengguna jalannya aja.
1: Aku bandingin Pak Bapak tadi Pak ganti siapa? Motor ki motori sopo
0: Pak Zudi
1: kok iso langsung motor, mobil tak tinggal saya ganti motor itu, terus apa dia sudah cepat-cepat motor di sana untuk mengatasi hal seperti ini atau gimana ya, kok tiba-tiba bisa ganti naik motor. Tapi kalau yang ibu
0: oh kan kalau Bu Maria kan pesan online
1: ojol. Ya online ya juga.
0: Oh iya
1: kita ngerti kalau Bapak kamu tadi kan
0: kepo,
1: dia langsung kan naik motor terus mobil tak tinggal saya ganti motor Mas lo. Motor siapa? Apa juga ojol?
0: Kayak aku
1: kayaknya naik
0: enggak
1: sendiri.
0: Tadi nyetir sendiri nah, kok iya, dari videonya.
1: Atau gone ojol ditumpahi. Kayaknya enggak mungkin ya.
0: Nah itu kawan, langsung pada puter balik, langsung pada ganti menggunakan sepeda motor kawan, dengan beberapa tantangan yang ada saat ini, gerakan dan juga respons terhadap kepadatan lalu lintas itu juga ternyata di jalur yang sering lancar pun juga ternyata seresponsif itu.
1: Luar biasa,
0: mantap, luar biasa.
1: Kebutuhan
0: pengguna jalan emang
1: darurat, mereka bisa mengantisipasi dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
0: Dan satu ya nyuwun sewu ya, enggak banyak ngomong. Mereka kayak sacet, langsung sacet betul sekali, puter balik wis langsung puter balik, ganti motor langsung mobilnya puter parkir di lokasi langsung pesen.
1: Banyak omong, banyak aja info untuk yang lain.
0: Iya, gitu. Banyak omongnya info aja, bukan banyak apa banyak
1: pia,
0: omong
1: pia,
0: yang
1: pia, ya. Jadi langsung sacet ini saya naik ini langsung.
0: Iya. Itu aja sih dicontoh, bedanya ya. Bagi pengguna-pengguna jalan yang istilahnya kan kita tahu Kendal kan apa macet kan dalam satu tahun paling bisa dihitung jari
1: iya,
0: kan istilahnya.
1: Paling kalau 17-an atau ada acara apa gitu.
0: Ketika ada insiden, ketika ada kejadian, mereka langsung tanggap das gitu
1: karena
0: langsung
1: juga
0: ambil.
1: Sudah ada tol sih ya. Juga mestinya bisa segera diatasi.
0: Mestinya, tapi kenyataannya pagi ini sangat
1: kota,
0: luar biasa.
1: Pagi hari ini luar biasa, dua arah langsung ya. Ke sana sama ke situ.
0: Meski saat ini infonya truknya sudah tidak di lokasi mogok kawan, tapi ketersendatan masih cukup panjang ya untuk kedua arahnya di kawasan Jalan Pantura Cepiring, tepatnya di kawasan Kali Bodri Kamar Rasika. Informasinya tadi jam 8:01 itu Bu Maria tadi yang ganti naik motor itu mengatakan sudah tidak ada truknya. Tapi kemacetan sampai dengan detik ini aku berbicara masih ada Kamar Rasika. Antreannya terutama yang dari Semarang menuju arah ke barat atau arah ke Weleri. Pak Listono, selamat pagi. Ada truk pasir lewat jam 7.45 padahal ada petugas loh ya.
1: Di mana, Pak?
0: Di Gombel.
2: Ini ada truk jam segini turun di Gombel, ini gimana nih, Mas?
0: Teriaki petugasnya, Pak, truk, gitu. Aku sering kayak gitu soalnya. Ada petugas toh katanya Pak Listono, buka jendelanya, teriak, Pak. Truk, ngono ke Pak Listono.
1: Dielek kan, Pak?
0: Dielek. Yes, betul. Kan
1: ini,
0: Anda...
1: Anu supirnya juga ndablek ini.
0: Makanya, kan Pak Listono ini protes, bukan protes ya, menyoroti ya, di Gombel jam 7.45.
1: Ada apa-apa kan, yang macet kan, yang rugi semuanya nih, Pak.
0: Iya, betul. Langsung bengoknya aja petugasnya, Pak Listono, aku sering seperti itu. Agar istilahnya ya aware juga ya, petugasnya di sana yang berjaga. Mengingat di bawah jam 8 ya secara aturan harusnya kendaraan muatan gak masuk ke dalam kota dulu, kota Semarang. Pak Agus Purwadi, selamat pagi.
3: Itu mas, MBG di SD anak saya Tembalang kemarin buah naganya ada belatungnya itu loh. Kan kurang ajar, itu harusnya memang di stop MBG mas. Bukti udah banyak loh, banyak yang keracunan, banyak yang gak layak tetap dijalankan terus kipie. Mending stop aja, itu bukti, salah satu bukti itu.
0: Oke, Matur suwun Pak Agus Purwadi, Pak Jack.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Pak Di Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
4: Melaporkan dari jembatan besi Dewi Sartika ya, macet tuh ke sana tuh arah Pasar Sampangan. Biasa simpulnya di pertigaan situ yang ada pembensinnya itu. Entah yang dari atas macetnya panjang Ambandan atau saya dari arah Jatinggaleh.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Jack. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi.
5: Sudah, Bung Jamal dan kawan-kawan semua, semangat pagi dan salam kopi panas. Melaporkan saat ini jam Selasa jam 7.49, sedang antri di TL Hanoman. Perjalanan dari Tembalang, Mas Yuda, Bung Jamal tadi lancar, aman, cuaca cerah. Tadi nganter yang kelas 1 SD ke Sumber Boto, Banyumanik, sampai di TL Hanoman ini lancar, ramai lancar, dan kontrasika yang di Kota Kendal yang mengalami ketersendatan untuk kemacetan yang luar biasa, tetap semangat ya, tetap sabar, semoga kesabarannya diganti dengan pahala, ganjaran pahala yang berlipat ganda, amin amin ya rabbal alamin. Oh ya Mas Yuda, Bung Jamal, rencana insya Allah nanti sore jam 18.30 terbang ke Singapore for a business trip until May 14 and then continue business trip to Kuala Lumpur.
0: Okay.
5: Until Friday May 15 and then back to Semarang, fly to Semarang by Saturday in the morning. Mohon doanya agar bisnis selama bisnis di Singapura dan Kuala Lumpur lancar.
1: Of course.
5: Kembali ke Semarang dengan keadaan
1: amin.
5: Selamat dan juga
1: healthy.
5: Membawa bekal yang lebih banyak untuk pekerjaan. Demikian reportasinya Mas Yuda Mujawab dan kondisikan semua.
0: Okay.
5: Sukses buat bagi kita semua di hari ini.
1: Okay.
5: Rezeki yang melimpah, rezeki amin, yang deras, seperti air zam-zam. Dan yang masih di jalan senantiasa. Dan Itang Yunas, thank you.
1: Okay. Don't forget to remember.
0: Gue dari kenal lu dari sejak 8 tahun yang lalu, don't forget to remember. Itu kayaknya paling terpatri di kepalamu ya.
1: I started a joke.

0: Pak Bud.
1: Masih udah Bung Jamal, tadi yang di Newton Kubro yang peputar nggak resmi itu sudah ditutup petugas.
2: Mantap sekali itu. Bahaya itu.
1: Diakibatkan karena jalannya emang ya rusak ya, tidak segera diperbaiki sementara, walaupun itu nanti kan juga untuk akses keluar masuk tol ya, tapi pengerjaannya juga termasuk lambat gitu, sudah berbulan-bulan begitu aja gitu. Jadi ya banyak yang ngambil jalan pintas gitu. Gitu. Makasih.
2: Oke, Pak. Terima kasih.
0: Ya, terus
2: Mak telunyur
0: minggu. Nah, ya, sipalah kalau gitu sudah ditangani petugas. Apapun itu reasonnya, itu tidak boleh ya Kawarasika. Apapun itu alasannya, no excuse, itu namanya tetap melanggar aturan, apalagi di lokasi proyek yang skalanya besar seperti tol Semarang Demak Seksi 1. Apapun itu alasannya. Sementara itu untuk secara skala timeline project saat ini masih on the track sesuai waktu ya kan, hingga nanti Februari 2027 untuk selesai konstruksinya, baru nanti untuk infonya operasional Juni 2027. Jadi kayaknya secara timeline sih tidak ada masalah ya sebenarnya, timeline proyek yang kita dapatkan rilisnya terakhir gitu. Pak Ferry CIG.
3: Selamat pagi Mas Yuda, mau menginformasikan Mas, ini saya dari Bergas mau arah ke Solo. Ini baru nyampe Tenggaran ya Mas ya. Arus lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala apapun.
0: Oke.
3: Itu Mas bisa sampaikan. Ini mau lanjut lagi sampai Solo. Terima kasih
0: Pak Ferry. Wah, dari Ungaran ke Solo ya, lancar nih sudah sampai kawasan Salatiga. Cuaca juga cerah sekali di kawasan Salatiga dan sekitarnya. Pak Rizky Septa.
4: Situasi jalan Kaligawe pun, masih di jalan Kaligawe, tinggal sedikit ya pengecorannya. Dicor, yang di depan kantor kawan Rizky Septa juga sudah selesai pengecorannya.
0: Lah, kita belum kesana-sama, nah, Pak. Jiwa Susanto mau selesai. Bukan kayak Kaligawe ya, kalau kayak gitu.
4: Ya.
2: Sepi,
4: ramai. Lebih asik.
2: Ya, ya. Gitu ya, seger hawa ini kita.
0: Sepi, ramai, dalane anyar.
4: Dan selesai.
2: Orang koknya jenggulan.
4: Wow, tinggal sedikit ini, masih belum. Depan SMP Sultan Agung. Ini juga belum, kurang sedikit ya. Lanjut ke arah Demak Guntur. Terima kasih.
0: Oke, okay. Terus Pak Rizky Septa untuk laporannya. Pak Sono.
5: Terus keluar di pintu masuk. Nah,
0: ini Pak Sono melintas dari jalan menuju arah Purwodadi. Pak Sono Majambang.

0: Bakso. Mas Jamal, Mas Yud, selamat pagi. Saya berangkat dari rumah tuh di Kaliwungu Kendal
1: menuju KIC.
0: KIC dulu. Dari KIC lanjut menuju Wirosari. Ini situasi di Jalan Lingkar Purwodadi yang kemarin disebut.
1: Yang gerunjal-gerunjal.
0: Jalan Lingkar Purwodadi. Lancar ya kawan. Ini tadi Pak Sono on the way dari kawasan industri Candi
1: menuju ke Wirosari.
0: Sampai dengan Wirosari Kawarasika lancar. Nah, ini sudah sampai kawasan Jalan Lingkar Purwodadi. Lancar juga dan cuacanya juga cerah. Situasi arusnya sampai dengan saat ini, melaporkan Pak Sono. Pak Yoyo, selamat pagi. Mas Jamal, Mas Yuda, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Magangan itu jalarnya ya selebar kecamatan kok, Mas. Tapi kalau yang belum paham ya, aku yakin pasti juga bingung. Lewat pertigaan yang ke kanan itu ke Putat. Nah, kalau ke kiri ke Ngampel, terus magangan itu tadi. Ini yang dari Kaliwungu ya.
1: Iya,
0: dari Kaliwungu lewat Srogo itu bisa.
1: Saya pernah lewat tapi lupa karena di sana keliru, bisa berputat-putat aja aku di sana.
0: Lah ini kalau ada kamar saya yang tanya, lu bisa mengarahkan?
1: Aduh, enggak bisa. Iya, mungkin aja.
0: Oke. Okay. Oh, ini ada Pak Enggal nih. Pak Enggal kan tadi seangkatan sama Pak tadi Pak Zudi. Ganti motor Pak Ragil Prio Jatmiko balik, muter balik ke Weleri. Nah ini konco seangkatan ini tadi Pak Enggal nih kok baru muncul.
2: Pagi, bagaimana ceritamu? 8 lebih 18, saya baru lepas dari Masjid Pegandon. Sudah mulai mencair, sudah diatur bapak-bapak petugas dan warga kampung. Ini sudah mulai merambat jalan. Bis Trans Jateng juga banyak yang lewat Pegandon.
0: Sun-sun juga di sana ya. Ini toh guys, kalau Anda tahu Pak Enggal itu pertama kali antre di sekitar Masjid Ijo Pegandon 6.50
1: sampai dengan
0: sampai 8.20. Berapa jam ya coba itu?
1: 6.50 1 jam tambah 2 1,5 jam.
0: 1,5 jam. Wow. 6.50 tadi Pak Enggal.
1: Berarti kan jam 7 kurang 10. Itu sampai jam 8.20 ya.
0: Iya, 8.20. Iya, benar 1,5 jam ya.
1: 1,5 jam.
0: 1,5 jam kawan. Rekan kita Pak Enggal ini.
1: Nah, dari lokasi ketersendatan.
0: Dari lokasi ketersendatan, bukan di lokasi ketersendatan di truk mogok cepirengnya ya.
1: Nih,
0: tapi ini di jalan alternatifnya Pegandonnya. 1,5 jam. Mantap bukan Pak Enggal? Thank you ya Pak Enggal. Tadi rekan-rekan saleteng Anda waktu lewat Pegandon dan Gemoh pada muter dan ganti motor Pak Enggal.
1: Pak Enggal tetap istiqomah di sana.
0: Tetap istiqomah, betul.
1: 1,5 jam.
0: Pak Udin,
3: itu tadi malam aja ada bis-bis gede lewat situ kok, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Oh, lewat jalur itu tadi magangan
0: itu tadi ya. Pak Ragil Prio Jatmiko
4: ngasih gambaran ya Mas. Jadi sungai Kali Putri itu jembatan yang bisa dilalui buat mobil, yang sepengetahuan saya itu yaitu di Pantura itu, terus di Pegandon yang masjid itu, terus yang di tol kayak gitu. Berarti emang aksesnya buat mobil ya tiga jembatan itu Mas, jembatannya nggak ada. Maksudnya mungkin kalau jembatan gantung buat motor-motor ada, tapi kalau yang gede kelihatan sih itu Mas. Jadi aksesnya emang jembatan itu Mas. Jadi ya
1: cuma tiga
4: ya, numpuk di mana-mana Mas. Itu Mas. Ah, udah mau sampai kantor Mas.
1: Oke. Selamat.
0: Telat enggak Pak? Tumben lo.
1: Telat.
0: Jam 2. Oh, telat.
1: Terakhir udah bilang telat.
0: Oh iya, Ding. Biasanya Pak Ragil Piro Jatmiko jam 7 itu sudah masuk Semarang. Oh, ini jam 8 baru masuk.
1: Lebih baik telat daripada tidak sama sekali.
0: Yes, betul. Aduh, itu ya kawan, Kendal. Luar biasa sekali sejak tadi kita mulai jam 6 pagi.
1: Sudah tidak ada lagi truknya di atas jembatan tapi belum terurai.
0: Wah, tapi kepadatannya masih panjang banget ini. Iya, iya, betul-betul. Udah kelaju itu ya, crowded muntel. Dan muntel itu tadi sampai dengan Kendal kota deh, percayanya kawan Rasika ya, ini sudah banyak sekali kawan-kawan yang melaju di sana. Kalau Anda buka di aplikasi penunjuk jalan tuh kelihatan tuh abang itu dari Kendal kota
1: Cepiring,
0: terus sampai Cepiring, dua arah, yang arah Semarangnya juga sama untuk yang dari Weleri.
5: Kelana kota Rasika.
0: Kawan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan jam kerja dokter magang atau internship hanya 8 jam per hari dan tidak ada lagi perundungan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan jam kerja untuk dokter magang atau internship adalah 40 jam per minggu atau 8 jam per hari. Hal ini disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers hasil investigasi atas kasus meninggalnya dokter magang lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau UNSRI bernama Mita Aprilia yang diduga karena jam kerja yang berlebihan.
5: Koas, baik itu internship maupun PPDS harus tidak ada lagi. Ya, pembulian, pemerasan, pemaksaan itu harus tidak ada lagi. Itu 40 jam per minggu dan harus 8 jam per hari untuk 5 hari kerja. Ya, 40 dibagi 6 hari gitu ya. 40 dibagi 6 hari itu sekitar 6 jam berapa gitu. Hampir 7 jam gitu ya. 7 jam untuk 6 hari kerja. Tapi yang penting adalah tidak boleh lebih dari 40 jam. Yang terjadi sekarang kalau ada dokter internship masuk, dokter yang ada di sana bisa tidak usah hadir, kemudian dokter internship yang kerja. Itu tidak boleh. Karena dokter internship itu prinsipnya harus didampingi. Ya, tidak boleh dipakai sebagai pengganti dari dokter organik.
0: Selain itu, Budi Gunadi Sadikin juga menekankan adanya perbaikan budaya kerja untuk para dokter-dokter muda selama pembelajaran maupun pendidikan yang dilakukan di rumah sakit. Dokter magang atau internship bukan sebagai pengganti dokter organik. Hal tersebut ditekankan karena masih banyak ditemukan para dokter-dokter magang tersebut posisinya menggantikan para dokter organik di beberapa wahana internship mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran di berbagai wilayah di Indonesia.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Di HUT ke-45 Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang ada promo spesial pemasangan sambungan baru PDAM. Nikmati diskon hingga Rp450.000 untuk periode 20 April sampai 20 Mei 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan keluarga Anda dan rasakan layanan air bersih berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari. Hubungi kantor cabang PDAM terdekat sekarang juga. PDAM Tirta Bumi Serasi, air bersih berkualitas.
1: Ayo manfaatkan kesempatan ini. Dan jangan lupa, kami juga mengeluarkan produk air minum dalam kemasan.
2: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Ya, kita kembali lagi di Kelana Kota Pagi yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7
1: Rasika
0: Citra FM Kendal. Ya. Sekali lagi, dari tadi kawan Rasika, kita menyusuri suasana wilayah Kendal.
1: Betul di sekali. Dalam-dalam sedetail itu, kita memasuki wilayah Kabupaten Kendal dan sekitarnya.
0: Betul, tapi nggak apa-apa sih. Aku seneng banget menandakan kalau istilahnya jalur yang selalu jadi sorotan dan pertanyaan, lancar kondisinya.
1: Lancar, dan hanya pagi hari ini di Kota Kendal aja yang berlipat.
0: Betul sekali. Kawan Rasika nggak perlu khawatir, ya.
1: Kendal
0: selain
1: banyak.
0: Kendal.
1: Yang lainnya lancar kok ya. Sampai Solo Tigo lancar pagi hari ini.
0: Sampai Purwodadi Wirasari lancar.
1: Baben lancar.
0: Sampai dengan Kudus Pati Jeporo ya lancar. Ya.
1: Masih lancar. Untuk Bu Eni Novi lancar Bu sampai KIC, tapi jangan ke Kendal ya.
0: Kok lu tahu aja kalau Bu Eni Novi lancar?
1: Nah kan paling sebentar lagi juga tanya nih.
0: Coba.
1: Bagaimana sampai KIC?
2: Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya, menyapa saja di pagi hari ini. Saat ini pukul 8.20 ini saya sudah sampai di KIC ya, dan sebentar lagi sampai di kantor. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia, kedua arahnya terpantau lancar dan tidak ada hambatan yang berarti ya. Dan untuk cuaca di pagi hari ini di sepanjang jalan cerah semuanya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bu Heni Novi. Jalurnya lancar, tidak ada kendala dan hambatan dari Salatiga sampai kawasan industri
1: Candi. Di blok A5.
0: Blok. Iya, blok 5 betul.
1: Bagian
0: buset,
1: buri.
0: Apa lepal lah ya.
1: Bagian buri.
0: Giliran ada kawan-kawan raskes yang lain wae.
1: Lali.
0: Nek Bu Heni Novi wapale KIC blok 5.
1: Iya, bagian lewat buri.
0: Coba aku sekarang tanya dulu Bu Santi Woro Tri Astuti di blok berapa?
1: Blok 2. Orang lama.
0: Coba aku tanya lama. Pak Wafinus di blok berapa?
1: Nah, ini enggak ngerti.
0: Sahabat sendiri Pak Joko Kawianto blok berapa?
1: Nah, Pak Joko Kawianto
0: blok berapa?
1: Blok C. Blok jamu.
0: Pak Dwi Wijat monggo.
1: 5 juga.
3: Lah iya ya, Mas. Dokter itu kan kuliahnya udah mahal masuknya. Fakultas kedokteran terkenalnya paling mahal. Wis arep dadi dokter tinggal magang atau koas masih dibuli, masih dimintain upeti. Saiki ya Mas, sampai ada yang meninggal segala macam. Budaya-budaya turun-temurun itu harus diputus. Itu sedikit komen aja sih tadi yang disampaikan di berita. Ini saya sudah merapat di durian. Terima kasih.
1: Okay. Luar biasa nah, Pak Widwi Wijatmoko sudah rapat tentang durian pagi hari ini.
0: Sudah merapat ke jalan durian.
1: Sudah rapat tentang durian. Iya Pak, selamat bertugas Pak ya.
0: Yes, okay. Pak Rizwin mau ke Jeporo nih, kali gawe geno apakah lancar?
1: Lancar. Mau lewat mana silakan.
0: Nah, ini coba kalau mau ke Jeporo nih, ada Pak Pepeng tadi mau ke Jeporo nih, sudah sampai mana nih?
4: Ini loh yang laporannya Pak Rizky sudah tidak lanjuti. Sudah ditutup.
0: Wah, cepet banget, mantap.
1: Kubro itu ya. Langsung ngelucur dari situ menggucuk-gucuk mak cengkelek menggo
0: di arah sebaliknya lagi.
1: Kan itu melawan arus, yang sebaliknya kan ada truk mau masuk atau mau masuk ya.
0: Nah, itu ya Pak Rizwin ya, Pak Pepeng nih. Dari kawasan Kubro Kaligawe masih mengalir aja.
4: Mas Yuda, ini sudah sampai geneng mau lahan. Wah, aman aja rebus.
0: Ya,
1: enggak terpengaruh yang di Cipiring tuh, Pak.
0: Enggak. Jeporo juga cuacanya cerah katanya ceria. Pak Satya cerah ceria. Pak Hari.
5: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal, dan
0: Pak Pagi
5: semua. Menginfokan perjalanan saya dari Pati ini sudah lewat Lingkar Kudus. Untuk Kudus di Lingkar dari Demak ke arah Pati masih aman Mas, jam-jam segini untuk kepadatannya di TL Jipang. Itu Mas info barusannya saya lewati.
0: Oke. Wah, dari Pati ya.
5: Terus ini mau lanjut ke stasiun Tawang, Semarang. Matur suwun.
0: Wah, mantap. Infonya Pak Pepeng sama Pak Hari disambung. Wis, Semarang, Demak, Kudus, Pati ya, kan Jeporo lancar kawarasi kan.
1: Mau ke stasiun. Wah, aku sepi banget ora numpak kereta nih. Lama banget.
0: Lah, bukannya kemarin kamu naik kereta yang di alun-alun?
1: Itu odong-odong. Enggak, lama yang di Tawang itu lama banget.
0: Lah, Mbok, ya, sana kamu kalau ke Purworejo naik kereta sana lo turun di
1: lewat ini yang Joglo Semarkerto.
0: Naik Joglo ya. Semarkerto kan bisa.
1: Turun
0: Kutoarjo. Ya. Kutoarjo. Kak, cuma kamu bisa enggak duduk kayak 8 jam, 9 jam gitu?
1: Bisa, tapi bisa. Ya itu kalau ke Kutoarjo kan harus lewatnya harus Solo dulu, Jogja, Kutoarjo.
0: Enggak ya. Ada Joglo Semarkerto ngelupnya ke arah sana dulu. Makanya kan 9 jam sampai
1: Suwen dan juga biayanya
0: 9 atau 10 jam ya.
1: Aku di rumah sudah bisa mencangkul. Itu masih baru sampai lagian Kutoarjo sampai ke rumahku agak jauh 20 kilo.
0: Oh, tapi ada transportasi di Purworejo itu ada transportasi online enggak?
1: Kalau dari Kutoarjo ke tempat
0: ada transportasi
1: itu,
0: online.
1: Transjateng.
0: Oh.
1: Yang arah Borobudur bisa. Online bisa.
0: Transportasi online tapi di Purworejo itu ada.
1: Ada
0: Bluebird mobil, ada?
1: Anu apa namanya ya ini platinum gitu.
0: Oh, Bluebird
1: ya.
0: Ada nggak?
1: Grab gitu-gitu. Kalau Bluebird nggak ada.
0: Oh alah, ih nggak ada Bluebird di sana. Oh my
1: Silver
0: god.
1: Silverbird.
0: Oh tapi di Purworejo itu sudah ada transportasi online kan? Purworejo Kebumen tuh ada transportasi online?
1: Purworejo Kebumen ada. Kebumen jauh lebih ini kotanya lebih.
0: Ya, Kebumen apa, lebih kota kok ya lebih gede.
1: Dan pariwisatanya
0: ya.
1: Lebih apa lebih terkenal dengan adanya walet burung.
0: Di Kebumen
1: walet,
0: ada Bluebird nggak?
1: Enggak ada kalau Bluebird. Kalau ada. Kalau go itu ada semua.
0: Ini ada Pak Zaki. Pak Zaki ngasih info selamat pagi Rasika. Salah satu rute constraint yang bikin tersendat rute Semarang menuju Mangkang adalah putar balik di Taman Lele. Tadi antara jam 6 sampai jam 7 itu evakuasi kecelakaan melibatkan sepeda motor. Nah saat ini kepadatan di Taman Lele bukan karena evakuasi lakanya lagi, tapi pada putar balik terutama di depan Asaren tau nih pasti. Depan Asaren ada putar balik di situ, lalu maju sedikit di Taman Lele juga ada putar balik di sana, sehingga dua lokasi kepadatan laporannya Pak Zaki. Kita ke Cepiring dulu yuk, informasinya bagaimana ya? Ini soalnya kok ternyata ada Pak Wahyudi nih yang ngasih info di Cepiring.
1: Sudah sampai mana Pak?
0: Bagaimana di jam 8.50 ini guys, sebelum kita tutup jam 9?
1: Sudah
0: mulai jalan, mengalir.
1: Sudah bisa jalan.
0: Oh syukurlah kalau gitu.
1: Dan truknya sudah nggak ada.
0: Wah benar-benar beda lancar. Ya sama tadi jam 7.
1: Kontraflownya sudah lancar.
0: Guys denger deh, ini adalah perjalanannya Pak Wahyudi menyusuri Cepiring dan Kalibodri ya. Gasnya sudah kelihatan greng, jadi kelihatan mengalir.
1: Dan sudah lagu-lagunya sudah beda. Ada bapak polisi juga yang jaga-jaga di situ.
0: Nah, udah mengalir kawan, Cepiring. Cuma kalau yang dari Semarang katanya Pak Wahyudi antreannya masih panjang. Sampai jembatan Truko.
1: Oh, Truko. Tapi
0: yang dari Semarang.
1: Dibanding tadi pagi yang kita pas horek itu ya jauh.
0: Oh iya toh ya, mau sampai Kendal Kota kok. Ya,
1: tadi. Masuk dari Cepiring sampai Kendal Kota berapa? 5,9 kilo tadi.
0: Yo syukurlah kalau gitu. Matur suwun ya Pak Wahyudi untuk pantauannya di kawasan Cepiring sekali lagi yang tadi jadi trending topik antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Saat ini truk yang mogok sudah tidak di lokasi dan lalu lintasnya sudah mulai mengalir di TKP Jembatan Kalibodrinya. Pak Aan
6: akan jadi apa?
0: Ini Pak Aan Sugeng Enjang melaporkan cuaca terang. Lah ini melaporkan dari acara apa ini Pak Aan ini? Lagi jagongan. Lagi jagongan
1: oh,
0: nih.
1: Oh iya, tampaknya ini kok Kabupaten Semarang ya. Ada acara apa nih?
0: Oke. Nggih, matur suwun Pak Aan, Pak Warsito.
7: Di Jalan Tentara Pelajar dengan anak umaran, tepatnya di depan Susteran di tanjakan yang tadi ada mobil box terguling, ini sudah tidak ada mas, sudah bersih sehingga lalu lintas lancar, tidak ada keterlambatan. Matur nuwun untuk semuanya yang bertindak cepat.
0: Mantap.
7: Matur nuwun mas.
0: Seneng ya aku kalau menjelang jam 9 gini langsung lokasi-lokasinya langsung antisipasinya clear gitu. Jadi nanti tinggal jam 9 ke atasnya ya tinggal mengurai kepadatan aja. Pak Agus Purwanto.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
8: Mau melintas dari Ngeserep ke Hasanuddin. Ini saya mau jarak lewat.
1: Jarak.
8: Lewat Gombel.
1: Sengaja gitu
8: jarak. Lalu lintas yang semoga lancar.
1: Amin. Amin. Lancar Pak Gombel, lancar.
0: Lancar kok Pak Agus.
1: Jarak kok Pak, lancar Pak. Kayak di desaku nek ngomong jarak kok.
0: Lah iya bener. Temanggung juga akeh sing dhek nggo jarak sampai saiki.
1: Ngomongnya lah aku lewat kono sesalah kuwi jarak kok lewat kono ya aja jarak lewat.
0: Aku sesok meh lewat daerah kene. Ayo jangan tekan jarak nek lewat kono kinduan. Itu masih banyak.
1: Jaraknya sengaja di Purworejo iya. Gitu. Wah, aku malah di anu apa nang kono kepethuk jaran oke. Okay. Lah kuwi jarak lewat kono, aja lewat kono. Kono ki nggone anu, jaran lewat. Jarak.
0: Betul sengaja, lagi betul sengaja. Betul di Temanggung masih banyak tuh gitu-gitu iya. Jarak.
1: Kok tumben ini Pak anu mesti orang daerah kidul ini.
0: Lanjut ke priyen aku iki lewat kono wong wis ngerti jalur kuwi jalur jarak.
1: Oh, jarak.
0: Nah, itu udah sering banget tuh. Malu. Enggak apa-apa. Kita banget ya Temanggungnya banget ya lo. Ya, gue Temanggung kidul, dia Purworejo.
1: Orang kidul gitu ngomongnya iya. Jarak.
0: Temanggung juga enggak ada bluebird sih.
1: Belum belum ada mungkin.
0: Belum ya betul.
1: Aku enggak manu apa yang aku alami di sana itu ya parkiran biasa mobil-mobil.
0: Iya sih, tapi kalau online ya sudah ada sih. Online-nya. Apa ki Pak Agus Pranto nambahin
1: nih? Jarak nih mesti.
8: Mas Wong Soekarjo, Mas.
1: Oh, Soekarjo.
0: Oh, Wong Soekarjo. Ya wis mongane selatan-selatan ngene iki ke selatan geng ya lah ya.
1: Tapi jarak tuh, Pak. Seneng ketemu bahasa-bahasa di rumah kita.
0: Aduh, makane. Pak Joko Harjanto.
9: Selamat pagi Mas Yuli, Bang Jamal. Mohon info untuk sayung apakah pagi ini ada?
0: Gak ada.
1: Kering Pak, kering Pak.
0: Kering jarak lewat sana
1: kering Pak.
0: Pak Agus Purwadi.
7: Gimana Mas Jamal, Mas Yuda, misalnya MBG ada belatungnya itu, kalau misalnya mau dimakan anaknya Mas Jamal atau Mas Yuda, rasanya gimana coba? Jengkel enggak? Satu kata untuk MBG. Gimana Mas?
0: Oke, matur suwun Pak Agus Purwadi. Pak Heri, Pudak Payung, ini maksud Mas Jamal masih menjadi misteri bagaimana cara mobil keluar dari bawah jalan setelah kubro. Nah, maksudnya.
1: Oh, ini cornya tuh tinggi sekali ini mobilnya di bawah.

0: gitu.
1: Iya berarti.
0: Kayak iopo gitu.
1: Tapi truknya masih seger-seger kok itu. Nggak, maksudnya bisa. Bukan truk yang terbengkalai gitu loh.
0: Bukan itu, nah, itu ya. Ya kalau waras cuman dia posisi di situ.
1: Oh iya ya kok bisa ya?
0: Dia kan kanan kiri dicor sing. Ya depannya paling lewat depan itu nanti
1: iya ada ininya pun, ada tiang listriknya
0: penghalangnya pun. Itu ya kalau itu masih bisa lah kan.
1: Oh, masih bisa.
0: Samping itu kan ada apa?
1: Tiang oh, iya,
0: listrik samping ada barikadenya yang dibuka nanti paling. Dipepet-pepet ke di.
1: Eh ini Pak Heri Pudak Payung lewat Kubro Kaligawe bisa fokus ke hal yang lain kayak gini menandakan kalau jalannya mengalir santai. Aja ya. Ini lewat Yuten Kubro Kaligawe dan sekitarnya. Laporannya Pak Heri Pudak Payung.
0: Kalau enggak ya nanti ngundang keren ya diangkat.
1: Pak Rizky sana.
2: Pukul 8 lebih 30 menit pun habis bongkar toko di Guntur. Ini udah sampai daerah Karangawen, daerah Brambang, Pasar Brambang. Itu lalin dari arah Demak, dari Kaligawe sampai dengan Guntur, Buyaran tadi terpantau ramai lancar kedua arah. Tidak ada ketersendatan sama sekali ya, Bun ya. Oke, Bun. Kita mengarah ke arah Sambiroto langsung ini. Terima kasih.
1: Oh, ini Pak Rizky Sabta itu kota-kota Semarang aja, toh. Tak kira ke luar kota. Nih, Bung Jamal, Pak Satya Tekon. Loh, Mas, Purworejo ini ngapa nggak sih?
0: Oh, Purworejo kalau yang Purworejo kota sama daerah timur nggak kayak omongannya kayak Kulon Progo nggak ngapa, Mak. Tapi kalau yang mungkin perbatasan barat ya daerah itu butuh ke sana itu agak ngapa agak kayak Kebumen.
1: Cuma kalau yang sisi daerah sana itu Purworejo dan Magelang itu ada sedikit kol-kolahnya sih. Dan itu menurutku menuju ke ngapa nggak sih?
0: Ngomongannya nggak ngapa banget sih, iya. Tapi pakai nyong-nyongnya ada.
1: Nyongnya adalah ya kan nyong. ada beberapa
0: Rika, ora Rika tapi di situ Riko. Jadi pertengahan antara Banyumasan sama Jogja atau Kulon Progo yang mirip banget tuh Kulon Progo mirip Purworejo. Jadi
1: betul.
0: Enggak pakai ngapa tapi tetap nyong, pakainya nyong.
1: Iya.
0: Riko arek nang dile, pakainya O3A.
1: Itu orang-orang Magelang masih relate dengan bahasa kayak gitu kan.
0: Ya sama karena Purworejo dengan Magelang bagian selatan tuh mirip banget Muntilan, Salaman itu mirip.
1: Betul banget lagi.
0: Orang ngerti nyong. Riko arek nang dile, Riko ya. Iya. Kalau Rika itu kan Roma Irama. Rika
1: ya. Oke, matur suwun Pak Satya. Nah, begitu nggih. Nah, ini katanya Pak Ricantono juga sama. Mas Jamal Purworejo banyak Rika ya berarti.
0: Riko, Pak, bukan Rika, Riko.
1: Nih Pak Rizky Septa malah bilang gini, "Wah, aku nanti malam ke Purworejo, Magelang, Kulon Progo dan sedikit arah ke Bumen nanti malam Banjarnegara."
0: Oh, alah ya wis.
1: Betul.
0: Mampir, gue nyong.
1: Iya, udah tahu tau rumahnya.
0: Wis.
1: Pak Wahyudi. Waduh. Ini masih dikendala lagi guys. Tapi sudah geser lagi. Ke Lingkar Weleri.
0: Oh, Lingkar Weleri. Ada apa lagi nih?
1: Pak, ini arah kemana Pak Wahyudi? Kalau arah barat ya bisa jadi kita ini menjawabnya
0: kok,
1: karena
0: Lingkar Weleri tersendat tapi kok tanda tanya? Beliau tanya.
1: Lingkar Weleri tersendat. Lah kalau dari videonya sih ya tersendat sudah jelas ya. Lah kalau arah baratnya ya bisa jadi karena masih ada perbaikan jalan ya. Cuma kalau yang arah Semarangnya kok belum tahu ya Pak Wahyudi. Baru dari Pak Wahyudi ini soalnya jujur saja yang ngasih update di Weleri.
0: Oh, ke arah Batang.
1: Atau bisa jadi kalau tidak perbaikan jalan di Weleri, perbaikan jalan yang di Gringsing. Yang di batas antara Kendal dan Weleri itu kan sejak minggu kemarin sudah mulai ada pekerjaan jalan lagi tuh.
0: Ekornya sampai ke Lingkar Weleri.
1: Bisa jadi. Ini analisa ya, bukan jawaban mutlak ya. Ini analisa saja karena informasi sementara baru dari Pak Wahyudi. Kalau mungkin tidak pekerjaan jalan di Lingkar Welerinya, ya pekerjaan jalan yang di kawasan Gringsing di perbatasan antara Kendal dan Weleri. Atau Kendal dan Weleri, Kendal dan Batang. Itu sementara yang mungkin bisa kita jadikan sampai informasi. Nanti dipantau lagi di Kelana Kota ya. Kawan Rasika jangan kemana-mana.
0: Tetap hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan
1: lalu lintas.
3: Sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat masih aman dan terkendali. Berdasarkan pemantauan, rata-rata harga di pasaran Rp15.600 atau masih di bawah harga eceran tertinggi. Pimpinan Wilayah Bulog Jateng Sri Muniati mengatakan pihaknya sudah menyalurkan hampir 6 juta liter minyak kita sejak awal tahun. Distribusi terbesar ada di wilayah Tegal mencapai hampir 2 juta liter sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk. Bulog juga bekerja sama dengan hampir 600 pedagang di 75 pasar rakyat untuk menjaga stabilitas pasokan. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok dipastikan mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Petugas tidak segan memberikan peringatan hingga pencabutan kerjasama jika ditemukan pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Produksi padi di Jawa Tengah hampir mencapai 5 juta ton atau sekitar 44% dari target tahunan. Pemerintah pun optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya puncak musim panen pada Mei. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan target produksi 10,5 juta ton diprediksi dapat tercapai pada bulan September nanti. Saat ini fokus utama petugas adalah melakukan percepatan tanam dan penyaluran benih kepada para petani. Meskipun menunjukkan tren positif, Gubernur Ahmad Lutfi meminta jajarannya untuk tetap waspada terhadap potensi musim kemarau panjang. Pemetaan wilayah rawan kekeringan serta kesiapan sistem irigasi dan embung harus dipastikan optimal untuk menjaga produktivitas. Dengan langkah ini, Jawa Tengah diharapkan tetap menjadi lumbung pangan nasional. Inilah kabar haji. Otoritas penyelenggara ibadah haji di Mekah resmi menerapkan aturan ketat terkait barang bawaan jemaah menuju Mina. Dalam surat edaran terbaru, jemaah dilarang membawa tas troli ataupun tas jinjing tambahan saat pergerakan puncak ibadah. Setiap jemaah hanya dibolehkan membawa satu tas saja. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi kepadatan ekstrim di kawasan Mina untuk menjamin keselamatan dan kelancaran operasional. Para petugas di lapangan sudah diinstruksikan untuk memberikan pengarahan serta menegakkan kepatuhan ketat. Jemaah diimbau untuk menyiapkan barang bawaan secara efisien dan disiplin sebelum keberangkatan dimulai. Pengaturan ruang menjadi sangat krusial mengingat jutaan jemaah dari seluruh dunia akan berkumpul di titik yang sama. Kedisiplinan dalam mengikuti aturan menjadi kunci utama agar pelaksanaan puncak ibadah haji tahun 2026 ini berjalan nyaman dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Halo, selamat pagi menjelang siang kawan. Saya meneruskan Kelana Kota Rasikai edisi hari ini di tanggal 12 Mei 2026. Di jam 9 sampai dengan jam 12 siang hari nanti, Bung Jamal dan Bung Yuda sudah menuju ke tempat tujuan. Ya, ada agenda yang harus dilakukan. Saya yang mengawal perjalanan Anda pagi ini sampai dengan siang nanti kawan, kalau ada hal-hal yang luar biasa. Memang beberapa waktu ini, termasuk juga hari ini, Pantura Timur dari Semarang arah ke Demak Kudus, ibarat pertandingan tuh kalah gitu. Maksudnya gimana Bung? Maksudnya biasanya kan skor ketersendatan selalu berada di Pantura Timur nih. Kalau enggak Sayung, Trengguli, atau di Gajah, Sedo, daerah-daerah timur lah ya pokoknya. Kemudian atau Jekulau, atau mungkin daerah-daerah Pati, dan seterusnya. Itu biasanya. Jadi Pantura Timur memang sudah terbiasa dengan kepadatan. Tetapi hari ini atau saat ini kalah beberapa waktu ini. Karena kepadatan yang terpantau ada di Pantura Barat, kawan. Terutama di wilayah-wilayah seperti misalnya Patebon, daerah-daerah Cepiring gitu-gitu. Wah, kan arus lalu lintasnya wow banget ya. Apalagi untuk saat ini yang tersendat di Lingkar Weleri, kemudian di Cepiring gitu ya, atau terutama di sekitar jalur mulai dari Kota Kendal sampai ujungnya di Cepiring, itu antreannya wow banget ya. Oke, Lingkar Weleri tersendat ada apa? Nih, Pak Wahyudi sudah memberikan catatannya. Ini dia. Antreannya cukup panjang ya untuk yang melintas di Lingkar Weleri. Oke, yang arah ke barat tapi. Oke, penyebabnya adalah ini dia, pengecoran ya, ataupun pekerjaan jalan yang masih berlangsung untuk saat ini karena di situ ada alat berat. Sebenarnya pengecorannya mungkin hampir cukup umur ya. Ya, tetapi belum dibuka, masih digunakan untuk melintas, jalurnya menyempit ya karena ada aktivitas alat berat di situ. Ada ekskavator yang melakukan kegiatan di jalur ini. Jadi ada satu lajur yang harusnya dua lajur ya. Tapi ini menjadi satu lajur di Lingkar Weleri arah ke barat, arah ke kota. Begitu kawan informasinya, arah sebaliknya saya lihat tadi lancar. Oke. Baik, kalau yang di Cepiring itu karena ada pekerjaan jalan. Baik, sementara itu dulu kawan, catatan kita untuk pagi ini sambil pantau-pantau apa yang terjadi di seputar kita. Musik-musik keren saya hadirkan untuk menemani perjalanan Anda. Semarang Bawen, tadi informasi terakhir dari Pak Ferry, lancar saja. Pantura Timur, kata Bung Yuda, lancar aja tuh. Coba nanti.

Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Melaju di jalan raya bersama Rasika untuk kesempatan siang hari ini. Cuaca akan panas seharian sampai dengan sore, bahkan mungkin malam hari nanti. Nanti kita pantau-pantau ya bagaimana cuaca hari ini sebentar lagi. Tapi ngomongin soal MBG kawan, mungkin apa yang terjadi di Surabaya dari sekian kejadian-kejadian ini menjadi perhatian serius bagi kita kawan. Di Jawa Timur yang terbaru adalah 200 siswa keracunan makanan bergizi gratis setelah menyantap makanan yang diberikan SPPG di daerah Tembok Dukuh, Surabaya, Jawa Timur. Nah, Ketua Satgas MBG Jawa Timur sekaligus Wakil Gubernur Jawa Tengah Emil Dardak mengatakan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bermasalah akan diberikan sanksi oleh Badan Gizi Nasional. Dan kewenangan sanksi tentu dilakukan secara kolektif, terutama BGN dan BGN yang menerapkan sanksi untuk SPBG yang mengalami insiden-insiden. Di mana pemberian sanksi menurut Wakil Gubernur akan dilakukan setelah insiden keracunan diselidiki. Setelahnya Badan Gizi Nasional akan melakukan evaluasi kawan dan mengawasi SPBG yang diberikan sanksi tersebut untuk mengetahui sejauh mana perbaikan yang telah dilakukan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius juga. Masyarakat kadang ada yang degil juga. Wah, mereka ditutup tetapi masih mendapatkan intensif dari pemerintah. Kadang-kadang kayak enggak terima gitu ya masyarakat dengan situasi ini. Ya mungkin karena di sisi lain mereka juga dalam kegiatan di luar pelayanan masih harus melakukan kegiatan-kegiatan administratif dan sebagainya. Baik, kalau dulu kita melihat kawan, perkembangan dulu dan sekarang, perkembangan sekarang itu keterlibatan kepala daerah ini cukup krusial dalam program MBG kawan, di mana menurut saya pentingnya kepala daerah berperan, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota, untuk didorong untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan, terutama untuk memastikan satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah masing-masing berjalan dengan baik gitu. Awal-awal kan mungkin kita seperti mereka berjalan sendiri ya, dan pengawasan kita harus berharap kepada pihak terkait agar ketat terhadap dapur umum MBG, dan memang data yang disampaikan ada 2000-an lebih, mungkin 2700-an SPPG beberapa waktu yang lalu, mungkin lebih ya, karena kendala tertentu ada sertifikat higienitas dan pengolahan limbah dan sebagainya, dan juga sementara ini memberhentikan beberapa waktu di dapur-dapur tersebut karena kasus keracunan yang biasanya masal karena satu lauk untuk beberapa murid. Oke, semoga lebih baik, semakin kesana semakin membaik ya tujuannya, dan juga sasarannya juga bisa lebih tepat sasaran. Kita berharapnya sih gitu ya. Ini masalah politis sebetulnya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Pantau-pantau arus lalu lintas. Semarang Demak lancar dua arah. Tadi banyak yang bertanya jalur ini.

0: Siapa yang mau romantis kalau siang-siang panas banget ya, susah untuk bikin romantis ya, kecuali ngadem di tempat yang ngadem. Penjualan AC meningkat loh kawan di kemarau saat ini. Mungkin tidak apa ya, tidak yang besar-besar, setengah PK udah cukup untuk menyejukkan suasana. Apalagi ekonomi juga, maksudnya setiap orang mungkin dengan harga 2 juta udah dapat AC ya. Sehingga mungkin mereka mencoba-coba untuk kayak apa sih AC di rumah sendiri gitu ya. Biasanya kan ada AC juga, cuma isinya kipas. Bukan AC. Baik, beberapa catatan dari Anda masuk ke Rasika. Pak Rodin 557266 dan kawan-kawan lain. 0020 minta informasi konven dari Pekalongan ke Semarang. Oke, okay. Baik, dari Pekalongan ke Semarang, tadi informasi terakhir memang nanti akan tersendat di Cepiring saja. Lewat konven ya. Di Cepiring itu sedang ada pekerjaan jalan, Pak. Sebetulnya ada beberapa titik di Kendal dan juga di Weleri. Cuma yang ke arah Semarang hanya di Cepiring saja. Mungkin sekitar 2,5 kilo ya. Waktu tempuhnya mungkin setengah jaman gitu. Oke, sementara yang mau menuju ke arah Pekalongan dari Semarang itu tantangannya cukup lumayan berat. Yang pertama di Kota Kendal yang menuju ke arah Cepiring itu. Untuk menghindari kawasan kepadatan di jalur konven, misalnya di kota lewat jalur alternatif tentara pelajar bisa dilalui gitu. Oke, kemudian kalau di lingkar Weleri nanti lewat dalam kota Weleri saja. Memang agak tersendat di rel kereta biasanya. Oke. Baik, begitu aja sih. Jalur Pekalongan Batang lancar, yang di Kendal aja. Kemudian Pak Fahrizal, selamat pagi. Pagi jelang siang. Di mana kah ini?
1: Selamat pagi Rasika. Mau nitip saran boleh enggak sih? Ini kan di pintu masuk Harjo ada space buat apa nih ya, unit-unit yang accident, mungkin bisa dikasih tutup atau di ruang khusus gitu kali ya, biar yang lewat setiap hari di sini tuh jadi ngeri-ngeri sedap. Terima kasih Rasika kalau disampaikan.
0: Baik, oke. Mak, nanti kita sampaikan ya. Saya buka dulu catatan dari redaksi. News Flash.
2: Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dunia melalui penyiapan Satgas TNI untuk misi UNIFIL di Lebanon. Kepala Staf Kepresidenan menjamin keseluruhan personel dalam kondisi siap tugas untuk menghadapi kompleksitas konflik di wilayah perbatasan tersebut dengan standar profesionalisme tinggi. Demikian Newsflash.
3: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good. Choco Drink
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Yes, itu tadi lagu dari David Guetta, David Bowie dengan Dancing in the Street. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Dari catatan Anda yang masuk Rasika, Pak Safatur. Selamat pagi Rasika, Bung Aris, update kepadatan Pantura Barat Cepiring ini yang ke arah Semarang. Estimasi waktu kurang lebih 75 menit, kawan. Wow. Untuk arah sebaliknya, arah Koleri, ekor-ekor beratan sampai di Kota Kendal atau Hotel Saiin. Baik. Oke, jadi ini referensi buat yang mau menuju ke arah Semarang ya. Oke. Di Cepiring ke arah yang tersendat itu, sekitar 3 kilo atau 2,5 kilo yang ke arah Semarang ini cukup padat ya di jalur itu, karena jalurnya kan memang sempit ya. Baik, bergantian di jalur ini. Oke, itu kawan yang melintas, jadi solusinya gimana nih? Anda silakan masuk tol Weleri kalau misalnya Anda lewat konven, atau bersabar aja kalau Anda mungkin melintas. 8292, ada kejadian. Ini ada motor dengan kenal pot brong dan tidak ada SIM mungkin ini ya. Ada anak-anak SD, SMP, dan SMA di Jalan Meranti Timur Dalam nomor 12345 dengan waktu pagi, siang, sore, dan malam. Gimana nih ya supaya anak-anak ini diperiksa petugas? Terima kasih. Baik. Di setiap daerah RT itu ada pihak dari kepolisian yang mungkin ditugaskan berada di lingkungan Anda. Oke, jadi kan ada dua ya, dari pihak TNI dan juga dari pihak kepolisian. Anda bisa sampaikan ke apa ya, Pak Babin misalnya, terkait hal ini. Anda catat nomor teleponnya Pak Babin misalnya. Anda bisa sampaikan. Kalau misalnya Anda pekewuh dengan tetangga, karena mungkin ini adalah anak tetangga tetapi mengganggu Anda, nah, sampaikan ke apa namanya Pak Babin nih. Oke. Dimulai dari situ. Mudah-mudahan ada solusi. Kalau nggak ada, langsung ke pihak kepolisian. Begitu kawan, menurut saya solusinya yang terkait dengan gangguan kaptipmas di apa ya, atau gangguan ketenangan di masyarakat. 6651, Mas, mohon informasi jalur Demak Rembang apakah lancar? Salam buat Mas Delta Agus juga nih. Oke, dari mana? Demak ke Rembang. Oke, informasi terakhir hanya di Lingkar Kudus aja yang terpantau padat. Karena satu volume dan pengecoran jalan di sekitar kawasan daerah Jepang, itu saja. Jadi arus lalu lintas apa namanya terpantau padat di lokasi. Lewat kota juga boleh. Kemudian informasi lainnya dari Anda masih kita tunggu. Anda update informasinya di WA di 081-3258-5800. Saya ke informasi jaring radio terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan lagi.

0: Morning Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Layanan kargo udara melalui penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma mulai menunjukkan geliat positif dan diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono mengatakan, pengiriman kargo perdana telah dilakukan pada 5 Mei 2026 bersamaan dengan aktifnya kembali penerbangan Jember Halim setelah pemeliharaan rutin maskapai. Pada pengiriman awal, komoditas yang dikirim berupa lobster seberat 29 kg dan meningkat menjadi 42 kg pada pengiriman berikutnya. Seluruh barang wajib masuk maksimal 2 jam sebelum keberangkatan untuk pemeriksaan dari kantor kesehatan pelabuhan. Gatot juga menyebut layanan ini terbuka untuk berbagai komoditas, mulai hasil perikanan, pertanian, hingga produk industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi Jember.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Wakil Kepala Kurikulum Sekolah Rakyat Menengah Atas Kota Malang, Hilwa Uhti, menyampaikan dari kuota awal sebanyak 75 siswa, saat ini di Sekolah Rakyat Kota Malang hanya menampung 69 siswa. Sejumlah siswa mengundurkan diri sejak awal pembelajaran berlangsung. Menurutnya, sistem sekolah berbasis asrama menjadi salah satu faktor utama siswa tidak bertahan. Selain faktor lingkungan, beberapa siswa juga memilih keluar karena persoalan keluarga sampai keinginan untuk bekerja.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. RSUD Kota Madiun bakal bangun gedung rawat inap baru. Dr. Muhammad Nur, Direktur RSUD Kota Madiun bilang, gedung baru akan dibangun di area sekitar ruang Dahlia dan dirancang terdiri dari 2 lantai dengan total 48 tempat tidur. Sesuai rencana, pada lantai 1 difokuskan untuk layanan perawatan anak, sedangkan lantai atas disiapkan untuk pasien kelas 1. Pembangunan gedung tersebut juga ditujukan untuk memenuhi standar kelas rawat inap standar KRIS dari Kementerian Kesehatan. Dalam proyek pembangunan gedung rawat inap baru itu dialokasikan anggaran sekitar 13 miliar.
4: Informasi terakhir kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya. Pihak sekolah memastikan bakal tetap memantau para murid sepulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan karena dugaan keracunan MBG. Subandrio, Kepala Sekolah SD Pancasila 45 bilang, pemantauan dilakukan memastikan kondisi murid-murid benar pulih setelah sempat masuk rumah sakit. Sebelumnya kawan, Senin kemarin, lebih dari 70 siswa dan guru di SD Pancasila 45 mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Para korban mengalami keluhan seperti mual, lemas, pusing, sampai muntah. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan mulai dari Puskesmas Tembok Duku, Puskesmas Asemrowo hingga Rumah Sakit IBI Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: melintasi jalan raya bersama dengan Rastika setiap harinya, pagi, siang, sore, malam. Oke, baik. Kita pantau-pantau lagi ya, kalau ada hal-hal yang perlu kita cermati. Jalur timur aman, jalur barat yang terpantau padat ini. Jadi kalau Anda mungkin melintas ke arah Batang, Weleri, persiapkan waktu lebih lama karena kedua arahnya tersendat nomor satu di Cipiring. Yang paling panjang itu yang ke arah barat sebetulnya. Seperti apa, dan beberapa kawan memilih untuk lewat jalan tol karena jalan-jalan apa ya, jalan-jalan kampung pun saya yakin akan sangat padat ya, melintas di jalur-jalur dalam gitu ya, daerah Sukodono, daerah mana ya, menghindari sebetulnya. Ada beberapa titik kepadatan di Brangsong memang kadang-kadang panjang, kadang pendek tergantung situasi ya, tapi masyarakat kadang lebih memilih lewat jalur dalam yang mungkin secara BBM lebih boros, satu, kemudian lebih jauh, dan kadang-kadang di tengah kemacetan itu lebih nyaman asal tidak macet panjang ya. Dan itu menjadi salah satu pilihan. Tapi ya sama juga ketika gas rem juga bikin boros. Kalau kita pikir-pikir lagi, betapa apa ya, waktu itu seperti ini nih. Kan gini, ketika kita ngegas berapa kilometer itu apa yang kita bayangkan? Jarak antara Kendal Weleri itu kalau misalnya dibelikan BBM itu bisa untuk makan siang. Untuk makan siang, kalau misalnya mobil yang CC-nya besar barangkali, mungkin untuk makan siang dengan menu sederhana, 3 menu barangkali ya. Atau mungkin 2 menu gitu. Jadi kalau dipikirkan, aduh, ya, kalau kita pikir-pikir kita melakukan perjalanan dengan kilometer 100 kilometer. 100 kilometer, belum lagi nanti kena macet, yang harusnya mungkin apa ya, bisa jadi biayanya menjadi 300 ribu atau 400 gitu. Ditambah lagi kalau macet, kira-kira butuh waktu berapa puluh menit. Kalau dihitung dengan rupiah, mungkin di tengah kemacetan itu bisa 30 ribu sampai 50 ribu. Itu untuk makan siang itu juga sudah kehitung tuh gitu. Ya nggak sih, ya. Pak Alex, ini di manakah? Saya buka catatannya ya.
1: Selamat pagi, Bung Haris. Pagi, Kak Anasika. Ini melaporkan dari kawasan tol Kaliwungu Weleri. Tadi infonya yang jalur Korvel Kendal macet parah katanya. Yang area jalur perkampungan juga rame. Ini saya lewat tol aja. Itu aja Bung Haris. Selamat pagi.
0: Pagi. Oke, terima kasih. Secara waktu memang lebih singkat ya, kawan. Baik, kemudian Pak Sulung, di manakah ini? Saya buka catatan perjalanannya.
2: Sulung Kaligawi, Bung Haris, melaporkan mulai dari TL Terboyo sampai Palang Kereta.
0: Ya.
2: Terus ini nggak tahu nih simbolnya mana ini, tersendat. Dimana kedua apa? Arah. Nggak tahu ada apa ini.
0: Ya, lagi nanti kita pantau ya Pak ya. Di mana biasa kalau menurut feeling saya sih di sekitar U-turn itu ya Pak, berputar arahnya itu di ya deket-deket setelah Kampung Semarang itu kan ada bukaan median jalan sebelum apa namanya, sebelum SPBU tuh. Ya. Biasanya di situ, biasanya kalau di Kaligawe. Halo.
2: Ternyata ini Bung Haris simbol kemacetan putar balik Pak Ugah ini loh. Ini loh aja Pak Ugah ini. nggak mikir belakang itu macetnya kayak gimana, sementing muter, ada duit dikasih, diputerkan.
0: Ya, bagi yang nyebrang ini seneng ya Pak. Bagi yang yang nyebrang ini tentu sangat membantu. Ya, tetapi bagi yang ngantri di belakang, terutama yang antrean dari Kaligawe menuju ke arah Kota Semarang itu sudah ya panjang banget sehingga mulai dari ini setelah Unisula di bawah jembatan itu ada mulai dari situ sampai ujungnya di Kaligawe SPBU. SPBU itu kan biasanya ada putar-putar balik ya. Nah, situ orang nyebrang, putar balik dan sebagainya ada di situ. Dari Pak Sugeng, 9964 Sugeng siang Bung Aris, ini Pak Nasihin mohon informasi perjalanan dari Kudus ke Semarang gimana ya Bung ya. Beruntung sekali jalur timur itu lancar ya. Jadi kalau Anda mungkin melintas dari Kudus ke arah Semarang, saya kategorikan lancar. Mungkin beberapa titik ada sedikit padat tapi libas saja. Jangan sampai membuat Anda khawatir nanti macet gimana-gimana ya. Aman, lancar ke arah Semarang. Mungkin kepadatan sedikit-sedikit saja. Gitu kawan, kira-kira informasinya untuk Anda. Saya break dulu sejenak, tapi sebelumnya saya buka dulu catatan singkat. News Flash.
3: Pemerintah secara resmi memetakan 88 kabupaten kota sebagai wilayah prioritas utama untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrim. Fokus penanganan ini diarahkan pada penurunan beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan pendapatan melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih insentif guna menciptakan perubahan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian Newsflash.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
8: Duh, anakku demam sama muncul ruam merah. Ini kenapa ya?
7: Jangan dianggap biasa, Bu. Bisa jadi itu campak. Sekarang lagi meningkat loh.
9: Waspada, kasus campak kembali meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, hingga awal tahun ini terdapat lebih dari 8.000 kasus suspek campak, dengan ratusan kasus terkonfirmasi, bahkan menimbulkan kematian. Campak adalah penyakit akibat virus morbillivirus yang sangat mudah menular, melalui batuk, bersin, bahkan udara yang terpapar. Gejalanya demam tinggi, batuk pilek, mata merah, hingga ruam merah di seluruh tubuh. Campak bukan sekedar penyakit biasa, karena bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak. Lalu bagaimana mencegahnya? Lengkapi imunisasi MR karena vaksin terbukti aman dan efektif. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika anak mengalami gejala dan jaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Ingat, pencegahan adalah perlindungan terbaik bagi anak kita.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Klasika 105,6 FM terus meluncur di jalan raya. Bagaimana cuaca hari ini? Apakah ada peluang hujan ataupun mungkin hal-hal yang perlu dilakukan? Kita buka Google dulu ya, catatan cuaca untuk hari ini.
1: Info cuaca.
0: Halo, selamat pagi menjelang siang Mbak Ferry.
2: Selamat pagi.
0: Oke, bagaimana cuaca di Jawa Tengah untuk hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 45 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang tersebar di daerah pegunungan, pegunungan terutama pegunungan bagian barat dan juga bagian tengah. Kemudian ada potensi hujan sedang hingga lebat dengan durasi yang singkat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang kemungkinan di wilayah Gunung Slamet.

0: ke cuaca hari ini, memang masih ada potensi-potensi hujan lah ya di beberapa wilayah. Tapi enggak di tempat Anda, tempat kita. Kita di mana? Ya berbeda-beda. Oke, tapi hari ini seperti yang sudah disampaikan, hanya di daerah-daerah Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara saja yang masih ada potensi hujan ringan hingga sedang, ya, daerah-daerah itu, kawan. Baik, di daerah kita Pantura Timur seharian ini akan panas. Yang lagi ngedak, ngecor dan sebagainya aman. Daerah-daerah wilayah Pantura Timur, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Klaten dan seterusnya, Wonogiri, Sragen, ya, dipastikan akan panas menyengat untuk hari ini. Ke jalan raya lagi, tadi banyak yang menanyakan jalur timur. Timur hari ini atau saat ini lancar ya, tanpa kendala apapun. Yang melintas untuk kedua arahnya hanya di lingkar Kudus saja seperti biasa. Kemudian Semarang Solo lewat Bawen Salatiga, lancar banget tanpa kendala apapun. Kejadian menonjol nihil, hati-hati untuk yang melintas di jalan tol ataupun di apa, jangan lupa tekanan bang, penting juga. Bisa mempengaruhi apa ya? Bisa mempengaruhi macam-macam. Termasuk juga BBM katanya. Walaupun sedikit-sedikit tapi lumayan. Kemudian Kota Semarang, siang ini landai saja. Di semua ruas jalan di Kota Semarang aman, lancar, tanpa kendala apapun. Di tol maupun lewat non-tolnya. Gitu. Gombel? Oh, lancar untuk saat ini. Baik, gitu, selamat jalan. Hanya di jalur Pantura Barat saja ya, kawan. Kalau Anda mungkin mau menuju ke arah barat lewat Pantura, silakan Anda bertanya ke Rasika, kira-kira enaknya lewat mana gitu ya. 8979 kejadian di Galigawin ya, Mas. Pas macet itu pada mepet-mepet padahal ada rel kereta. Nah, pas mereka di atas rel kereta dan sirine kereta lewat, bunyi dan sirine kereta lewatnya bunyi, langsung pada panik. Seluruh kru bus turun, entah ada penumpang atau tidak. Mobil di depan suruh maju semua. Kan lucu, orang macet kok disuruh maju. Ya, ya. Baik, coba saya buka videonya ya. Jadi kawan kita, ini. Nah, ini dia. Di belakang ada bus. Sementara kita lagi ngantri nih. Oke. Jadi ya itu tadi kawan situasinya. Jadi diperkirakan kawan kalau sirine udah nyala itu artinya masih punya waktu beberapa menit cukup untuk mengantisipasi. Mending kita ya udah berhenti aja kawan, daripada kalau di kemacetan itu kan kita mau maju sementara di depan enggak tahu ada apa, macet dan seterusnya. Mending kita ya udah kalau udah sirine nyala ya kita berhenti aja kan. Cari amannya saja kawan. Pak Ari Trans, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Haris dan kawan Rasika semua. Untuk jalur Pantura Timur ke arah Semarang kedua arah terpantau lancar.
0: Lancar ya.
1: Cuma di bawah rel Mukti Harjo, rel apa itu di bawah tol Mukti Harjo itu padat Mas. Karena putar balik yang dari tol Mukti Harjo mau ke arah Demak, terbaliknya dilepas penyeberangan rel sepur itu Mas. Jadi ke arah kota agak macet. Untuk menanggapi MBG Mas, seharusnya dimasak di tempat, semua sekolah kan ada kantin itu Mas. Nah di situ Mas, itu bagus, mending lebih bagus daripada yang tapi yang sering terjadi insiden yang sama. MBG itu mending setiap sekolah kan ada kantin, dimasak di situ tuh lebih bagus itu Mas, untuk anak-anak, untuk anak-anak makan gratis.
0: Ya, cuma memang apa ya, barangkali tanggung jawabnya, dimintai tanggung jawabnya itu tidak sekuat sebuah badan yang dibentuk gitu. Jadi memang bisa dikoordinasikan, bisa di apa ya, kontrol dan lain sebagainya. Memang satu sisi ya ada plus minusnya ya barangkali ya. Tapi ya,

0: mudah-mudahan nanti ke depan semakin lebih baik lagi. Kemudian Pak Hermawan, halo.
1: Macet guys, kita lewat jalur alternatif saja.
0: Pergi dari mana tuh Pak?
1: Kesini, oke. Sini, oke. Kita ini jalur yang paling cepat ke arah Cepiring.
0: Daerah mana tuh Pak namanya?
1: Ini jalurnya. Terus saja nih nanti tembusnya ke Sri Agung.
0: Oke, Anda dari mana Pak ini? Kurang detail ini Pak, Anda menyebutkannya. Oke, Anda dari mana? Anda kemudian lewat mana? Beloknya di mana gitu Pak? Oke, monggo. Nanti ditunggu ya Pak Ari Trans ya, untuk menghindari kepadatan di Jepiring tersebut.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejuaraan pacuan kuda Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown seri kedua tahun 2026 berlangsung meriah di Gelanggang Tegal Waton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Sebanyak 147 kuda terbaik dari berbagai daerah bersaing ketat untuk memperebutkan total hadiah 600 juta. Ketua Umum PP Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi, Aryo Joyo Hadikusumo, mengatakan kejuaraan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi Mangkunegaran ke-269. Event ini sengaja dikemas dengan konsep sportainment untuk memadukan nilai budaya, hiburan, serta prestasi olahraga berkuda nasional. Pihak penyelenggara berharap tingginya antusiasme ribuan penonton di Tegal Waton dapat mendorong olahraga berkuda makin digemari generasi muda.
3: Merupakan hari yang membanggakan bagi kami dari pengurus pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi, bahwa Piala Raja sekarang menjadi semakin banyak. Apabila dulu sebelumnya kita sudah tahu tiap tahun ada Piala Raja Hamengkubuwono, kemudian juga meskipun ada beberapa tahun terakhir sempat jalan sempat tidak Piala Pakualam. Nah, syukur alhamdulillah perdana dalam lebih dari satu abad kita selenggarakan pacuan kuda Piala Raja Mangkunegaran. Dan pertama kali juga kita buat Piala Raja di Desa Tegal Waton ini. Dari tahun 1757, berarti hari ini adalah 249 tahun.
2: Sementara itu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-10 atau Gusti Bre mengatakan, hubungan Mangkunegaran dengan dunia berkuda sudah terjalin sejak abad ke-19. Itu dibuktikan dengan adanya pasukan kavaleri dan artileri pada masa Legiun Mangkunegaran. Dengan adanya event ini, pihak Mangkunegaran berharap nilai sejarah dan tradisi kesatria dapat terus diwariskan pada generasi muda, sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat olahraga berkuda nasional. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Semarang terus mematangkan persiapan para atlet jelang Porprov Jawa Tengah 2026. Sebanyak 268 atlet dari 38 cabang olahraga ikut tes fisik di Gor Pandanaran Wujil. Bekerja sama dengan Universitas Ngudiwaluyo, pengujian dilakukan menggunakan 12 item tes sesuai regulasi Kemenpora. Hasil tes akan menjadi dasar bagi para pelatih untuk mengevaluasi dan melihat perkembangan kondisi fisik atlet sebelum masuk ke tahapan latihan berikutnya. Ketua KONI Kabupaten Semarang, Dodi Prasetyo, bilang tes ini penting untuk memastikan seluruh atlet siap mencapai target maksimal. Terlebih, Kabupaten Semarang akan menjadi salah satu tuan rumah dan menjadi tempat pertandingan bagi 9 cabang olahraga. Selain kesiapan fisik, para atlet juga diminta untuk memperkuat mental bertanding. Dukungan penuh dari pemerintah daerah diharapkan dapat memacu semangat para atlet untuk mengukir prestasi gemilang di wilayah Semarang Raya mendatang. Inilah kabar haji. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan penerbangan haji tahun ini mencapai 96%. Capaian ini menjadi bukti peningkatan layanan di seluruh bandara yang dikelola oleh InJourney Airport. Direktur Utama InJourney Airports, Muhammad Pahlavi, mengatakan tingginya angka ketepatan waktu merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari pihak maskapai, imigrasi, hingga Kementerian Agama. Dari total pemberangkatan jemaah haji, hampir seluruhnya berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga performa ini hingga seluruh jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Suci. Peningkatan fasilitas dan alur pelayanan di bandara terbukti mampu mempercepat proses keberangkatan, sehingga jemaah dapat terbang dengan nyaman dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Asyar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

sengaja saya pilihkan sebuah komposisi bernuansa jazz fusion dan juga untuk menikmati suasana siang yang cukup panas ini. Penjualannya meningkat di musim panas. Es teh, es krim, kipas angin, kemudian kipas angin mini dan sebagainya. Tetapi di marketplace juga cukup tinggi tuh penjualannya. Oke, sebagai teman bagi apa ya, wanita yang kondangan ataupun wanita yang berada di luar, itu sekarang ini wajib bawa kipas mini. Ngomongin soal marketplace kawan, penjual pada mengeluh karena pajaknya ataupun pungutan ataupun beberapa hal terkait dengan share cukup tinggi juga. Sekarang apa-apa itu dihitung ya, artinya gini, ya kayak misalnya kita naik online ya, naik ojek online lah ya. Nah, dari ojek online juga, kalau dulu kan semua motor sama ya, kalau sekarang tuh kayak rumit gitu. Memanfaatkan apa ya, kenyamanan dan kebutuhan masyarakat itu pengennya yang bagaimana gitu. Dan dari situlah bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Maksudnya gini, ketika kita naik ojek online, Anda mau yang motornya kecil atau yang besar? Nah, kalau kecil sekian, kalau yang besar ada tambah lagi biayanya, kan gitu ya. Kemudian pesan makanan, mau yang standar atau yang lebih cepat? Kalau mau biasa, pesan makanannya lebih cepat, ada biaya lebih yang harus dibayarkan. Kemudian juga di marketplace juga begitu. Macam-macam lah ya. Misalnya apa ya, penontonnya atau orang yang masuk ke ranjang walaupun tidak beli, itu juga ada bagian share yang harus kita bayar. Pokoknya itu makin lama makin canggih, makin pinter dalam memungut ataupun share keuntungan bagi bagi kita ya, nggak sih, termasuk juga pajak tuh. Pajak itu makin lama makin kreatif gitu. Kira-kira apa yang bisa di lakukan atau dipungut untuk meningkatkan pendapatan negara atau pendapatan daerah. Orang-orang yang bidang itu kan berpikir kreatif. Makin kreatif, makin mendapat pujian. Makin berprestasi lah dia. Ya gak sih? Ya, gimana lagi ya? Memang tugasnya begitu. Oke, ke jalan raya lagi untuk pantauan lalu lintas siang hari ini. Beberapa kawan memang melakukan perjalanan-perjalanan. Pak Herman, ada di manakah? Oh, yang tadi lewat jalur alternatif ya? Saya buka catatan dari apa yang dilakukan oleh Damkar Kota Semarang tadi jam sekitar jam berapa tadi ya? 9, oh bukan, jam 9 lebih. Itu ada evakuasi korban kesetrum di atap rumah di daerah Jalan Raden Patah, Kemijen, Semarang. Nah, ini tadi sudah menghubungi 112, ada seorang yang kesetrum dan dievakuasi. Baik, itu kawan, rescue sudah melakukan upaya evakuasi. Kemudian ini non pemadaman ya. Jadi ada alat-alat khusus dan mobil khusus yang ada di lokasi untuk mendukung penyelamatan tersebut. Baik, appreciate. Pak Anto, selamat siang kawan Rasika. Kemudian pengen request lagu. Pak Dodo, selamat siang juga. Melintas di sekitar kawasan Sayung arah Semarang lancar-lancar saja. Betul, Pak. Jalur timur aman saja untuk siang ini tanpa kendala apapun yang mengganggu perjalanan aja. Hanya di ini aja deh. Kalau tadi sih lancar sebetulnya ya. Cuma makin siang itu ada kepadatan hari ini. Terutama yang melintas di rel kereta dan di sekitar kawasan jalur di bawah rel apa ya, di bawah jembatan tol.
Oke. Dan sebagian masyarakat pengguna kendaraan juga menghindari jalur apa namanya rumah pompa, banyak yang turun ke bawah sehingga maksudnya ke arah Ronggo Warsito, sehingga jalur Pengapon menuju ke arah Kaligawi ini padat. Ya. Oke. Baik, itu saja kawan. Jalur lainnya di sekitar kawasan apa namanya di HIT sedikit melambat. Ya, informasi terakhir ya karena ada jalur di batas kota saja berputar arah. Begitupun arah sebaliknya dari Demak ke Semarang ataupun Semarang ke Demak. Hanya di U-turn putar-putar balik saja yang terpantau padat. Begitupun di jalur rel kereta arah ke kota Semarang. Oke. Baik, selamat jalan untuk Anda. Kemudian sudah semuanya ya. Oke, baik. Yang lain hanya bertanya-tanya saja. Oke, selamat menikmati perjalanan siang hari ini. Kak Rabeleri, lewat tol aja Pak. Padet banget, cukup panjang nih.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Eh, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning Universe.

0: meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika. Jangan lupa bayar pajak. Kok tiba-tiba pajak ya? Ya kan tiap tahun pasti ada selalu harus bayar pajak, tergantung dari ulang tahunnya kapan dan habisnya kapan dan sebagainya. Jangan lupa SIM-nya juga tuh ya. Kalau SIM itu penting, kita ketahui bersama ya, terkait dengan tanggalnya kapan habisnya, dicatat ya di dinding agar keingat terus, termasuk juga habis dari motor kendaraan. Nggak ada salahnya kita print ya, ataupun ditulis agar kita lihat terus, oh nanti Mei tanggal sekian ya, habisnya dan seterusnya. Ngomongin soal pajak kendaraan kawan, memang Gubernur Jawa Barat itu selalu saja ada idenya gitu. Termasuk juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan kebijakan jalan berbayar. Ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan jalan-jalan di provinsi sana ini berkualitas. Dedi bilang, jalan berbayar itu lebih adil daripada pajak kendaraan bermotor, kata Dedi. Jadi, orang yang menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar. Ini diwujudkan rasa keadilannya. Jadi sama seperti jalan tol berarti ya. Saya nggak tahu penjabarannya seperti apa kawan, karena belum ada penjelasan lebih lanjut. Tapi yang pasti dia pingin jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang berkualitas, mulus, dan memiliki drainase yang memadai. Dan jalan yang juga dilengkapi dengan CCTV sebagai pengaman bagi para pengguna jalan. Jadi ada penerangan jalan umum yang memadai, dilengkapi pos pengamanan yang dilengkapi dengan mobil derek, ada mobil pemadam kebakaran, ambulan, dan juga tim paramedis. Nah, jalan berbayar ini di menurut Gubernur Jawa Barat itu lebih baik daripada pajak kendaraan bermotor. Jadi setiap orang menggunakan jalan itu berdasarkan kebutuhan, tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi itu kira-kira. Gimana nanti ya kalau penghapusan pajak kendaraan bermotor ini? Tetapi ini masih dalam gagasan kawan, gagasan. Tetapi gagasan seorang gubernur itu kan berbeda dengan gagasan saya, gagasan sebagian masyarakat yang tidak pengaruh, yang tidak punya pengaruh apa-apa gitu. Jadi gagasannya gubernur ini selalu ini ya, apa? Bisa jadi iya gitu, bisa jadi. Kita tunggu saja kawan, bagaimana dasar pemikiran ini. Mungkin mirip-mirip tol barangkali ya. Mungkin Bang Dedi itu ngiri dengan jalan tol, di mana di situ unsur keselamatannya dijaga, kemudian derek siap sedia kapan saja, kemudian macam-macam lah ya. Kalau seolah-olah di jalan tol itu memang ya idealnya, ideal jalan raya gitu, apa-apa sigap dan lain sebagainya, ada kerusakan sedikit selalu diantisipasi dan sebagainya. Pak Imran, Pak Arianto, exit tol Leri tersendat. Tersendat kenapa Pak? Oh karena antrian itu ya. Baik. Kemudian Pak Arisa Dovi, siang Bung Aris kali gawe arah barat itu tersendar ekotnya di Rumah Sakit Islam. Simpul SPBU kali gawe setelah rel arah sebaliknya merambat cuaca cerah. 15 menit lepas dari ketersendatan. Tidak begitu lama ya. Tapi fluktuatif deh di rel kereta itu kawan. Tapi ya itu tadi kawan, yang ke arah Semarang dari kota, mulai dari Rumah Sakit Islam padat terus, tapi melaju gitu ya. Tidak berhenti. Ya seperti inilah, melambat seperti ini perjalanan. Yang ambil lajur kiri kawan, lajur kiri lebih cepat ya. Kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan Kaligawe ataupun di bawah jembatan tol, yang kiri lebih laju Karena kendaraan yang kanan itu kadang ya mau masuk belok ke kanan ya. Kemudian juga ujungnya di U-turn ya, sebelum SPBU. Siap. Matur nuwun informasinya untuk kawan Rasika semuanya. Kemudian catatan lain, saya buka catatan singkat. News Flash.
1: Pemerintah Meksiko kembali mengirimkan kapal kelima berisi bantuan kemanusiaan ke Kuba untuk membantu mengatasi krisis pangan dan energi yang kian mendalam. Bantuan berupa pasokan medis dan material teknis ini menjadi simbol solidaritas diplomatik yang kuat antara kedua negara di tengah masa sulit tersebut. Demikian news.
0: Terlain Pak Arianto Salatiga yang tadi mengabarkan di exit tol Weleri tersendat, kemungkinan imbas pengecoran jalan yang jadi ngunci di perempatan exit tol Weleri. Ya, seperti kita tahu kawan, kalau Anda mungkin melintas dari Semarang menuju ke arah Weleri, ketika kawan Rasika melintas di lingkar Weleri itu tersendatnya panjang ujungnya kawan. Kenapa sampai tersendat di situ? Karena ujungnya itu ada ketersendatan di ini sih jalur pemisah antara yang lurus ke lingkar, yang ke kanan menuju ke Alas Roban, ya, atau jalur apa tuh namanya? Ya arah ke Alas Roban lah ya di situ. Oke, dan juga yang ke kanan ini cukup padat dan di situ juga ada pekerjaan jalan. Jadi efek pekerjaan jalan di sekitar sebelum pertigaan arah ke Alas Roban. Ya. Begitu kawan, kira-kira informasinya. Ya sebelum inilah ayam goreng gringsing itu. Nah, di situ kawan. Antreannya cukup panjang dan kendaraan yang tersumbat di lingkar Weleri itu adalah akibat antrean yang ya mengular sampai ujungnya, ekornya itu di persimpangan exit tol Weleri. Begitu. Kan di depan di sekitar kawasan ayam goreng gringsing kan sedang ada pekerjaan jalan. Nah, ekornya sampai di situ kan menyumbat kendaraan yang ada di kawasan tersebut. Oke, Pak Babang Adi, siang Mas minta informasi Jalan Raya Pati Semarang. Pati Semarang tadi informasi terakhir lancar ya, tidak ada kendala apapun. Baik, yang ke arah Semarang mulus, lancar, di Trengguli juga lancar, kami kategorikan ya, walaupun mungkin padat sedikit nggak apa-apa. Tapi overall lalu lintasnya lancar. Nah, ketika masuk ke kota Semarang, siap-siap padat mulai dari Genuk. Kemudian Pak Yoyo, selamat siang, soal pajak kendaraan, kalau aku sih bukan soal bayar atau tidaknya, tetapi justru yang penting itu keterbukaan informasi pemakaian uang pajak. Oke. So kemudian udah semuanya. Ini hari apa ya sekarang ini? Hari Selasa. Benar ya? Selasa. Selasa paling cocok denger lagu ini nih. Karena di lagu ini ada salah satu ada kata-kata hari Selasanya gitu. Dari Juicy Luicy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting
4: oles.

Hari ini hari Selasa kawan, kata orang selo-selone menungso. Kata Bumai juga begitu, seloso selo-selone menungso. Jalan Ronggo Warsito ora ono apa-apa. Aman lancar maksudnya. Jalan Ronggo Warsito ya. Oke. Okay. Tadi banyak kendaraan yang turun ke bawah tuh lewat jalur utama atau bagaimana untuk saat ini? Mungkin ini Ronggo Warsitonya yang berbeda ya? Atau jalur utamanya. Oke, okay, kemudian Pak Ditya, selamat siang. Kemudian Pak Arifin, selamat siang juga. Dan beberapa kawan lain. Ngomongin soal apa ya? Ya, pajak aja ya. Oh, jangan. Oke. Okay. Pajak ini Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah belum akan terburu-buru menerapkan tambahan pajak terhadap transaksi di marketplace atau perdagangan digital. Pemerintah diberi atau disebut baru akan mempertimbangkan kebijakan itu apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mampu bertahan di atas 6% ya selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi rencana pengenaan pajak pada perdagangan digital bukan semata-mata untuk mengejar penerimaan negara ya. Ini masih ingin apa ya, menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih setara antara pedagang daring dan juga pelaku usaha konvensional. Ya, seperti kita tahu kawan, marketplace ini satu sisi membantu para pedagang, di sisi lain juga ada pedagang lain yang tempat dengan marketplace di Indonesia yang mungkin didominasi itu ya, sehingga ya banyak usaha-usaha offline yang harus bersaing, dan juga produk-produk UMKM yang harus yang satu sisi memang harus bersaing dengan produk-produk dari luar negeri misalnya yang jual murah di Indonesia. Oke, okay, bersaing ya maksudnya, kompetitif. Oke, okay, kemudian beberapa catatan lainnya lagi. Ngomongin soal online-online, apalagi ya? Oh, ojek online. Ojek online, saya appreciate dengan apa yang dilakukan oleh ini apa namanya di Salatiga. Salatiga itu termasuk akomodatif loh terminalnya kawan. Terminal tipe A Tingkir Salatiga sudah tempatnya bagus, bersih ya. Sekarang ini ada fasilitas untuk menikmati ruang tunggu khusus ojek online. Ini nggak banyak loh kawan ya. Mungkin bagi sebagian yang sudah kerja sama saja ada gitu. Tetapi di terminal ini ya cukup jarang ya ada terminal yang khusus disediakan oleh atau khusus oleh pengelola terminal secara resmi yang disediakan tempatnya untuk mereka yang mau nunggu ojek baik online maupun pangkalan ya. Nah, pengelola terminal sudah menyediakan tempat atau titik jemput lengkap dengan tenda dan kursi di area lobi. Di situ operasinya selama 24 jam. Luar biasa kawan ya. Jadi terminal itu nantinya lebih ramah dan nyaman bagi masyarakat. Karena di terminal itu tempat titik kumpul ya, titik bertemu. Dan juga tempat untuk melanjutkan habis naik kendaraan, bus ataupun apa, turun di terminal. Setelah itu melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi atau moda transportasi lain termasuk ojek gitu. Jadi appreciate untuk yang dilakukan di Terminal Tingkir Salatiga. Wow, ini keren banget. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM memantau situasi lalu lintas yang terpantau ramai hanya di Kendal Meleri saja.

0: Anda kalau nginep di hotel biasanya kan nyerahin KTP juga ya, kawan. Ada beberapa hal terkait hal itu, kawan. Dijelaskan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang memberikan klarifikasi terkait penggunaan KTP elektronik. Ya. Belakangan ini muncul pemahaman di antara masyarakat bahwa tidak perlu lagi menyerahkan KTP elektronik saat kita check-in hotel, dan juga adanya larangan fotokopi dokumen itu. Nah, Dirjen Dukcapil menyampaikan permohonan maaf usai adanya kesalahpahaman yang timbul di masyarakat. Mungkin penyampaian informasi yang kurang jelas sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang tidak tepat gitu ya. Bahwa KTP itu masih bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi, misalnya check-in hotel dan juga berbagai keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya. Kemudian ia juga memastikan bahwa penggunaan fotokopi KTP pada prinsipnya masih bisa dilakukan, tetapi ada beberapa hal terkait dengan sesuai dengan kebutuhan dan tetap bertanggung jawab. Sepanjang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, ya tetap memperhatikan aspek keamanan penyimpanan serta perlindungan data. Dan yang pasti bahwa kita masyarakat berbijaklah dalam menggunakan KTP elektronik. Oke. Yang menjadi ancaman sebetulnya kan disalahgunakan misalnya untuk pinjol gitu ya, ya nggak sih? Untuk penipuan-penipuan perbankan ataupun hal-hal lainnya gitu. Selain itu mungkin aman-aman saja ya. Atau mungkin ada yang lain. Pak Arief, selamat siang. Pak Eko Tanama, selamat siang juga. Ada catatan informasi, saya buka ya.
1: Selamat siang, Bung Haris. Di terminal penumpang ya, itu apakah kondisinya sudah tinggi ya? Kalau dulu saya sempat nganter, sempat keluar masuk di sana kan, begitu tap portal, maju dikit, udah kena airlock itu. Nah, sekarang gimana ya? Soalnya kadang kalau anter jemput di sana aras-arasan juga ya.
0: Gitu ya.
1: Kecuali kondisinya sudah baik sekarang, sudah tinggi, kering gitu sih, gak masalah sih. Saya udah lama banget gak kesana soalnya. Barangkali ada kawan Rasika yang tahu, atau Bung Haris sudah ada info.

0: semuanya. Terima kasih.
1: Iya. Saya lama banget nggak ke sana, Pak. Mungkin ada kawan Rasika yang tahu situasi kawasan Pelabuhan Tanjung Mas. Apakah masih rawan terdampak rob ya? Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kan awal Januari itu juga sempat jebol tuh ya. Tanggul kolam retensi di area Lami Citra. Di Januari kalau nggak salah itu ya, yang sempat mengenangi kawasan industri. Dan juga sempat mengganggu aktivitas apa ya, lalu-lalang dan lain sebagainya. Nah, ada kawan kita ini Pak Ari Sadopi. Pelabuhan baik-baik saja, saya kemarin dari sana gitu. Baik-baik aja, jadi tidak terkena imbas ya Pak ya. Termasuk juga area yang menuju ke arah pelabuhan ya, atau bagaimana? Oke, katanya baik-baik saja. Karena kemarin itu kan musim kemarau. Oke, biasanya yang menjadi apa ya, menjadi pengaruh itu kan pas robnya juga ya. Oke, Ibu Bisawati Pedurungan minta informasi menyapa izin mau ngadu soal struk di gerbang tol Serondol. Ada yang kosong itu tepat di gardu GTO lajur khusus kendaraan kecil gardu nomor 1. Baik, segera kami sampaikan. Pak Ari,
2: masuk yang di terminal penumpang sampai di Sribuga gitu.
1: Ya. Oh, aman-aman saja ya. Oke. Baik, enggak ada masalah tuh, aman-aman saja gitu. Untuk saat-saat ini ya. Baik, terima kasih.

0: Ada kecelakaan di seberang SPBU Serondol, kawan. Dan ambulan parkirnya pas di jalan masuk Murbei. Dan ini ketersendatan dari utara itu sampai Serata. Nggak sempat ambil video. It's okay, no problem. Itu ada kecelakaan. Jadi kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan Serondol, mohon bersabar sebentar, kawan. Sedang ada proses penyelamatan dan ambulan juga ada di lokasi.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Dinas Perhubungan Kota Semarang memperketat pengawasan di kawasan rawan kecelakaan Tanjakan Silayur. Setiap hari sedikitnya 50 unit kendaraan bertona sebesar dipaksa memutar balik oleh petugas. Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang, Dodi Febrianto, menjelaskan langkah ini diambil untuk memutus rantai kecelakaan di Jalan Prof. Hamka, Ngalian. Petugas menyiagakan portal pembatas setinggi 3,4 meter di titik Wates Kedung Pane dan Simpang Jerakah. Pembatasan operasional kendaraan di atas 8 ton ini berlaku mulai pukul 5 pagi sampai 11 malam. Mayoritas sopir yang ditertibkan mengaku belum mengetahui adanya aturan portal itu. Selain penjagaan ketat, petugas juga melakukan patroli di jalur alternatif Gunung Pati menuju Boja. Ini dilakukan untuk mencegah truk besar masuk ke jalur sempit untuk memastikan keselamatan seluruh pengguna jalan. Rencana pemberlakuan Indonesia Bebas Kendaraan Overdimensi Overload atau ODOL pada Januari tahun depan mulai disosialisasikan di Jawa Tengah. Meski mendukung aturan itu, para pengemudi meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan hukum. Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen Suroso bilang penataan tarif angkutan menjadi kunci utama agar kebijakan ini bisa berjalan efektif. Tanpa kepastian tarif, pengemudi kecil dikhawatirkan sulit bersaing dengan perusahaan besar saat muatan dibatasi. Selain itu, menurutnya para sopir berharap tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan saat terjadi pelanggaran di lapangan. Mereka meminta adanya pembagian tanggung jawab yang adil antara pemilik barang, perusahaan angkutan, hingga pengemudi. Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan sudah menyiapkan 9 rencana aksi, termasuk penguatan ketenaga kerjaan. Pemerintah akan memulai uji coba pengawasan berbasis teknologi di jalan tol dan pelabuhan mulai 1 Juni 2026 nanti. Inilah kabar haji. Persiapan fasilitas pada puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dipercepat. Petugas memastikan kenyamanan jemaah Indonesia melalui pembaruan tenda, sanitasi, serta penyediaan pendingin ruangan berkapasitas besar. Kabid Perlindungan Jemaah Muftiono bilang progres pembangunan mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, lorong antar tenda sudah dilengkapi dengan kamera pengawas untuk menjaga keamanan jemaah selama 24 jam. Seluruh jemaah haji Indonesia nantinya akan mendapatkan fasilitas kasur busa, bantal, hingga selimut di atas karpet empuk. Area toilet juga sudah diperbaiki dengan tambahan jalur khusus ramah disabilitas untuk mengurangi antrean panjang. Petugas optimistis seluruh infrastruktur di kawasan Armuzna akan selesai 100% pada H-5 jelang puncak ibadah. Ini dilakukan agar seluruh jemaah bisa melaksanakan wukuf dengan nyaman dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ternyata banyak yang nyanyi. Lagu seperti inikah yang Anda harapkan di siang ini sambil sing along, sambil nyetir ya. Ya kalau-kalau barangkali ada ya hal-hal yang bikin kita harus konsentrasi. Ya. Tetap suara kalau bisa sih jangan terlalu keras ya ketika berkendara sehingga kita bisa apa waspada di sekeliling kita. Kita juga seru mengingatkan untuk kawan Rasika yang mungkin melintas di beberapa wilayah rawan, misalnya di jalur Bawen, ya terutama di persimpangan tol Bawen, di jalur ini ada pemberhentian di traffic light, karena kita tidak tahu kapan akan terjadi sesuatu, jadi kita harus tetap waspada. Kemudian catatan lainnya lagi di ngomong soal Bawen yang mau menuju ke Ungaran sebelum Apakinti atau di sekitar ya sebelum Apakinti ada ketersendatan Bawen Bersabar yang melintas di jalur ini. Mungkin enggak panjang ya antreannya. Tadi informasi terakhir ada kejadian di situ. Kemudian di Gombel lancar, di Kota Semarang landai semuanya sih. Untuk saat ini, nah beberapa 3, 2, 3, 4 kawan kita yang akan melintas menuju ke arah Weleri kawan. Secara umum overall ke arah Kendal kota itu lancar, cuma Kendal menuju ke arah Welerinya yang padat. Yang pertama ngantri dulu di Weleri, di Cepiring itu ya paling tidak ngantri di situ tuh ada ya 2,5 kilo ada lah. Oke, kemudian nanti di Lingkar Weleri, informasi dari kawan-kawan Rasika akibat pekerjaan jalan yang ada di apa sebelum Gringsing ya, di Gringsing itu atau sebelum Gringsing, sebelum ke arah Seroban maksud saya, ya sebelum Ling atau persimpangan Lingkar Alas Seroban itu ada pekerjaan jalan dan ekornya cukup panjang mengekor sampai Lingkar Weleri ya. Sementara di dalam kota Weleri juga cukup padat terutama yang di rel kereta. Ya sama-sama ramai lah. Tentu yang Lingkar Weleri yang cukup paling padat ya antaranya ya sekitar 3 kiloan. Jalur alternatif tadi ada kawan kita yang melintas menghindari jalur mana itu tadi? Menghindari jalur Cepiring ya. Oke, lewat jalur dalam. Ya dalam juga ramai banget sih sebetulnya karena banyak menghindari jalur setelah kota jadi praktis jalur dalamnya juga cukup ramai tapi overall sih masih normal-normal saja. Kemudian Pantura Timur sih aman ya siang ini kawan. Semarang, Demak, Kudus, Pati lancar dua arah. Kemudian hanya di Lingkar Kudus saja di daerah Jepang seperti biasa masih beberapa waktu ini entah berapa minggu ya yang terpantau padat banget di Lingkar Kudus arah ke Pati, arah sebaliknya lancar. Pak Daryono tadi melintas di sekitar kawasan Juwana masih ada pekerjaan jalan juga yang mengakses ke arah Pati cukup padat, yang ke arah Surabaya lancar gitu. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, beberapa kawan mengusulkan lagu, it's okay. Apa ya, udah semuanya, Pak Didi, Mas Cerdas Cermat, Mas kemarin itu ada kontroversial juga. Oh iya, yang di ini ya, yang di Kalimantan Barat ya kalau nggak salah. Itu ada kontroversial terkait dengan penilaian dalam final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Jadi memang di beberapa apa ya terkait 4 pilar itu sosialisasinya ada di beberapa daerah termasuk juga di Kalimantan Barat. Nah, agendanya di sana itu adalah lomba cerdas cermat. Waktu kita kecil dulu ya. Itu menjadi kontroversi setelah apa namanya ada hal yang mungkin sebetulnya benar tapi disalahkan gitu dan akhirnya MPR RI akan mengevaluasi menyeluruh dan juga berujung permintaan maaf dari pimpinan MPR RI. Jadi polemik ini bermula ketika final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Kalimantan yang digelar pada hari Sabtu kemarin. Dan kegiatan itu diikuti 9 sekolah menengah atas di Kalimantan Barat. 3 sekolah yang lolos ke babak final itu ada SMA Negeri 1 Pontianak, SMA 1 Sambas, dan SMA 1 Sanggau. Persoalan muncul ketika sesi rebutan jawaban dengan pertanyaan, DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. Nah, Regu C dari SMA 1 Pontianak itu menjadi peserta pertama yang menjawab. Dan dijawab adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Itu jawaban dari Regu C. Tetapi Dewan Juri justru memberikan pengurangan nilai sebesar 5 poin kepada Regu C. Dan pertanyaan kemudian dilempar ke regu lain dan dijawab oleh Regu B dari SMA Negeri 1 Sambas. Yaitu adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Juri lalu menyatakan jawaban dari Regu B benar. Ya, nilainya 10. Keputusan itu langsung diprotes oleh Regu C karena merasa telah memberikan jawaban yang sama gitu. Izin Pak, kami tadi menjawabnya sama persis seperti Regu B, kata peserta Regu C. Dan juri kemudian menjelaskan bahwa Regu C dianggap tidak menyebut unsur pertimbangan DPD. Tetapi Regu C membantah penjelasan itu dan bahkan meminta audien memberikan kesaksian. Aku ngomong kok, tapi kok dibilangnya enggak gitu. Tetapi sampai dengan ini hasilnya tidak berubah. Dan itu memicu kontroversi. Dan seterusnya lah, kira-kira gitu. Anda silakan check out sendiri. 3695, selamat siang. Traffic light genuk arah Terboyo padat merambat sampai dengan Kaligawi. Seperti inilah penampakannya. Kawan kita yang sedang ngantri di sekitar kawasan Terbaya. Oke. Siap. Genuk arah Terboyo juga padat melambat. Oke, matur nuwun informasinya untuk siang ini. Tapi overall masih relatif cukup landai ya, walaupun mungkin sedikit melambat, terutama di sekitar kawasan depan SPBU. Oke, baik. Mulai dari Genuk sampai dengan Kaligawe, hanya di sekitar, itu kan ada pertigaan industri Terboyo Timur ya Pak, kalau nggak salah ya. Dan ini yang menyebabkan mungkin aktivitas keluar masuk di kawasan industri tersebut. Mungkin ya. Oke, nanti bisa disampaikan lagi. Baik, selamat jalan untuk kawan Rasika yang melintas di jalan raya siang hari ini. Saya buka catatan singkat dari Redaction. News Flash.
1: Indonesia akan tampil dengan 17 wakil di Thailand Open 2026 pada hari ini hingga 17 Mei mendatang yang ditandai dengan kembalinya performa pasangan ganda putra Leoroli Carnando dan Daniel Martin. Tim Indonesia menargetkan kemenangan di setiap sektor guna mempertahankan momentum prestasi bulu tangkis nasional di kancah Asia. Demikian News Flash.

0: Oke, itu lagu dari Sal Priadi, kawan dengar, dari planet lain. Anda percaya ada planet lain yang punya kehidupan mungkin lebih modern dari kita, atau malah justru tertinggal dari bumi? Kita nggak tahu ya, karena saking luasnya. Tetapi kita hanya berdasarkan pada apa namanya, sejarah-sejarah ataupun hal-hal yang dikemukakan di agama. Tapi saya percaya ada sesuatu kehidupan lain yang untuk saat ini belum terjangkau oleh manusia, gitu ya. Karena jaraknya yang terlalu jauh dan waktu tempuhnya juga sangat lama dengan teknologi yang ada ini. Mungkin suatu saat, kawan ya, entah 1000 tahun lagi atau berapa tahun, ratus tahun lagi, teknologi itu sudah ada sehingga ketika perjalanan lintas planet itu bisa dilakukan. Wah, kalau malah menghayal. Oke, Pak Muslim, selamat siang. Kaligawe itu macetnya malah karena putar balik mobil besar yang tidak pada tempatnya. Oke. Ini yang di mana ya, Pak? Yang di Kaligawe mana? Kan sepanjang Kaligawe itu kan cukup panjang ya. Oke, baik. Mungkin yang di Kaligawe setelah rel barangkali ya. Setelah rel itu kan kalau dari apa namanya, Kaligawe dari Demak menuju ke arah kota Semarang setelah rel itu kan ada putar balik juga. Nah, itu ya barangkali mungkin itu bisa digunakan untuk putar balik. Ada U-turn juga sebelum SPBU kan ya. Mungkin di situ kali ya, Pak. Siap. Kemudian Ibu Mei, oh ya Bung Haris, selamat buat tim bola voli putra Atlas Semarang yang menjadi juara satu kejuaraan voli U18. Juara duanya tim Patriot Purworejo. Selamat buat tim Jawa Tengah. Oke. Selamat. Kemudian juga apalagi yang terkait dengan juara ya. Oh iya, tahu bahasa Bubuji Ungaran juga mendapat penghargaan ya, di Jakarta. Beritanya nanti saya sampaikan. Ibu Mirzawati, selamat siang. Mas izin mengadu terkait dengan struk di gerbang tol Serondol. Ada yang kosong tepat di gardu GTO, lajur khusus kendaraan kecil gardu nomor 1. Tolong disampaikan ke pengelola tol ya, Bung Aris, terkait struk di gerbang tol Serondol. Oke, baik. Sudah kami sampaikan, mungkin kejadian ini akan berulang ya, Bu. Mengingat belum ada teknologi terkait dengan ketika struknya sudah selesai, akan ada bunyi titit-titit atau indikator tertentu sehingga petugas akan segera menggantinya, atau mungkin petugas secara berkala dengan lebih segera lagi ketika mungkin dirasa sudah habis ya. Oke, jadi untuk saat ini sih tergantung petugas ya yang ngecek masih atau enggak gitu, dan belum ada indikator. Sama seperti kalau kita melintas di jalan tol, kadang-kadang apa ya, kita tapping kartu gardunya itu apa ya, tidak terbuka dengan segera. Anda sabar, enggak usah diusek-usek ya, kawan. Jangan digesek-gesek apa enggak, bukan masalah itu. Tempel aja dengan tenang di situ. Bisa jadi petugas yang ada di bilik tertentu ya, terutama untuk petugas yang apa namanya, untuk tol yang bisa dilewati kendaraan besar gitu. Nah, itu kan masih manual tuh. Jadi mungkin belum kepencet yang golongan 1 atau golongan 2. Karena kalau belum dipencet golongan 1 atau 2, papannya itu tidak naik atau palangnya enggak naik. Jadi bersabar, jangan digesek-gesek. Tempel aja, tunggu beberapa per detik akan anu sendiri. Kalau belum, ya jangan digesek-gesek ya, kawan. Pak Kisat, selamat siang.
1: Selamat siang. Sedikit menambahkan info untuk di Kaligawe tadi tuh benar putar balikan sebelum ke arah Kaligawenya, sebelum ke arah pelabuhan. Di situ ada truk-truk yang dari pelabuhan mau menuju masuk tol, dia putar balik di situ sehingga menjadi macet. Terus yang ke arah rel kereta tadi sampai setelah rel kereta itu, terus apa itu jembatan apa itu yang setelah pom bensin kiri jalan itu, di kanan jalan tadi ada kayak kejadian apa saya nggak tahu itu, ditonton banyak orang sehingga para pengendara melihat dan macetnya sampai tol. Nah itu saya juga kaget gitu. Jadi gitu infonya, terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak Pak Giset informasinya terkait dengan di sekitar kawasan Kaligawe. Ya. Oke. Okay. Kemudian Pak Haritran, selamat siang. Ada catatan informasi apakah? Ya.
2: Mungkin yang di Kaligawe.
0: Oh, ya, ini di manakah? Kita sedang ngantri ataupun padat di sekitar kawasan jalur pelabuhan atau arah ke Kaligawe ya.
3: Siap Mas Haris, ini saya dari Bandar Ahmad Yani mau ke arah Pati. Untuk ya Sutarso, kemacetan ada di flyover Kubro, flyover Tambak Lorok Mas Haris. Inilah salah satu truk keluar masuk pintu proyek tol yang ada di kawasan Yosudarso. Begitu Mas. Info baik. Yang barusan saya lewati, matur suwun.
0: Baik. Pak Gisot, tadi yang di Raden Patah itu ada penyelamatan ini atau evakuasi korban yang kesetrum di atap rumah oleh damkar. Jadi banyak masyarakat yang nonton ya, bukan nonton ya, yang melihat kejadian tersebut gitu. Baik itu, dan penyelamatan dari damkar Semarang tadi sudah selesai sih pada saat kejadian tadi, mungkin yang disampaikan itu ya terkait hal itu. Pak Budi Jatmiko, selamat siang. Pak Eko Tanamas, halo.
4: Ngomong-ngomong ngetep etol, saya pernah ngetep etol itu Bung Haris, tak nungguin lama nggak kebuka, ternyata cuma tongkat aja ya, kartunya jatuh ternyata, pantesan itu untungnya nggak ada antrian ya di belakang, yeah. Jadi nggak bikin tantin mobil rasi kok ngetep etol lama nih, nggak karuan jebul kartunya nggak ada kan, payah.
0: Ya, itu kalau ngetap di awal ya, di gerbang tol tertutup. Tapi kalau terbuka misalnya seperti di kota Semarang, jadi terbuka itu ketika tap pertama langsung bayar. Itu seperti di tol Semarang kota ya. Tapi kalau misalnya gerbang tol Banyumanik arah ke Solo misalnya, atau di mana ya, yang ngetap dulu ke tol Kali Kangkung arah ke Pekalongan misalnya ya. Nah itu kan gerbang tol pertama. Kalau di tap kok lama, berarti ada sesuatu yang gak beres. Bisa kartunya, bisa mesinnya, bisa petugasnya gitu. Tapi kalau langsung pembayaran bisa jadi apa namanya, bisa jadi saldonya. Ya. Kemudian catatan lainnya lagi udah semua ya, ada-ada aja pengalaman dari kawan kita. Oke, siang ini kawan, memang Kaligawe seputar itu masih lagi padat-padatnya nih siang ini. Yang mau ke barat, ke Kendal, siap-siap padat di Brangsong, antrean sebetulnya nggak panjang banget, mungkin hanya sekilo saja. Waktu tempuhnya mungkin bisa 15-20 menit. Tapi yang panjang itu di Cepiring sebetulnya terpantau cukup padat ya untuk kedua arahnya. Itu nomor 2. Yang nomor 1 untuk saat ini masih diduduki wilayah Weleri. Kalau Anda mungkin melintas di Weleri kawan, hindari lingkar Weleri karena antriannya cukup panjang. Tetapi sebetulnya di situ hanya ekor. Kepadatan yang sesungguhnya ada di sekitar kawasan rumah makan apa itu tadi, ayam goreng Gringsing ya, sebelum masuk ke apa namanya lingkar Alas Roban. Antriannya cukup panjang kalau Anda lewat lingkar Weleri, kawan. Antriannya bisa sampai 4 kiloan lebih. Lewat jalur dalam kota ya tidak selamanya mulus, karena antrian di rel kereta itu mungkin butuh waktu di Pasar Weleri. Lepas itu relatif lumayan ya. Tapi nanti akan tersendat lagi ketika sudah sampai di apa namanya? Sudah sampai di pertigaan atau persimpangan jalan tol. Yang mau lewat tol monggo ya, untuk menghindari kepadatan-kepadatan di wilayah tersebut. Pak Naga Bonar, saya pernah kerja di gerbang tol itu, Bung Haris. Jadi waktu saya masuk shift malam, pernah ketiduran di dalam gerbang tol, jadi lupa mencet golongan. Terjadi antrian panjang lah jadinya. Oh, iya. Jadi cara kerjanya, kalau Anda masuk gerbang tol, itu ada petugas. Ini khusus gerbang yang bukan lajur khusus kecil ya, tapi yang bisa dilewati mobil biasa maupun mobil besar gitu. Jadi harus dipencet dulu. Karena itu nanti akan menentukan berapa tarifnya. Anda masuk golongan 1 atau 2 gitu. Kalau salah, wah itu bisa repot. Nanti bus, bukan bus ya, misalnya truk dipencet golongan 1. Nah ini harus, ini apa namanya, nggak boleh ada kesalahan. Pak Ali Ratmoko, Bung Haris, bagi kawan-kawan Rasika yang butuh struk jalan tol, bisa di aplikasi Travoy untuk rembesnya ya. Di aplikasi tersebut ada rekodnya, transaksi lengkap dan bisa di-download dalam bentuk PDF file. Nah, untuk kawan Rasika yang sebetulnya struk di gerbang tol bukan akhir dari segalanya kalau misalnya habis. Masih ada lagi. Masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk bukti ya. Terutama yang untuk perjalanan jauh nih, kalau misalnya perjalanan pendek mungkin sekitar 6.000, nggak apa-apalah, ikhlas gitu. Tapi kalau terlalu sering juga lumayan ya. Pak Selamat Raharjo, selamat siang, ada informasi apakah? Mungkin Anda bisa telepon ke Rasika, ada yang perlu disampaikan monggo, saya terima nanti. Kemudian Pak Arifin melintas saja. Baik-baik. Oke. Udah semuanya. Mungkin itu saja kawan. Barangkali yang ingin disampaikan nanti kita lanjut lagi. Saatnya sholat duhur untuk daerah Semarang dan sekitarnya. Saya masih menunggu Pak Selamat Rarjo nih untuk menyampaikan sesuatu sebelum break iklan dan lagu nih. Pak Agus Puranto, selamat siang.
5: Di Mas Danas, kalau untuk mobil kecil itu kalau dilewat ini gerbang tol itu mending ke gerbang tol yang sudah pasti, artinya bukan untuk kendaraan yang gede juga itu. Jadi kadang bisa juga itu salah pencet. Itu pernah juga terjadi, kendaraan kecil tapi ditarif kendaraan besar. Ya, mending kendaraan besar dicari kendaraan kecil daripada itu.
0: Iya.
5: Gitu Mas, terima kasih.
0: Iya, memang bisa jadi gitu kawan. Namanya juga manusia. Ya. Tapi itu kecil banget ya, kecil kemungkinan dan kasuistik. Ya, selalu saja ada error dalam manusia karena manusia bukan robot. Gitu. Hanya ini jarang dijelaskan oleh kita, jarang bahas ya soal ini ya. Tetapi kita tahu bahwa mungkin ya, artinya itu saja bisa jadi terjadi. Pak Selamat, telepon aja Pak Selamat. Anda ngetiknya lama banget ini. Saya menunggui Anda ini. Monggo-monggo kalau mau ingin menyampaikan sesuatu, saya buka teleponnya ya di 081-3258-5800. Halo Pak Selamat.
6: Selamat siang, alhamdulillah, salam sehat.
0: Salam sehat Pak. Gimana Pak, ada yang ingin disampaikan?
6: Mohon infonya, saya kok mendengar monitor Rasika. Ini ada pengamanan orang kesetrum itu BTL apa orang PLN?
0: Baik. Nanti kita sampaikan ya Pak, itu saja.
6: Siap. Yeah. Ya saya soalnya dari mantan PLN, saya akan purna tapi saya monitor untuk Rasika setiap harinya, mungkin cuaca maupun keadaan di jalan gitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya, pertanyaannya. Jadi tadi jam 9.40 itu kita dapat apa laporan kejadian dari Damkar Kota Semarang itu melakukan penyelamatan atau evakuasi korban kesetrum di atap rumah. Pelapornya atas nama call center 112 gitu. Dan lokasi kejadian itu di Jalan Raden Patah Kemijen Semarang Timur. Gitu, Pak. Oke. Baik. Nanti kita gali lebih lanjut ya, kawan, terkait hal ini, terutama Pak Slamet Rarjo, apakah korbannya itu orang PLN atau biasa atau masyarakat sipil atau umum. Nanti kita akan sampaikan kembali. Saya beri dulu sejenak untuk beberapa informasi pariwara, setelah itu kita akan lanjutkan kembali.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
8: So Clean Eau de Parfum,
7: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
8: So Clean Eau de Parfum,
7: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: yang penuh makna ya menurut saya. Lagu ini judulnya adalah Ebony and Ivory, dinyanyikan oleh Stevie Wonder dan Paul McCartney. Jadi apa ya, sebuah perbedaan itu sebetulnya metafora ya, apa namanya, antara hitam dan putih, kayak Toots Piano gitu, yang berdampingan, melambangkan bahwa ras yang berbeda dapat hidup dan bekerja sama secara harmonis untuk menciptakan sebuah keindahan atau lagu. Itu piano itu kan ada yang putih, ada yang hitam ya. Nah itu kayak ras yang putih dan hitam berdampingan. Ebony and Ivory. Tetapi sama walaupun mungkin perbedaan. Saya jadi ingat kejadian dari sebuah peristiwa lomba cerdas cermat yang viral di media sosial terkait dengan jawaban yang mungkin berbeda, tetapi menurut saya substansinya serupa, tetapi memperoleh keputusan yang berbeda dari juri. Dan video ini menjadi hal yang dalam banyak ruang pendidikan kebenaran itu sering diperlakukan seperti wilayah yang sudah selesai gitu. Yang penting hafal, diucapkan kembali, lalu dijaga itu agar tidak diganggu. Dan kemudian pembelajaran itu makin lama kehilangan daya hidupnya. Yang dipertahankan bukan lagi bagaimana pencarian maknanya, tetapi siapa yang paling berhak menentukan kebenaran dan harus rinci gitu. Seperti yang kejadian di Pontianak itu kawan. Dan itu tadi ada dua jawaban dengan substansi yang serupa tetapi memperoleh keputusan berbeda dari para juri, dan itu cukup menyita perhatian masyarakat. Saya buka dulu ya catatan singkat dari redaksi. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan kita, pantau-pantau arus lalu lintas. News Flash.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan skema redistribusi guru guna mengatasi kekurangan sekitar 498.000 tenaga pendidik di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memeratakan sebaran guru dari daerah yang berlebih ke daerah yang membutuhkan demi memastikan keadilan akses dan kualitas pendidikan nasional. Demikian Newsflash.
0: Beberapa catatan lainnya lagi dari Pak Indah. Selamat siang. Menanyakan jalur konven menuju ke arah Kudus. Konven maksudnya yang di Demak ya Pak. Konvennya lancar, tolnya juga lancar. Oke, jadi untuk kedua arahnya untuk saat ini lancar ya. Nggak ada masalah. Oke, kemudian... Oh, ke arah Solo ya. Dari Kudus mau menuju ke arah Solo lewat jalur konven. Oke, dari Semarang Gombel naik ke Srondol, Banyumanik, kemudian Ungaran, Bawen lancar. Tadi sempat ada laka sih, tapi untuk saat ini lancar. Bawen Salatiga, Ampel Boyolali lancar. Oke, lewat nontolnya ya, seperti Anda sampaikan. Ada yang Anda tanyakan. Kemudian Bu Aida, selamat siang dari Semarang mau menuju ke BSB, bagaimana arus lintasnya? Mulus, lancar, tanpa kendala untuk saat ini. Oke, Kota Semarang landai saja, hanya kepadatan di sekitar kawasan jalur rel kereta saja yang cukup padat karena volume dan aktivitas putar balik di kawasan itu. Sementara Genuk menuju ke arah Kaligawe relatif ramai lancar. Begitu kawan ya informasinya untuk siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Kelana Kota Rasika sampai dengan jam 12. Nanti kita rest sejenak, setelah itu kita lanjutkan lagi jam satunya bersama kawan saya yang lain. Terima kasih kawan, selamat melanjutkan perjalanan Anda siang ini. Tetap waspada dan hati-hati, hormati sesama pengguna jalan.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tunggakan pinjaman online, pinjol, dan fitur bayar nanti atau pay later menjadi penghalang utama warga Jawa Tengah untuk memiliki rumah subsidi. Sekitar 30% calon pembeli gagal melakukan akad kredit karena catatan buruk di sistem layanan informasi keuangan OJK. Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera Jawa Tengah, Sugiyatno, mengatakan banyak calon pembeli terjebak tunggakan kecil mulai dari Rp50.000. Ini membuat pengajuan KPR otomatis ditolak oleh perbankan. Fenomena ini sangat berdampak pada target penyerapan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain masalah kredit macet, para pengembang juga masih dihadapkan pada kendala perizinan, serta aturan lahan sawah dilindungi yang menghambat proses pembangunan. Himpera berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakan fasilitas pinjaman digital agar riwayat kredit tetap bersih. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui penambahan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit. Ini diambil untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Menteri Perumahan mengatakan penambahan kuota dari 25.000 menjadi 50.000 akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Apalagi Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan serapan penyaluran kredit program perumahan terbesar di Indonesia. Selain penambahan unit baru, pemerintah juga akan memperluas program bedah rumah sebanyak 30.000 unit di 35 kabupaten kota. Sinergi ini diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat, sekaligus memberikan hunian yang lebih layak bagi warga berpenghasilan rendah. Inilah kabar haji. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid. Jemaah diminta tidak memaksakan diri dan menghindari kelelahan fisik agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah Edi Supriyatna menekankan pentingnya kedisiplinan minum obat bagi jemaah yang punya riwayat darah tinggi, jantung, dan diabetes. Jemaah gelombang kedua yang baru tiba dari Jeddah diharapkan segera beradaptasi dan menjaga asupan cairan untuk mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Tahun ini Indonesia memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu pengirim terbesar dengan jumlah lebih dari 34.000 jemaah. Tim kesehatan akan terus melakukan pemantauan intensif, terutama jelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasikas.

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali acara dimulai ba'dal Isya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Islam. Artosipun napa? Pamanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim, sanes sangka sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkokan saking versi saking agama Hindu, saking agama Masehi, lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kala wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dhateng pemanggihipun pendapatipun para pembahas pengkaji nopo malih saking para orientalis. Lajeng ing mriki kawula badhe nglajengaken dhateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Napa malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus sufiyah, inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah ma'rifah taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Tegakipun berdirinipun saged jumenengipun tasawuf nggih sing pundi ingkang ketibanan ilmu tasawuf dados sufi lho ngeten lho nggih ngeten nggih mergo tasawuf niku jembatan lah sufi niku dadine lah niku supados dados sufi dipun dawaken dening ba'du sufiyah radhiyallahu an napa ala salasi khisalin kudu netepi tiga lelakon siji at-tamassuku bil fakri wal iftiqar. Sing dicekel niku napa? Fakire. Nggih, dinapak-napakno kula kali panjenengan niku pancen kewontenanipun fakir. Lah mek pun nyekeli fakir nggih kala wau dipun lanjutaken wal iftiqor. Ayo ngrasa fakir. Sing akeh uang niku fakir mboten ngrasa fakir. Oleh mboten ngrasa fakir niku napa? Mboten enten malih mergo aweke wis ngrasa iso cukup ngayahi dhewe. Modele niku beres-beres saja. Dunyane, zikire, ibadahe, perjuangane. Nggih, napa mawon modele ya wis. Nggih ta, makane wong-wong sing kaya ngeten niku napa? Cuma ngerasa cukup mandek tak awake dhewe tok. Sampeyan mboten mriko ta? Mboten nglampahi nika ta? Mboten kempal-kempal mriko ta? Mboten nderek ngaos mriko ta? Mboten purun zikir teng mriko ta? Oh, mboten sempat kula. Kita ala wong padha mawon kok. Kula ngeten niku nggih. Nggih krana Allah kok. Lha ngeten ngrasa cukup. Kula lungguh mriki, kula nduduki niki, nggih sedaya niki nggih amanate umat kok. Nggih padha mawon. Lah niki lho. Nggih ta. Aja meneh penyakit ati. Nggih ta, wong penyakit zahir mawon sampeyan niku mboten purun mek dipun arani cuma alah lara padha wae, pokoke pil untalen mari, mboten kenek. Niku enteng jurusane dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Vitamin, modele vitamin niku umum. Tapi begitu digunakan nggih mboten padha dosise dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Akibate lara apa? Mana yang perlu disembuhkan, mana yang perlu ditambali, mana yang perlu dipenuhi, mana yang masih ada lubang-lubangnya. Oh, kalau gitu memang ini vitamin ini. Lah ngeten ta ukurane. Niki kathah sing kaya ngeten niku kathah. Nggih ta, hakikate awake fakir tapi gak tuman ngrasa fakir. Nggih ta, niki sing diancam, sing diingatkan dening Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, napa dawuhipun nika, kullu ma dhahara linnas min ilmin aw amalin fa huwa qalilu jadwa fil akhirah. Ilmumu pintero ya apa wae, lelakonmu, perjuanganmu ya apa wae, mek sik kesangkut rong perkara. Siji ketok wong liya, nggih ta. Nomor loro dirasak no karo wong liya, besok no akhirat gak pati ake manfaati. No pembetin saya Imam Syafi'i, saya no pembetin leres, leres lah kok pembetin kok kirang manfaati. Mergono dunya wis kon cukup manfaati. Abentuk no apa Imam Syafi'i? Ya abentuk kon seneng, luwih semangat barang onok ngarepi wong. Terus kon luwih iso ngrasakno senenge atimu. Mergo wong ngrasakno nang senenge awakmu. Ukurane ya apa awakmu mek wis dhewe. Apa koyok ngono imbang senengmu? Entek. Niki. Niki hati-hati kaya ngeten niku. Niki kathah napa mboten? Nen? Niki lho pejuang-pejuang niku lho. Nggih, kadang-kadang lak enten wong sugih, nggih Yai Hasan. Nggih ta, kadang-kadang wong sugih niku nggih ta. Apik tapi nganggep cukup. Napa? Kumpulan napa niku? Ngewontenaken napa? Nen? Ngapunten kula mboten saged rawuh, mboten saged ndugi. Lajeng terus pundi? niki sumbang sih kulo, kulo bantu sekian ratus ribu, sekian juta, tapi kulo mboten saged rawuh. Bantu dewe, rawuh niku dewe itu mempunyai satu fungsi piyambak-piyambak niki, malah mungkin mboten rawuh mergo ngrasa cukup niki sing lebih bahaya niki. Niki babakan ngrasa niki niku napa? Kawitane hijab. Kawitane aling-aling sing dialingi ana ing jerone atine kawulanipun Gusti Allah. Nggih. Mulai pun semua serba perhitungan, semua serba perbandingan, semua dianggap satu keseimbangan. Wis padha bae. Niki lho, mangkane kados dipun dawuh-dawuhaken mek ana wali niku mahfuz, dipun jaga dening Gusti Allah, dipun lindungi dening Gusti Allah, awalul hifzi minallah. Kawitane uang sing dicintai karo Gusti Allah niku dilindungi niku perlindungan napa? Dilindungi gak duwe ati ngrasa, gak duwe ati ngaku-ngaku. Niku dhisik. Lah wong ngrasae sik durung dijaga, ngaku-ngakune durung kejaga, liyane diakoni mboten dadi. Niki lho wong-wong sakniki niku mboten krasa kaya ngeten niku. Mangkane mek dijak ngaji, dikongkon sila, dikongkon cukup, napa lungguh srawungan kumpul dadi siji kangelan. Sakniki niku. Nggih ta? Mergo napa? Mergo kebanyakan mereka-mereka sebagian para intelektual cendekiawan niku napa? Sudah diresmi-resmikan, sudah diformal-formalkan, wis didines-dinesno. Ngeten lho, mek gelem sampe nekani zikir pengajian niku. Ayo ana kene, ana ngono, ana kene di bintang 5, di anu. Ayo ngene apa mboten? Eling sampean tahun-tahun wingi sampe enten musim-musime traweh. Nggih ta, wonten ing bintang 5, nggih napa mawon para cendekiawan wanu-wanu seneng kumpul bersama-sama doktor, insinyur, nggih ta, profesor, tukang becak, sori pek. Nah, nggih ta, bukan kelas saya. Lho, dorong-dorong mawon wis napa? Wis nggawa rasa kaya ngeten niku pun nggawa. Salah. Kumpule yai, salah ngajine mboten salah. Sing kula ngomongno niku doronganmu sing tak takokno. Mek kon dorong-dorong duwe dorongan kaya ngono gak jadi. Saman cilok teh hadisun sahih alladzi rawahu al-Imam Muslim. Saman cilok enten setunggalipun sahabat. Geta kepingin madhep teng Gusti Allah. Kepingin nyepi kelayan Gusti Allah. Gitu. Tapi oleh berangkat niku sing dorong niku napa? Suatu perasaan, duh ya Allah. Zaman pun rusak. Tiang-tiang pun kathah rusak. Kula mboten awor kali wong-wong, mboten kumpul kali wong-wong sing kaya ngeten. Kula mendingan nyepi dhateng panjenengan ya Allah. Dos pundi Kanjeng Nabi? Napa? Pemahamanipun dhaipun ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngono ya ngono, tapi aja ngono. Lah dos pundi Kanjeng Nabi? Mustine iku ya koniku oleh berangkat nyepi nang Gusti Allah iku salahno awakmu dhisik. Ngaku awakmu iku rusak, ngaku awakmu iku bejat, akeh dosane, akeh penyakite. Aku gak gelem kumpul karo uang mergo kuatir uang iku ketularan karo aku. Cucu kon sing wedi ketularan karo uang, dorong-dorong uang diwarek penyakitem. Nah niki lho, dorongane sing ditakokno. Ya ya napa kira-kira? Niki kathah napa mboten? Ya Fadil. Nen. Ben nggih, ben niku siji. Nggih. Ingkang nomor kali nggih. Jumenengipun tegakipun tasawuf sing pundi tiyang kala wau ngantos dumugi dhateng makom sufi napa wattahattuk bil badli wal isar. Ayo sing tahkik sing jeru sing mendalem napa sing dijerokno sing didalemno niku napa dan siji oleh awakmu welas paring karo wong. Nggih, napa mawon sing sampean paringno dhateng tiyang niku? Napa rupa dunya? Napa rupa pertolongan? Nggih napa mboten? Napa rupa donga? Napa susahe? Sing takik. Nggih. Aja mergo imbalan, aja mergo telek mergo enten satu kepentingan tahakkuk napa malih wal isar napa dawu isar niku padha butuhe padha perlune tapi awake ngalah ngeta disikno nang wong liya lha iku sifate sahabat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Saman pirsani teng Al-Qur'anul Karim. Nggih. Enten siji murid matur dateng Sayyidina Imam Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Nggih, angsale matur niku modele awake niku pun cek benere wis nunggu no at-tahqiq ing dalam oleh pasrah dateng Gusti Allah. Dawi nopo menawi kula Mbah Yai mboten ewet-ewet kok tawakal dateng Gusti Allah. Maksudmu ya apa? Dalem menika Mbah Yai menawi mboten wonten nggih pasrah dhateng Gusti Allah. Menawi wonten dipun paringi nggih dalem tampi Mbah Yai. Lah bagus ta modele nggih napa mboten? Dijawab kali Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Lah mek praktekmu terus pendapat praktekmu koyok ngono, tak pikir-pikir kon padha karo kerek kulaan. Kita lah kok sakit ngeten asuku yang ngono asuku iku ya wis ngono iku gak ono melet ono ya melet kita wis ngono iku lah terus punti saya ini pun mesti ini ku gak ngono kon mesti ini mek koniku gak ono gak diparingi tawakan rimo menyang Gusti Allah mek pancen kue iku ono diparingi karo Gusti Allah ya ojo penting no awakmu disik kita ojo dilaen wong liya antarane ana sing luwih penting no atau pancen padha mbek awakmu terus kon iku ngalah. Lho, sakniki niku kangelan kaya ngeten niku. Nggih napa mboten? Insyaallah mek teng kampung-kampung niku wonten nggih menawi tak kita. Teng kampung-kampung, dusun-dusun niku tasik wonten. Misale goreng apa kon? Jaluk apa? Enten tasikan. Duwe lombok ta? Gita, jaluk lombok epo, iku lo uyah kurang titik diparingi ya. Lo niku teng kampung, tobak saman julok teng rumah-rumah. Napa? Flat-flat, gita. Perumahan-perumahan, gita. Lajeng napa nih real estate, Nggih ta? Mboten kira, aja maneh njaluk lombok. Wong kadang-kadang matek mawon nggih mboten weruh kok. Wong kadang-kadang duwe gawe manten nggih mboten diundang kok. Sing diundang niku relasine kok. Niku lho sakniki niku ngeten. Kita wis padha individu piyambak-piyambak. Nggih ta? Kula niku pirang-pirang dina nggih sak delenge siam niku. Kula niku sok nggudu anak kula niku. Nggih ta? Nggih jenenge arek, nggih ta? Nah kula gudo niku. Kok kalau kamu nakal wis yayah tak tinggal kamu, tak tinggal mate. Sedoyo niku ngomong jangan ya. Kalau mate sama siapa? Lah niku dhewe. Jangan to. Enggak apa-apa. Yaya mate. Longe. Lu kamu kok enggak apa-apa? Biar. Tapi pokoknya mandi sendiri ke kuburan sendiri terus. Niki lha lu. Lah dadi eling rela istid lah kok ngene nggih. Nggih. Coba uang-uang niku. Ngeta. Lah mboten mungkin ta. Nggih ta. Lho ngeten lah. Ben nggih, dadi teng riku. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 napa dipun aturaken napa jumenengipun tasawuf niku ada dasar napa tarkut tadbir wal ikhtiar nggih ninggalno menjamin menetapkan sesuatu nggih atas keberhasilannya. Lajeng meninggalkan suatu mempunyai ikhtiar yang digantungkan atas kemampuannya. Nggih pancen enten kadang-kadang wong ahli ekonomi ini ku enten kita harus punya target. Enten mal farqu baina target wat takdir wat tadbir. Kita dikuatkan bedane cuma omongan-omongan targetnya untuk memacu nggih agar kula kali panjenengan niku semangat dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya mempunyai suatu keberhasilan yang telah ditentukan monggo tapi kalau dibarengi memestikan sesuatu ngeta mboten disendekno dhateng takdiripun Allah lho niku sing mboten angsal niku ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal Isya.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat masih aman dan terkendali. Berdasarkan pemantauan, rata-rata harga di pasaran Rp15.600 atau masih di bawah harga eceran tertinggi. Pimpinan Wilayah Bulog Jateng Sri Muniati mengatakan pihaknya sudah menyalurkan hampir 6 juta liter minyak kita sejak awal tahun. Distribusi terbesar ada di wilayah Tegal mencapai hampir 2 juta liter sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk. Bulog juga bekerja sama dengan hampir 600 pedagang di 75 pasar rakyat untuk menjaga stabilitas pasokan. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok dipastikan mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Petugas tidak segan memberikan peringatan hingga pencabutan kerjasama jika ditemukan pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Produksi padi di Jawa Tengah hampir mencapai 5 juta ton atau sekitar 44% dari target tahunan. Pemerintah pun optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya puncak musim panen pada Mei. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan target produksi 10,5 juta ton diprediksi dapat tercapai pada bulan September nanti. Saat ini fokus utama petugas adalah melakukan percepatan tanam dan penyaluran benih kepada para petani. Meskipun menunjukkan tren positif, Gubernur Ahmad Lutfi meminta jajarannya untuk tetap waspada terhadap potensi musim kemarau panjang. Pemetaan wilayah rawan kekeringan serta kesiapan sistem irigasi dan embung harus dipastikan optimal untuk menjaga produktivitas. Dengan langkah ini, Jawa Tengah diharapkan tetap menjadi lumbung pangan nasional.

0: Inilah kabar haji. Otoritas penyelenggara ibadah haji di Mekah resmi menerapkan aturan ketat terkait barang bawaan jemaah menuju Mina. Dalam surat edaran terbaru, jemaah dilarang membawa tas troli ataupun tas jinjing tambahan saat pergerakan puncak ibadah. Setiap jemaah hanya dibolehkan membawa satu tas saja. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi kepadatan ekstrim di kawasan Mina untuk menjamin keselamatan dan kelancaran operasional. Para petugas di lapangan sudah diinstruksikan untuk memberikan pengarahan serta menegakkan kepatuhan ketat. Jemaah diimbau untuk menyiapkan barang bawaan secara efisien dan disiplin sebelum keberangkatan dimulai. Pengaturan ruang menjadi sangat krusial mengingat jutaan jemaah dari seluruh dunia akan berkumpul di titik yang sama. Kedisiplinan dalam mengikuti aturan menjadi kunci utama agar pelaksanaan puncak ibadah haji tahun 2026 ini berjalan nyaman dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika USA.

Sugeng siang para pamidanget nglaras sari sampun tabuh setunggal nggih. Wancinipun mirengaken lagon campur sari sakmenika sampun dinten Selasa. Nah, siang menika bentar sanget. Mboten wonten panggenan kawula di sekitaran Ungaran, tapi di kota Semarang juga panas banget nggih. Siang menika panci hawanipun bentar sanget lan para pamidanget engkang wonten mergi nggih. Waduh, ini harus selalu siap-siap ngaten, siap-siap dengan sangu air minum ngaten para pamidanget. Amargi bentar sanget nggih siang menika, nanging bentar-bentar ngaten lalu lintasnya relatif lancar, tidak ada ketersendatan yang panjang ngaten mboten nggih di sekitaran Sayung, sekitaran Trengguli, lajeng Arterio Sudarso, lajeng di sekitaran Kendal, menika jaliripun lancar, mboten wonten ketersendatan. Yang mengarah ke selatan ini juga lancar nggih. Antrean kalau di Ungaran masih sama di sekitaran Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan bank itu nggih. Ini memang ada antrean. Amargi tasih wonten pekerjaan jalan di lajur kiri. Ngaten infonipun. Lan menika wonten Pak David. Pak David maringi info di daerah Menoreh nggih. Ini ada penambalan jalan, lalinya tersendat tapi cuaca panas menyengat. Nah, sekitaran Menoreh. Untuk sekitaran Menoreh cuaca panas banget tapi ada penambalan jalan nggih siang menika. Matur nuwun Pak David, untuk jalurnya dibuat buka tutup. Matur nuwun Pak David infonya. Pak Riyadi wilujeng siang, menika badhe katur salam kagem Bu Hajawati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim, Pak Wariman lan Ibu Rosminah. Matur nuwun sampun pinarak. Siang menika bentar sanget lan menawi bentar ngaten ingkang wonten griya, ingkang wonten mergi sesarengan mirengaken lelagon campursari, mestinipun tambah manyus nggih amargi dados asrep ngaten hawanipun. Ngaten Krita Putri sampun wonten mriki. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersake lelagon campursari saged pinarak di 081 32 58 58 500.

0: Rasika FM.
1: Power Geng Push.
2: Jodong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Tasi wonten ati corong larasari kawula pika WA malih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten kawan di 9409. Waalaikumsalam sugeng siang menika badhe ngersake lagu kemawon saking Didi Kempot featuring Happy Asmara. Matur nuwun Pak Bodak, salamipun katur sedaya pamidhang atrasi kadipasban. Buni, waalaikumsalam menika ngersake lagu kemawon saking Didi Kempot ugi nggih. Matur nuwun Buni, sampun kawula siapakan lagunya. Bumai sugeng siang ngersake lagu saking Gilgah ngaten siap lagunya diantrikan ye. Pak Thomas sugeng siang
1: arah Semarang nggih wonten ketersendatan di lampu merah KIW sampai itu pertigaan SMA 8 niki kadose nggih niku teng lampu merah niku kepadatan kendaraan mawon ngoten Mbak Greta. Kula jeng nyuwun lagu niki
0: monggo
1: kok kula pun dangu mboten ngrungokke lagune Mbah Lala sing judule aja dibanding-banding nih ngoten. Matur suwun. Nuwun sewu nggih Mbak Greta. Basa kula rada campur aduk ngoten. Soale kula niki kan Puja Kusuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Ngoten dadi dimaklumi basa kula rada blepotan. Kadang ngoten basa Indonesiane, kadang ngoten Jawane.
0: Mboten menapa, Pak.
1: Matur suwun.
0: Nggih, matur nuwun. Wong penyiarnya aja kadang pakai bahasa Indonesia, tidak full pakai bahasa Jawa. Ngaten Pak Thomas, matur nuwun lagunya diantrikan kemawon. Salajengipun wonten Pak Miftah, sugeng siang menginfokan untuk TL Kalibanteng depan Kolombia itu ada truk mogok di lajur tengah nggih. Nah, kemungkinan akan menyebabkan kepadatan kendaraan ini mulai dari sekitaran TL Hanoman. Ini sudah mulai ada antrian cukup panjang nggih. Antriannya nggih leres mulai dari sekitaran TL Hanoman masih mundur lagi. Lagunya diantrikan kemawon cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih. Lan para pamidanget menika sampun wonten malih ingkang ngersake lelakon campursari. Dados kawula puter malih lelakon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu, aku mau makan mie instan lagi.
2: Sesekali boleh, tapi tubuhmu butuh gizi seimbang, Nak.
3: Gizi seimbang adalah kunci hidup sehat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tubuh membutuhkan asupan makanan yang beragam dengan jumlah dan kualitas yang sesuai kebutuhan. Mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, hingga mineral. Bukan hanya soal kenyang, tetapi juga menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan energi untuk beraktivitas. Biasakan makan beragam sayuran, perbanyak buah dan sayur, batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Lengkapi dengan aktivitas fisik dan minum air putih yang cukup. Yuk mulai dari sekarang, penuhi gizi seimbang untuk hidup lebih sehat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Tasi wonten ati corong Larasari kawula pikawi amalih nggih. Siang menika ingkang sampun pinarak Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta Putri.
0: Nggih, sugeng siang. Badhe
1: melaporkan sepertinya DTL Bangkong itu yang menuju ke arah Java Mall itu ada saluran PDAM yang bocor nih Mbak. Kok ketwau niku napa jalanipun kok Jawa, jalanipun kok telos ngaten. Begitu saja Mbak Greta, matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Edi Harjono sampun maringi info nggih. Mungkin nanti bisa dinas terkait nggih saged memperbaiki kalau memang ada kebocoran PDAM. Ibu Mai sami-sami nggih, lagunipun sampun kawula puter kalau ingkang seneng. Happy time ngaten nggih Ibu Mai nggih. Pokoke love kebon ngaten. Matur nuwun Pak Thomas.
2: Mbak Greta niki wonten truk trailer mogok teng lampu merah Kali Banteng nggih. Niki macet.
0: Siap.
2: Mboten ngertos niki mogoke kenapa. Jadi macet dari niku pertigaan Hanuman. Ngoten mawon, matur suwun.
0: Matur nuwun sampun maringi info di sekitaran ini Kali Banteng nggih, ada truk mogok yang di pertigaan Hanuman menika nggih. Matur nuwun kawan di 7338 minta lagu kemawon jadi antrikan lagunya. Lajeng Pak Fuadio menika nembe mawon wonten Gombel Mbak. Menapa nggih? Mugi-mugi mboten mogok truk yang truk bak ini nggih. Matur nuwun Pak Fuad berhenti nganten nggih. Matur nuwun infonya. Bu Erwin sugeng siang menika salam buat Pak suami dan anak-anak met makan siang saja. Nah, ngersake lagu ingkang saking Deni Caknan menapa kemawon ngaten siap diantrikan mawon nggih lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari lan menika wonten Bu Ati waalaikumsalam sugeng siang menika nembe monitor ngaten nggih lan salamipun katur sedoyo pamidanget rasika dimanapun berada. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan kemawon lagunya. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara Nglarasari.

Tips Otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis, harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: jam 2 siang. Waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memperkuat perlindungan santri dengan mendorong pembentukan Satgas Anti Kekerasan dan Anti Bullying di seluruh pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menegaskan pesantren wajib memiliki sistem perlindungan terintegrasi mulai dari edukasi hingga layanan psikologis melalui program dokter spesialis keliling. Pemprov juga tengah menyiapkan kanal aduan khusus agar korban berani melapor tanpa rasa takut. Selain itu, peningkatan kualitas SDM pesantren terus dipacu lewat program beasiswa dalam dan luar negeri bagi kiai serta santri. Dengan jumlah lebih dari 500 ribu santri, pembentukan Satgas ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak. Angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Jawa Tengah kian mengkhawatirkan. Tercatat sebanyak 312 kasus kekerasan seksual terjadi di sekolah dan pondok pesantren sepanjang tahun 2025. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Jawa Tengah Jafar Sodik mendesak pemerintah provinsi untuk mengalokasikan APBD guna membiayai pembangunan rumah aman bagi siswa dan santri. Rumah aman ini dinilai sangat penting sebagai tempat perlindungan dan rehabilitasi bagi korban yang seringkali mengalami trauma berat. Selain penyediaan fasilitas, Pemprov juga diminta memperkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis asrama. Komitmen anggaran ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk memutus rantai kekerasan, serta memberikan rasa aman bagi ratusan ribu anak yang sedang menuntut ilmu di Jawa Tengah.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Berikut kabar haji. Sebanyak 38 calon jamaah haji embarkasi Solo, Jawa Tengah dan DIY dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Tengah Fitrianto menyatakan pembatalan ini disebabkan kondisi kesehatan jamaah yang tidak memenuhi syarat kelayakan terbang. Mayoritas jamaah yang gagal berangkat merupakan lansia di atas usia 65 tahun dengan riwayat penyakit jantung, paru-paru hingga pasien cuci darah. Pembatalan ini juga berdampak pada pendamping atau keluarga yang terpaksa ikut menunda keberangkatan. Meski demikian, kesempatan berhaji tidak serta-merta gugur. Jika kondisi kesehatan membaik, para jemaah masih berpeluang diberangkatkan pada kloter berikutnya atau pada musim haji tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: Tasih wonten ati corong laras sari sak menika sampun tabuh kalih nggih, tabuh kalih langkung sedasa menit. Lan monggo para pamidhanget ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak di 081-3258-5850. Tasih wonten Greta Putri siang menika. Ibu Wati, ini lagunya sudah saya play ye. Kalau wau sapa wange nembe kemawon. Pak Rosikin sugeng siang, menika cuaca panas bingit ngaten. Nah, nyuwun rekomendasi minuman engkang seger maknyus menapa nggih. Nyuwun lagune es cendol. Oh, berarti pancing ngersake es cendol ngaten. Es cendol ugi maknyus ngaten. Es cendol copi mangke nggih wonten menapa mboten. Kalau cendol dawet ngaten menika lagunya sinten? Abalala yang cendol dawet ngaten. Matur nuwun Pak Rosikin. Sampun pinara. Siang menika wonten sekitaran Kali Banteng, ya Kali Banteng ini sudah mulai lancar nggih. Untuk Kali Gawe juga lancar, Sayung juga aman, terus Trengguli siang menika ugi aman, mboten wonten ketersendatan. Untuk Brangsong pendek saja antriannya di Brangsong itu mulai dari SMKN 4 Kendal sampai di SPBU Brangsong. Ngaten info nipun Weleri tase panjang antreannya. Lan Weleri menika antrean yang arah ke barat nggih, menika wiwit saking sekitaran SPBU Montong Sari Weleri ngaten. Dados panjang. Pak Kholik menginfokan ada truk mogok bermuatan nggih di tanjakan Gombel. Posisi sudah di lajur kiri menika nggih, posisi lajur kiri tapi enggak yang ketepi banget, pas di tanjakan pas tikungan di sekitaran Alam Indah menika nggih ada truk mogok. Matur nuwun Pak Holik. Pak David, tanjakan Gombel tersendat ada apa? Ada truk mogok barusan nembe kemawon menika wonten info saking Pak Kolik di depan Alam Indah posisi lajur kiri, Pak David. Ini yang menyebabkan antrean di sekitaran Gombel. Truk muat apa ya enggak tahu sih, mungkin muat batu atau muat pasir ngaten. Terus dam truk nggih, ini antriannya cukup panjang. Antriannya itu mulai dari sekitaran depan PLN Jatingaleh ngaten Pak David. Tasih kata ingkang ngersakake lelagon campur sari kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Susuan, sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.
1: Si

0: Rasika FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
6: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Para pamidangan di sekitaran Gombel ini ada ketersendatan J. Lan ketersendatannya ini cukup panjang, amargi mulai dari sekitaran Jatingaleh, mulai dari depan hotel itu, Hotel Norman, imbas ada truk mogok posisi lajur kiri. Kalau sampun wonten info saking Pak Kolik, lan Pak David menambahkan, ini untuk truknya ini sudah ada temannya. Dan ini posisinya akan ditariknya di sekitaran pintu masuk Alam Indah. Dan antriannya cukup panjang untuk saat ini, mudah-mudahan saat ditarik bisa jalan ye. Ngaten matur nuwun Pak David infonya. Pak Sodik,
1: sugeng siang Rasika, sugeng siang Mbak Greta.
0: Inye, sugeng siang.
1: Kalau badhe request lagu kemawon iki, lagu ini pun dino Mbak Greta.
0: Oh,
1: ini pun diputer nge gantos lagu Tawi Tembang Sanese kulon dari mawon. Tawi dereng diputer nge nyuwun tolong nang puter nge pingin ini kok dereng ses diputer apapun telas wakdali pun ngeten mawon Mbak Greta. Selamat beraktivitas, jeng siang.
0: Matur nuwun. Langsung kaulo puter mawon lagu denok nganten nggih para pamidanget. Lan wonten sekitaran menika nggih, sekitaran Gombel antriannya masih cukup panjang.

0: Tasih wonten adicara nglarasari lan tasih wonten Greta Putri siang menika wonten adicara nglarasari. Kawula pikak WA malih wonten Pak Dedi. Pak Dedi maringi info bilih di depan varian ye ini sudah mulai rob. Naiknya sudah robnya sudah mulai naik tapi untuk lalinya masih lancar. Matur nuwun Pak Dedi infonya. Pak Chandra Sandro.
1: Mbak Greta, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Truk ingkang trouble teng Gombel pun mboten wonten ya Mbak.
0: Siap.
1: Mugi-mugi tansah lancar malih. Mengaten Mbak Greta. Nyumun tembangnya pun gaspol dangak-dangak ya Mbak. Matur suwun Mbak Greta.
0: Pak Chandra Sandro, nyuwun pangapunten menika kok dereng wonten nggih lagunipun nggih. Ngaten Pak Chandra Sandro lan matur nuwun sampun maringi info untuk sekitaran Gombel nggih. Truk yang tadi mogok ini sudah tidak ada di lokasi. Pak David juga sama menginfokan truk yang trouble tadi di Gombel arah naik ini sudah tidak ada di lokasi. Dan sudah ada beberapa petugas untuk mengatur lalinya supaya lancar kembali. Ngaten matur nuwun, Pak David sampun maringi info sekitaran Gombel ini sudah mulai lancar. Truk yang tadi trouble di depan Alam Indah menikonye ini sudah tidak ada di lokasi karena sudah ditarik tadi sama temannya. Dan lalu lintasnya juga berangsur lancar. Ngaten info nipun. Dan untuk sekitaran Sayung ini robnya sudah mulai naik tapi untuk Sayung jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Arterio Sudarso juga lancar, tidak ada ketersendatan. Hari ini hari Selasa nggih, mugi-mugi nggih arus lalinya landai seperti ini. Pak Dwi Arianto.
2: Sugeng siang Mbak Gre. Mbak Gre ini truknya sudah nggak ada yang di Gombel. Cuman sudah lancar sih. Cuman masih agak tersendat ya ini. Tapi yang atas sudah aman Mbak Gre. Ini aku mau ke arah Gunung Padi Mbak Gre.
0: Supaya lancar kembali. Menuju ke arah Gunung Pati ye, berarti nanti lewat apa namanya Pawiatan ye, lewat Pawiatan yang Jatingaleh itu unikannya ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ngaten Pak Dwi Arianto lan para pamidanget sampun badhe tabuh tiga nggih. Greta Putri kedah pamit rumiyin saking adicara nglarasari amargi adicara nglarasari namung ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Lan benjang ingkang badhe ngersakke lelagon campursari saged pinarak nggih di 081-3258-58500 wekdalipun sami wiwit tabuh tunggal dumugi tabuh tiga. Benjang dinten Rebo kawula muteraken lelagon campursari ingkang enggal nggih. Dados kados Happy Asmara, kados Niken Salindri, Deni Caknan, Gilga ngaten pokokipun lelagon campursari ingkang enggal, bukan lelagon campursari kalau yang baru-baru itu. Istilahnya pop Jawa. Ngaten nggih para pamidanget. Greta Putri pamit rumiyin saking adicara nglarasari amargi sampun purna dumugi tabuh tiga mawon. Sugeng siang. Pareng.

0: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terus menunjukkan peran vital dalam menopang arus investasi di Jawa Tengah. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mencatat, pada tahun 2025 sektor UMKM menyumbang Rp22 triliun dari total realisasi investasi daerah sebesar Rp110 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Sakina Roseralsari, menilai kontribusi ini membuktikan bahwa usaha mikro bukan sekedar pelengkap, melainkan pilar ekonomi yang kuat dan stabil. Kekuatan ini terlihat merata di berbagai bidang, mulai dari sektor pangan, retail, hingga kerajinan tangan. Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah telah selesai menggelar ajang UMKM Grande 2026 yang berlangsung hingga 11 Mei kemarin. Ajang ini melibatkan 75 usaha unggulan yang telah lolos kurasi dengan standar kualitas ekspor. Melalui penguatan pasar dan inovasi produk, investasi dari sektor UMKM diharapkan terus meningkat guna menjaga stabilitas ekonomi Jawa Tengah di masa depan. Usaha mikro, kecil, dan menengah asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Tahu Bakso Bubuji berhasil meraih penghargaan tertinggi Paritrana Award 2025 sebagai juara satu kategori UMKM tingkat nasional. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Jakarta baru-baru ini. Prestasi ini diraih atas komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi seluruh pekerjanya. Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah DIY, Hesni Pita, menilai Tahu Bakso Bubuji menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain bahwa perlindungan kerja adalah kunci kesejahteraan. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat implementasi budaya kerja yang aman dan berkelanjutan. Pemerintah berharap capaian ini dapat mendorong lebih banyak UMKM di Indonesia untuk mendukung program jaminan sosial demi melindungi seluruh tenaga kerja.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allahumma labbaik.
3: Berikut kabar haji. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH merombak total struktur menu catering jemaah Indonesia pada musim haji 2026. Langkah ini diambil guna menjaga stamina fisik jemaah dalam menghadapi cuaca ekstrim, dengan menghadirkan racikan bumbu Nusantara yang lebih tajam untuk menjaga selera makan. Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi, Indri Hapsari, menyatakan penyusunan menu tahun ini sangat memperhatikan keseimbangan gizi, termasuk paket nutrisi pelengkap berupa susu dan buah-buahan segar. Seluruh proses pemasakan dikawal ketat oleh 51 dapur penyedia bersertifikat untuk memastikan kualitas dan takaran gizi sesuai standar kesehatan. Hingga saat ini lebih dari 1 juta box makanan telah didistribusikan secara digital dan real-time ke seluruh hotel jamaah. Dengan jaminan asupan gizi yang terjaga hingga puncak ibadah di Arafah dan Mina, jemaah diharapkan dapat lebih fokus dan khusyuk dalam menunaikan rangkaian ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, saatnya kita berkelana kota Kawarasika. Dan untuk saat ini ya, cuaca Ungaran dan sekitarnya masih panas banget. Tapi kok biarpun panas, karena di ruang siar itu adem, jadi hawanya kok pengennya merem gitu. Ini jam rawan ini buat saya, jam 3 sore ya kan. Jam 3 sore itu jam rawan buat saya. Karena harusnya kalau jam 3 itu ada cafe break gitu. Cuman saya belum cafe break gitu Kawarasika. Wih, tapi ngantuk banget ini. Padahal cuacanya panas kalau di luar. Tapi kalau di dalam ini cuacanya dingin, adem gitu. Kita berkelana kota ya Kawarasika. Untuk saat ini Rob di Sayung sudah naik. Kalau yang arah ke Semarang ini sudah terlihat ada antrian. Antriannya mulai dari exit tol Sayung, simpulnya itu di Kino. Karena sekitaran Varia, sekitaran Kino, ropnya sudah naik. Kalau arah sebaliknya yang menuju ke arah Demak ini lancar, tidak ada ketersendatan. Di batas itu ada kepadatan di kedua arah. Dan sejauh ini kalau dari pantauan CCTV di Sayung, tepatnya depan HIT ya, ini lancar di kedua arahnya. Untuk Kawarasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-58500. Dan ada Pak Faiku Sofi. Pak Faiku Sofi selamat sore juga menginfokan ada truk kontainer mogok di tengah jalan. Pas di bawah TL Penggaron ya. Oke, terima kasih infonya. Nah ini dia truk yang mogok. Posisi itu ke kiri enggak, ke kanan enggak, jadi nanggung gitu, agak di tengah. Ini yang melintas harap hati-hati dan sabar, karena ini juga ada kendaraan yang mau manuver melakukan ini ya, kontraflow ya. Oke, ini update dari Pak Faisal. Truk kontainer yang mogok ini di posisinya ini enggak yang paling kiri atau paling kanan, posisi agak di tengah Kawarasika. Terima kasih Pak Faiku Sofi untuk infonya. Lanjut Ibu Mai mau menginfokan ada lagu baru dari Sheila on Seven. Kebetulan saya Sheila on Seven pengen memutar lagu yang ini hingga ujung waktu gitu. Oke, terima kasih Ibu Mai. Lanjut lagi dengan Pak Udi Temanggung.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore Kawarasika. Izin melaporkan ada truk besar mogok ya di Cepiring yang arah ke timur.
0: Oke.
1: Mungkin kemacetan panjang.
0: Di Cepiring ya Kawarasika, yang mengarah ke timur ada truk mogok dan antriannya juga panjang ini. Terima kasih Pak Udin untuk update-nya. Lanjut dengan Pak Purwanto. Pak Purwanto bilang cuaca di Kudus panas gitu. Di Kudus Barat ya, panas pokoknya. Sama Ungaran juga panas, Pak Purwanto. Begitu Pak Purwanto. Untuk Kawarasika bisa terus berbagi informasi ya di 081-3258-58500.

0: Gengpus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Memperingati HUT ke-45 Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang. Ada promo spesial pemasangan sambungan baru PDAM. Nikmati diskon hingga Rp450.000 untuk periode 20 April sampai 20 Mei 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan keluarga Anda dan rasakan layanan air bersih berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari. Hubungi kantor cabang PDAM terdekat sekarang juga. PDAM Tirta Bumi Serasi, air bersih berkualitas.
5: Ayo manfaatkan kesempatan ini. Dan jangan lupa, kami juga mengeluarkan produk air minum dalam kemasan.
2: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Kita lanjut lagi ke Wanrasika untuk berkelana kota. Hari ini panas banget, dan untuk sekitar Sayung ya, ini rob sudah mulai naik, dan yang arah ke Semarang terlihat sudah mulai ada antrean. Antreannya itu mulai dari sekitaran exit tol Sayung ya, dan simpulnya di Kino. Begitu Kawan Rasika. Pak Wavinu, selamat sore juga. Ini mau request lagu saja yang sering dipakai untuk ini ya, di sosmed itu ya. Oke, ditunggu lagunya Pak Wavinus. Pak John Miung, selamat sore. Ini masih berada di Kota Kudus, cuaca cerah. Bagi kawan Rasika yang sedang berada di perjalanan, tetap hati-hati dan fokus gitu. Lagunya dari Tri Utami ya. Ditunggu. Pak Wondo.
1: Info Mbak, untuk lalu lintas yang ke arah Genuk, ini dari bawah tol Sayung kok sudah macet. Ada apa ya Mbak? Infonya Mbak Gri. Matur suwun.
0: Oke.
1: Okay. Rope sudah mulai naik Mbak Gri, Sayung arah Semarang Mbak Gri. Mungkin yang jadi macet tersendat ini mungkin Mbak Gri. Dari arah Demak maupun arah Semarang, rope-nya sudah naik Mbak Gri. Begitu info dari saya Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wondo. Betul sekali, karena rob memang sudah naik sejak jam 2 ya, sejak jam 2 siang tadi. Lanjut lagi Pak Aklan.
2: Sama Mbak Greta, jam segini lagi rawan ngantuk.
0: Aduh, ini Pak Aklan lagi nyetir.
2: 1 jam yang lalu baru kemasukan nasi, kenyang, kena AC, ngantuk Mbak Greta.
0: Nah itu sama kita. Sama
2: saya kita. Dari Taman Lele Mbak Greta mau ke Karangjati untuk lalin lancar, cuaca panas. Ini sampai TLDPRDU Ungaran. Terima kasih.
0: Oke, ini menuju ke arah Karangjati, sudah sampai TLDPRD, makanya saya kok nggak asing gitu. Belok ke arah Karangjati masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Aklan jangan ngantuk ya, soalnya kan Pak Aklan lagi nyetir. Beda sama saya juga nggak boleh ngantuk. Soalnya nanti kalau misalnya saya ngantuk, ngasih infonya salah nanti. Ya kan, Pak Aklan? Oke, terima kasih Pak Aklan untuk infonya sekitar Ungaran ya, di TLDPRD itu. Begitu keluar tol mau ke arah Karangjati, ini jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Telana Kota Rasika.
1: Tuan CEO sudah tiba.
2: Selamat datang Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
3: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
3: Bukan juga.
1: Lalu apa Tuan CEO?
3: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Baru jam segini, lanjut nge-game lagi ah.
2: Eh, hati-hati. Sering begadang itu dampaknya serius loh.
3: Tidur bukan sekedar istirahat, tetapi kebutuhan penting bagi tubuh. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel, menjaga imun, dan menyeimbangkan hormon. Namun kebiasaan begadang justru bisa merusak kesehatan. Mulai dari meningkatnya gula darah, resiko kegemukan, hingga menurunnya konsentrasi. Bahkan sistem imun melemah dan tubuh jadi mudah sakit. Menurut berbagai penelitian kesehatan global, kurang tidur juga meningkatkan resiko stres dan penyakit kronis. Karena itu, atur waktu istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas akan membuat tubuh lebih sehat dan pikiran lebih segar.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Ibu Mai minta info dari BSB, ke BSB dari Hasanuddin. Dari Hasanuddin ke arah BSB sejauh ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran TL Krapyak, TL Jerakah, terus belok ke arah Ngalian, Ngalian ke arah BSB, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Bu Kismo minta info dari Kaligawe ke Demak, apakah ada rob di Sayung? Rob sudah mulai naik ya Bu Kismo di Sayung, tapi sejauh ini yang dari Kaligawe menuju ke arah Demak masih lancar, hanya nanti melambat sedikit di sekitaran Hongfa. Gitu Bu Kismo. Pak Wavinus?
1: Selamat sore kawan Raska semua. Update sore gih, Pak. Perjalanan biasa dari Kota Salatiga menuju KIC Kota Semarang lewat konvensional. Dan saat ini sudah sampai Jalan Untung Siropati, sebentar lagi nyampe garasi ya, Mbak. Terpantau lalinya ramai lancar, Mbak. Tadi via Gunung Padi ya, Mbak. Untuk cuaca cerah ya sepanjang perjalanan, malah panas. Untuk lagunya terima kasih ya Mbak sudah diputar. Itu saja Mbak infonya, terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Budi.
2: Selamat sore Rasika.
0: Iya sore.
2: Menghimbaukan untuk Jalan Yudarso. Ada keterlambatan di atas jembatan layang pelabuhan ya, flyover pelabuhan.
0: Oke. Okay.
2: Dikarenakan di jembatan dekat TL pelabuhan ada pengaspalan. Nah, ekor keterlambatan tadi pas saya lewat baru di tengah-tengah flyover ya, yang menuju ke Kalibandeng. Begitu info dari saya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Budi. Update-nya ada pekerjaan jalan ya ini ya.
2: Begitu info dari saya Mbak Gre.
3: Ibu Mai minta semoga info dari BSB, ke BSB dari
2: rekan-rekan yang akan menuju ke Kalibandeng yang lewat Yudarso minta bisa antisipasi.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Budi untuk update-nya. Pak Saiful Anis.
4: Selamat sore Mbak Greta. 15.42 Mbak Gre. Ini mau masuk di Krapyak.
0: Oh, mau masuk tol
4: Krapyak. Mohon update nalinku depan Mbak Gre.
0: Masuk tol Krapyak nanti keluar Mukti Harjo, ini masih aman, hanya melambat sedikit saja di sekitaran Newton Kubro sampai di bawah jembatan tol, tapi lepas itu lancar. Untuk Sayung melambat sedikit di sekitaran Hongfa, imbas rob sudah naik, tapi lepas itu menuju ke arah Demak, Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Saiful Amis, Pak Saiful Anis. Ada Mbak Dila, ini menanyakan di Pasar Sayung apakah ada rob? Ada. Di Pasar Sayung ada rob, untuk saat ini yang arah ke Semarang yang antrenya cukup panjang. Kalau arah sebaliknya yang arah ke Demak hanya sekitar Pasar Sayung saja yang melambat. Pak Budiman.
5: Selamat sore Kak Rasika, Mbak Gre, minta ya, infonya. Sore. Saya dari Stasiun Tawang mau menuju ke Ungaran. Kira-kira yang tersendat daerah mana atau masuk jalan konven atau masuk tol dari Tawang? Terima kasih Mbak Gray.
0: Oke, dari Tawang menuju ke arah Ungaran ya. Untuk saat ini kalau lewat jalur konven ini masih lancar, hanya melambat sedikit di sekitaran Gombel. Tidak ada apa-apa di Gombel. Kalau tadi kan ada truk mogok ya, tapi truk mogok sudah tidak ada di lokasi. Ini kepadatan volume kendaraan saja di Gombel. Terus lepas Gombel menuju ke arah Ngesrep, menuju ke arah TL Banyumanik sampai Ungaran, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Pak Budiman. Begitu Pak Budiman, kalau mau masuk tol untuk saat ini dari stasiun Tawang mau ke arah Ungaran, kalau masuk tol lewat Mukti Harjo boleh, cuman ada antrean di Kubro. Mau masuk tol Gayam Sari keluar Ungaran juga aman. Pak John Miung, keren lagunya ya Pak. Iya, pandanglah hidup yang berdenyut di sekitarmu, ada suara-suara lirih yang kerap tenggelam gitu. Ada wajah-wajah yang luput dari perhatian, padahal di sanalah makna kehidupan diam-diam bertumbuh gitu. Nah, ini lagu dari Krakatau, apa namanya?

sekitar kita. Ini saya kelas berapa ya Krakatau ini ya? Kayaknya saya sudah gede deh ini. Oke, terima kasih Pak John Myung. Dan untuk sekitar Cepiring, ini terlihat sudah tersendat di kedua arah ya, Kawah Rasika. Yang panjang ini yang arah ke Kendal, karena antriannya itu mulai dari sebelum tikungan atau sebelum SMP Negeri Cepiring. Simpulnya di TL Sri Agung, kalau arah sebaliknya antriannya itu mulai dari sekitaran Alfamart yang Jalan Soekarno-Hatta yang pas mau masuk jembatan Kalibodri ya. Nah, antriannya mulai situ. Simpulnya nanti di setelah jembatan Kalibodri. Kalau untuk Brangsong yang ke arah Kendal, ini antriannya mulai dari SPBU Kebonadem sampai di SPBU Brangsong. Begitu infonya. Masih ada yang request lagu ya Kawah Rasika. Jadi saya putar lagi aja lagu untuk menemani Kawah Rasika di sore hari ini. Dan terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mewaspadai tren baru peredaran narkoba yang kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Kepala BNNP Jawa Tengah, Toton Rashid, menyatakan para pelaku kini semakin terbuka menyasar kalangan remaja melalui platform Instagram dan Facebook. Modus yang digunakan adalah dengan mengunci akun untuk memancing rasa penasaran kelompok usia 15 hingga 23 tahun. Setelah transaksi dilakukan secara daring, barang tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi untuk mengelabui petugas. Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi remaja saat ini adalah sabu-sabu serta cairan vape yang dicampur narkotika. Meski beberapa kasus berhasil diungkap, BNNP mengaku masih terkendala dalam melacak identitas asli pemilik akun. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kepedulian guna memperkuat ketahanan masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Penumpang bus di terminal tipe A Tingkir Salatiga kini dapat menikmati fasilitas ruang tunggu khusus ojek online dan ojek pangkalan. Pengelola terminal telah menyediakan titik jemput lengkap dengan tenda dan kursi di area lobi yang beroperasi selama 24 jam. Kepala Terminal Tipe A Tingkir Salatiga, Vicky Chandra Yanuar, menjelaskan inovasi ini bertujuan menghadirkan terminal yang lebih ramah dan nyaman bagi masyarakat. Menariknya, pihak terminal juga merangkul ojek pangkalan dengan memberikan rompi serta kartu identitas resmi agar dapat bersaing secara sehat dengan transportasi berbasis aplikasi. Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan gesekan antara penyedia jasa transportasi, sekaligus memudahkan penumpang dalam melanjutkan perjalanan. Dengan adanya titik jemput yang tertata, terminal Tingkir kini bertransformasi menjadi ruang transit yang lebih aman, nyaman, dan modern bagi seluruh pengguna jasa transportasi umum di Kota Salatiga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah mencatat sebanyak 67 jamaah haji asal Indonesia masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Juru bicara Kemenhaj, Ihsan Marsya, menghimbau seluruh jemaah untuk menjaga kondisi fisik dan mental mengingat suhu di Makkah dan Madinah kini mencapai 38 derajat Celcius hingga 44 derajat Celcius. Jemaah diminta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di luar hotel pada siang hari, serta tetap menjaga asupan cairan guna menghindari kelelahan ekstrim. Khusus bagi jemaah lansia dan resiko tinggi, pentingnya koordinasi cepat jika mengalami keluhan kesehatan seperti sesak nafas atau nyeri dada. Saat ini layanan kesehatan terus berjalan optimal untuk memastikan jemaah dapat kembali pulih sebelum puncak ibadah dimulai. Kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing menjadi kunci utama keselamatan dan kelancaran ibadah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, kawan Rasika, kita berkelana kota lagi ya. Dan Rasika, untuk Kelana Kota bisa didengarkan via 105,6 Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan. Yang tidak bisa menerima coverage area di 105,6 juga di 88,9 bisa langsung berpindah ke streaming Rasika. Sudah jam 4 lewat 9 menit, lalu lintas semakin sore semakin padat seperti biasa waktunya pulang kerja. Di sekitaran Sayung ini juga antriannya sudah bertambah panjang. Untuk antrian di Sayung yang dari arah Demak menuju ke arah Semarang mulai dari Arkov, kalau yang dari Semarang dari Demak menuju ke arah Semarang mulai dari sekitaran Arkov. Kalau dari Semarang menuju ke arah Demak masih aman meskipun sudah terlihat ada antrean. Dan kita lanjut lagi ke Rasika untuk berkelana kota. Yang sudah gabung ada Pak Eko.
1: Halo Mbak Greta.
0: Iya.
1: Posisi saya di Water Blaster.
0: Okay.
1: Mau ke arah kawasan industri Kaliwungu ini Mbak Gre. Lewat jalur biasa. Lalu lintas lancarkah? Terima kasih Mbak Greta, mohon instruksinya.
0: Oke. Dari Walter Blaster menuju ke arah kawasan Kaliwungu, ke arah KIK. Saat ini lewat jalur biasa, antreannya tidak ada. Menuju ke arah KIK ya. Kalau ke arah KIK lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran Mangkang aman, Tambak Aji juga aman, tidak ada ketersendatan. Pak Sodik.
2: Sore Mbak Greta, melaporkan saya perjalanan dari Karang Tengah menuju ke Kampung Kali ya. Saat ini pukul 15.49.
0: Okay.
2: Saya sudah sampai di DR Cipto. Overall lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca panas, tiada mendung, hujan pun tak turun.
0: Oke.
2: Sama mau minta lagu Mbak, lagunya Lotte Band, Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Rita. Tadi saya dari Karang Tengah ke DR Cipto itu via Onggorawe, Ringin Jajar, Kudu, Walter Mongin Sidi, Soekarno Hatta, sampai dengan DR Cipto. Cuman membutuhkan waktu 52 menit saja Mbak, saya tidak lewat Sayung sebab infonya kan rob ya, dan naik. Itu aja Mbak, update saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sodik. Pak Warsito.
3: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Mbak Gre menginformasikan tadi saya melintas dari Ungaran menuju Tembalang lewat konvensional Budak Bayung Banyumanik Ngeserep. Ini untuk lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan dari Ngeserep sampai di area Mulai Tidum juga tidak ada ketersendatan, alias lancar Mbak. Dan ini saya udah OTW pulang, nanti lewat Jalan Tirtagung, terus Jalan Durian, Tusam, Cemara, sampai di Karangrejo, Banyumanik. Mudah-mudahan lancar, tidak ada ketersendatan. Ngoten Mbak, matur nuwun. Salam Rahayu dan sehat selalu.
0: Terima kasih Pak Warsito untuk update-nya. Pak Selamat Lim menginfokan eksit tol Sayung arah ke Semarang tersendat dan rob sudah mulai naik. Betul sekali, rob yang di Kino ada atau Varia ini sudah mulai naik. Jadi untuk sekitar Sayung ini sudah mulai ada antrian. Pak Agus minta info dari Kendal ke arah Semarang Krapyak, dari Kendal menuju ke arah Semarang saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman. Pak Hendra ini menanyakan untuk Sayung tapi sudah terlanjur masuk gitu. Oke Pak Hendra, ini Sayung melambat ya karena rob sudah naik, tapi gak apa-apa sudah terlanjur masuk, nanti hanya sampai di ini saja kok, sampai di Kino antriannya, tapi lepas Kino lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Hendra. Menikmati perjalanan ya Pak Hendra ya. Pak Bowo Artanto.
4: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya,
4: antrian di Sayung sudah bertambah panjang ya karena rob ya Mbak Greta ya.
0: Betul.
4: Untung ini tadi saya ada tugas ke Semarang Mbak. Saya tadi lewat Varia Usaha itu sekitar jam 1 saja, airnya sudah mulai meluber kok Mbak Greta. Jadi macam kalau ini tambah tinggi. Nah, ini sudah selesai urusan di tugas Semarang. Di Semarangnya. OTW sudah sampai di sekitaran Jalan Tentara Pelajar,
0: okay,
4: menuju ke Sambiroto. Cuaca cerah, Mbak Krita.
0: Oke, okay, siap.
4: Turun.
0: Terima kasih juga Pak Bo Artanto. Saya pikir balik lagi ke Kudus gitu Pak Bo Artanto. Oke. Okay. Terima kasih Pak Bo Artanto. Pak Christian Raharjo.
5: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Pak Greta. 16 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca cerah, lintasan kering.
0: Oke.
5: Okay. Mohon infonya untuk ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur nuwun.
0: Untuk saat ini ada, karena di Sayung ini rob sudah mulai naik dan antriannya mulai dari sekitaran Arkov ya. Simpulnya di sekitaran Kino, Pak Christian Raharjo. Kalau mau menghindari bisa masuk Onggorawe, Onggorawe lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Mugi?
6: Kondisi rob sebelum pasar Sayung arah ke Semarang.
0: Nah ini, rob sudah mulai naik ya.
6: Cukup juru.
0: Betul.
6: Cuman gak ada tugas-tugas polisi.
0: Oh, sudah ada petugas kepolisian juga yang berjaga ya. Oke.
6: Okay. Jalur kiri agak dalam ya, kawan-kawan.
0: Oke, okay, siap.
6: Oke, lumayan lah. 10 sentinan. Demikian. Oh iya, ketersendatannya tadi udah nyampe exit tol Sayung. Matur nuwun.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Mugi, karena memang rob sudah naik ya. Dan antrian di Sayung itu mulai dari exit tol Sayung.
6: Seperti biasa Mbak Greta, naik sore di Kubro macet lumayan.
0: Iya, waktunya pulang kerja soalnya. Sekitaran Kubro ya, biasa diputar balik itu padat waktunya pulang kerja. Terima kasih Pak Mugi, Pak Eko.
1: Ini saya sudah antri Mbak Gre di Krapiak. Mau melanjutkan perjalanan lagi ke Kaliwungu. Terima kasih Mbak Gre.
0: Okay.
1: Cuaca di sini masih cerah ini Mbak Gre.
0: Siap.
1: Mataharinya masih bunder. Ser. Oh, TL Krapiak ada kontainer mogok Mbak Gre. Lajur paling kanan.
0: Okay.
1: Geser kiri sedikit. Barusan ini nggak tahu.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Eko di TL Krapiak ada kontainer yang mogok ya. Oke, okay, terima kasih. Lanjut lagi Pak Heri Eko. Ini mau puterin lagu dong. Aduh, jangan paksa Riduku tadi sudah Pak Heri Eko. Dan ini supaya apa ya? Suasananya jadi ceria gitu ya. Saya play lagu seperti Justin Bieber tadi, ini mini, terus nanti ada Beautiful, pokoknya yang agak ngebit-ngebit gitu dah Pak Heri Eko, soalnya takutnya nanti saya ngantuk lagi gitu. Ini nyenengin penyiarnya malahan. Iya, soalnya jangan paksa Rendy tadi sudah saya play yang di sekitar jam 3-an ya Pak Heri Eko. Pak Albertus, ini di Tugu Buddha macet, kemacetan karena ini ya bubaran sekolah ya di sekitaran Tugu Buddha. Di situ kan banyak sekolah, soalnya Jalan Pemuda itu ada apa namanya, ada SMA 3, ada SMA 5, terus di sekitaran setelah Tugu Muda itu ada SMP Domsap, banyak sekolah ini ya. Oke, okay, terima kasih infonya sekitaran Tugu Muda ya Kawan Rasika, padat untuk jalurnya. Ibu Mai, coba nanti lagunya ya. Oke, okay. Pak Widinda Cahyo.
7: Selamat menyore Mbak Greta.
0: Oke, okay, selamat sore. Info
7: lalinya Mbak Gre di yeah, sore hari yang masih terik ini.
0: Tumben gak sih Pak?
7: Dari KIK Mbak Gre,
0: okay,
7: ke Ambarawa, jalur konven KIK entry Krapia lancar apa enggak Mbak Gre?
0: Oke.
7: Okay. Terima kasih.
0: Sami, dari KIK menuju ke arah Ambarawa sampai entry tol Krapia lancar. Terus masuk Krapiak nanti keluar Bawen juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Widinda untuk jalurnya. Pak Unggul Suroso.
8: Sore Mbak Greta, apa kabar Mbak Greta? Wah, udah lama.
0: Iya, selamat sore, ya, kabar baik
8: Mbak
0: ya.
8: Greta, seperti biasa saya dari Gunung Pati Mbak Greta, Cangkiran, Cangkiran Mijen, BSB, nampaknya lancar terkendali Mbak Greta. Cuaca panas terik Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
8: Oh iya Mbak Greta, yang di Sayung itu robnya naik itu naik apa Mbak Greta? Maksudnya pakai mobil apa gitu loh Mbak Greta? Terima kasih.
0: Kalau robnya naik banyak yang naik ya, naik mobil pakai terkontainer ada, pakai bis ada. pakai roda dua, pakai motor juga ada. Terus apa namanya, pakai mobil pribadi banyak. Nah bingung saya Pak, naik mobil apa gitu. Oke Pak Prakoso, selamat sore juga. Ini seputar pecinan ya, yang ada tanda dilarang masuk itu bawahnya ditambahi, kecuali sepeda motor, karena selama ini motor melawan arus dibiarkan saja. Jadi lebih baik tanda dilarang masuk atau perboden di bawahnya gitu. Ini di daerah seputaran pecinan ya Pak ya. Oke siap, terima kasih untuk infonya. Pak Tommy, Pak Tommy ini di mana ini ya Pak Tommy, sudah berhenti gitu ya?
9: Mbak kereta, iya, ini teler di tengah jalan mogok di jalan Sriwangi, persisnya depan Dishub.
10: Untuk saat ini ada karena di sayur.
0: Oke.
9: Dekat Dishub. Dekat pengaturan depan rumah makan Rojo.
0: Oke.
9: Nah itu di tengah-tengah nih, tapi sementara masih lancar aja sih. Siap. Arah ke barat gitu. Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih infonya. Pak Ricantono ini melintas di daerah Bulusan ya, di daerah Tembalang ini juga sudah mulai padat. Terima kasih Pak Ricantono. Pak Tungs minta info untuk jalur Cepiring dari Kendal ke Weleri. Dari Kendal menuju ke arah Weleri, untuk saat ini di Cepiring antriannya itu mulai dari sekitaran Jalan Soekarno-Hatta sebelum Alfamart itu, simpulnya nanti di TL Sri Agung. Lepas TL Sri Agung lancar, terus mengarah ke Welerinya juga ada antrian di lingkar Weleri itu ya. Di sekitar lingkar Weleri ini ada antrian juga. Antriannya itu mulai dari sekitaran apa ya, pokoknya tikungan yang ada lapangan Trate Mulyo gitu. Ada tuh kalau di aplikasi ada tulisan lapangan Trate Mulyo sampai di Greensing, soalnya nyambung. Terus kalau lewat jalur Taman Kota dalam Kota Weleri ini juga ada kepadatan. Begitu Pak Tung, lagunya ditunggu saja. Pak Widinda Cahyo.
7: Kasih dong Mbak, biar menangi Mbak Greta kok nanti dari malaman. Mbak Greta sudah kemereset nanti.
0: Iya.
7: Lancar ya Mbak. Terima kasih infonya Mbak Greta.
0: Oke. Iya, hari ini lancar untuk jalurnya. Terima kasih Pak Widinda Cahyo. Lanjut lagi Pak Anto, nyimak ya. Lagunya kalau Denpasar San gak ada, ada Denpasar Moon. Nanti bulan, kalau ini masih ada matahari soalnya ya. Oke. Terima kasih Pak Anto. Kawan di 8365 mau bertanya ya, dari Tugu Muda ke arah Kendal bagaimana? Dari Tugu Muda menuju ke arah Kendal. Oke, dari Tugu Muda menuju ke arah Kendal, untuk saat ini jalurnya masih aman via konven, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran Krapyak ini juga padat tapi masih lancar. Terus tambah Aji, Mangkang, terus menuju ke arah Kendal, nanti di Brangsongnya. Nah di Brangsong ini antriannya cukup panjang, karena di Brangsong antriannya mulai dari RS Alondri itu sampai di SPBU Brangsong. Tapi lepas itu menuju kota Kendalnya lancar, tidak ada ketersendatan. Dan ya seperti biasa kalau untuk apa Rasika di dalam kota Semarang ya, di Simpang 5 terutama, ini memang tertumpuk gitu. Oke, terima kasih. Ibu Indi, selamat sore, mau minta info Semarang ke Jepara apakah ada ketersendatan atau lancar? Dari Semarang menuju ke arah Jepara untuk saat ini sejauh ini masih aman, meskipun di sekitaran Genuk sudah mulai padat. Terus di Batas itu juga sudah mulai ada kepadatan. Masuk ke arah Sayung juga ini meskipun agak padat tapi masih lancar. Terus masuk ke arah Jepara lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Ibu Indi. Pak Heri Eko, nah saya gak bisa nyanyi itu, jangan paksa rinduku, saya gak bisa. Gak apal gitu Pak. Oke, kalau enggak ya This Is Me ya. Oke. Coba nanti saya carikan dulu ya Pak Heri Eko. Pak Bowartanto.
11: Mulai TL Sompo
4: apa namanya tentara pelajar itu sampai dengan TL Kedung Mundu butuh waktu sekitar 12 menit Mbak Krita. Padat ya lalu lintasnya. Antrian di TL Kedung Mundu enggak begitu panjang Mbak, cuma sekitar 200 meter mulai dari supermarket atau swalayan Gaya. Maturnuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya di sore hari ini. Lanjut lagi Pak Udin, selamat sore juga. Udah gitu aja. Pak Hendra. Iya, Denpasar San. Ini soalnya bulannya belum nongol gitu. Yang nongol masih matahari, jadi Denpasar Moon. Denpasar San gitu Pak Hendra. Oke, lanjut lagi Pak Slamet Lee menginfokan untuk Sayung jam sore arah ke Semarang juga rob sudah mulai naik ya. Oke. Terima kasih infonya Pak Slamet Lee. Pak Mugi mau request lagu saja. Oke, ditunggu. Pak Widinda Cahyo.
7: Mbak Gre.
0: Iya.
7: Request ya.
0: Boleh.
7: Cantik.
0: Aduh, terima kasih Pak Widinda. Aduh, Pak Widinda tuh suka begitu deh. Bilang cantik gitu kan, saya jadi gimana gitu rasanya. Soalnya yang bilang cantik tuh cuman Pak Widinda aja gitu. Oke, ditunggu lagunya ya Pak Widinda ya. Terima kasih Pak Widinda. Ya, untuk Rob ya kawan Rasika. Saat ini Rob sudah naik yang di sekitar Sayung. Arah ke Semarangnya ini antreannya itu mulai dari Arkof. Untuk saat ini ya, yang dari arah Demak ini mulai dari sekitaran Arkof, sudah mundur. Mulai dari Pulau Jalan Luireng. Simpulnya di sekitar Pasar Sayung. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kaligawe sore hari ini juga masih aman. Begitu infonya. Oh, tadi Ibu Mai ini... soalnya saya dengarnya gak jelas tadi yang minta lagu ya, Ruang Rindu gitu ya. Ruang Rindu, mintanya Ruang Rindu, saya dengarnya gak begitu jelas. Ternyata judulnya Ruang Rindu yang Leto gitu ya Ibu Mai ya. Saya pikir Ibu Mai yang apa namanya, yang request gitu. Oke, maaf ya Ibu Mai. Lagi gak konsen ini. Soalnya tadi emang rasanya ngantuk banget. Makanya saya play lagu yang agak-agak apa ya, ngebit-ngebit gitu. Supaya gak ngantuk, supaya ceria gitu Ibu Mai. Oke, terima kasih Ibu Mai. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Aktivitas penjualan perlengkapan haji di Jember mulai mengalami peningkatan jelang musim pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Di salah satu kios kawasan Pasar Tanjung Jalan Samanhudi, pemilik kios Marisa mengatakan, meski belum memasuki puncak penjualan, permintaan perlengkapan haji sudah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, barang yang paling dicari adalah perlengkapan dasar haji, seperti kaos dalam, celana dalam, topi, dan sandal. Selain itu, parsel haji menjadi favorit karena praktis dan berisi aneka jajanan khas Arab. Harga perlengkapan haji sendiri masih relatif stabil, sementara peningkatan permintaan diperkirakan terus terjadi hingga musim pemberangkatan jemaah haji.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif mengingatkan masyarakat perlu mewaspadai resiko hantavirus. Menurutnya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus, terutama pada saat musim hujan maupun juga cuaca panas yang bisa memicu debu dan aerosol di lingkungan yang kotor. Dr. Husnul merekomendasikan masyarakat menggunakan alat pelindung pada saat membersihkan gorong-gorong, irigasi maupun juga area yang berpotensi menjadi sarang tikus. Selain itu, masyarakat juga dihimbau selalu menjaga daya tahan tubuh.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, DKPP Kota Madiun memberikan vaksin PMK pada hewan kurban. Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Margareta Dianwartining Diah bilang, vaksinasi masih dapat dilakukan maksimal 2 minggu sebelum hewan disembelih. Pemberian vaksinasi sebagai upaya antisipasi penyakit PMK pada hewan ruminansia, khususnya kambing dan domba yang diperjualbelikan untuk hewan kurban. Menurutnya sebanyak 90 ekor kambing disuntik vaksin di beberapa lokasi penjualan ternak untuk memastikan hewan tetap sehat dan aman diperjualbelikan. Upaya tersebut dilakukan sebagai antisipasi penyebaran PMK di saat meningkatnya aktivitas jual beli hewan kurban menjelang Idul Adha.
4: Selanjutnya dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 3 PAUD Negeri. PAUD Negeri Seruni Sidotopo, PPT Seruni Nambangan, dan TK Negeri Inklusi Seruni Sono Wijenan, Sukomanunggal. Kata Ari Cahyadi, Wali Kota Surabaya, peresmian itu kawan bukti komitmen pemerintah kota menggratiskan biaya pendidikan untuk anak inklusi dari keluarga kategori desil 1-5. Sesuai data di aplikasi Si Bunda, 98% anak usia 5-6 tahun yang belum sekolah berhasil diakseskan ke layanan PAUD lewat kerjasama sampai tingkat kelurahan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: baksonya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si musuh.

0: kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Semakin sore jalurnya semakin padat, seperti Pak Awitri. Ini Pak Awitri juga bilang selamat sore, ini sudah di Jalan Pemuda depan Balai Kota. Lalinya tersendat, di depan ada apa ya? Kalau tadi infonya karena ini waktunya pulang sekolah juga, di sekitar Jalan Pemuda itu kan ada dua sekolah ya, SMA 5 dan SMA 3. Terus sebelah sini ada SD Marsudirini ya kan. Tapi kalau SD pulangnya siang mungkin ya. Terus di setelah Tugu Muda di Dr. Sutomo itu ada SMP Domsaf. Jadi ini karena volume kendaraan, Pak Awitri. Pak Saiful Anis.
1: Lagi ini masuk tol ya, lagi tadi turun dari Moktiharjo langsung sedikit persendatan, itu cuma jalannya yang masuk arah ke Yuten aja lagi ada perbaikan dan kondisinya kurang bagus ya, jadi agak tersendat di situ. Lepas dari Yuten Bogor aman ya sampai di bawah

0: tol kali cewek itu segitu sendat pas tuh lancar banget nih. Sampai di genuk sedikit ketersendatan tapi relatif lancar. U-turn juga, U-turn batas juga relatif aman Bakri. Terus rob mulai muncul di ini ya, di usaha varias beton Bakri. Itu udah ada anggota di situ, jadi nggak perlu terbalik di situ Bakri. Jadi relatif lancar. Itu Bakri, matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Saiful Anis untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Boy Santoso.
2: Selamat sore Mbak Kri, minta infonya dari Gunung Pati menuju Pasar Kubro. Apakah di sekitaran Cipta dan sekitarnya ada ketersendatan Mbak Kri? Martunwun.
1: Oke, terima kasih Pak Boy Santoso untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Atung Marsidi.
3: Melaporkan Mbak Greta, selamat sore. Padatan di jalan Ngalian yang menuju ke atas Ijen, BSB maupun ke Puja. Nah, sangat padat.
1: Oke, siap.
3: Merayap begitu Mbak Greta. Matur suwun.
1: Oke. Terima kasih infonya Pak Atung. Ibu Ervila ini menanyakan ya, sekarang Cepiring arah ke timur aman atau masih macet? Cepiring arah ke timur masih ada antrian, dan antriannya masih cukup panjang ya Bu Ervila, karena antriannya itu mulai dari sekitaran SPBU Gondang. Jadi cukup panjang ya, arah ke timur kan ya, mulai dari SPBU Gondang dan simpulnya itu di TL Sri Agung, Ibu Ervila. Ibu Gemintang, selamat sore juga, melaporkan sore ini di Jalan Jerakah depan imigrasi ada truk tronton yang mogok. Tapi lalinya terpantau masih aman lancar, tidak ada ketersendatan ya, semoga tetap seperti ini ya Ibu Gemintang ya. Jangan deh, jangan macet, masa tiap hari macet gitu. Pak Hendra.
4: Mbak Greta,
1: iya,
4: selamat,
1: Pak Hendra,
4: sore.
1: Selamat sore.
4: Saya akhirnya tadi melewati Sayung ya Mbak. Ini sebenarnya lihat nih Mbak, Sayung nggak banjir, nggak rob juga sih Sayungnya ya.
1: Kalau
4: tadi
1: Sayungnya tuh, kering.
4: Memang yang macet tuh di sebelum Pasar Sayung kayaknya ya. Itu memang rob. Cuman ini yang di area Sayung ini sama sekali nggak ada rob dan lancar banget. Jadi tadi tuh macetnya di rob kayaknya sebelum Pasar Sayung deh.
1: Iya betul.
4: Tadi saya masuk Arkov tuh ya. Jam berapa tadi ya? Jam 16:11. Sekarang jam 16:44, berarti sekitar 30 menit lah. 30 menit ya, 30 menitan. Untuk selebihnya ya ini Mbak, lancar.
1: Oke.
4: Itu Mbak Greta, terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya. Ya betul, kalau rob di Sayung itu hanya di sekitaran Varia saja ya. Kino Varia itu robnya hanya di sekitaran situ. Kalau Sayungnya kering, jadi robnya ini bergeser gitu. Pak Mufid.
5: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
5: Selamat sore kepada Sika Mbak G. Mohon informasi lalin Mbak Gre dari Rumah Sakit Karya di menuju dekat Alphaville. Ya, macet baik banget.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Dari Karyadi menuju Tegalarum Ranggen melewati Majapahit, untuk saat ini jalurnya masih aman lancar meskipun ada kepadatan, tapi masih lancar seperti biasa Pak Mufid. Ini Pak Awetri sudah lolos ya, ini sudah lolos, sudah sampai di flyover Kalibanteng. Oke, terima kasih Pak Edi Pras.
6: Selamat sore Mbak Greta, pukul 4:48 dari posisi Mayong mau menuju ke Semarang. Mohon info jalur Mbak, terutama di Sayung, perlu alternatif atau lewatin saja, terima kasih.
1: Oke, ini Pak Edi Pras menanyakan jalur dari jam 4:48 melintas dari Mayong Jepara menuju ke arah Semarang. Untuk saat ini jalurnya dari Mayong sampai di Trenggulinya lancar. Trengguli ke arah Demak juga lancar. Demak sampai Arkov ini juga lancar. Nah, nanti ada antrean mulai dari Sanihar. Sanihartho di sekitar Sayung itu mulai dari Sanihartho sampai di sekitar Pasar Sayung karena rob sudah naik. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Edi Pras. Lanjut lagi Pak Prof Rindra.
7: Rasika, selamat sore Mbak Grita.
1: Iya, selamat sore.
7: Izin melaporkan perjalanan saya dari Udinus ya.
1: Okay,
7: Imam Bonjol menuju ke Bangetayu. Ini saya ambil jalur jalan Imam Bonjol. Jadi tadi tidak tahu kalau Pemuda rame ya, Imam Bonjol terus sampai ke Johar. Di Agus Salim hati-hati untuk yang melintas karena ada truk tangki gede ini ya.
1: Agus
7: truk
1: Salim
7: tangki
1: ya.
7: Gede macet di sebelah kanan jalan. Di jalur mulai tersendat. Ini sudah sampai ke arah pom bensin Masjid Agung. Ini juga ramai di sini ya, seperti biasa ya. Yang macet, yang ramai itu di sini, kemudian nanti di perempatan Trogosari, kemudian maju lagi pertigaan yang arah ke Walter, biasa seperti itu. Gitu Mbak. Greta, terima kasih.
1: Terima kasih Prof. Rindra untuk update-nya. Pak Bambang, tadi 17 sudah saya play tadi. Kawan di 59345, ini jalan Prof. Hamka Ngalian arah ke Boja macet lumayan panjang, itu mulai dari tanjakan BPI sesudah pom Ngalian ya untuk saat ini. Oke, di sekitaran Ngalian ya kawan Rasika, antriannya itu mulai dari sekitaran Prof. Hamka itu. Simpulnya nanti di sekitaran Pasar Ngalian untuk sore hari ini. Terima kasih infonya Pak Widinda Cahyo.
8: Sudah entry Krapek ya Mbak Kri. Jalur konvoy Kalimungu sampai entry Krapek ya. Ramai lancar Mbak Kri. Terima kasih untuk cantiknya ya Mbak Kri.
1: Oke.
8: Lanjut sampai Mbak Weni Mbak.
1: Ya siap siap. Oke, terima kasih Pak Widinda. Pak Boy Santoso.
2: Mohon maaf Mbak Kri, saya belum ngasih info. Saya minta info.
1: Oh, menanyakan.
2: Dari Gunung Pati menuju Bubro, apakah ada ketersendatan? Martun nuwun Mbak Kri.
1: Oke, aduh saya kebalik ini. Saya pikir memberikan info gitu. Dari Gunung Pati menuju ke arah Kubro ya. Untuk saat ini kalau mau lewat Ngalian, untuk Ngalian ini lancar. Kalau yang ke arah Jerakahnya di sekitaran Mijen ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, dari Jerakah menuju ke arah Arterio Sudarso juga lancar, menuju ke arah Kubro juga lancar Pak Boy Santoso. Maaf ya Pak Boy Santoso, ih hari ini kok saya ngeblank banget sih. Pak Dono Nugroho.
9: Halo, selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
9: Melaporkan perjalanan dari Gubuk menuju Semarang di daerah Kuripan. Menjelang flyover Ganevo ada truk trouble ya yang menuju arah Semarang. Ada ketersendatan tadi, terutama yang dari arah timur, sekitar hampir 1 kilo ya, cukup panjang. Sementara yang dari barat sih ada ketersendatan, tapi tidak terlalu panjang. Mungkin jadi perhatian bagi rekan-rekan yang mau melintas. Demikian Mbak Greta, matur suwun.
1: Oke.
9: Mbak Greta minta lagunya Santana Mbak, yang lagunya Semut. Entah semut hitam atau semut merah.
1: Okay.
9: Pokoknya semut. Matur suwun.
1: Oke, Santana yang lagunya Smooth ya. Semut pokoknya. Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya. Lanjut lagi Pak Tri Setio.
10: Selamat sore Mbak Tri. Minta info perjalanan dari Demak ke Semarang untuk Sayung robnya berapa sen, ketinggiannya berapa senti ya Mbak Tri.
1: Oke, dari Demak menuju ke arah Semarang ya. Untuk saat ini Demak menuju ke arah Semarang rob di Sayung ini lajur kiri itu agak dalam Ibu. Jadi ambil lajur kanan saja dan antriannya itu mulai dari sekitaran Pulau Jalan Luireng sampai di Pasar Sayung, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Mahmudi di eksit tol Mukti Harjo ada mobil laka Mbak yang arah Kaligawe gitu. Di eksit tol Mukti Harjo. Oh, oke. Exit Tol Mukti Harjo ada Laka ya, Kawan Rasika. Ini yang arah ke Kaligawe dan lalinya untuk saat ini masih sedikit tersendat. Terima kasih Pak Mahmudi untuk update-nya. Pak Rizky.
11: Sore Mbak Greta, selamat sore ke Kawan Rasika. Ini situasi di Kaligawe sore ini ya Mbak Greta. Pulang dari muter-muter kota Semarang Timur. Terus perbaikan tadi ya di daerah Nilu. Ini kesendatan dua arah ya Mbak Greta, di Kaligawe arah ke Demak nih saya, yang ke arah ke Semarang juga tersendat. Tersendatnya bukan karena rel kalau yang ke arah Semarang, tapi karena tadi pas di putaran ban sebelum pom bensin Kaligawe Mbak Greta, ketersendatannya mulai di situ tadi. Begitu Mbak Greta, nanti ke arah Kaligawe, jalan Kaligawe-nya nanti tak info lagi ya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi D DPRD Jawa Tengah melakukan tinjauan langsung pada proyek perbaikan Jalan Weleri Petehan di Kabupaten Kendal. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mengungkapkan adanya temuan keterlambatan penyelesaian proyek dari target yang seharusnya tuntas pada 21 September lalu. Akibat keterlambatan ini, pihak pengembang diwajibkan membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Hadi menilai proses pengerjaan di lapangan kini sudah mencapai 98% dan dipastikan selesai dalam waktu dekat. Komisi D bersama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya akan terus melakukan pemantauan secara berkala. Pemerintah daerah juga mengingatkan para kontraktor agar memiliki perencanaan yang lebih matang pada proyek mendatang, guna meminimalisir kendala teknis yang dapat menghambat akses transportasi masyarakat. Aktivitas bongkar muat truk pengangkut tebu di sepanjang jalan Desa Kedungwaru hingga Desa Tinapan, Kecamatan Todanan Blora menuai komplain warga. Antrean truk yang mengular hingga ratusan meter di bahu jalan dinilai membahayakan keselamatan dan mengganggu arus lalu lintas. Menyikapi hal itu, Dinas Perhubungan Blora bersama Polsek Todanan telah melakukan mediasi dengan pihak pengelola timbangan tebu mandiri. Kasih Lalu Lintas Dishub Blora, Gutiono, mengatakan pihak pengusaha belum mengantongi izin resmi terkait penggunaan ruas jalan provinsi sebagai tempat parkir. Meski demikian, pemerintah tidak menutup operasional timbangan karena dinilai membantu petani lokal setelah pabrik gula dari PT GMM berhenti beroperasi. Sebagai solusi, Dinas Perhubungan akan menerapkan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan antrean truk ke lapangan Desa Tinapan yang dikelola oleh Karang Taruna setempat guna menjamin ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Berikut kabar haji. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sorotan setelah ditemukannya sejumlah persoalan krusial di lapangan. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan pemerintah harus memperketat screening kesehatan jemaah sejak dari daerah guna memastikan seluruh jemaah memenuhi syarat istita'ah sebelum terbang ke Tanah Suci. Selain masalah kesehatan, perhatian serius juga ditujukan pada kasus overkapasitas hotel di Madinah serta maraknya praktek haji ilegal menggunakan visa non-haji. Pemerintah mengingatkan masyarakat bahwa aturan Arab Saudi kini sangat ketat dan hanya mengizinkan masuk bagi pemegang visa haji resmi. Di sisi lain, Komisi 8 DPR RI tengah mengupayakan penambahan kuota. Pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan pemerataan masa tunggu haji dengan target maksimal 26 tahun di seluruh daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawah Rasika untuk Berkelana Kota. Sudah jam 5 sore lewat 12 menit ya. Dan ini saya langsung saja ya untuk berbagi informasi. Ada Pak Rizky.
1: Tadi Pak, saya merekam di sebelum jembatan Kaligawi itu ada kecelakaan ternyata Mbak Greta. Mobil jenis Fortuner ya, yang menabrak pembatas jalan itu, yang ditolong warga. Baru saja terjadi pas saya merekam tadi kejadiannya. Itu ya, yang ditolong. Gitu Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Tadi juga sudah ada update kalau ada laka.
1: Kasihan Mbak Greta, nggak tega lihatnya. Banyak anak kecil, walaupun nggak luka-luka, bikin trauma Mbak Greta. Banyak anak-anak kecil dan ada lansia juga tadi Mbak Greta. Tapi lalin masih lancar Mbak Greta, nggak menghalangi jalur soalnya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Gunawan Kurnianto.
2: Selamat sore Rasika, mau informasikan
0: iya, selamat sore.
2: Ada kecelakaan tunggal di exit tol Mukti Harjo yang ke arah kota. Ada minibus terguling. Sepertinya kejadiannya baru saja.
0: Okay.
2: Sopir atau penumpangnya saya lihat tidak apa-apa. Sudah ada pertolongan dari warga setempat, tapi belum ada petugas.
0: Okay, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Pak Bimo, selamat sore. Ini sekedar info saja, jalan di daerah Bulusari memang tidak ada genangan air karena sedang ada pengerukan jalan menggunakan pengurukan jalan menggunakan tanah campur batu. Jadi ketika lewat di sana kendaraan kita bisa goyang dombret gitu. Bahaya nggak sih Pak kalau pengurukannya itu memakai tanah dicampur batu? Takutnya kalau misalnya nih ya, misalnya hujan, terus tanahnya kan kalau bukan tanah padat itu tanahnya akan hilang juga gitu Pak Bimo. Oke, terima kasih. Ibu Anis menginfokan ada truk tangki BBM mogok di jalan Haji di jalan Agus Salim Semarang ya. Ini arah ke Bubaan dari arah Johar. Jalurnya padat. Dan untuk jalurnya tapi belum tersendat ya. Oke, ini ada truk tangki mogok ya Kawah Rasika di sekitaran jalan ke arah Bubaan. Terima kasih Ibu Anis. Pak Ari di Lingkar Weleri arah barat macet karena perbaikan jalan. Terima kasih infonya. Ibu Gemintang, ditunggu ya lagunya ya Ibu ya. Terima kasih Bu Gemintang. Pak Budi.
3: Ya. Mbak Gre, untuk Pak Boy Santoso ya, arah ini kok Pasar Kubro toh Pak Boy, arah Pak Boy itu Kali Baru, Labuan Pos 1, nyebrang belok kanan, yang saat ini lagi ada pengaspalan di jembatan TL pelabuhan tersebut. Dari kita info, oke Mas Boy, iya aku bar teko ngene Joko. Biasa kok bar teko Joko Pak Boleh. Untuk sekedar menginformasikan aja Mbak Gre, Pak Boy itu satu profesi dengan saya. Boy satu sok.
0: Oke. Ya, tadi menanyakan jalur Pasar Kubro ya.
4: Untuk pengaspalan di jembatan TL Pelabuhan masih berlangsung. Ketersendatan juga masih ada. Begitu Mbak Gre.
0: Oke. Terima kasih Pak Budi untuk update-nya. Lanjut lagi Ibu Lina.
5: Sore Mbak Greta. Salam
0: iya,
5: sehat.
0: Selamat sore.
5: Tolong salam info sehat. Jalur saya Kudus ke Gombel. Mana alternatif yang terbaik? Terima kasih.
0: Oke, dari Kudus menuju ke arah Gombel. Untuk saat ini karena di Sayung ini antriannya cukup panjang ya Ibu ya. Antriannya itu mulai dari sekitaran Suryarengo. Jadi kalau mau masuk Onggorawe gak apa-apa. Masuk Onggorawe, Bablas, nanti ke arah Meranggen. Ini masih lancar. Terus dari Meranggen nanti masuk tol Gayam Sari. Masih aman juga. Mau keluar ini aja, keluar Tembalang saja, mau ke Bukit Sari kan ya. Soalnya kalau nanti keluar Jatingaleh di tanjakan Gombel itu ada kepadatan. Jadi mendingan keluar Tembalang, terus nanti ambil jalur yang ke arah Bukit Sari, keluar Prof. Sudarto itu. Jalurnya masih lancar, sekitaran Muladidom juga lancar. Begitu infonya. Pak Dodo, Ini di antrean flyover pelabuhan yang arah ke barat ya, karena ada perbaikan jembatan, perbaikan jalan di pas jembatan pos 1. Ini yang menyebabkan kepadatan untuk sekitaran pelabuhan. Karena ada pekerjaan jalan yang arah ke barat ya, Kawarasika, antriannya mulai dari sekitaran Indonesia Power. Oke, terima kasih infonya Pak Dodo. Lanjut lagi dengan kawan di 8565. Ini arteri ke Krapyak kok macet lagi ya? Tadi di Google tidak ada info macet. Apakah ada update untuk ke arah Krapyak ya di arteri ini yang di pelabuhan ya, sekitar pelabuhan itu ada pekerjaan jalan karena semakin sore volume kendaraan meningkat karena waktunya pulang kerja. Nah, ini di arteri Yosudarso mulai dari sekitaran Indonesia Power sampai di TL itu ada antrian karena masih ada pekerjaan jalan di lajur kanan. Pak Reski, penyebab ketersendatan pelabuhan arah Kalibanteng ini karena ada pekerjaan jalan di lajur kanan, ini yang menyebabkan antrian, waktunya pulang kerja, volume kendaraan juga meningkat ya. Ini yang menyebabkan antrian. Begitu infonya. Kalau tadi sih sebelum jam 4 ya, jalurnya lancar di sekitaran apa namanya arteri Yosudarso itu jalurnya lancar, tapi karena waktunya pulang kerja, kendaraan-kendaraan ini sudah banyak yang melintas, volume kendaraan juga meningkat, belum lagi truk-truk yang meningkat, itu yang menyebabkan antrian di sekitaran arteri Yosudarso, Pak Reski. Terima kasih infonya. Kak Rasika bisa terus memberikan info ya. Nanti kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Kawan Rasika, di sekitaran Kaligawe tadi ya, sekitaran Kaligawe ini ada laka. Mobil yang menabrak pembatas laka tunggal, tapi untuk saat ini jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan, dan semoga ini sudah ditolong ya, mobil yang mengalami laka tadi sudah ditolong, semoga gitu. Kawan Rasika, untuk saat ini sekitaran Kaligawe lancar. Yang di Sayung ini antriannya masih cukup panjang, untuk antriannya mulai dari sekitaran Suryarengo sampai di Pasar Sayung. Yang sudah gabung lagi ada Pak Faisal Ramadhani.
1: Selamat sore Mbak Gerda. Seperti
0: iya,
1: biasa Mbak Gerda pulang dari Demak Kota ke UNES. Pukul 17:19 perjalanan sudah sampai depan Unisula Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Perjalanan tadi dari Demak masuk alternatif ya, saya karena menghindari aerob. Mobil sudah banyak berkarat, jadi lebih baik cari
0: masuk
1: aman saja.
0: Melaku-melaku ya,
1: lewat Jeru.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Gerda lewat jalur dalam tadi Onggorawe keluar Kuduraya lancar aja, tidak ada hambatan berarti. Memang jauhnya agak ramai di dalam, didominasi dengan sepeda motor, mungkin jam pulang kerja pabrik ya. Kemudian keluar Walter Mosidi sampai Kaligawenya Terboyo, sampai sekarang mau masuk Muktiarjo, jalan lancar saja, tidak ada hambatan. Begitu Mbak Krita yang bisa disampaikan, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Sudah sampai di Unisula, nanti masuk tol, keluar keluar Jatingaleh ya. Mau keluar Jatingaleh, jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Govinda.
2: Info awal laka tunggal di exit tol Kaligawe Semarang.
0: Nah, ini ya info awal
2: yang
0: tadi.
2: Yang mau lewat sini harap pelan-pelan, jangan banter-banter. Ini lagi proses evakuasi dari Jasa Marga.
0: Oke, terima kasih. Saat ini sedang proses evakuasi laka yang di itu ya, yang di exit tol Kaligawe karena menabrak pembatas, tapi untuk jalurnya juga masih aman ya. Ini semoga cepat tertangani. Ini sudah ada mobil derek juga. Terima kasih infonya, Pak Govinda. Lanjut lagi Pak Abbas.
3: Selamat sore Mbak Gira.
0: Iya, selamat sore.
3: Meminta
0: Pak
3: informasi
0: Abbas,
3: kalau di Sayung apa ada rob?
0: Ada.
3: Matur nuwun.
0: Oke, kalau untuk Sayung ada rob. Ini tadi naik sekitar jam 2-an ya, dan kemungkinan surut nanti sekitar jam 7. Nah, untuk lalu lintasnya di sekitaran Sayung, kalau yang dari Demak, antriannya mulai dari Suryarengo sampai di Pasar Sayung. Kalau yang dari arah Kaligawe, antriannya mulai dari Pokpan sampai di Kino juga. Begitu Pak Abbas. Pak Rizky.
4: Ya Mbak Krita, tadi sudah dapat tugas dari pihak tol, tapi dari kepolisian belum datang. Dari pihak tol sudah datang, sudah mengawal. Korbannya tadi juga kayaknya dibawa ke warung dekat situ Mbak Krita, dikasih minuman kayaknya biar gak shock gitu loh Mbak Greta. Jadi tolong tadi anak-anak dan lansia-lansia tadi, kayaknya driver perempuan Mbak Greta, agak gemuk tadi, rambutnya dikucir. Begitu Mbak Greta, untuk lalin masih lancar ya, seputaran Kaligawe, Jutan Kubro, tidak ada ketersendatan berarti. Terima kasih.
0: Oke, Pak Christian Raharjo.
5: 17:30 sudah keluar dari checkpoint Trengguli. Untuk perjalanan dari Jepara sampai Trengguli aman, ramai lancar. Saat ini sudah masuk ke tol Semarang. Untuk menghindari kemacetan, kayaknya masih dari keluar exit tol masih ada ngeremet 6 menit kalau nggak salah.
0: Okay.
5: Sementara ini masih belum keluar tol, nanti kita info lagi. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Rahmat Sambodo, ini perjalanan dari Kudus ke Magelang Kota seperti apa ya? Ramaikah? Kalau dari Kudus menuju ke arah Magelang Kota mau lewat mana ini? Kalau lewat Semarang, jalur Semarang nanti di Sayung itu ada rob. Kalau mau masuk tol keluar, masuk tol Semarang nanti keluar Sayung, ini nanti melambat sedikit mulai dari exit tol sampai di Pasar Sayung. Lepas itu lancar, masuk tol Muktiharjo nanti keluar Bawen ke arah Magelang lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu infonya. Kawan Rasika, kita break dulu sejenak ya, karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Ungaran, Semarang, dan sekitarnya.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika berkelana kota. Dan untuk saat ini ya, di sekitar Sayung ini masih ada antrian panjang. Terus yang di exit tol Kaligawe ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Meskipun saat ini lagi ada proses evakuasi mobil yang terguling tadi ya di exit tol Kaligawe. Pak Eko, sudah di manakah Pak Eko?
1: Kereta
0: ya.
1: Dari Mangkang ke arah Ngalian ada laka sepeda motor Mbak Greta, masih
0: Mangkang
1: di kereta.
0: Oke. Okay.
1: Dikerubungi orang tadi.
0: Aduh.
1: Sebelum daerah mana ya Mbak Greta? Sebelum Mr. DIY ya Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
1: Itu sebelum Mr. DIY lagi dikerubungi

0: apa memotret kondisi langit yang ada orange-nya gitu ya. Ya kemarin juga saya gitu, pulang cepet, masih dapat matahari orange gitu Pak Isnan. Pak Matius, ini keluar tol Sayung padat merayap, baru pulang kerja dari Jepara arah ke Semarang, terus mau ke arah Salatiga. Ini Pak Matius, di sekitar keluar tol Sayung itu melambat karena ada rob gitu. Tapi untuk saat ini antrian yang keluar tol Sayung ya menuju ke arah Kinonya enggak yang mandegrek itu enggak, masih jalan. Lepas itu kalau ke arah Salatiga masuk tol Mukti Harjo, terus nanti keluar Bawen boleh atau bablas ke Salatiga, jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Mendra,
1: kereta informasi perjalanan tadi dari KM9 ini sudah masuk tol Mukti Harjo, Mbak.
0: Oke.
1: Mbak mau info aja, jadi itu laka tunggal mobil itu itu yang exit tol Mukti Harjo yang ke arah kota ya, yang ke arah Juar ya.
0: Betul,
1: ke arah bukan kota. Yang ke arah Kubro. Jadi di bukan. Ujung situ tapi masih lancar sih, belum menimbulkan ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, siap ya, betul sekali Pak Mendra. Ini yang arah ke dalam kota. Tapi untuk jalurnya aman, terus juga petugas Dishub sudah mengevakuasi gitu ya. Terima kasih Pak Mendra. Ibu Mai, ya betul, memang sederhana. Apa coba sederhana? Lagu dari Silaun Seven. Pak Bagus Aditya.
2: Sore Mbak Gri, minta infonya OTW Jatenglan ya. Ketersendatan di Sayung itu yang ke arah Demak Pak, yang ke arah Semarang ya Mbak Gri ya. Minta infonya ya, Pak Tuswun, OTW Jatenglan.
0: Oke, kalau untuk ke arah Demaknya ini melambat sedikit mulai dari jembatan Sayung sampai Kino saja. Lepas itu lancar, terus nanti melambat juga di sekitaran Hongfa. Tapi lepas itu sampai di Jateng lainnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 17.40 sudah keluar dari exit tol Sayung. Saat ini Gremet menuju arah kota Semarang, nanti kita update lagi. Mudah-mudahan betul seperti kata Mbah Google 6 menit.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Untuk sekitaran Sayung yang tersendat itu yang arah ke Semarang. Jadi untuk Sayung antriannya itu mulai dari sekitaran Suryarengo itu. Simpulnya nanti di Pasar Sayung, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Kaligawe yang arah ke dalam kota ini lancar, cuman ke arah Demak melambat sedikit saja di sekitaran bawah jembatan tol Kaligawe ya. Terus untuk Brangsong, sore ini untuk Brangsong ini antrian juga cukup panjang. Antrian di Brangsong itu mulai dari sekitaran di situ ada setelah rumah makan Rahayu. Simpulnya di SPBU Brangsong yang arah ke Kendal, tapi sepertinya ini sudah dibuka kontraflow karena yang dari arah Kendal di sekitaran jembatan Kaliblorong sudah mulai ada antrian ini. Begitu Kawarasika. Pak Edi Pras. Apa ini? Oh, ini soal penerangan jalan ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Edi Pras. Saya juga bayar bayar pajak selalu Pak Edi Pras. Ya terus gimana dong? Oke, terima kasih Pak Edi Pras. Untuk Cepiring yang dari arah Weleri antriannya cukup panjang ya, karena antrian mulai dari SPBU Gondang itu, simpulnya di TL Sri Agung. Kalau Weleri ini tersendat yang ke arah Gerinsing, untuk ketersendatannya juga cukup panjang. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care, tips otomotif. Ketika kondisi finansial sudah mapan, mungkin memilih mobil tinggal soal selera. Mau mobil besar, mobil turbo, atau SUV premium. Biaya BBM bukan lagi persoalan utama. Tapi bagi banyak orang, mobil harus realistis. Harus irit, nyaman dipakai harian, dan tidak bikin pengeluaran bulanan membengkak. Nah, buat kamu yang sedang mencari mobil hemat BBM, ada beberapa tips sederhana yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih kapasitas mesin sesuai kebutuhan. Untuk penggunaan dalam kota, mesin 1000 sampai 1200 cc biasanya sudah cukup dan lebih hemat bahan bakar. Kedua, perhatikan bobot kendaraan. Semakin ringan mobil, biasanya konsumsi BBM juga lebih efisien. Ketiga, cek teknologi mesinnya. Mobil dengan teknologi seperti VVTi, iVTEC, atau hybrid system umumnya lebih hemat bensin. Keempat, pilih transmisi yang sesuai. Untuk kondisi kota yang sering macet, transmisi CVT bisa jadi pilihan lebih nyaman dan efisien. Dan yang paling penting, gaya berkendara juga menentukan. Hindari sering menginjak gas mendadak, karena itu bisa membuat konsumsi BBM lebih boros. Beberapa mobil yang dikenal cukup irit di Indonesia antara lain Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, hingga Suzuki R3 Hybrid. Ingat, memilih mobil bukan soal gengsi. Yang paling penting adalah sesuai kebutuhan dan tetap aman untuk kondisi keuangan. Karena mobil yang irit bukan cuma menghemat bensin, tapi juga membantu menjaga pengeluaran tetap stabil setiap bulan.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika dan melihat senja itu ya. Gak tahu sih beberapa hari ini ya Kawarasika, sejak hari Minggu. Nah sejak hari Minggu itu langitnya bagus banget, senja. Senjanya itu bagus banget, warna orange-nya itu terlihat banget. Waktu hari Minggu itu saya perjalanan dari Ngawi sampai ke Ungaran ya. Itu pas di... dari Ngawi sampai ke Ungaran saya lihat senja itu yang pas ya itu di sekitaran Ngawi itu, ya ampun bagus banget. Sragen lah, daerah Sragen. Bagus banget itunya, senjanya gitu Kak Warasika. Terus kemarin saya kan siaran cepat ya, jam 5 udah pulang. Saya masih bisa mendapatkan senja gitu. Saya potret dari atas gitu kan, dari balkon saya potret. Cakep banget senjanya. Ini Pak Islan juga sama. Melintas di Arterio Sudarso, kebetulan arahnya bisa melihat senja. Nah, bagus banget, cakep banget senjanya pokoknya. Warnanya itu semburat orange gitu ya. Karena memang ini ya, cuaca cerah gitu, tidak berawan, cuacanya cerah gitu Kawan Rasika. Jadi memang ada kawan saya bilang, aduh, dari status kontak saya nih, dari status kontakku kok semua ini ya, pasang status senja semua ya gitu. Iya, soalnya emang bagus senjanya gitu ya Kak Warasika ya. Orang saya aja suka lihatnya. Untung kemarin saya siaran sampai jam 5 saja, jadi masih mendapatkan senja gitu. Ya lanjut lagi, ada Pak Faisal Ramadhani.
1: Mbak Greta.
0: Iya.
1: Pukul 17.50 OTW-nya sudah sampai UNES ya Mbak.
0: Sudah sampai
1: rumah. Okay. Tadi exit Jatinggales panjang tol Mukdiharjo sampai Jatinggalesnya lancar aja, tidak ada kendala sama sekali. Kemudian masuk ke Pawiatan Luhur seperti biasa ya rutenya. Kemudian Kretek Wesi, Dewi Sartika, Trangkil sampai ke Sekaran, lancar saja sampai di UNES. Lemas, cenderung lengang ya ini tadi waktu saya lewat, mungkin karena pas maghrib. Jadi tidak banyak kendaraan di luar. Begitu Mbak Greta, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk infonya. Pak Christian Raharjo.
2: 17.53 sudah lepas dari antrian. Betul sekali, 6 menit saja saya sudah lepas dari antrian. Ini lewat di TL Genduk, ramai lancar.
0: Oke. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Ini begitu keluar tol terus sempat ada sedikit tersendat, butuh waktu 6 menit. Tapi untuk saat ini antrian yang di sekitaran Sayung sudah mulai berkurang. Warnanya sudah tidak merah merona, maksudnya merah darah gitu, tidak. Sekarang sudah merahnya sudah cerah. Jadi kalau dari CCTV ini saya lihat jalan pelan-pelan gitu ya, yang arah ke Demaknya lancar, yang arah ke Semarang masih melambat, tapi sudah jalan pelan-pelan untuk sekitaran HIT itu ya, ini karena ada rob itu ya. Dan untuk saat ini antrian yang di Sayung sudah mulai berkurang. Ya mudah-mudahan sebentar lagi lancar. Begitu Kawan Rasika. Dan nanti kita lanjut lagi. Kita break dulu. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah. Tepat jam

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Semarang memperketat pengawasan di kawasan rawan kecelakaan Tanjakan Silayur. Setiap hari sedikitnya 50 unit kendaraan bertona sebesar dipaksa memutar balik oleh petugas. Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang, Dodi Febrianto, menjelaskan langkah ini diambil untuk memutus rantai kecelakaan di Jalan Prof. Hamka, Ngalian. Petugas menyiagakan portal pembatas setinggi 3,4 meter di titik Wates Kedung Pane dan Simpang Jerakah. Pembatasan operasional kendaraan di atas 8 ton ini berlaku mulai pukul 5 pagi sampai 11 malam. Mayoritas sopir yang ditertibkan mengaku belum mengetahui adanya aturan portal itu. Selain penjagaan ketat, petugas juga melakukan patroli di jalur alternatif Gunung Pati menuju Boja. Ini dilakukan untuk mencegah truk besar masuk ke jalur sempit untuk memastikan keselamatan seluruh pengguna jalan. Pelakuan Indonesia Bebas Kendaraan Overdimensi Overload atau ODOL pada Januari tahun depan mulai disosialisasikan di Jawa Tengah. Meski mendukung aturan itu, para pengemudi meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan hukum. Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen Suroso bilang penataan tarif angkutan menjadi kunci utama agar kebijakan ini bisa berjalan efektif. Tanpa kepastian tarif, pengemudi kecil dikhawatirkan sulit bersaing dengan perusahaan besar saat muatan dibatasi. Selain itu, menurutnya para sopir berharap tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan saat terjadi pelanggaran di lapangan. Mereka meminta adanya pembagian tanggung jawab yang adil antara pemilik barang, perusahaan angkutan, hingga pengemudi. Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan sudah menyiapkan 9 rencana aksi, termasuk penguatan ketenagakerjaan. Pemerintah akan memulai uji coba pengawasan berbasis teknologi di jalan tol dan pelabuhan mulai 1 Juni 2026 nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya labbaik, labbaik. Inilah kabar haji. Persiapan fasilitas pada puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dipercepat. Petugas memastikan kenyamanan jemaah Indonesia melalui pembaruan tenda, sanitasi, serta penyediaan pendingin ruangan berkapasitas besar. Kabid Perlindungan Jemaah Muftiono bilang progres pembangunan mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, lorong antar tenda sudah dilengkapi dengan kamera pengawas untuk menjaga keamanan jemaah selama 24 jam. Seluruh jemaah haji Indonesia nantinya akan mendapatkan fasilitas kasur busa, bantal hingga selimut di atas karpet empuk. Area toilet juga sudah diperbaiki dengan tambahan jalur khusus ramah disabilitas untuk mengurangi antrean panjang. Petugas optimistis seluruh infrastruktur di kawasan Armuzna akan selesai 100% pada H-5 jelang puncak ibadah. Ini dilakukan agar seluruh jemaah bisa melaksanakan wukuf dengan nyaman dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang ya, Kawan Rasika, kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Dan kalau ngomongin soal senja nih, memang beberapa hari ini ya, kalau saya memantau, melihat itu sejak hari Minggu ya. Hari Minggu itu senjanya itu bagus banget. Jadi yang disebut senja itu bagus karena ada warna jingga, terus merah, terus ada ungunya gitu memukau ya kan. Terus juga apa namanya, terlihat semburat-semburat gitu, kayak apa sih, kayak berpendar gitu. Nah, apa ya, kalau saya bilang senja yang bagus itu karena ada penyebaran cahaya. Saat matahari terbenam itu kan cahayanya kan berpendar gitu ya, jadi menyebar gitu cahayanya. Ini kalau saya baca, saya kan penasaran nih kenapa ini hari ini. Ternyata cahayanya itu menempuh jarak lebih jauh di atmosfer gitu, Kawan Rasika. Jadi spektrum warna biru, ungu, warna merah, orange itu menjadi satu, dan akhirnya bisa kita lihat dengan kita merasakan bahwa itu bagus banget gitu. Terus juga ini pengaruh juga karena udara yang relatif bersih tapi memiliki awan tipis gitu, jadi dapat memantulkan cahaya matahari yang terbenam gitu, bagus banget. Terus juga karena kelembapan udara dan cuaca yang cerah gitu kan, ini udaranya kering. Setelah hujan itu seringkali memang membuat langit lebih jernih ya, dari debu polusi gitu ya. Jadi memang warna senjanya itu terlihat lebih tajam. Lebih tajam. Iya, saya suka banget ini. Terus kondisi awan juga yang tidak terlalu tebal ya, Kawan Rasika, di ufuk barat itu kayak menangkap cahaya mataharinya itu seolah kayak terbakar gitu loh. Jadi warnanya itu orange banget gitu. Nah, kalau melihat senja gini pasti berpengaruh dong dengan kita gitu ya. Kalau saya loh ya, secara psikologis ini membawa dampak positif karena apa? Bisa menurunkan stres. Wih, stres, jangan stres dong gitu. Karena warna yang hangat itu mengganggu membantu mengurangi stres karena melihat keindahan gitu ya. Mata jadi wow, bagus banget. Kayak contohnya saya nih ya, begitu habis foto senja gitu, saya lihat terus, kok bagus banget ya gitu. Jadi memang menurunkan stres, meningkatkan mood kita gitu kan, menenangkan sistem saraf. Waduh, banyak banget ternyata manfaatnya melihat senja ini ya, Kawan Rasika ya. Syahdu gitu rasanya tuh, kalau ngelihat senja gitu rasanya damai banget. Terus langitnya juga bagus, pokoknya cocok deh gitu. Nah, kalau waktu untuk foto senja itu pokoknya antara jam 5:30 lah, sekitar jam 17:20 nanti. Tapi cepet banget ini senjanya, jadi senjanya hilang itu cepet banget ya, Kawan Rasika ya. 17:20 nanti sekitar 17:40, 17:45 itu sudah hilang gitu. Jadi memang bagusnya itu pas di 17:20, 17 sampai 17:30 lah, senjanya bagus banget gitu. Kawan Rasika, ada yang punya foto senja nih, boleh dong dikirim ke saya gitu. Kalau ke saya, kirim ke Rasika, maksudnya saya pengen tahu gitu, pengen lihat gitu ya. Terus kalau yang dari arah timur menuju ke arah barat, ini Pak Christian Raharjo ini sering banget mendapatkan senja. Kalau biasanya Pak Christian Raharjo waktu itu perjalanan yang lewat jalur alternatif dari Jepara ke Kudus itu ya, sering banget dapat senja gitu. Dapat suasana senja gitu. Lanjut lagi ada Pak Christian Raharjo.
1: Baik, 18:06 sudah masuk Kota Semarang via Kota Lama. Seperti biasa, pemandangan di Kota Lama banyak yang foto-foto ke arah mobil foto-foto. Saya. Jadi saya buka kaca, saya bales, saya foto-fotoin mereka.
0: Terima kasih Pak Christian Raharjo. Lanjut lagi Pak Asis Noverdi.
2: Selamat petang Mbak Greta dan Kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat petang.
2: Izin melaporkan update lalu Mbak Gri, di posisi saya sudah di Jalan Lamper, tepatnya depan di TL Rumah Sakit Bayangkara ya Mbak Greta. Untuk aktivitas lalin meluncur dari kawasan industri Tambahaji menyusuri Jalan Wali Songo masuk tol Krapyak exit tol Jatingaleh. Aktivitas lalin masih terpantau ramlan di kota protokol, jalan-jalan protokol kota Semarang ya Mbak Gerita, sampai di Jalan Lamper ini. Saya mau menuju ke masuk tol Gayam Sari Mbak.
0: Masuk tol Gayam Sari.
2: Masih terpantau ramai lancar ya Mbak Gerita.
0: Oke.
2: Okay. Tidak ada notis sementara untuk cuaca. Masih kelihatan cerah. Begitu Mbak Gerita yang bisa diinfokan. Senja indah, senja memang indah. Gitu ya Mbak Gerita. Pokoknya cocok wis lah. Senja itu memang justis. Begitu Mbak Gerita, terima kasih.
0: Oke, Pak Asisno Ferdi punya gak foto pas melihat senja gitu, sengaja difoto gitu, punya gak? Kalau saya punya gitu. Kemarin saya habis foto. Beberapa waktu lalu saya juga foto. Senjanya bagus pas senjanya bagus gitu. Pak Christian Raharjo.
1: Betul sekali Mbak Greta. Kalau pulang dari arah Jepara, itu yang bagus tuh orange sunset itu kalau pas di Tol Semarang. Nah, terus sama Jurus Bangau.
0: Jurus Bangau ya.
1: Terus ke arah Pasar Bintoro.
0: Ya, Pasar Bintoro. Bagus. Nah, ini saya ingat banget soalnya Pak Christian Harjo beberapa waktu lalu pas saat melihat warna yang orange gitu kan selalu kirim ke Rasika ya kan. Ini fotonya gitu, makanya saya ingat banget jalur Pak Christian Raharjo gitu. Oke. Okay. Pak Iwan, ini eksit tol Krapyak dan seterusnya arah ke barat gimana ini? Dari Serondol nih ya. Aksi tol Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan arah ke barat di sekitaran Brangsong itu sudah dibuka kontraflownya. Jadi kayaknya Pak Iwan nggak perlu lewat Srogo deh. Katanya kalau lewat Srogo kan apa namanya terlalu jauh gitu ya. Kayaknya nggak apa-apa lewat Brangsong. Soalnya antrean di Brangsong itu pendek, mulai dari Kebon Adem sampai di SMKN 4 Kendal. Lepas itu lancar karena kemungkinan ini sudah dibuat kontraflow. Untuk sekitar Cepiring juga antriannya pendek saja, hanya di sekitaran apa namanya sebelum jembatan Kalibodri itu. Nah, sekitaran jembatan Kalibodri saja. Gitu Pak Iwan. Kalau Pak Iwan ini saya rasa tidak pernah, kalau pulang kerja lo ya, saya ngomongnya saat hari kerja, ini Pak Iwan saya rasa tidak pernah melihat senja, karena pulangnya selalu setelah maghrib gitu, jadi kayaknya gak pernah lihat senja deh Pak Iwan. Pak Harisa Dovi, apa ini? Selain warna senja yang bikin adem mata, warna merah yang ada nolnya 5 juga bikin bisa bikin nyes gitu. Betul sekali. Bukan nolnya 5 Pak, tapi ada gambar foto orang ganteng. Dua orang ganteng gitu, sudah warnanya merah, gambarnya foto orang ganteng, ya kan? Kalau saya sih suka itu aja udah 5 lembar aja. Suka itu menghilangkan stres bener itu Pak, langsung jajan gitu ya Pak Arisa Dovi ya. Oke. Ibu Mai. Oke, siap melukis senja, ditunggu ya. Dan buat Pak Christian Raharjo ini mampir Pak, rumah saya deket Kota Lama gitu kata Bumai. Ibu Ayu, ini Ibu Ayu akhirnya dapat senja ini ya. Ini dari Jepara ke Semarang, tuh cakep banget nih. Apa namanya sinarnya itu berpendar gitu nah kawan Rasika, memancar gitu ya. Ini cakep banget Ibu. Aduh, terima kasih senja sore ini ya. Ini perjalanan di tol ini Bu Ayu. Iya, kalau lewat tol Semarang itu bagus banget. Cahayanya bagus banget ini Bu. Aduh, terima kasih sudah mengirimkan video dan foto senja ini ya. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Ini di tol Sayung soalnya indah dan syahdu sekali. Jadi apa ya, jadi adem gitu ya Ibu ya, hawanya, rasanya itu setelah kita melihat senja tuh kayaknya kita jadi aduh indah banget gitu, pokoknya gak bisa dilukiskan deh, tidak bisa dilukiskan ya itu melukis senja. Pak Christian Raharjo.
1: Betul sekali Mbak Gerita. Siap, ini sudah sampai Tugu Muda.
0: Oke.
1: Ramai lancar, normal antriannya. Sebentar lagi sampai di rumah. Matur nuwun buat Mbak Gerita yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada, sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Terima kasih Pak Christian Raharjo, selamat beristirahat Pak Christian Raharjo. Pak Lazarus.
3: Mbak Kri, TL
0: TL mana nih?
3: Supriyadi.
0: TL Supriyadi.
3: Juar yang dari timur ada nih, bis tumbuh daun.
0: Oh mogok.
3: Persis DTL-nya nih. Lajur tengah Mbak.
0: Oke siap
3: yang
0: siap.
3: Arah ke barat ya.
0: arah ke barat ya.
3: Arah barat, hati-hati bagi kawan Rasika yang mau melintasi di Supriyadi.
0: Supriyadi ya.
3: Membuat ketersendatan lumayan panjang. Begitu Mbak Kri, kawan Rasika, tetap hati-hati dan hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Lazarus. Lanjut lagi Pak Asis Noverdi. Nah, ini Senjaku. Wow, keren ini Pak Asis Noverdi nih. Melihat senja ini dari balkon ini ya. Saya bilang dari balkon sudah. Ini malah dapat lampu-lampu gitu ya, lampu-lampu apa namanya kota gitu. Ih, cakep ini. Ada semburat warna biru sedikit, terus orange, terus kuning. Nah, ini bagus ini Pak Asis Noverdi senjanya. Oke. Pak Dananjaya, ini juga begitu keluar kantor disambit senja. Disambut. Aduh, disambut senja ini. Ini juga bagus. Cuman warna orange-nya belum nyala banget gitu ya. Ini bagus juga ini. Terus di bawahnya ada kayak bukit gitu ya. Cakep ini Pak Dananjaya. Oke, terima kasih Pak Dananjaya. Wih, keren juga ini. Di kantor Pak Dananjaya di mana sih? Tuh kan saya jadi kepo. Soalnya keluar kantor sudah disambit senja gitu. Di mana ini Pak Dananjaya kantornya? Penasaran kan saya? Pak Frans, ini senja di Sungai Mahakam. Wow, Pak Frans ada di Kalimantan. Nah, ini indah banget ini senja di Sungai Mahakam ya, kawan Rasika. Bisa lihat kan, kawan Rasika? Tuh, ada warna biru, ungu, terus ada bukit-bukit di sini. Ini Sungai Mahakamnya. Ini kapal-kapal yang ada di Sungai Mahakam. Ini kapal di Sungai Mahakam. Weh, keren ini Pak Frans. Oke, terima kasih Pak Frans. Pak Harisa Dovi.
4: Senja di batas kota.
0: Ini mah di batas kota, Pak.
4: Senja sangat indah sekali.
0: Indah banget,
4: itu Mbak Krita.
0: Iya, betul.
4: Senja pas aku saat lagi di balkon di atas hotel tuh Mbak Kri.
0: Oh,
4: jadi
0: dimana,
4: memang kelihatan
0: Pak?
4: Wow, gitu ya Mbak Krita.
0: Iya, dimana ini?
4: Indah sekali ya Mbak Krita.
0: Betul, bagus ini.
4: Begitu ya Mbak Krita, untuk perjalanan sudah sampai di KM424. Setelah rehat sebentar, langsung capcus berangkat lagi. Untuk aktivitas lain di area tol ABC masih terpantau ramlan di kedua arahnya. Begitu yang bisa diinfokan Mbak Krita. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi. Pak Harisa Dovi.
5: Mbak Krita.
0: Iya.
5: Pak Danang Jaya kok meh disambitilah, kesalahannya apa?
0: Enggak disambit, disambut gitu loh. Pak Danang Jaya itu lokasi kantornya begitu keluar itu pasti akan disambut oleh senja gitu Pak Harisa Dovi. Ini kawan di 851. Ini senja dari Kak Ika ya. Wow, ini cakep banget. Kalau ini menggambarkan kayak di apa suasana dari kayak di perkotaan gitu ya. Ini juga cakep nih. Ada di antara gedung-gedung. Keren ini Ibu fotonya. Oke, terima kasih Pak Dwi Ari.
6: Selamat petang Mbak Greta. Luncur dari Pamularsi menuju ke Ungaran. Sudah sampai sekarang ini alhamdulillah lancar jalannya. By the way, Mbak Greta lama-lama kayak Pak Tino Sidin nih Mbak.
0: Kenapa Pak?
6: Tahu nggak Pak Tino Sidin atau saya yang terlalu tua ya?
0: Oh iya.
6: Oke, ini terima bagus, kasih gitu. Selamat sore.
0: Oke, enggak, kan saya mengomentari foto-foto yang dikirim kawan Rasika nih. Banyak mengirimkan foto saat mendapatkan foto senja gitu loh. Iya, kalau di apa namanya di ini ya, di Sungai Mahakam itu kapalnya batu bara ding ya. Iya betul-betul. Saya melintas di Sungai Mahakam itu tahun berapa terakhir ya? 2022. Ya. Ini 2026 ya, sekitar 2022 saya terakhir melintas di Mahakam. Sudah lama sekali. Oke, terima kasih Pak Frans. Ibu Mai, amazing banget ya. Amazing di senja di Mahakam gitu. Oke, terima kasih Pak Dananjaya. Oh, kantornya di pinggir eksit tol Salatiga, pantesan bisa melihat senja. Ini sayang agak berawan, jadi ini sering buat nongki anak-anak gitu ya. Apa kalau anak-anak bilang, anak-anak sekarang nyore gitu ya, nyore, nyore. Eh, ini soalnya di pinggir eksit tol Salatiga, jadi bisa terus melihat senja ya, Pak Dananjaya ya. Oke, Pak Yohanes Chandrika, apa coba? Nah gitu loh, kan Mbak Gri kan sudah masuk usia senja gitu, harus diisi yang indah-indah. Kata siapa saya usianya senja? Usia saya itu dengan angka, bukan senja. Ah, Pak Yohanes Chandrika gimana sih? Namanya usia itu dengan angka, bukan dengan senja ya Pak Yu ya. Kok dengan senja? Berarti nanti kalau ditanya usia berapa? Senja gitu jawabnya. Enggak lah, kalau ditanya usia berapa, misalnya usia berapa, 36 tahun gitu, bukan senja Pak Yo. Masa usia senja? Pak Asis Noverdi,
7: Mbak Greta, iya? Itu senjanya di atas Swiss Berlin Hotel di kota Cikarang, Mbak.
0: Oh,
7: Gre,
0: di Cikarang.
7: Saat itu pas bulan puasa tuh Mbak Greta. Saat kita mau berbuka puasa, kita naik ke balkon menyaksikan indahnya senja. Begitu Mbak Greta, okay, terima kasih.
0: Siap. Oh, ini pas saat di Cikarang ya. Oke, terima kasih. Kawan di 0191 ini, senja menutup cerita di TPI Moro Demak. Wih, keren banget. Wow, ada kapal melintas. Indah banget Ibu. Ini di daerah Demak ya. Nah, ternyata Indonesia itu kaya banget ya. Kaya banget ya. Senjanya bagus-bagus gitu. Pak Tommy, ini senja di Salatiga ini, salah satu kafe di pinggir sawah.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Kloter SUB 77 Sumenep menerima 3 jamaah Tanazul asal Bali dari Kloter SUB 71 Embarkasi Surabaya, yakni Ibrahim Mujab, Ahmad Nung Nuridin, dan Siti Rahmoh Yahya. Haji Nurun Naim, petugas penyelenggara ibadah haji Kloter SUB 77 Sumenep, mengatakan ketiga jamaah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya karena sakit sehingga terpisah dari kloter asalnya. Menurut jadwal, ketiga jamaah Tanazul ikut dalam penerbangan bersama Kloter SUB 77 menuju Arab Saudi hari ini pukul 9:25. Namun setelah tiba di Mekah, para jamaah tersebut akan kembali bergabung dengan kloter asalnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mewaspadai tren baru peredaran narkoba yang kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Kepala BNNB Jawa Tengah Toton Rashid bilang, para pelaku kini semakin terbuka menyasar kalangan remaja melalui platform Instagram dan Facebook. Modus yang digunakan adalah dengan mengunci akun untuk memancing rasa penasaran kelompok usia 15 hingga 23 tahun. Setelah transaksi dilakukan secara daring, barang itu dikirim menggunakan jasa ekspedisi untuk mengelabui petugas. Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi remaja saat ini adalah sabu-sabu serta cairan vape yang dicampur narkotika.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. PMK Bojonegoro mulai melakukan verifikasi ulang data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Ground check digelar menyusul ditemukannya anomali verval DTSN yang berlangsung pada Januari hingga April lalu. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Hardianto mengatakan, ground check melibatkan ASN untuk turun melaksanakan perbaikan data di lapangan. Data anomali semisal dalam 1 KK, penghasilan per bulan Rp100.000, sementara logika pengeluaran untuk konsumsi lebih dari itu.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam, Mbak Rizka.
2: Selamat malam, Mbak.
1: Gimana kabar hari ini, Mbak Rizka?
2: Ya, sehat, alhamdulillah.
1: Selalu sehat ya, Mbak Rizka ya. Mbak Rizka, hari ini cuaca cerah banget. Dan sejak hari Minggu kemarin, saya selalu melihat senja tuh bagus banget gitu, Mbak Rizka. Nah, apakah masih ada potensi hujan juga? Apakah ini juga sudah masuk musim kemarau? Silakan Mbak Rizka untuk perakiran cuaca malam ini hingga esok pagi untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.
2: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perakiran untuk wilayah Semarang pada umumnya diperkirakan berawan, tetapi berpotensi hujan ringan tidak merata pada awal malam hari. Untuk angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 80 sampai 90%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di pegunungan hingga dataran tinggi Pantura Barat dan sekitarnya antara awal malam hingga tengah malam hari nanti. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiran yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, boleh nanya sedikit ya, Mbak ya?
2: Iya.
1: Ini sudah masuk musim kemarau kah, Mbak Rizka?
2: Iya, sudah ada beberapa wilayah yang masuk musim kemarau, cuma kayak di daerah pegunungan tengah, kayak dataran tinggi itu masih ada hujan yang turun juga sih, Mbak.
1: Oke, nah ini kok sudah beberapa hari ini ya, saya setiap sore gitu sebelum maghrib itu senjanya kok bagus gitu, ini pengaruh apa, Mbak? Pengaruh apa?
2: Enggak. Kayaknya nggak ada pengaruh apa-apa ya, Mbak.
1: Itu karena memang karena sunset ya, Mbak ya?
2: Iya, udah kayak mulai musim kemarau itu aja sih, Mbak.
1: Karena mulai masuk musim kemarau, jadi senjanya terlihat bagus gitu,
2: bagus
1: ya, Mbak Rizka,
2: iya,
1: ya. Oke, kalau
2: cerah ya, Mbak.
1: Kalau dari kantor BMKG terlihat nggak, Mbak?
2: Kelihatan sih, Mbak, kan bandara langsung ya, Mbak. Jadi kelihatan nyorot juga.
1: Oh, kelihatan nyorot juga. Wow, seneng ya, Mbak Rizka, kalau bisa lihat senja terus.
2: Iya, Mbak.
1: Oke, terima kasih Mbak Rizka untuk perakiran cuaca malam ini. Selamat malam.
2: Terima kasih.
1: Itu tadi Kaura Sika perakiran cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matiani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: kampus.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Oke, kita lanjut lagi menikmati senja ya Kawarasika. Dan ini juga Pak Danar mengirimkan foto senja di PLTU Tanjung Jati Kembang Jepara waktu minggu sore kemarin ya. Wow, ini senjanya juga cakep ini. Tuh, kalau ini seperti kalau dari jauh nih ya, dari jauh seperti di luar negeri gitu, di luar negeri. Ini di tepi laut ini ya senjanya. Oke, terima kasih Pak Danar. Pak Anggono, ini senja di Arab sana. Senja di Arab, ini Pak Anggono lagi di Arab. Oke, terima kasih Pak Anggono. Langitnya juga cerah gitu di Arab sana ya. Ini Pak Anggono lagi di Arab nih, memberikan video senja di Arab. Oke, terima kasih Pak Anggono. Pak Sisno Ferdi.
1: Mbak Kri, untuk perjalanan sudah sampai di exit tol Krapyak, tepatnya ini di TL Suharti. Untuk aktivitas lainnya masih terpantau

0: cuma di kedua arahnya di area tol ABC ya, sementara ini di jalan mau menuju Wali Songo ataupun Tambahaji juga masih terpantau ramlan di kedua arahnya, belum ada notif. Begitu Mbak Gre yang bisa diinfokan. Terima kasih.
1: Terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi, ini kawan di 3514. Ini senjap di Kebumen ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ini foto tahun 2024. Lokasinya di Bandara Ahmad Yani ya. Wow, ini senjanya bagus dan awannya ini membentuk kalau ini imajinasi masing-masing ya. Kalau saya bilang ini kayak membentuk binatang gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ibu Dewi Chan, ini tadi menginfokan Persija barusan lewat Gotri ya. Untuk rombongan Persija ini ya. Oke, terima kasih Ibu Dewi.

Oke, terima kasih Ibu Dewi, rombongan Persijap ini melintas di Gotri. Lanjut lagi Pak Totodi, ini lomba koleksi senjaku.

0: Oke, banyak ini Pak Toto di koleksi senjanya ya. Urun rembuk babakan srengenge sonten. Oke, terima kasih Pak Toto di. Pak Asis Noverdi.
1: Mbak Gre, iya? Itu kayaknya foto-foto senja dari kamar asik atau dibikin clipping itu, wah kayaknya kelihatan asik tuh Mbak Greta.
0: Bagus banget.
1: Saling apa? Saling saingan tuh. Mana yang paling bagus, mana yang paling top, mana yang paling apa itu kelihatan cahayanya yang tajam ya Mbak Greta ya.
0: Betul, betul.
1: Bagus
0: sekali
1: tuh Mbak Gre. Ya wis nek kalau orang nanti dipasang di story-nya WA ya, Mbak Greta nanti biar tak comot, tak ikut-ikut pasang story. Untuk iya. Perjalanan Mbak Greta sudah sampai di Tambak Aji ya. Sedikit lagi mau sampai kantor. Okay. Aktivitas lalin di Pantura Wali Songo masih terpantau. Ramlan tidak ada notit, masih lancar mengalir. Siaran sampai Mbak. Jam berapa Mbak Gre? Jam 7 kayaknya ya.
0: Iya,
1: ya kalau jam 7 ya.
0: Saja.
1: Nanti pulangnya hati-hati aja di jalan Mbak Greta. Bagi warga yang masih di jalan naik terus pada hati-hati patuhi rambu-rambu lalu lintas serta hormati pengguna jalan yang lain. Sementara yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat, sampai berjumpa lagi besok di Gelana Kota.
0: Okay.
1: Begitu Mbak Greta yang bisa diinfokan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Dan terima kasih ya Kawarasika. Hari ini saya mengobrol ngobrol soal senja. Dan terima kasih respon Kawarasika ini. Banyak yang mengirimkan foto senjanya. Termasuk kumpulan-kumpulan foto senja gitu ya. Bukan foto senja nih. Foto senja. Foto saat senja gitu. Iya, ini banyak Kawan Rasika yang mengirimkan dan ada beberapa yang saya pasang story ya di Rasika. Jadi Kawan Rasika bisa melihat nih senja di mana yang bagus gitu. Dan ada beberapa yang bagus yang saya posting gitu ya di story Rasika. Pak Prayogi, ini melintas di depan PT Glory, ada ambulans dari arah Demak menuju Semarang. Ini menyebabkan krodit sampai Indomaret Karang Tengah sepertinya. Ada pasien dari karyawan PT Glory atau Laka gitu ya. Mungkin pasien di sekitaran Glory itu mungkin pasien, mungkin ada yang sakit gitu ya, mungkin Pak Prayogi. Nah, ini update dari Pak Prayogi, ada ambulans di depan Glory ini dan sedikit melambat karena juga bubaran kerja ya di Glory ya. Oke, terima kasih Pak Prayogi untuk update-nya. Pak Prayitno.
2: Malam Mbak Greta, Warasika. Saya dari Karyadi, Mbak, mau ke Garupono. Ini tadi lewat Sugio Pranoto, Kalibandeng, Kelampisan, Ngalian. Kemudian kanan dapat dua tanyar, kemudian ini Gondorio, Mbak, lancar, Mbak. Kondisinya terang, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Prayitno dan terima kasih ya Kawan Rasika yang sudah menemani saya sejak siang tadi hingga malam hari ini. Dan terima kasih juga kita sudah ngobrol soal senja. Banyak Kawan Rasika yang suka dengan memotret suasana senja ya. Jadi banyak tadi ada beberapa yang saya posting di Rasika. Terima kasih ya kiriman untuk video juga untuk foto suasana senjanya. Besok kita ngobrol apa lagi? Tunggu besok. Kita ketemu lagi besok ya. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI kini hadir di Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Gajah Mada Selawi, Kabupaten Tegal. Bulog memastikan stok dan harga minyak kita di Jateng aman.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Selasa 11 Mei 2026, kita awali laporan dari Tegal.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal kini hadir di Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Gajah Mada Selawi, Kabupaten Tegal. Kehadiran kantor imigrasi merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Ini juga dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, seperti urusan penerbitan paspor dan pelayanan izin tinggal keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, diwakili Kabid Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Arief Yudhistira menyampaikan, berdirinya kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Tegal merupakan bentuk sinergi kuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Pemkab Tegal dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Tegal Purbo Satrio menegaskan, pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Perumbulok, Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat provinsi tersebut sejauh ini masih aman dan terkendali. Pimpinan Wilayah Perumbulok Kanwil Jateng Sri Muniati mengatakan, perusahaannya telah melakukan pemantauan di sejumlah pasar. Berdasarkan pemantauan dari Dinas Perdagangan dan instansi terkait, rata-rata harga minyak kita di Jateng masih cukup aman, berkisar Rp15.650 sampai Rp15.680 per liter. Artinya masih sesuai dengan harga eceran tertinggi mencapai Rp15.700. Bulog mendapatkan instruksi melakukan gerakan serentak untuk memastikan pasokan minyak kita tersedia di pasar rakyat, khususnya pasar pemantauan sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok. Saat operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang, ia mengatakan Bulog terus menyalurkan minyak kita dari stok komersial ke pedagang mitra di pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Setiap pedagang sembako di pasar mendapat sekitar 2 dus minyak kita. Distribusi dilakukan tidak hanya di Pasar Karangayu, tapi juga di pasar-pasar SP2KP dan pasar rakyat di berbagai daerah di Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong para pelaku ekonomi kreatif di wilayahnya terus melahirkan inovasi dan terobosan baru agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global. Pesan itu disampaikan Lutfi saat menghadiri peluncuran program Gecrafts Peduli yang digelar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gecraft Jawa Tengah di Semarang. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar karena dapat tumbuh dari berbagai kalangan masyarakat dan memberikan dampak luas baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menilai posisi Jawa Tengah yang kini menjadi salah satu tujuan investasi nasional perlu diperkuat dengan geliat ekonomi kreatif yang inovatif dan adaptif. Di tengah situasi geopolitik global yang terus memengaruhi kondisi ekonomi, sektor perbankan dan dunia usaha, para pelaku ekonomi kreatif dituntut mampu mencari peluang baru agar tetap bertahan dan berkembang. Lutfi juga mengapresiasi inisiatif Gecraft Jawa Tengah melalui program Gecraft Peduli. Ia menilai semangat kewirausahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian sosial kepada masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Komisi 4 DPRD Kabupaten Sragen memanggil manajemen PT Combined Wheel Industrial Indonesia atau CWII untuk meminta klarifikasi terkait pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan. Langkah ini dilakukan menyusul pemberhentian 849 pekerja, serta munculnya isu tes kesehatan yang dinilai tidak etis dalam proses rekrutmen. Itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 4 Sugiyanto bersama anggota, serta dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Sragen Rina Wijaya. Dari pihak perusahaan hadir Direktur Kuok Mangkang, Legal Manager Foni Tantoni, tim Poliklinik, serta penerjemah. Ketidakhadiran perwakilan HRD dalam pertemuan itu menuai kekecewaan dari DPRD. Sugiyanto menilai perusahaan yang beroperasi di wilayah Masaran tersebut kerap mengurangi tenaga kerja menjelang lebaran setiap tahunnya. Ia menyoroti bahwa perusahaan tidak menambah tenaga kerja meskipun meraih keuntungan besar. Pemutusan kontrak kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek keadilan. DPRD juga menekankan pentingnya perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada metode tes kesehatan yang tidak lazim. Praktik itu dinilai tidak sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku di Indonesia. DPRD meminta perusahaan segera memperbaiki sistem kerja dan mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum akan terburu-buru menerapkan kebijakan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan listrik. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan kebijakan itu masih dalam tahap pengkajian bersama DPRD. Itu disampaikan Lutfi usai rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah Kamis lalu. Saat ini Pemprov Jateng tengah menyiapkan perubahan perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Revisi atas Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2023 merupakan usulan prakarsa Komisi C DPRD Jawa Tengah sebagai upaya menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Wulan Purnamasari menjelaskan, pajak dan retribusi daerah merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah. Ia menambahkan perubahan perda ini juga menjadi konsekuensi dari penataan perangkat daerah serta berkembangnya potensi objek pajak dan retribusi di berbagai sektor. Meski secara umum rancangan aturan telah mengakomodasi sejumlah penyesuaian, pembahasan dinilai masih perlu diperdalam. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, Asosiasi Tinju Indonesia atau ATI tengah menyiapkan ajang kejuaraan tinju profesional tingkat nasional yang akan memperebutkan sabuk Gubernur Jawa Tengah dan Kapolda Jawa Tengah. Rencana itu dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 4 Juli 2026. Sebelum kejuaraan digelar, ATI terlebih dahulu mengadakan pelatihan bagi wasit dan juri tinju di Hotel Asia serta sasana SS Lab Boxing Semarang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang officiating sekaligus mendukung pembinaan atlet tinju di Jawa Tengah. Ketua Umum ATI Pusat Esther Situmorang menyampaikan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk mencetak perangkat pertandingan yang kompeten hingga ke level internasional. Ia berharap para peserta mampu meningkatkan kemampuan sehingga siap bertugas dalam berbagai ajang pertandingan ke depan. Jawa Tengah memiliki potensi besar baik dari sisi atlet maupun perangkat pertandingan. Ia optimistis dari daerahnya akan lahir petinju-petinju yang mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Selasa 11 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Selamat malam, assalamualaikum. Kita nikmati komposisi pilihan lagu-lagu Easy Listening malam ini, kawan. Mungkin lalu lintas sudah relatif lancar semuanya dibandingkan tadi. Kalau ada hal-hal yang mungkin mengganggu perjalanan Anda, kita sampaikan ya. Tapi nomor satu memang masih di kawasan Cepiring dan Oleri sih ya, jalur-jalur barat ini. Jalur-jalur barat, betul. Jalur timur biasanya padat gitu. Beberapa waktu ini merdeka dan melintasi jalan

Masih di Rasika 105,6 FM. Barusan itu lagu dari Andin ya kawan, dengan Meniti Pelangi di Rasika malam hari ini. Yang masih di jalan raya saya temani ya, ngobrol-ngobrol santai. Mumpung lalu lintas juga tidak begitu banyak kendala, kecuali memang jalur Pantura Barat gitu. Saya baca-baca berita dulu. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan penangguhan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pak Nadiem atau Mas Nadiem Makarim, yang juga pendiri PT Gojek ya. Saat ini menjalani penahanan rumah. Jadi hari ini tadi dari Majelis Hakim mengabulkan permohonan penasehat hukum terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan terdakwa dari tahanan rutan atau rumah tahanan menjadi penahanan rumah. Luar biasa ya. Maksudnya gini loh kawan. Tapi ya banyak di antara mereka punya alasan-alasan khusus ya. Majelis Hakim punya alasan khusus kenapa harus menjadi tahanan rumah. Tapi banyak juga yang ditolak, banyak juga yang harus harus mempertanggungjawabkan, harus dengan hukuman penjara yang sekian lamanya. Artinya mungkin kalau kita lihat ada orang yang rela menghabiskan seluruh tabungannya. Ini di luar konteks dari Pak Nadiem ya, terkait dengan kebebasan kawan. Ada orang yang rela menjual asetnya, membayar pengacara mahal, menghadapi sidang yang panjang dan melelahkan, hanya untuk satu harapan, yaitu bebas. Kita melihat banyak kasus-kasus di mana mereka bersidang minta dibebaskan atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, termasuk juga permohonan tahanan rumah mungkin terlihat seperti proses hukum biasa, tetapi di balik itu ada satu kenyataan yang menampar kita betapa kebebasan itu ternyata sangat mahal ya. Mereka yang berada di balik jeruji itu memahami nilai kebebasan itu jauh lebih dalam dibandingkan mereka yang masih bisa berjalan bebas di luar sana. Hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa, misalnya menghirup udara pagi tanpa batas, kemudian tidur di rumah sendiri, atau memeluk keluarga kapan saja gitu ya, berjalan tanpa pengawalan, bagi seorang tahanan itu adalah kemewahan yang tidak ternilai harganya. Tapi ironisnya kawan, manusia itu sering baru menyadari harga sebuah kebebasan itu ketika kebebasan itu dirampas. Ada sebuah buku karya Victor E. Frank, judulnya adalah Man's Search for Meaning, di mana di situ menggambarkan dengan sangat kuat bagaimana manusia itu akan mempertahankan secercah kebebasan gitu, bahkan dalam penderitaan paling gelap gitu. Jadi artinya bahwa ketika tubuh dipenjara, manusia masih berjuang mempertahankan kebebasan terakhirnya, yaitu untuk harapan dan untuk hidup sebagai manusia yang utuh gitu. Dan mungkin disitulah letak makna yang paling dalam kawan. Orang yang bebas sering tidak sadar bahwa dirinya itu kaya loh. Sementara orang yang kehilangan kebebasan rela membayar apa saja untuk mendapatkannya kembali. Dan itu nilainya sangat mahal, bahkan tak terukur dibandingkan mungkin harta kita. Kita yang hari ini masih bisa pulang ke rumah tanpa izin siapapun gitu ya. Masih bisa duduk bersama keluarga tanpa batas waktu gitu ya. Masih bisa menentukan langkah hidup sendiri. Ya sesungguhnya sedang menikmati kemewahan yang luar biasa loh. Hanya saja terlalu sering lupa juga, kadang-kadang ini kita lupa mensyukurinya gitu. Dan apa ya, intinya adalah bahwa penjara itu mengajarkan sesuatu yang sering gagal dipahami orang bebas gitu. Bahwa kebebasan bukan sekedar keadaan, melainkan nikmat yang tak ternilai. Di luar sana itu orang menggamburkan waktu tanpa arah. Di dalam sana seseorang rela menghabiskan harta, menghabiskan tenaga, bahkan harga dirinya hanya untuk bisa melihat langit tanpa jeruji itu gimana rasanya gitu ya. Jadi kebebasan itu memang mahal kawan, dan biasanya manusia baru menyadarinya atau menyadari nilainya ketika dia kehilangannya.
yuk yang sekarang ini sedang menjabat sesuatu, yang menjabat punya kesempatan untuk melakukan apa ya, hal-hal yang bisa berefek hukum gitu. Mumpung apa ya, karena nanti kalau sudah kadung apa ya, kadung masuk itu, waduh, hanya bisa menyesal ya, dan akan menghabiskan banyak uang untuk bisa meraih kebebasan yang kadang gagal. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM, memantau situasi lalu lintas malam ini. Saya Haris, kawan, sampai dengan jam 9 malam nanti.

Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris Kawan, ngobrol-ngobrol santai saja malam ini ya. Kawan, mumpung lalu lintasnya lancar semua di kota Semarang dan sekitarnya. Semarang arah Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang lancar. Kecuali di lingkar Kudus saja yang antreannya cukup panjang di traffic light Jepang karena masih ada pengecoran jalan di situ. Sementara Semarang menuju arah Gubuk, Purwodadi lancar. Semarang arah Solo melewati Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali lewat tol maupun lewat nontol lancar. Kota Semarang landai semuanya kawan, tanpa kendala apapun. Beberapa titik masih ada pekerjaan di jalan tol tapi lalu lintasnya lancar. Semarang menuju ke arah Batang bisa menjadi jalur alternatif untuk menghindari kepadatan yang ada di Cepiring atau di Lingkar Weleri yang cukup panjang sejak tadi pagi sampai dengan malam ini dan mungkin beberapa hari ke depan. Kemudian beberapa hal lainnya, Pak Ferry, beberapa kawan Rasika memilihkan lagu, oke. Pak Alas Michael, boleh saja mas, bebas. Akan tetapi di balik kebebasan kita jalan itu juga perlu diperhatikan rambu-rambu lalu rambu-rambu norma etika dan aturan serta jangan kebablasan. Oke, dan pengen dengar lagunya Iwake, bebas, betul sekali karena apa ya? Bebas itu apa ya? Bebas adalah nikmat yang mahal. Banyak orang rela menghabiskan harta, tenaga, bahkan hidupnya hanya untuk mendapatkannya. Tapi kebebasan bukan berarti hidup tanpa aturan, seperti kata Pak Michael. Sebab kebebasan yang kehilangan norma akan berubah menjadi apa ya? Keserakahan barangkali ya. Dan kebebasan tanpa tanggung jawab itu perlahan-lahan bisa melukai orang lain maupun diri sendiri. Jadi intinya adalah kita bebas berbicara, tetapi kita tetap harus menjaga kata-kata, ya nggak sih? Kita bebas bertindak tetapi juga harus menjaga batas. Kita bebas menjalani hidup tapi tetap harus ingat bahwa hidup berdampingan dengan manusia lain yang membutuhkan adab dan nurani gitu ya. Karena pada akhirnya kebebasan sejati itu tentang melakukan apa saja sesuka, bukan tentang melakukan apa saja sesuka hati, tapi kemampuan untuk tetap memiliki kendali atas diri sendiri. Itu kira-kira, kebanyakan ngomong ya.

Birthday dari Michael Learns to Rock di Rasika malam hari ini, kawan. Tadi siang saya habis dari stasiun. Seperti biasa, saya menikmati sebuah roti yang namanya hanya satu huruf saja. Dan saya paling suka sama sebetulnya ada beberapa yang saya suka, tapi paling suka itu yang butternya gitu. Iya, betul sekali. Saya ada sedikit cerita soal kisah roti boy dan roti O. Itu sering dijadikan contoh dalam dunia berpindah, berubah bentuk, lalu lahir kembali menjadi kekuatan baru. Itu saya dengar itu banyak yang ngomong begitu ya. Cerita-cerita para motivator bisnis. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya, bahwa roti boy itu berasal dari Malaysia dan dulu sempat menjadi fenomena besar di Asia Tenggara. Ciri khasnya tentu kita tahu bersama dan sederhana, tetapi kuat gitu. Roti hangat dengan aroma kopi dan mentega yang sangat khas. Banyak orang rela antri termasuk saya karena memang aroma yang keluar dari oven itu mampu memancing rasa lapar. Saya merasakan sendiri bahwa sebetulnya saya gak lapar, tetapi karena aroma itu memerintahkan otak saya untuk beli dan mencicipi gitu. Dan saya rela antri pada waktu awal-awal di Citraland dulu, masih ingat kan ya. Nah, ketika konsep ini masuk ke Indonesia, bisnisnya berkembang pesat. Tetapi seperti banyak bisnis lain, perjalanan di dalamnya tidak selalu mulus. Ada dinamika manajemen, perbedaan arah, ada konflik kepentingan, sampai persoalan pengelolaan merek dan strategi bisnisnya bagaimana gitu. Ya, dalam dunia usaha seperti ini sebenarnya sangat umum terjadi. Ketika bisnis mulai besar gitu ya, di situ biasanya ada ego, ada visi, ada kepentingan yang sering ikut membesar. Dari situlah kemudian lahir roti O gitu, yang sudah lepas dari roti boy ya. Secara konsep produknya mirip, tetapi mereka membangun identitas sendiri, memperkuat distribusi, dia punya konsep lokasi yang sangat strategis, terutama yang sebetulnya tidak dimiliki oleh Roti Boy barangkali ya, terutama di stasiun dan juga pusat mobilitas, serta fokus pada model bisnis cepat saji yang efisien. Kenapa Roti O bisa sukses? Karena mereka memahami satu hal penting dalam bisnis, yaitu produk enak saja itu tidak cukup ternyata. Produk itu harus mudah ditemukan, mudah diingat, dan juga konsisten. Nah, Roti O itu hadir di tempat yang dimana orang itu lapar, capek, dan butuh sesuatu yang cepat gitu. Dan disitulah hipnotisnya aromaterapi yang dipanggang langsung dari oven gitu ya, menjadi sebuah iklan gratis yang bekerja setiap menit. Ketika orang lewat mencium aroma, lalu membeli secara spontan gitu. Dan mereka juga berhasil membangun kebiasaan pasar, di mana banyak orang akhirnya mengaitkan perjalanan kereta, perjalanan atau stasiun atau transit. Kalau di Jakarta itu mungkin di beberapa tempat

tempat KRL dan sebagainya ya, di mana orang tiap hari banyak sekali di situ. Dan ketika sebuah produk sudah menjadi bagian dari kebiasaan hidup orang, bisnisnya menjadi sangat kuat. Dan apa ya, saya bilang dari kisah ini ada pelajaran besar, di mana dalam bisnis konflik itu bisa memecah jalan, tetapi juga bisa melahirkan apa ya, sesuatu yang lebih besar gitu. Dan kadang keberhasilan bukan datang dari menemukan ide yang benar-benar baru gitu. Ini memang bukan ide yang pertama gitu, tetapi dari menjalankan ide lama dengan manajemen yang lebih tepat, kemudian lebih fokus dan lebih dekat dengan kebutuhan pasar. Dan pada akhirnya bisnis itu, kata para motivator, itu bukan hanya soal siapa yang memulai, tetapi siapa yang paling mampu bertahan, kemudian beradaptasi dan memahami perilaku manusia. Gitu katanya. Yang lagi pulang ke rumah, kawan, selamat malam. Selamat menikmati perjalanan menuju ke rumah, di mana di sinilah sebuah pengalaman yang tiap hari kita lakukan ya.

sebuah lagu dari Michael Bublé dengan Home. Saya juga punya cerita lagi tuh, ada beberapa kawan yang menyukai. Oke, okay, gak apa-apa ya. Mungkin saya akan cerita di beberapa kesempatan yang akan datang. Ada pelajaran bisnis juga. Kisahnya hampir sama seperti Roti Boy dan Roti O gitu. Yaitu satu lagi tuh, ada. Ada mungkin juga pernah menikmati roti itu dan sangat populer di Indonesia. Setelah ini ya, tetap bersama kami di Rasika

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang.

Soal sepi kawan, lagi perjalanan tentu butuh suara-suara untuk teman perjalanan, apalagi kita perjalanan jauh gitu ya. Memang musik bisa menjadi teman kawan, tapi kalau musik aja itu kayaknya masih kurang. Radio adalah teman yang mungkin pas untuk yang sendirian ya. Kalau jam-jam segini karena lancar, kalau suatu saat, kalau tiba-tiba ada hal yang insiden, kejadian gitu, kita sama-sama tahu ya kawan. Bu Santi tadi kebetulan pas kok sama juga tuh dari Tawang ya, beli roti O juga. Pak Michael tadi ngomongin soal roti O, jadi ingat kejadian ibu-ibu itu. Oh betul ya, kalau gak salah itu akhir tahun kemarin tuh ada seorang nenek yang ditolak membeli roti menggunakan uang tunai atau cash di gerai di, kalau gak salah itu di Monas ya, atau di Transjakarta di sana gitu. Dan kemudian ramai kan, dan akhirnya BI menegaskan bahwa berdasarkan pasal sekian gitu, bahwa setiap orang dilarang menolak pembayaran dengan uang tunai rupiah. Ya, tapi di sisi lain, Bank Indonesia juga menggalakkan kris. Ya. Orang menyebutnya biasanya QRIS atau QRIS, tapi yang benar adalah kris. Gitu. Nah, akhirnya pada bulan Januari, kebijakan ini atau Roti O itu kembali menerima pembayaran tunai atau cash di seluruh gerainya di seluruh Indonesia. Gitu, sejak awal tahun, artinya mungkin beberapa waktu setelahnya ada kejadian itu gitu. Kembali lagi ke ngobrol-ngobrol soal apa ya tadi ya, soal roti gitu. Entah bagaimana saya lagi hype roti. Ada pelajaran penting juga terkait dengan roti ini kawan. Ini soal bisnis lagi ya. Bisa juga diterapkan kepada tentang kita kehidupan. Saya ada contoh kisah tentang antara BreadTalk dan Mako. Ya. Mungkin Anda kalau lihat dulu pernah membeli di BreadTalk, kok tiba-tiba berubah menjadi Mako, itu juga menarik tuh dilihat dari sudut pandang bisnis gitu. Di situ bukan sekedar soal pergantian nama toko roti, tetapi kita belajar tentang bagaimana sebuah bisnis itu harus terus hidup meskipun kerjasama ataupun lisensi atau arah perusahaan itu berubah gitu. Nah, saya kasih contoh bahwa BreadTalk itu pernah menjadi simbol roti modern di Indonesia waktu itu. Konsepnya tentang konsep dapur itu terbuka, aroma roti yang mungkin hampir sama seperti roti boy ya, langsung terasa gitu ya. Tampilannya juga premium dan juga pengalaman belanja yang modern membuatnya itu berbeda pada zamannya gitu. Dan desain tokonya juga ala-ala Jepang, di mana Jepang itu kalau masalah roti pasti terkenal lembut, pasti terkenal positif lah ya. Orang datang ke situ bukan hanya membeli roti, tetapi kayak membeli gaya hidup dan pengalaman gitu. Tetapi dalam dunia bisnis, terutama bisnis franchise dan juga lisensi merek gitu, hubungan kadang tidak selalu berjalan selamanya. Ada masa kontrak, ada perubahan strategi, ada pembagian keuntungan, hak merek, kemudian juga arah ekspansi yang kadang mungkin tidak sejalan lagi gitu dengan pemikiran di Singapura ataupun dengan yang punya di sini gitu. Nah, ketika kerjasama berubah atau berakhir, perusahaan lokal kadang harus memilih tetap bergantung pada nama lama atau membangun identitas sendiri gitu. Nah, dari situlah lahir Mako Cake and Bakery, dan disinilah pelajaran bisnis yang menarik muncul. Itu punya dari grup Johnny Andrean ya, yang punya salon itu. Banyak orang mengira kekuatan bisnis itu ada pada nama besar. BreadTalk itu nama besar ya. Nah, padahal seringkali kekuatan sebenarnya itu ada pada sistem, ada pada pengalaman dan juga kemampuan membaca pasar. Nah, orang di sini tahu persis. Akhirnya pengganti atau setelah selesai dengan BreadTalk, Mako tetap bisa berjalan karena mereka tidak memulai lagi dari nol gitu. Mereka sudah memahami bagaimana operasional, bagaimana selera pelanggannya,
di mana lokasi strategis mereka sudah ngecupi ya, bukan ngecup apa namanya itu, sudah punya gitu rantai pasokannya sampai apa ya pola konsumsi masyarakatnya gitu. Jadi intinya adalah nama bisa berubah tetapi pengalaman bisnis tetap tinggal gitu. Nah, artinya dalam bisnis itu merek memang penting, tetapi kemampuan menjalankan bisnis itu jauh lebih penting. Ada perusahaan yang punya nama besar tetapi runtuh ketika manajemennya lemah. Ada juga kehilangan nama besar tetapi tetap bertahan karena pondasinya kuat. Nah, kisah seperti ini sebenarnya sering terjadi di dunia usaha. Karena kadang sebuah perpisahan bisnis itu justru menjadi titik lahirnya identitas baru yang lebih mandiri gitu. Nah, dari dua kasus ini, bukan kasus ya, dari pelajaran dari Bretok menjadi Mako, kita belajar bahwa bisnis sejati itu bukan sekedar menempel pada nama terkenal, tetapi tentang kemampuan membangun nilai, menjaga kualitas, dan juga membuat pelanggan itu tetap datang meskipun papan namanya berubah gitu. Dan kadang-kadang juga kita gak menyadari, loh namanya beda toh, tapi kok rotinya sama gitu. Karena pelanggan mungkin pertama kali datang karena merek ya, tetapi mereka kembali karena pengalaman. Dan dalam bisnis itu apa ya, bertahan setelah kehilangan nama besar kadang justru menjadi bukti kedewasaan yang sebenarnya gitu. Itu kata para ini, para pengamat bisnis yang pernah saya baca. Gitu kawan Rasika. Saya Haris kawan, sampai dengan jam 9 malam nanti. Ngobrol-ngobrol ringan saja, mumpung tidak begitu ramai lalu lintas ya.

Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya pengen dengar lagu yang sudah beberapa waktu ini tidak saya rasakan. Karena saya kangen terus terang ya. Dan saya ingin mendengarkan lagu itu karena saya kangen dengan situasi yang saya alami beberapa waktu kemarin. Nanti lagunya, mungkin Anda akan tahu. Saya sapa-sapa dulu ya, Pak Ferry selamat malam, Mbak Dina Di Valeri selamat malam, kemudian Bu Suyati selamat malam juga. Aku pernah juga mau bayar pakai tunai pas beli roti tertentu di salah satu mal Semarang, gak bisa. Akhirnya gak jadi beli. Ya. Mungkin sekarang udah bisa ya Bu. Oke, kemudian Pak Reza, kalau roti susu itu ada dua sama apa beda pemiliknya ya Bung Haris ya? Nah, nanti saya ceritain. Konflik ya, di mana konflik itu ada beberapa tokoh, kasus-kasus di mana kita banyak pelajaran hidup justru terlihat paling jelas itu dari runtuhnya sebuah bisnis. Kita gak ngomong warisan ya, tapi warisan perusahaan. Saya ada beberapa teman yang memang ada kasus ini juga gitu ya. Ya lagi-lagi ini teman-teman saya yang di waktu itu di Chinatown gitu. Karena ketika uang, kekuasaan, keluarga, dan ego bercampur, itu bisnis tidak lagi hanya soal mencari untung, tetapi juga soal bagaimana menjaga hubungan manusia, dan itu contohnya banyak. Kita sering melihat usaha keluarga itu awalnya dibangun dari nol dengan perjuangan luar biasa. Membangun misalnya contoh kecil warung sate gitu ya. Sate itu bisa menjadi warung sate lama-lama bisa menjadi legend, terkenal, dan mungkin karena keluarganya ada perselisihan, maka terjadi sesuatu terhadap perusahaan itu. Kita bisa melihat juga orang tua memulai dari toko kecil, bekerja siang malam, hidup hemat, membangun kepercayaan pelanggan sedikit demi sedikit, dan akhirnya bisnis itu tumbuh jadi besar gitu. Cabangnya banyak, bertambah gitu ya, uang mulai banyak. Tetapi ketika generasi berikutnya masuk, masalah mulai muncul nih. Ada yang merasa paling berjasa, ada yang ingin menguasai keputusan gitu ya. Ada yang bekerja keras tetapi merasa pembagian gak adil. Ada yang hanya menikmati hasil tetapi tanpa memahami perjuangan awal gitu ya. Dan perlahan yang pecah itu bukan bisnis kawan, tetapi keluarganya. Dan itu contohnya mungkin banyak ya. Jadi intinya adalah membangun bisnis itu sulit, tetapi menjaga hati manusia di dalamnya itu jauh lebih sulit, kata kawan saya. Banyak usaha itu runtuh bukan karena produknya jelek, tetapi karena konflik internal, kemudian perebutan kekuasaan, kemudian warisan, atau hilangnya rasa saling percaya gitu. Itu banyak. Apalagi kisah-kisah di drama Cina itu. Itu banyak juga kasus seperti itu, kawan. Kalau itu kan drama pendek. Kalau ini kisah kehidupan, kawan. Oke, saya contohkan ya. Ada kisah perusahaan besar dunia seperti Adidas dan Puma gitu. Itu adalah dua merek raksasa. Itu lahir sebetulnya dari konflik dari dua saudara kandung. Itu namanya Adolf dan Rudolf gitu. Nah, awalnya mereka membangun usaha sepatu bersama. Tetapi karena perselisihan membuat mereka itu berpisah dan mendirikan perusahaan masing-masing. Nah, akhirnya dari konflik keluarga ini lahirlah dua merek besar dunia, gitu, yaitu.

Adidas dan Puma. Saya ingin menyampaikan bahwa pelajarannya sederhana tetapi dalam. Kadang manusia itu lebih sulit berbagi kekuasaan daripada berbagi kesulitan. Saat orang atau saat susah, orang itu kompak berjuang bersama. Wah, mati-matian. Dan rukun gitu. Tetapi ketika sukses datang, mulai nih ego sering mengambil tempat gitu. Ada lagi banyak kisah restoran, toko keluarga yang akhirnya pecah karena anak-anaknya tidak punya visi yang sama. Satu ingin ekspansi besar-besaran, satu ingin bertahan konservatif gitu ya. Satu lagi hanya ingin hasil. Nah, bisnis akhirnya menjadi medan perang yang dibungkus hubungan keluarga. Karena itu banyak pebisnis sukses, pebisnis yang champion atau pebisnis senior gitu bilang bahwa bisnis keluarga yang besar itu bukan dibangun hanya dengan modal uang, tetapi dengan kemampuan menahan ego gitu. Maksudnya gini, banyak bisnis gagal bukan karena pasar itu menolak mereka, tetapi karena orang-orang di dalamnya tidak lagi bisa duduk dalam hati yang sama gitu. Jadi uang memang bisa membesarkan usaha, tetapi juga bisa memperbesar ambisi manusia. Dan seterusnya. Ini kalau ngomong gak habis-habis ini. Saya pingin mendengarkan lagu yang pingin saya rasakan beberapa waktu. Karena sudah beberapa waktu ini tidak kita rasakan ya suasana seperti yang ada di lagu ini. Apalagi agak deras sedikit gitu. Karena kita memang sudah memasuki musim kemarau.

0: Anda masih bersama di Rasika. Ini kawan yang saya inginkan beberapa waktu ini, karena kalau siang panas banget, apalagi malam juga ada gerimis-gerimis dikit gitu. Tapi kalau di daerah Banjarnegara, Purwokerto, Purbalingga itu hampir tiap hari ya hujan di sana, masih ada sih. Dan cukup dingin juga masih di sana. Beberapa kawan yang udah masuk Rasika, Mas, kalau lumpia di situ tuh apa? Yang di Jalan Gajah Mada ya. Kalau itu bukan pecah, itu pengembangan usaha gitu ya. Ada yang pecah, ada yang berkembang usaha. Kalau yang Anda maksud itu yang sebelah kanan itu punya Engkoe, yang sebelah kiri punya CCE gitu loh. Suami istri. Beda ya. Kemudian Pak Bagus, selamat malam.
1: Mas Aris.
0: Yuk.
1: Di Semarang ada loh Mas, yang dulunya satu keluarga, sekarang pecah kongsi Mas.
0: Apa itu?
1: Yang dimana? Ada di Gajah Mada sama yang di apa namanya, Pemuda.
0: Oh.
1: Tidak saya sebutkan merek, yeah. Mungkin tahu ya Mas Aris ya. Itu pecah kongsi, itu dulu satu satu marga itu Mas Aris ya.
0: Oke. Okay. Terus. Ya. Ada juga satu lagi tuh yang pecah kongsi, yang kemarin saya lewat tapi gak jadi karena baru dibuka sih di Kota Lama. Itu katanya sih pecah kongsi juga, karena mungkin saya gak tahu persis ya, tetapi ada perbedaan logo. Yang satu menggunakan logo merah, yang satu menggunakan logo hijau. Itu. Dan yang di Kota Lama yang baru itu, saya pengen makan di situ tapi nggak jadi karena apa, tempat parkirnya nggak ada gitu. Jadi ya gitu ya. Anda tahu nggak apa kira-kira? Ya itu rumah makan. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Nathan, selamat malam. Wah, cerita di depan saya bener nih Mas. Supplier saya itu saudara sendiri jadi ribut karena rebutan melanjutkan arah perusahaan setelah ditinggal ayahnya. Ya, perusahaan sudah jalan 40 tahun jadi bubar. Sangat disayangkan ya. Ada juga saya beberapa kawan itu di pecinan itu usahanya ditinggalkan. Kalau apa ya, usaha orang tuanya itu mereka nilai sudah tidak mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, anak-anaknya sudah pindah ke Jakarta semua, usaha di Semarang apa ditungguin sampai tua, nggak ada yang meneruskan gitu. Coba sini aku terusin gitu. Tapi anaknya itu apa ya, ingin sesuatu yang lebih menantang, lebih besar gitu. Dan akhirnya hidup di Jakarta dan perusahaan di sini terbengkalai, rumah di sini juga yang besar itu juga terbengkalai, jarang di tinggali. Ada yang begitu juga gitu. Jadi tanpa meneruskan perusahaan orang tua, tapi mereka membuat usaha sendiri, itu juga ada beberapa kasus gitu dan mungkin cukup banyak ya. Pak Prayitno, malam.
2: Malam Mas Hari, selamat Rasika. Ini masalah pengembangan atau pecah kongsi. Ini ada Mas Soto yang terkenal di Pelampitan. Itu ada juga yang di Jolotundo Mas, itu katanya cucunya yang buka, tapi dengan merek berbeda. Kemudian ada lagi di Simongan, itu dulu bekas karyawannya dengan merek yang berbeda juga. Itu sebenarnya secara etika gimana Mas? Padahal kan yang utama kan yang di Pelampitan itu, apakah untuk yang di Jolotundo maupun Simongan itu termasuk apa kode etik enggak? Terima kasih.
0: Ya, gimana menurut Anda tentang hal ini? Kita juga sering melihat beberapa apa namanya peninggalan orang tua yang mungkin salah satunya kantor-kantor cabangnya ataupun gerai-gerainya diberikan anak-anaknya. Di sini kamu yang satu gitu, kemudian yang dua dan sebagainya. Ya tentu apa namanya orang bisnis yang tahu ya patut dan tidak patutnya gitu terkait dengan apa namanya warisan usaha ini. Ini menarik juga kawan kalau kita lihat ya. Kali lagi terkait keluarga, bisnis is bisnis. Ada apa namanya ketika sudah disampaikan ataupun sudah didaftarkan hak kekayaan intelektual terkait dengan apa ya ke hak cipta dan lain sebagainya, tentu urusannya kalau di apa ya, sudah tidak ada lagi urusan keluarga gitu ya, tidak ada lagi apa namanya, ketika sama-sama keras kemudian dibawa ke pengadilan perdata, itu urusannya bisa panjang. Seperti kita tahu, pengadilan perdata itu kan waktunya lama gitu ya, dan capek. Urusannya bisa bisnis dan bisa hukum juga kalau memang sudah di apa, urusannya bisa menuju ke hukum. Pak Adnan, selamat dengar lagunya Air Supply. Oke. Okay. Yang ke Kendal bagaimana arus lalu lintasnya, Bung? Ke Kendal di Brangsong aja, Pak. Untuk arus lalu lintas di Brangsong ini cukup padat yang ke arah Semarang. Seperti biasa, antrian sekitar 2 kilo. Kalau mau ke Weleri, hanya di Cepiring saja. Antrian malam ini tidak sepanjang sore ataupun siang tadi. Tapi kalau mau Weleri, ya lewat dalam kota. Dalam kota di sekitar Weleri untuk hari-hari ini masih macet panjang ya, terutama untuk yang misalnya mau ke apa ya, Weleri ataupun ke Gringsing dan sebagainya. Kalau di dalam kota sih lumayan, artinya bisa dilalui walaupun padat, tetapi di dalam kota di pasarnya. Pak Arlas Michael, selamat malam. Ya, Mas Haris bersyukur masih tinggal di Ungaran, biarpun musim kemarau asal airnya lancar. Coba Mas Haris tinggal di Pontianak, musim kemarau air tidak lancar dan di sana minum air hujan. Oh iya, iya betul. Yang berhasil mungkin ngomongin soal bisnis ya, dari warisan bisnis itu seperti Indofood, kemudian apa namanya, Surya Paloh yang dulunya usaha ditinggal orang tuanya, itu kata Pak Michael mencontohkan. Iya, iya, iya. Ada contoh-contoh yang mungkin yang menjadi, saya pernah nonton film Gucci, kawan. Nonton film Gucci itu kisahnya sangat dramatis gitu ya. Seperti kita tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis mewah, tapi di dalamnya dulu itu pernah terjadi konflik keluarga. Di situ ada perebutan saham, ada pengkhianatan, ada pertikaian internal, sampai dengan pembunuhan si ininya, si apa, si Gucci-nya yang sangat terkenal. Dan ironisnya merek Gucci tetap mendunia, tetapi keluarga Gucci sendiri perlahan kehilangan kendali atas perusahaan itu. Gitu kawan. Anda coba nonton ataupun baca deh kisah Gucci itu, sangat miris gitu kalau saya lihat. Gucci itu kan luar biasa, tetapi sebenarnya keluarganya sendiri sudah enggak apa ya? Keluarga yang keturunan asli ya, itu sudah enggak cawe-cawe lagi. Jadi intinya adalah kadang keluarga itu membangun nama besar, tetapi konflik internal membuat nama itu akhirnya dikuasai oleh orang lain. Gucci itu kawan, ngeri banget. Pak Dimas Nugroho, selamat malam. Oh Haris, mau tanya, kalau tahu gimbal Pak Edi itu apakah sama satu keluarga? Itu yang original di daerah mana tuh? Nah, itu dia. Aku beberapa waktu yang lalu makan yang di sebelah sana, tapi ternyata kata teman saya, itu yang ada tulisan aslinya,

nya gitu. Oh, yang ada tulisan Bung Aris, kalau usaha yang diwariskan sebaiknya dibuat PT saja. Jadi semua ahli waris dapatnya saham dan pengelolaan yang sebaiknya dipegang yang kompeten gitu. Tapi sebaiknya aset disetting sewa gitu. Jadi tetap warisan yang mudah dibagi. Ya, harusnya memang begitu. Tapi kembali lagi, kadang di dalamnya ada trik-trik ataupun hal-hal yang membuat kita harus prihatin di dalamnya kalau tidak ada pengertian antar keluarga. Apalagi sudah turunan yang ketiga gitu. Waduh. Yes. Susah ya kalau tidak ditata dengan baik. Perusahaan-perusahaan besar yang sukses banyak.

Pak Nathan, selamat malam. Terima kasih Bung Aris sudah ditemani perjalanan dari gerbang tol dari gerbang tol Prambanan tadi jam 7. Ini sudah sampai Tanah Mas. Antar tim saya. Secara umum perjalanan lancar, cenderung sepi di tol. Sebentar lagi lanjut arah Hanuman untuk pulang rumah. Selamat malam untuk kawan Rasika. Dulu ada soto dan pecel Bujum atau siapa gitu namanya, saya lupa, di Ungaran, kata Pak Michael. Sangat ngetop dan legendaris, banyak cabang di Semarang. Tetapi sekarang sudah hilang, gak kelihatan di lagi di Ungaran gitu. Oh ya? Apa ya? Saya kok lupa gitu. Pak Indra Giri, selamat malam Bung Aris, pengen dengerin lagunya MJ One Day in Your Life. Sudah ada di playlist. Ada, sudah mau saya munculin itu sebetulnya nanti. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan-kawan, udah masuk ke Rasika malam ini. Kejadian-kejadian menonjol di Kota Semarang di Hill ya. Beberapa kejadian-kejadian, saya buka dulu ini dari damkar, ada kejadian apa gitu. Soalnya kadang-kadang saya buka, penyelamatan sarang tawon. Tadi ada ular di ruang dapur rumah warga, membantu. Kemudian, apalagi ini ya. Ini tadi ada kejadian kebakaran trafo PLN, tapi tadi sih jam 7 setengah 7 di Gedung Mundu. Aman. Kemudian jalur lainnya Semarang kota lancar menuju ke arah Demak, Kudus, Pati lancar, kecuali lewat lingkar Kudus yang padat ya, karena masih ada pekerjaan jalan. Kemudian jalur lainnya di Brangsong Kendal arah ke Weleri masih cukup padat ya arus lalu lintasnya karena pekerjaan jalan dan volume kendaraan juga masih cukup ramai. Kemudian juga di Cepiring seperti biasa, terutama yang dari Weleri ke arah Semarang cukup panjang. Di lingkar Weleri juga begitu. Itu aja sih lalu lintasnya. Semarang Solo lalu lintasnya lancar untuk malam ini. Kemudian beberapa catatan terkait dengan saya kok seperti ini ya. Padahal saya itu tidak banyak mengetahui soal bisnis. Saya banyak membaca. Keluarga saya kebetulan memang dalam keluarga tidak banyak konflik karena memang tidak ada bisnis yang ditinggalkan. Jadi sesuai dengan profesinya masing-masing. Saya siaran, ada kakak saya yang jualan dan sebagainya. Jadi bukan warisan dari orang tua dan tidak punya usaha besar juga gitu. Tetapi saya belajar dari orang-orang besar yang menjalankan perusahaannya sampai 2-3 turunan dan itu berhasil, tidak ada konflik. Mungkin ada konflik ya, tetapi kita nggak tahu juga. Tetapi yang pasti bahwa ada hal yang penting, yaitu dalam bisnis itu katanya kita harus bisa memisahkan antara hubungan keluarga dengan sistem bisnis. Kasih sayang itu tetap keluarga, harus diutamakan. Tetapi bisnis is bisnis. Aturan tetap profesional gitu. Jadi mereka punya, ada beberapa prinsip yang biasanya membuat bisnis keluarga itu lebih sehat. Itu perannya itu harus jelas. Siapa pemilik saham, siapa yang aktif bekerja, siapa yang hanya investor pasif gitu ya, siapa yang berhak mengambil keputusan, itu sudah diatur dalam dalam bisnis gitu. Jadi tidak ada hal yang merasa punya hak penuh, pasti konflik tuh ya, karena aturannya nggak ada gitu. Family constitution gitu. Dan jangan semua anak itu dipaksa masuk bisnis ya, kata beberapa pengusaha ya, karena tidak semua anak itu punya minat dan juga punya kemampuan yang sama. Kadang orang tua itu ingin semua anak ikut usaha gitu agar adil ya, semua ikut usaha nanti dapat anunya sama. Padahal memaksa orang yang tidak cocok justru bisa merusak perusahaan dan juga hubungan keluarga sekaligus gitu. Ada satu contoh yang saya baca di film, itu keluarga Santoso. Jangan itu. Itu khayal ya. Tetapi ada hal yang menarik kawan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat aturan tertulis sejak orang tua itu masih hidup loh. Ya.
Ini yang paling sering dihindari karena dianggap nggak enak, nggak etis dibahas karena orang tua masih hidup. Padahal justru kejelasan sejak awal itu bisa mencegah pertengkaran besar nantinya gitu. Misalnya tentang bagaimana warisan gitu, nggak ada tabunya kalau diomongin gitu kawan. Ya, karena mumpung orang tua itu masih hidup gitu. Nanti kalau sudah nggak ada bisa konflik tuh warisan tuh. Padahal sebetulnya kejelasan awal itu lebih baik kawan. Misalnya terkait pembagian sahamnya bagaimana, hak keputusannya bagaimana, pembagian keuntungannya bagaimana, penerus utamanya siapa, mekanismenya bagaimana, sampai penggunaan merek, apa nama merek keluarga itu bagaimana nanti misalnya gini-gini dan seterusnya. Artinya itu sudah tertulis rapi dalam family constitution atau perjanjian keluarga bisnis. Itu kata orang-orang ya, kata orang-orang bisnis ya kawan. Dan dan satu hal lagi juga, bisnis itu tidak berjalan dengan rasa kasihan katanya. Kalau perusahaan dipimpin orang yang tidak kompeten hanya karena status anak tertua, itu bisa konflik dan kerugian bisa membesar gitu. Anda bisa lebih banyak tanya deh ya tentang hal-hal semacam ini di apa namanya, di buku-buku bisnis. Tadi saya mencontohkan beberapa kasus-kasus awalnya yang terkait dengan apa ya, merek-merek dagang, bagaimana bisa survive gitu. Oke, Anda masih bersama di Rasika malam ini.

Saya kok denger lagu ini tuh kayak di sebuah apa ya, tempat yang sepi gitu. Saya kok tiba-tiba merasa sedih yang denger lagu ini. Entah kenapa. Sedih aja saya melihat karena memang lagunya enak sih, bagus sih, asik. Pak Arifin tanya ke Rasika, "Mas, di Lingkar Ambarawa ada apa? Kok macet?" Oke. Kita dapat informasi di situ ada kecelakaan lalu lintas ya kawan ya, di Lingkar Ambarawa. Itu kalau saya lihat adu arep gitu, adu banteng. Mobil pribadi dengan mobil pribadi. Saya lihat itu mobil silver dan mobil apa Avanza apa Xenia gitu yang warna hitam. Itu cukup mengerikan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, tidak bisa saya tampilkan kawan ini gambarnya. Jadi di adu banteng di dekat ini kawan, Kampung Rawa ya. Di Kampung Rawa Lingkar Ambarawa. Jadi mungkin ini nyalip atau bagaimana sehingga bertemu di depan. Nah inilah kawan, pentingnya kita memberikan toleransi kepada pengguna jalan yang lain. Ketika orang nyalip, itu ya kita kasih jalan lah ya. Kita kasih jalan, bukan terus didim-dim kemudian seolah-olah ditantang gitu. Bahwa ya siapa sih yang gak pernah nyalip gitu ya, di jalur yang sempit. Yaitu di jalur arah Purwodadi misalnya, Grobogan, itu kan satu lajur ya. Kadang-kadang di depan itu ada truk yang jalurnya lambat, ya kita nyalip gitu. Tapi kadang-kadang kita marah ada orang nyalip tuh, ya nggak sih? Ego kita berbicara kadang. Oke, kurang antisipasi ya barangkali ini kejadian di Lingkar Ambarawa kawan. Mobil dengan mobil pribadi, entah bagaimana kronologisnya. Mungkin yang dari arah Ambarawa mau menuju ke arah Bawen ini tersendat. Persis di lingkar ini ya, Ambarawa di Kampung Rawa. Oke, Pak Arles Michael, selamat malam. Sido Muncul dan Nyonya Menir, misalnya Sido Muncul berhasil menjalankan bisnis keluarga, Nyonya Menir itu tidak mampu menjalankan bisnis dan berakhir pailit. Ya, saya pernah baca juga itu kisahnya ya. Kemudian Pak Yoyo, selamat malam. Intinya di jalan itu saling mengalah ya mas. Kalau yang benar maka yang ada ya celaka. Iya, yeah, ego merasa kita benar, ya nggak sih? Okay, jadinya begitu. Oke, okay, baik, terima kasih kawan. Untuk kawan Rasika yang sebentar saya minum dulu. Yang melintas di jalan raya. Selamat jalan, selamat beristirahat. Hati-hati jalan yang memang harus masih harus on the way. Terima kasih sudah bersama Rasika dan kita ketemu lagi besok. Selamat beristirahat ya. Assalamualaikum.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

perjalanan ilmu tasawuf dados sufi lho ngeten lho. Nggih, ngeten. Nggih, mergo tasawuf niku jembatan. Lah sufi niku dadine. Lah niku supados dados sufi dipun dawaken dening ba'du sufiyah radhiyallahu an napa ala salasi khisalin kudu netepi tiga lelakon siji at-tamassuku bil fakri wal iftiqar. Sing dicekel niku napa? Fakire. Nggih, dinapak-napakno kula kali panjenengan niku pancen kewontenanipun fakir. Lah mek pun nyekeli fakir, nggih, kala wau dipun lanjutaken wal iftiqor. Ayo ngrasa fakir. Sing akeh uang niku fakir mboten ngrasa fakir. Oleh mboten ngrasa fakir niku napa? Mboten enten malih mergo aweke wis ngrasa iso cukup ngayahi dhewe. Modele niku beres-beres saja. Dunyane, zikire, ibadahe, perjuangane. Nggih, napa mawon modele ya wis. Nggih ta, makane wong-wong sing kaya ngeten niku napa? Cuma ngerasa cukup mandek tak awake dhewe tok. Sampeyan mboten mriko ta. Mboten nglampahi nika ta. Mboten kempal-kempal mriko ta. Mboten nderek ngaos mriko ta. Mboten purun zikir teng mriko ta. Oh, mboten sempat kula. Nggih ta. Ala wong padha mawon kok. Kula ngeten niku nggih. Nggih krana Allah kok. Lha ngeten ngrasa cukup. Kula lungguh mriki, kula nduduki niki, nggih sedaya niki nggih amanate umat kok. Nggih padha mawon. Lah niki lho. Nggih ta. Aja meneh penyakit ati. Nggih ta, wong penyakit zahir mawon sampean niku mboten purun mek dipun arani cuma alah lara padha wae, pokoke pil untalen mari, mboten kenek. Niku enteng jurusane dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Vitamin, modele vitamin niku umum. Tapi begitu digunakan nggih mboten padha dosise dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Akibate lara apa? Mana yang perlu disembuhkan, mana yang perlu ditambali, mana yang perlu dipenuhi, mana yang masih ada lubang-lubangnya. Oh, kalau gitu memang ini vitamin ini. Lah ngeten ta ukurane. Niki kathah sing kaya ngeten niku kathah. Nggih ta, hakikate awake fakir tapi gak tuman ngrasa fakir. Nggih ta, niki sing diancam, sing diingatkan dening Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, napa dawuhipun nika, kullu ma dhahara linnas min ilmin aw amalin fahuwa qalilu jadwa fil akhirah. Ilmumu pintero ya apa wae, lelakonmu, perjuanganmu ya apa wae, mek sik kesangkut rong perkara. Siji ketok wong liya, nggih ta. Nomor loro dirasakno karo wong liya. Besok no akhirat gak pati akeh manfaati. Napa mboten sae Imam Syafi'i? Sae. Napa mboten leres? Leres. Lah kok mboten kok kirang manfaati? Mergo nek dunya wis kon cukup manfaati. Abentuk napa Imam

0: Imam Syafi'i, ya bentuk kon seneng, luwih semangat barang onok ngarepi wong. Terus kon luwih iso ngrasakno senenge hatimu. Mergo wong ngrasakno nang senenge awakmu. Ukurane ya apa awakmu mek wis dhewe. Apa koyok ngono imbang senengmu? Entek. Niki. Niki hati-hati koyok ngeten niku. Niki kathah napa mboten? Nen? Niki lho pejuang-pejuang niku lho. Nggih, kadang-kadang lak enten wong sugih, nggih Yai Hasan. Nggih ta? Kadang-kadang wong sugih niku nggih ta? Apik tapi nganggep cukup. Napa? Kumpulan napa niku? Ngewontenaken napa? Dan ngapunten kula mboten saged rawuh, mboten saged ndugi. Lajeng terus pundi? Niki sumbang sih kula. Kula bantu sekian ratus ribu, sekian juta, tapi kula mboten saged rawuh. Bantu dhewe, rawuh niku dhewe itu mempunyai satu fungsi piyambak-piyambak niki. Malah mungkin mboten rawuh mergo ngrasa cukup niki sing lebih bahaya niki. Niki babakan ngrasa niku niku napa? Kawitane hijab. Kawitane aling-aling sing dialingi ana ing jerone atine kawulanipun Gusti Allah. Nggih. Mulai pun semua serba perhitungan, semua serba perbandingan, semua dianggap satu keseimbangan. Wis padha bae. Niki lho, mangkane kados dipun dawuh-dawuhaken mek ana wali niku mahfuz. Dipun jaga dening Gusti Allah, dipun lindungi dening Gusti Allah, awalul hifzi minallah. Kawitane uang sing dicintai karo Gusti Allah niku dilindungi niku perlindungan napa? Dilindungi gak duwe ati ngrasa, gak duwe ati ngaku-ngaku. Niku dhisik. Lah wong ngrasae sik durung dijaga, ngaku-ngakune durung kejaga, liyane diakoni mboten dadi. Niki lho wong-wong sakniki niku mboten krasa kaya ngeten niku. Mangkane mek dijak ngaji, dikongkon sila, dikongkon cukup, napa lungguh srawungan kumpul dadi siji kangelan. Sakniki niku. Gitu. Mergo napa? Mergo kebanyakan mereka-mereka sebagian para intelektual cendekiawan niku napa? Sudah diresmi-resmikan, sudah diformal-formalkan, wis didines-dinesno. Ngeten lho, mek gelem sampai nekani zikir pengajian niku. Ayo ana kene, ana ngono, ana kene di bintang 5, di anu. Ayo ngene apa mboten? Eling sampean tahun-tahun wingi sampai enten musim-musime traweh. Kita wonten ing bintang 5 ngene apa mawon para cendekiawan wanu-wanu seneng kumpul bersama-sama doktor insinyur kita profesor tukang becak sorry pek kita bukan kelas saya lho dorong-dorong mawon wis napa wis nggawa rasa kaya ngeten niku pun nggawa salah kumpule yai salah ngajine mboten salah sing kula ngomongno niku doronganmu sing tak takokno mek kon dorong-dorong duwe dorongan kaya ngono gak jadi saman cilok teh hadisun sahih alladzi rawahul imam muslim saman cilok enten setunggalipun sahabat kita kepingin madep teng Gusti Allah kepingin nyepi kelayan Gusti Allah gitu tapi oleh berangkat niku sing dorong niku nopo suatu perasaan duh ya Allah zaman pun rusak tiang-tiang pun kadah rusak kula mboten awor kali wong-wong, mboten kumpul kali wong-wong sing kaya ngeten. Kula mendingan nyepi dhateng panjenengan ya Allah. Dos pundi Kanjeng Nabi? Napa? Pemahamanipun dhaipun ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngono ya ngono, tapi aja ngono. Lah dos pundi Kanjeng Nabi? Mustine iku ya kon iku oleh berangkat nyepi nang Gusti Allah iku salahno awakmu dhisik. Ngaku awakmu iku rusak, ngaku awakmu iku bejat, akeh dosane, akeh penyakite. Aku gak gelem kumpul karo uang mergo kuatir uang iku ketularan karo aku. Duduk kon sing wedi ketularan karo uang, dorong-dorong uang sing arek penyakitem. Nah ini lho, dorongane sing ditakokno. Ya ya napa kira-kira? Niki kathah napa mboten? Ya Fadil. Ben. Ben nggih, ben niku siji. Nggih. Ingkang nomor kali nggih. Jumenengipun tegakipun tasawuf sing pundi tiyang kala wau ngantos dumugi dhateng makom sufi napa wat tahakkuk bil badli wal isar. Ayo sing tahkik sing jeru sing mendalem napa sing dijerokno sing didalemno niku napa kan siji. Oleh awakmu welas paring karo wong. Nggih, napa mawon sing sampean taringno dhateng tiyang niku? Napa rupa dunya, napa rupa pertolongan, nggih napa mboten? Napa rupa donga, napa susahe? Sing takik. Nggih. Aja mergo imbalan, aja mergo telek mergo enten satu kepentingan tahakkuk napa malih wal isar napa dawu isar niku padha butuhe padha perlune tapi awake ngalah ngeta disikno nang wong liya. Nah iku sifate sahabat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Saman pirsani teng Al-Qur'anul Karim. Nggih. Enten siji murid matur dateng Sayyidina Imam Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Nggih, angsale matur niku modele awake niku pun cek benere wis lungo no at-tahqiq ing dalam oleh pasrah dateng Gusti Allah. Dawi nopo menawi kula Mbah Yai mboten ewet-ewet kok tawakal dateng Gusti Allah. Maksudmu ya apa? Dalem menika Mbah Yai menawi mboten wonten nggih pasrah dhateng Gusti Allah. Menawi wonten dipun paringi nggih dalem tampi Mbah Yai, lah bagus ta modele nggih napa mboten? Dijawab kali Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, lah mek praktekmu terus pendapat praktekmu koyok ngono, tak pikir-pikir kon padha karo kerek kulaan. Kita lah kok sakit ngeten asuku yang ngono asuku iku ya wis ngono iku gak ono melet ono ya melet kita wis ngono iku Lajus pundi saya ini pun mustine ku gak ngono kon. Mustine mek koniku gak ono gak diparingi tawakan rimo menyang Gusti Allah. Mek pancen kue iku ono diparingi karo Gusti Allah. Ya ojo mentingno awakmu dhisik. Gitu. Ojo dileken wong liya. Antarane ana sing luwih penting no. Atau pancen padha mbek awakmu terus kon iku ngalah. Lho, sakniki niku kangelan kaya ngeten niku. Nggih napa mboten? Insyaallah mek teng kampung-kampung niku wonten nggih, menawi tak kita. Teng kampung-kampung, dusun-dusun niku tasik wonten. Misale goreng apa kon, njaluk apa? Enten tasikan. Duwe lombok ta? Gitu, jaluk lombok epo, iku lo uya kurang titik diparingi ye, lo niku teng kampung, tobak saman julok teng rumah-rumah, apa? Flat-flat, gitu, perumahan-perumahan, gitu, lacing nopo ni real estate, gitu, mboten kira, ojo mana jaluk lombok, wong kadang-kadang mate mawon gitu, mboten perlu kok. Wong kadang-kadang duwe gawe manten nggih mboten diundang kok. Sing diundang niku relasine kok. Niku lho sakniki niku ngeten. Kita wis padha individu piyambak-piyambak. Nggih ta? Nah, kula niku pirang-pirang dina nggih sak delenge siam niku. Kula niku sok nggudu anak kula niku. Kita nggak ujian tu ngarek kita. Nah, kulo gudon niku. Ko, nama tu kalau kamu nakal, is yayah tak tinggal kamu tak tinggal mate. Sedoyo niku ngomong jangan ya. Kalau mate sama siapa? Lah niku niku dewe. Dengan tu, nggak apa-apa. Yayah mate. Longnya, lu kamu kok nggak apa-apa? Biar. Tapi pokoknya mandi sendiri ke kuburan sendiri tadi. Ini gila. Lu tadi eleng real estate lah kok ngene nggih. Nggih. Coba uang-uang niku. Ngeta. Lah mboten mungkin ta. Nggih ta. Lho ngeten lah. Ben nggih, dadi teng riku. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 napa dipun aturaken napa? Menengipun tasawuf niku ada dasar nopo tarkut tadbir wal ikhtiar nggih ninggalno menjamin menetapkan sesuatu nggih atas keberhasilannya lajeng meninggalkan suatu mempunyai ikhtiar yang digantungkan atas kemampuannya nggih pancen enten kadang-kadang wong ahli ekonomi niku enten kita harus punya target enten mal farqu baina target wat takdir wat tadbir kita niku enten bedane cuma omongan-omongan targetnya untuk memacu nggih agar kula kali panjenengan niku semangat dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya mempunyai suatu keberhasilan yang telah ditentukan monggo tapi kalau dibarengi memestikan sesuatu nggih ta mboten disendekno dhateng takdiripun Allah lho niku sing mboten angsal niku kan monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا
1: fa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha.

ini telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

0: Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadli Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh Semarang, acara dimulai ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari Kabupaten Boyolali, acara dimulai ba'dal Isya.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

And Allah.

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

0: kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Islam. Artosipun nopo pemanggihipun sanes minongko Al-Quranul Karim, sanes songko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkokan saking versi saking agama Hindu, saking agama Masehi, lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kala wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dhateng pemanggihipun pendapatipun para pembahas pengkaji nopo malih saking para orientalis. Lajeng ing mriki kawula badhe nglajengaken dhateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf. Nopo malih kagem para ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus sufiyah, inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah, ma'rifah, taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ojo dilokno wong liya antarane ana sing luwih penting no atau pancen padha mbek awakmu terus kon niku ngalah. Lho sakniki niku kangelan koyok ngeten niku nggih napa mboten? Insyaallah mek teng kampung-kampung niku wonten nggih, menawi tak kita teng kampung-kampung dusun-dusun niku tasik wonten. Misale goreng apa kon njaluk apa enten tasian duwe lombok ta nggih ta njaluk lomboke apa iku lho uyah kurang titik diparingi nggih lho niku teng kampung to pak sampean jurok teng rumah-rumah napa flat-flat nggih ta perumahan-perumahan nggih ta lajeng napa niku real estate gitu, buatin kira ojo mana yang jaluk lombok wong kadang-kadang matek mawon gitu, buatin beruk kok wong kadang-kadang duwe gawe mantan gitu, buatin diundang kok sing diundang niku relasi ini kok niku lho, saat niki niku ngeten gitu, wis podo individu piambak-piambak gitu
Nek kula niku pirang-pirang dina nggih sak delenge siam niku. Kula niku sok sok nggudu anak kula niku. Nggih ta. Nggo jenenge arek, nggih ta. Nah kula gudo niku niku niku. Ko, ngono kalau kamu nakal wis yayah tak tinggal kamu tak tinggal mate. Ngono. Sedaya niku ngomong jangan ya. Kalau mate sama siapa? Lah niku niku dhewe. Ngono. Enggak apa-apa. Yayah mate. Longnya. Lho kamu kok enggak apa-apa? Biar tapi pokoknya mandi sendiri ke kuburan sendiri tadi. Ini gila lucu. Lu tadi eleng rela istir lah kok ngene nggih. Nggih. Coba uang-uang niku. Ngeta, lah mboten mungkin ta. Nggih ta. Lho ngeten lah. Ben nggih, dadi teng riku. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 napa dipun aturaken napa? Jumenengipun tasawuf niku ada dasar nopo tarkut tadbir wal ikhtiar nggih ninggalno menjamin menetapkan sesuatu nggih atas keberhasilannya lajeng meninggalkan suatu mempunyai ikhtiar yang digantungkan atas kemampuannya pancen enten kadang-kadang wong ahli ekonomi ini ku enten kita harus punya target enten mal farku baina target wat takdir wat tadbir kita dikuatkan beda nih cuma omongan-omongan targetnya untuk memacu agar kula kali penjenengan niku semangat dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya mempunyai suatu keberhasilan yang telah ditentukan monggo tapi kalau dibarengi memestikan sesuatu kita mboten disendekno dateng takdiripun Allah lho niku sing mboten angsal niku ben ya ben dipun jeroaken malih iki kelas jeru cuma perlu kula aturno nggih tak wong merupakan perjalanan ben tambah sumerap nggih mugi-mugi manfaat nggih nyatosaken minggahipun makom hal kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah amin ya rabbal alamin nggih dipun dawuhaken malih napa definisipun tasawuf kala wau al akhdhu bil haqa'iq wal iyas mimma fi aidil khalaik mengambil suatu sikap suatu kejentelmenan ingkang dipun ambil niku napa hakikat-hakikat sesuatu dipun bangsulaken dateng ngersanipun Allah. Ngeten. Saman kali kula. Sae kali tiang. Ngapi tiang monggo. Gitu. Mek pancen kepingin bales tiang niku sae teng sampean monggo. Tapi tetep kula kali sampean kedah nggadah keyakinan aku apik karo uang uang iku dadi apik manfaati menyang aku iku dudu urusanku Allah Ta'ala sing moho paring manfaat lu ngeten lana saman saged lunggu teng hakikat koyok ngeten ngeta saman mboten nebeng teng uang niku tapi salah toh yai kula saya kali mboten teng mriku mboten niku kudu wong syariat kok niku aturan kok
Nggih ta? Lah semanten ugi. Nggih ta? Kula kali sampean wedi kalu wong. Njogo karo wong. Nggih ta? Nyapiki karo wong. Mergo pancen wong niku nggak ada sifat-sifat sing pancen luweh kuat, luweh mampu, luweh kuasa untuk menginjak-injak kula kali sampean. Lho, monggo ngapiki, tapi tetep teng manah kula kali sampean nopo? Allah Ta'ala sing maha paring mudorot, paring bahaya. Nek Allah Ta'ala gak ngersakno wong iku paring bahaya nang aku, wong iku juga gak akan bisa berbuat apapun terhadap saya. Jadi kula kali sampean niku adil, imbang antarane lungguh ana sebab ngapiki uang supaya uang api, ngapiki uang supaya uang niku mboten ngidek-ngidek karo batine dibarengno nyuwun pitulung perlindungan karo Gusti Allah. Mek sampean kali kula niku kaya ngeten. Nggih, saged adil jejeg. Uang niku api. Kali kula sampean, sampean kali kula mboten bakal hutang budi, mboten bakal nopo tidak menemukan diri, saya tetep longgo teng kebenaran. Malah sakit jawab saya ini niku teng kula ya Allah, pancen saya panjenengan dateng kula ya Allah, ngeten. Ngeta, lame sampean niku sampe mboten diidek-idek kali uang niku. Ngeta, mboten dikuasani, mboten diatur, pancen wong niku atasan sampean, sampean mboten enten napa-napa, sampean balik nomor go perlindunganipun Gusti Allah. Ngeta, lho sebab bias sing kaya ngeten napa wae, insyaallah dimunggakno karo Gusti Allah. Diunggakno sangka sifat napa? Wong niki langsung welas teng kula kali sampean. Artine welas niku napa? Sampean butuh mboten butuh, sampean salah mboten salah, tetep wong niku netral. Mek sampe salah malah-malah ngepura teng kula kali sampean. Mergo sampean pun kena teng jerone atine mboten ukur-ukuran zahir. Lho niki kadang-kadang niku lali. Ben ya napa? Ngeten. Siji tempo. Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an disaeni karo tiang. Begitu disaeni kelayan tiang, muji langsung dateng Gusti Allah. Mboten temo. Matur kula Imam Syadzili. Kula pirsani panjenengan niku menentang dateng mbah panjenengan piyambak inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ono apa? Kanjeng Nabi niku sampun dawuh jubillatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Wis dadi gawane menungso, gawane ati Imam Syadzili. Mek ati niku tentu bakal saya dateng sinten kemawon ingkang tiang kolawau saya dateng piyambak ipun wong diapi wong kok gak ngapi ini lho. Terus apa lah kok sama niku kok langsung teng Gusti Allah, kok mboten langsung teng tiang niki? Kanjeng Nabi nggih dawuh kok man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Mek wong gak iso syukur terima kasih karo wong, berarti wong iki gak terima kasih karo Gusti Allah. Tak mboten tepak sampean iki. Dijawab kali Imam Syadzili radhiyallahu an, ya pancen ngono, tapi gak ngono. Maksudipun dus pundi Imam Syadzili? Ngono iku kanggo awakmu, mergo awakmu luwih kuat ndelok wong. Mek aku luwih kuat ndelok Gusti Allah. Maksudipun uang iso api nang aku iku mergo Allah Ta'ala nuntun uang iki api nang aku. Nang Allah Ta'ala disik baru aku nang uang iki. Kira-kira samanya napa? Sadek sanyek. Gita diapi uang langsung jawab terima kasih.
Ya, matur suwun. Jazakumullah khairul jaza. Tapi mboten Gusti Allah sing diilingi, sing didelok niku mergo apike wong niki lho. Niki terserah makom kula kali sampean niku teng pundi. Nek sampean kelas tinggi, sak durunge ngomong terima kasih wis eling Gusti Allah. Nggih. Nek sampean niku panjen kelas nomor loro, sak badane terima kasih, sampean baru eling teng Gusti Allah. Monggo sampean pundi. Tapi nek kula kali sampean rupane niku kelas telu rupane niku, sak dek sak nyet matur su. Matur suwun. Lisane modele jazakumullah, lisane modele subhanallah sampeyan niku. Mek cara makomi Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an faqad asyrakta syirikon. Menyekutukan, mempersamakan kon Allah karo wong liya. Apa? Lah buktine lisanmu ngomong alhamdulillah menyang Gusti Allah, tapi sakjane kon dak merono kok. Kon mergonang wongi kok. Salah tayai, gak ngomong salah. Wis ket biyen to rekot niku mboten salah-salahan, iling-ilingan. Ngilingi awake dhewe. Nggih ta sing dilingi sinten sampean kali kula? Mek pancen pun weruh sampean sinten kali kula? Kali nakokno nok kelas endi? Nen, monggo. Ben nggih. Ayo al akhdhu bil haqa'iq. Lho pokok-pokok niku sing dipundhut. Niki lho. Lah. Napa terus dawuh? Wal iyas mimma fi aidil khalaik. Lho niki sing dimaksudno ayo sing pedot, sing putus asa. Artine pedot putus asa. Ono apa-apa nek weke wong niku, maksude niku napa? Aja gampang kepinginan. Nggih. Ojo kamang tek mek karo weke wong. Lah mek sampeyan wong iku sampe maringi temeneng awakmu, pedot teniku. Ojo langsung cuma ndelok apike wong ngetok. Mek kon langsung ndelok apike wong gak ndelok apike Gusti Allah, entenono perubahan cuaca, perubahan suasana. Begitu wong iku kok gak marine nang awakmu. Kok rada sejer rupane. Biasanya mek malam Jumat kirim gak patek kirim. Wis lali tak karu aku. Aku sapa kon ngomong aku? Aku mergo kon duwe kedudukan sebagai kiai, sebagai ustad. Cuma sampean mboten diterusno, aku sapa? Aku sing maune sifat-sifate sing biasa dikirimi, saiki gak dikirimi oleh sampean kula niku mergo dikirimi niku mergo sinten sih? Nah mergo kula kali sampean mergo disenengi dituwakno. Ngene apa mboten? Mpun, barang sampean barang ngomong kok aku saiki gak dikirim, aku sapa? Terusno sampean ikrar. Lak gumedhe. Ngeta. Aluse niku lho sambutan-sambutan kaya ngeten niku lho. Banyak napa? Ngeta. Diterusno kaya ngeten niku geleman entek. Nggih ta aja maneh karo sepadane, Mas yo kiai karo murite mek kiyaine doyanan nggih mlayu murite. Nggih kira-kira yakno apa? Coba kalau pengin takon, kula nderek yai dunia akhirat. Alah nggih, nggih ta. Nggih monggo. Nggih ta, estu napa mboten diuji? Kita mboten enten ujian niku enak, mboten enten ujian niku mesti mboten mboten enak diuji kira-kira. Ya Fadil, saya nggih ya. Kok rupane jamir rada ngilap-ngilap. Nah, kita mulai tertarik kula. Nggih ta. Pun anu kula sambet nggih. Oh nggih ya, masyaallah. Ampun. Nggih ta. Gak dibalekno. Kadung kerasan. Ampun. Benjing malih-malih. Nggih ta, jangkep setahun, nggih ta, dugi malih. Kok rupine anu jamipun, kok liyane kok menyala bok. Nggih ta. Nggih ya anu, copi. Nggih ta, mung kadung kiai ne doyan. Nggih.
Ampun. Jangkeping telu. Api sowan yai, aku tak titip yaliku sih ya. Apa? Kok dijaluk mana soro iki darene? Lho, ya coba. Ayo, coba ya pun koyo ngeten. Ngeta. Ngeta, kadang-kadang papakan. Menggo, kater ketemon. Iki kena todong mana soro iki. Ngeta. Lho, cara koyo ngeten iku aja nyalakno nang murid. Kiai ini gak sadar, gak rido kon mbek aku. Murid apa? Nggih kula rido yai kali jenengan yai dunia akhirat. Terus kok ngono? Kula sing mboten patek rido doyan sampean niku lho. Ya ana wong padha doyane yai kok ngeten. Lho niki kadang-kadang mboten disadari. Akhire murid niku cuma nggawa napa? Nggawa wet. Di mboten nggawa sungkan, mboten nggawa hormat. Wet. Di lah wedi mek sungkan niku padha zahire, padha diluke, padha ndingkluke, padha gak wani jawab, tapi jeroane dhewe-dhewe. Lah sampean

nggih, pun nah niki pun jam sekawan nggih insyaallah donga dinunga nggih. Kula niki sampean dongakno napa istiqomah nggih nggih. Nggih tumaknina insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kan monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah.

Setelah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, hari Jumat malam Sabtu tanggal 15 Mei di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang dimulai ba'dal Isya. Haul Kiai Subhan diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 16 Mei di Pondok Pesantren Fadlil Syukuriyah Kawedanan Jalan Pemuda Demak dimulai ba'dal Isya awal. Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Acara dimulai ba'dal maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei, di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal Isya.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memperkuat perlindungan santri dengan mendorong pembentukan Satgas Anti Kekerasan dan Anti Bullying di seluruh pondok pesantren. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pati. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menegaskan pesantren wajib memiliki sistem perlindungan terintegrasi mulai dari edukasi hingga layanan psikologis melalui program dokter spesialis keliling. Pemprov juga tengah menyiapkan kanal aduan khusus agar korban berani melapor tanpa rasa takut. Selain itu, peningkatan kualitas SDM pesantren terus dipacu lewat program beasiswa dalam dan luar negeri bagi kiai serta santri. Dengan jumlah lebih dari 500 ribu santri, pembentukan Satgas ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak. Angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Jawa Tengah kian mengkhawatirkan. Tercatat sebanyak 312 kasus kekerasan seksual terjadi di sekolah dan pondok pesantren sepanjang tahun 2025. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Jawa Tengah Jafar Sodik mendesak pemerintah provinsi untuk mengalokasikan APBD guna membiayai pembangunan rumah aman bagi siswa dan santri. Rumah aman ini dinilai sangat penting sebagai tempat pelindungan dan rehabilitasi bagi korban yang seringkali mengalami trauma berat. Selain penyediaan fasilitas, Pemprov juga diminta memperkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis asrama. Komitmen anggaran ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk memutus rantai kekerasan, serta memberikan rasa aman bagi ratusan ribu anak yang sedang menuntut ilmu di Jawa Tengah.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Berikut kabar haji. Sebanyak 38 calon jamaah haji embarkasi Solo, Jawa Tengah dan DIY dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Tengah Fitrianto menyatakan pembatalan ini disebabkan kondisi kesehatan jamaah yang tidak memenuhi syarat kelayakan terbang. Mayoritas jamaah yang gagal berangkat merupakan lansia di atas usia 65 tahun dengan riwayat penyakit jantung, paru-paru, hingga pasien cuci darah. Pembatalan ini juga berdampak pada pendamping atau keluarga yang terpaksa ikut menunda keberangkatan. Meski demikian, kesempatan berhaji tidak serta-merta gugur. Jika kondisi kesehatan membaik, para jemaah masih berpeluang diberangkatkan pada kloter berikutnya atau pada musim haji tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: semuanya. Semua.
1: Hari internasional sudah dimulai pagi hari ini dan jalanan sudah mulai ramai. Ayo segera berangkat, jangan sampai kayak kemarin banyak kendala di jalan, Anda belum berangkat. Nah, sekarang segera berangkat supaya suasana segera bisa diatasi ketika Anda melintas di jalur-jalur yang memiliki kerawanan lalu lintas. Yang mau kerja, yang mau berangkat ke tempat produksi atau tempat apa aja, segera berangkat sedari dini sekarang juga.
0: Yang mau ke Singapura Pak Kuala Lumpur kemarin Pak Hari Ratmo kok ceritanya?
1: Oh iya, mau ke Singapura.
0: Singapura ya.
1: Naik pesawat apa nih Pak? Garuda atau Singapore Airlines.
0: Vision.
1: Hati-hati Pak ya.
0: Tapi kayaknya iya sih. Levelnya kan pasti sudah segitu ya. Kalau mungkin atasan kan pasti sudah ada ininya toh, sudah ada
1: planning.
0: Bukan planning, istilahnya apa ya?
1: Scheduling.
0: Bukan. Apa ya, istilahnya kayak ibaratkan artis tuh udah ada ridersnya gitu loh.
1: Oh, sudah.
0: Nah, kalau ya, di ya, lingkungan-lingkungan atas sana Pak, direksi-direksi pimpinan kan sudah ada standarnya kalau perjalanan dinas tuh maskapainya harus ini.
1: Iya, iya.
0: Kemudian
1: ya,
0: juga hotelnya harus segini.
1: Nanti
0: kemudian juga transportasi daratnya harus ini. Ya, gitu kan kayak itu tuh sudah ada susunannya gitu loh.
1: Nanti
0: sudah
1: angkot sampai bandar ya, Pak. Angkot. Mungkin.
0: Ya kan, kamu tahu itu kan, kalau udah level direksi itu sudah semua itu sudah ada standarnya, betul. Ya, jadi sudah ya, ada standarnya. Oh, kalau direksi itu maskapainya harusnya minimal ini. Kalau staff tuh minimal maskapainya ini. Kemudian juga kalau di jajaran manajer atau di jajaran supervisi itu minimal ya, perjalanan dinasnya harus seperti ini.
1: Sudah diatur oleh ada yang ngatur tuh Pak.
0: Nah,
1: Pak, ini karena pesawatnya Garudanya habis pakai open cup ya Pak. Mungkin tuh pesawat open cup.
0: Gak usah di swasta deh, di pegawai negeri kan juga gitu. Kalau eselon 1, eselon 2 itu ya, perjalanan ya, dinas minimal maskapai ya. Tentu Garuda sudah, Indonesia ya, ya gak boleh di bawahnya ya. Which is Garuda Indonesia kan paling atas ya. Jadi kudu ya numpaknya Garuda Indonesia. Kemudian kalau perjalanan di daratnya juga at least minimal Innova gitu kan. Atau mungkin apa. Karena begitu pula ya, di swasta kan juga sama ada ridersnya.
1: Sudah diatur ya, ada timnya gitu. Dan sudah, hati-hati Pak Adatmoko, di Singapura apa? Ini lagi musim panas ya Pak ya. Jadi
0: podo
1: sama dengan
0: Singapura Indonesia, Indonesia cuma sekelutik gitu. Mohon maaf
1: ya, pokoknya di sana ya jangan lupa Mbak kipas angin. AC lah kipas angin.
0: Enggak, lalu kalau kalau perjalanan dinas gitu kamu ada standarnya enggak, ada level minimumnya enggak?
1: Lah aku kan enggak pernah perjalanan dinas.
0: Kalau perjalanan ya bukan perjalanan dinas dalam arti dinas.
1: Oh, kalau yang perjalanan dari
0: perjalanan humor kayak atau perjalanan
1: itu sana yang ngatur sudah dikasih.
0: Kamu ngasih ini enggak?
1: Misalnya naik kereta atau naik pesawat ya,
0: minimal Garuda Indonesia
1: ini,
0: juga.
1: Biasanya kita naik apa nanti diganti di sana. Bisa naik Garuda boleh. Naik Garuda apa bisa, standarnya itu. Dulu waktu tahun-tahun itu ketika saya ke Jakarta, misalnya kereta api ya, ya saya kan milihnya ya mesti Argo yang paling baik daripada soalnya diganti di sana, tapi setelah di sana diganti. Pak sama Pak Sumardi atau siapa, saya ingat itu.
0: Sumardi

0: yang ini apa namanya bagian
1: ujung-ujung Sumarti,
0: bagian penggantian itu
1: kereta,
0: yang bagian penggantian di stasiun TV-nya itu loh. Oh. Saya ketemu itu, Pak, ini tiketnya saya duduhkan, nanti diganti uangnya untuk PP ya, misalnya berangkatnya waktu itu sih masih 600.000 sih Semarang Jakarta.
2: Kalau sekarang gitu ada klien gitu manggil kamu, kamu harus ke Surabaya, kamu harus ke Bali, kamu menyodorkan riders nggak, perjalanannya minimal harusnya seperti ini,
0: kalau dari sana
2: standarnya seperti ini gitu,
0: terakhir
2: juga
0: terakhir itu di apa namanya Bapenda itu pokoknya naik pesawat gitu aja. Uish. Tapi nggak nyebutin pesawatnya ya, saya naiknya ya cari yang bisa
2: yang paling murah kan mesti.
0: Ya enggak, mau diganti kok, diganti sembarang.
2: Oh iya, ding diganti sih.
0: Sembarang. Cuman itu di, kalau itu di sana nanti digabung di total gitu. Naik pesawat meh bareng apa meh dewe, kan kadang gitu ditanya gitu. Mau sendiri apa mau bareng dengan tim di sini? Saya sendiri, Pak, soalnya saya berangkat dari ini kota sini. Ya wes, naik pesawat ya biar cepat ya. Nanti diganti di sana. Bapenda Kota Semarang acara di Surabaya.
2: Oh iya. Nah, makanya kan kita melihat berarti di sebuah perusahaan atau mungkin di sebuah lembaga negara atau lembaga pemerintahan, lembaga daerah gitu kan, sudah ada pagu dan juga posnya gitu loh untuk mengatur semua apa ya, semua level pimpinan tuh bisa melakukan perjalanan dengan tenang, nyaman dan terbaik.
0: Dan aku pernah lucu loh. Apa? Acara ini di Bandung, acaranya Bapenda Kota Semarang. Saya naik pesawat karena saya berangkat sendiri, enggak bareng Senopati waktu itu, Senopati Band. Lah itu naik pesawat saya ngobrol sama sebelah. Tindak Budi, Pak, Bandung. Oh. Saking Budi, Semarang. Semarangnya Budi, Pak. Terus dia cerita, oh Semarang di sini. Lah pas acara ternyata beliau ini di sebelah saya, dia anggota DPRD.
2: Ah, gemes, gemes.
0: Mbak siapa itu, lupa namanya. Loh kok masa? Yang tadi di pesawat, loh iya tuh ya. Sampean kan MC nih, wong aku yang ngerti katanya. Lah saya kan malu tuh ya. Mas tak tanya-tanya macam-macam. Mau acara di mana, Pak? Di Bandung. Dari mana? Dari Semarang.
2: Cebulannya Pak itu peserta anggota DPRD. Anggota
0: yang ikut acara. Aku malu.
2: Pas Semarang Bandung tuh ada pesawatnya toh?
0: Ada. Namanya apa? Lupa pesawatnya ya. Ya waktu itu naiknya Garuda lah. Waktu atau apa ya? Lupa.
2: Bensin Garuda.
0: Atau Batik atau apa, lupa aku. Udah lama sekarang belum diundang lagi. Udah lama.
2: Oh, Semarang Bandung tuh ada ininya toh, ada pesawatnya toh?
0: Tuh itu iya.
2: Berapa lama Semarang Bandung? 3,5 jam?
0: Enggak.
2: Sedikit berarti?
0: 45 menitan.
2: Oh, 45 menitan.
0: Di, waktu itu di bandaranya Husein Sastranegara masih. Sampai sekarang ya masih ya. Kalau naik kereta ya kereta apa di sini ya yang paling ini paling cepat.
2: Contoh kalau Pak Bawa Artanto gini-gini kan perjalanan dinas kan pasti dari perusahaannya sudah, oh yang perjalanan dinas Pak Bawa Artanto berarti minimal maskapainya minimal harus ini, hotelnya harus minimal standarnya ini, perjalanan darahnya harus minimal standarnya ini. Contoh kalau mungkin di bawahnya lagi kalau staff, oh berarti yang tindak staff berarti yang pesawatnya cukup ini saja, hotelnya cukup ini saja, kan pasti ada kayak gradingnya gitu loh.
0: Mau nginep di hotel apa? Iya tuh ya.
2: Gitu. Tapi kalau Pak Hari Ratmoko tidak naik Garuda Indonesia, kalau naik maskapai lain
0: ya,
2: aku...
0: Iya, Singapore Airlines biasanya.
2: Titip nasi lemak Pak Nasir buat. nasi lemak Pak Nasir yang ada, cuma ada di maskapai... Itu maskapai AA, maskapainya itu enak banget itu nasi lemak ter
0: nanti diplastiki ya Pak ya.
2: Nasi lemak di maskapai itu tuh aduh ya Allah best, belum ada bahkan di darat pun nasi lemak yang seenak nasi lemaknya nasi lemak Pak Nasir di Air Asia.
0: Nggak buka cabang ya,
2: makanya nggak buka cabang ke Gunung Pak Kuise ya kan, bisa menyicipi nasi lemak Pak Nasir
0: ya, dia jualannya di udara.
2: Makanya orang dodol ning darat, dodol ning pesawat
0: di udara sama kerupuknya ya Pak ya.
2: Ya sudah, karena kita nyebut Pak Bawa Artanto kita munculkan aja ya, silahkan yang bertanya Semarang Demak Kudus monggo disimak informasinya Pak Bowo pasti sudah ya, kita sudah hafal lah ya. Bo, infonya Bo, jelas, Bo, gamblang, ceto ya kan, untuk menjawab pertanyaan Anda Semarang Demak Kudus dan sebaliknya untuk segmen 1.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Pagi, selamat pagi Mas Yuda dan Mairat Jamal. Kembali menyapa di hari Rabu pagi, hari ke-13 di bulan Mei. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit. sudah melewati jembatan Tuntang Buyaran alias jembatan Kali Kondang. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot. Untuk lalu lintas ramai lancar ya, khas hari Rabu karena hari truk nasional. Untuk dari Semarang sampai dengan masuk kota Demak ini, demikian juga arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar yang menuju kota Semarang sampai dengan TL Genuk ya. Tempat-tempat yang biasa terjadi rob pagi ini kering. Ada satu catatan di beberapa tempat itu ada study tour atau piknik anak-anak sekolah ya. Tadi yang cukup banyak di SMP 1 Karang Tengah yang mengarah ke Semarang itu ada sekitar 4 atau 5 bis tadi. Di Walter tadi juga ada, kemudian di setelah jembatan Tuntang juga ada bis-bis yang bersiap mengantar rombongan piknik. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 22 menit sudah sampai di TL Trengguli ya. Cuaca juga masih sangat cerah. Lalu lintas juga tadi mulai jembatan Kali Kondang sampai Trengguli ramai lancar. Masuk kota Demak ada pengaturan pembatasan oleh petugas kepolisian sehingga truk-truk semua lewat lingkar. Jadi saya lurus lewat kota Demak karena lebih sepi. Matur nuwun.
2: Aku kalau mencatat laporannya Pak Bawa Artanto mengenai penjagaan di kawasan Demak Kota ya, itu kayaknya sudah berlangsung hampir 1 bulan ya. Keren berarti untuk semua kendaraan masuk lingkar. Nggak boleh ada yang masuk di kawasan kota. Demak Kota, terutama di jam pagi jam 6 sampai jam 8 kawan Rasika. Wis, mantap kalau gitu. Gitu ya guys, Semarang, Demak, lancar, dua arah sudah sampai Trengguli loh ini. Sayang lancar, Trengguli lancar, Genuk lancar. Wis, menjawab pertanyaan Anda semuanya. Yang bertanya Semarang, Demak, Kudus, dan sebaliknya pagi hari ini. Kita jalan-jalan ke Gombel yuk. Bagaimana situasinya
0: lancar,
2: pagi
0: lancar,
2: ini?
0: Lancar, pagi ini.
2: Ada Pak Kevin Margono yang ngasih informasi di kawasan Gombel, Kota Semarang, pagi hari ini.
4: Selamat sore, dilaporkan.
2: Oke, matur suwun Pak Kevin. Kok selamat sore? Ini pasti kemarin ya, Pak Kevin. Ini matur suwun informasinya, Pak Aziz Noverdi.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Saudara Mujamal serta pagi, kawan Rasika semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Rabu, hari yang ke-12 di bulan Mei tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat.
0: Amin.
5: Ya. Izin melaporkan update lain meluncur dari kawasan industri Tambaji menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk area tol Krapia ini di tol ABC tepatnya di KM431C. Saat saya melintas di pukul 5 lewat 58 menit untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Tidak ada notit ya. Ini yang kita harapkan pada saat kita melintas tidak ada kendala. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali. Buat kawan Rasika, untuk selalu mengingatkan patuhi rambu-rambu lalu lintas serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Jaga jarak aman, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk menuju ke aktivitas pagi hari ini, sarapan pagi. Begitu ya Mas Yudha dan Bung Jamal. Buat penyiarnya Mas Yudha dan Bung Jamal, selamat bertugas dan tetap semangat.
0: Yes.
2: Hijau. Mantap sekali Pak Aziz Noverdi. Nah, ki Pak Wahyu Bian ki yang ngasih info. Ya kan biasanya kan Pak Wahyu Bian ngasih informasi di Gombel ya kan.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Izin melaporkan perjalanan lalu lintas hari ini dari Ungaran menuju Semarang ya. Terlihat ramai padat lancar.
0: Dak payung.
6: Sementara didominasi mobil-mobil besar ya pagi hari ini ya. Dan cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah. Begitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Selalu semangat, salam sehat.
0: Sekarang juga
6: Kondisi lalin di depan Transmart ya, Bung. Ini truk-truk pada antri berjajar di sini ya.
0: Satu, depan
6: Brimob yang arah ke Semarang.
0: Lima.
6: Sehingga mengakibatkan lalu lintas
0: 7, 8
6: Tapi ya Allah. Masih oke, okay, masih jalan.
2: Satu lagi 9
6: mantap.
0: 9 dengan putih.
6: Kaget aku Bung, ono ban truk meledos.
2: Oh. Oke. Okay.
6: Lanjut pun kondisi lalin turunan Gombel Baru lancar.
0: Lancar ya. Siap.
6: Lancar, lancar.
2: Oke, matur suwun informasinya Pak Wahyu Bian. Nah, ini baru ngasih informasi di Gombel Kota Semarang nih, Jalan Setiabudi, Gombel dan sekitarnya ramai lancar arus lalu lintasnya. Gombel pun juga sama, tidak ada hambatan dan juga kendala-kendala yang signifikan pagi hari ini. Ya,
0: truknya masih pada berjajar di depan mall. Ada 10 kita hitung, Masya Allah. Sambil sarapan.
2: Menurutmu satu sopir tuh sarapan berapa lama?
0: Ya 15 menit lah.
2: 15 menit itu sudah termasuk kopi.
0: Kalau mungkin kalau sambil ngobrol-ngobrol ya 30 menit bisa.
2: Ngobrol sama siapa? Oh, teman-teman truknya yang lain ya.
0: Sambil ngobrol-ngobrol lah, kan dia mbak kena juga.
2: Oh iya, ding.
0: Terus ya meneng wae. Apalagi udut wah, itu yang bikin lama.
2: Lah, kuwi. Kuwi.
0: Di lama.
2: Pak Mufet.
7: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda.
0: Selamat pagi
7: kawan Rasika. Melaporkan lalin dari Terminal Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Sekarang jam 6.19, saya sudah melintas di perempatan Milo. Untuk lalin dari arah timur ke barat tadi melalui Blokor Janipo, Pasar Meranggen, Pertigaan Pecang Gading, Dayam Sari, Pedurungan tadi. Semua lalin lancar, yang mengarah barat dari timur pun juga lancar. Cuaca pada pagi hari ini cerah, untuk lajur 31 yang dari timur ke barat ini juga sudah dibuka. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
2: Wah, mantap sekali. Meranggen,
0: masih
2: Jalan Brigjen Sudiarto. Lancar sekali, karena kita dapat mandat kalau dari jam 6 sampai jam 7 itu full informasi lalu lintas ya. Baru nanti jam 7 ke atas baru kita bisa agak sedikit hahihi. Jadi kita make sure dulu dari jam 6 sampai jam 7 kawan, untuk situasi lalu lintas dari berbagai sisi, berbagai arah itu kawan Rasika.
0: Wetan kulon lor kidul ya. Yang kiri, depan, belakang, utara, selatan kita infokan dulu.
2: Nah, ini melengkapi laporannya Pak Mufid, ada Pak Trijuanto. Menurutmu Pak Trijuanto sekarang ada di sebelum atau setelah Formosa?
0: Setelah Formosa.
2: Setelah Formosa. Bagi kawan-kawan Rasika, saat ini kalau aku lihat kecenderungannya memang berangkat lebih gasik untuk menghindari lokasi-lokasi yang rawan ya.
0: Kalau sebelum Formosa atau di Formosa dia akan sulit laporan. Kalau setelahnya, nah.
8: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Jamal dan kawan Rasika semua. Menginformasikan perjalanan saya dari Gubuk menuju ke Semarang untuk saat ini sudah sampai di kawasan daerah Kuripan ya. Untuk lalin dari Gubuk sampai dengan Kuripan sini masih ramai lancar. Dan hari ini sangat terasa ya, hari internasionalnya. Banyak sekali truk-truk melintas ya Mas di kedua arah, yang ke arah barat sama ke arah timur itu banyak truknya. Oh ya Mas, gara-gara kemacetan yang terjadi di daerah Kendal kemarin, itu saya jadi tahu kalau teman saya yang di daerah Kendal yang namanya Mas Pak Purwanto itu ternyata juga sering mendengarkan Rasika kalau pagi. Dia bekerja di kawasan KIC, kolektor ya. Katanya tiap pagi mendengarkan Rasika gitu. Untuk cuaca di kawasan sini sudah cerah ya Mas. Demikian laporan saya. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Tri.
2: Baik, matur suwun Pak Tri Juwanto, dan salam juga untuk Pak Purwanto ya. Ini berarti juga Pak Purwanto sudah berangkat nih aku yakin dari Kendal.
0: di KIC. Blok apa, Pak? Blok 5.
2: Tunggu ini Bu Heni. Ya, matur suwun informasinya Pak Mufid sama Pak Trijuwanto ya. Gubuk, Karangawen, Meranggen, so far lancar ya, keramaian ya biasalah, Formosa lah ya, setiap pagi lah. Situasinya tapi untuk saat ini jam 6.30 dari kawan yang melintas barusan masih baik, masih lancar arus lalu lintasnya ke dua arah. Tapi aku tadi dapat info dari Pak Joko di Jalan Raya Pulau Rejo Purwodadi itu ada laka. Iya, dari Pak Joko Purwodadi nih yang ngasih info. Ada ketersendatan di kawasan Jalan Raya daerah Pulau Rejo Grobogan. Informasinya kedua arah tersendat, ada insiden laka lantas melibatkan sepeda motor Kawarasika di kawasan Jalan Raya Pulau Rejo, Kabupaten Grobogan. Kedua arahnya tersendat dan info sementara itu korban meninggal dunia dan masih di TKP untuk menunggu luncuran evakuasi. Wah ini.
0: Di Pulau Rejo ini.
2: Aku gagal fokus sama antriannya. Yang antri apa coba? Terkabeh. Wow. Ini bener.
0: Tidak terhitung.
2: Makanya. Truknya, wah luar biasa, gede-gede banget lagi. Jadi kawan, di Jalan Raya Pulau Rejo kita dapat info ada kepadatan dua arah di sana karena ada insiden laka lantas melibatkan sepeda motor. Ini Pak Joko Purwodadi ngasih informasi 6.25 loh kawan Rasika, sekitar 5 menit yang lalu terjadi ketersendatan arus lalu lintas di Jalan Raya Pulau Rejo Kabupaten Grobogan karena adanya ini ya kawan Rasika, karena korban adanya laka. Korban laka ya kan, yang saat ini kawan Rasika betul saat ini sedang menunggu proses evakuasi. Nggih, matur suwun informasinya Pak Joko Purwodadi, ini melengkapi informasi di Ruas Semarang Purwodadi ya untuk update-nya pagi hari ini kawan Rasika. Merambat kawan dua arah di Jalan Raya Pulau Rejo Grobogan tepatnya. Karena sedang ada upaya penanganan evakuasi laka lantas yang informasinya korban meninggal dunia di Jalan Raya Pulau Rejo Grobogan. Kendal sudah ada yang ngasih info belum ya? Oh ini ada Pak Enggal nih. Pak Enggal pagi ini Masjid Mas Jamal, selamat pagi.
0: Pagi Pak.
2: Brangsong Cepiring Kendal lancar dua arah. Alhamdulillah lego ya dengernya.
0: Kemarin sampai jam 9 baru terurah.
2: Iya makane. Wes ini kawasan Kendal lancar nih Kawarasika. Mantap sekali, sampai 6.30 kita sudah dapatkan info dari berbagai penjuru mata angin. Dari kota Semarang ditarik ke Demak Kudus Pati Jeporo, ditarik ke Grobogan, ditarik ke Ungaran Bawen Solotigo, ditarik ke Kendal. Lancar arus lalu lintasnya sampai dengan saat ini. Begitu kawan, informasinya saat ini, nanti kita update lagi arus lalu lintas ke depan, tetap di Kelana Kota sampai jam 9 pagi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Rasika USA.

0: Kalau dari perakiraannya Rasika kawan, melihat long weekend long weekend di periode-periode sebelumnya, diperkirakan waktu-waktu ramai itu akan terjadi pada hari ini Rabu 13 Mei 2026 mulai nanti sore.
1: Siang sampai sore.
0: Sore sampai malam hari duar itu pasti nanti akan.
1: Indikatornya salah satunya adalah dengan apa? Banyaknya kendaraan yang melewati jalur-jalur alternatif. Kalau di Ungaran, kawasan Ungaran dari Gunung Pati ke arah Ungaran nanti akan tidak ada jedanya. Sampai dengan Jalan Gatot Subroto, Hasyim Asyari, Patimura sampai Mr. Woryanto itu ndelitir. Nanti itu indikator kalau sesuk, oh iya sesuk prei. Ya, wis iso dititeni. Sabtu sore aja biasa juga gitu, apalagi kalau ini besok Kamis libur, Jumat libur. Wah, wis. Wis pokoknya nanti akan ada tanda-tanda alam yang sudah bisa kita rasakan sejak ini, nanti selepas jam 2 siang lah ya.
0: Yes, iya betul sekali.
1: Siang kemudian sore hari gitu.
0: Jadi perakiraannya kalau long weekend seperti itu, apalagi ini

0: panjang kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi pertama, perakiraan keramaian jalan, terutama ini kita bicaranya Semarang sentris ya, karena kan istilahnya sebagai pusat gitu loh, pusat kegiatan dan juga pusat-pusat perekonomian dan juga pusat jumlah kendaraan pribadi terbanyak di Jawa Tengah ada di Semarang. Jadi perakiraan kita keramaian dan juga kepadatan di area Semarang Raya dan akan semubar ke berbagai lokasi di Jawa Tengah itu akan terjadi, Kawan Rasika, pada nanti sore, Kawan Rasika, pada sore sampai dengan malam hari. Kemudian juga selain itu, besok hari Kamis setelah jam 9, 10, 11 itu langsung tempat
1: siang,
0: wisata
1: siang
0: akan menyala.
1: Atau
0: ya kan,
1: mungkin barangkali Anda yang punya kegiatan itu biasanya selepas jam 9 itu ya rumah makan akan ramai, tempat wisata dan juga kegiatan-kegiatan apa di kendaraan itu akan mulai geliatnya itu jam 9 pagi.
0: Nah, betul sekali.
1: Biasanya gitu, kalau libur kan gitu.
0: Jadi untuk sore, siang atau sore nanti, Kawan Rasika, perakiraan kita itu akan padat dan juga ramai, terutama di jalur-jalur antar kota, keluar dari kota Semarang itu pasti akan ramai padat nanti si sore lah ya. Sore sampai dengan malam hari, kemudian besok di tanggal 14-nya Kawan Rasika itu akan mulai ramai ya jam 10, 11, bukan hanya perjalanan antar kota saja, tapi kalau sudah di tanggal merahnya itu yang ramai adalah di jalur-jalur wisata lokal.
1: Internal Jawa Tengah, internal Semarang akan ramai semua.
0: Betul, akan ramai, akan padat situasi arus lalu lintasnya, Kawan Rasika, di berbagai wisata-wisata lokal ya kan, yang ada di berbagai daerah di pantauannya Rasika, mulai dari Pekalongan sampai dengan Rembang, dari Semarang sampai Salatiga. Untuk saat ini sih lancar ya.
1: Masih lancar.
0: Untuk saat ini lancar. Besok pun juga tanggal abang sih siapa tau yang perjalanan jam 6 pagi itu.
1: Besok mungkin siang ya, kalau ini nah, nanti sore mungkin nanti selepas jam 2 jam 3 mulai dritir ya kendaraan. Kebetulan kita posisi di sebelah selatan dari kota Semarang yang mengarah ke Magelang. Jadi yang kita lihat selalu saja yang ke arah ke Magelang ramai karena kebetulan tujuan wisata Magelang, Yogyakarta, juga Solo Raya.
0: Nah, itu diperkirakan ya nanti siang sore lah ya, sore sampai malam hari. Kemudian juga besok juga mulai dari jam 9 ke atas lah ya, biasa di tanggal merah kegiatannya mulai ramai jam-jam segitu.
1: Kemarin sore anak-anak sekolah sudah bengak-bengok
0: apa?
1: Besok prei.
0: Oh iya.
1: Lurung sesuk sisuke. Iya,
0: ngono ngono. Iya, ngerti.
1: Anak-anak kecil sudah mulai
0: pokok
1: gitu.
0: Pokok men prei.
1: Sudah mulai menggembirakan dirinya ya sebagaimana layaknya. Walaupun gak kemana-mana, nek prei kan seneng deh.
0: Iya, betul banget. Ya lagi yang kerja-kerja apalagi. Iya. Gak kemana-mana pun nek prei ya seneng toh, di rumah gembira, iso leyeh-leyeh, gembira ya kan, iso sama iso keluarga.
1: Istirahat dengan nyaman.
0: Yes, ya. Betul sekali. Itu sampai dengan saat ini 6.45 guys, percayalah tidak ada jalur yang perlu Anda hindari.
1: Pokoknya berangkat aja pagi, yang penting pagi berangkat supaya nanti ketika terjadi sudah tersendatan Anda sudah di posisi lewat dari daerah tersebut.
0: Tidak ada lokasi yang jadi kemacetan panjang langsung aku ama enaknya lewat mana, wah nggak ada, enak.
1: Kalau
0: semua
1: sekarang masih lancar yes, lancar
0: jalur utama enak saja kemanapun Anda menuju di hari ini, Kawan, pagi ini terutama sampai
1: lancar,
0: jam 6.45
1: masih lancar semua,
0: tidak
1: lancar.
0: Ada lokasi insiden bencana alam, situasi Kamtipmas juga aman.
1: Salatiga Ungarannya gimana nih mewakili Bu Heni Novi?
0: Lancar juga, lancar tadi ya? Toh Kawan Rasika sudah lancar, ada yang perjalanan lancar kok
1: sampai Kerapia lancar.
0: Lancar. Tol Semarang ABC tadi udah ada Pak Aziz Noverdi juga lancar. Tol Semarang ABC nggak ada kendala. Lalu Tol Semarang Solo juga sama ya kan. Tol Semarang Demak, jadi kawan-kawan yang melaporkan juga mugasi sekali sudah memantau jam 6 pagi juga lancar. Jadi sampai jam 6 lebih 45 ini tidak ada lokasi-lokasi yang perlu jadi perhatian atau bahkan sampai harus dihindari ya, Kawan Rasika. Cuma ini informasi jam 6 lebih 45 barusan kita dapat info dari Pak Dr. Cakra. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Dr. Cakra, lama sekali nggak bersua lewat udara.
0: Ini katanya ada ketersendatan karena ada truk mogok
1: di
0: tanjakan Lemah Abang
1: arah Bawen.
0: Arah menuju ke Bawen. Nah, ini laporan pertama truk mogok di hari Rabu pagi ini, kawan.
1: Ini berarti di dekatnya SPBU itu ya, Lemah Abang. Marah.
0: Di tanjakan Lemah Ambang Bergas Kabupaten Semarang kawan, ada truk berhenti di lajur sebelah kanan. Jadi lalu lintasnya tersendat. Wah ini baru dari Pak Dokter Cakra ini info
1: iya nih. Terima kasih ini Pak Dokter, sudah lama nggak bersua ini. Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Ini kalau katanya Pak Dokter Cakra sih, tapi antriannya masih pendek ya Pak Dokter ya, atau sudah panjang mengular dari mana tadi nyuwun sewu? Sudah sampai Laksana kah atau sudah sampai Wujil? Kok ini belum ya?
1: Masih pendek ini kan. Mm-hmm. Di depan juga masih bisa lewat di samping.
0: Oh coba Pak Agus Trioko nih. Paling aku feelingku juga Pak Agus Trioko udah sampai sana sih. Rutenya kan hampir sama toh, menuju arah ke Karangjati Pringapus. Pak di tanjakan Lemah Abang ada truk mogok. Jadi merambat ya Bapak Ibu.
1: Atau sudah sampai Jeragung?
2: Pagi Rasika.
0: Pagi.
2: Masih di Bung Jamal. Absen ya? Melaporkan.
0: Presensi.
2: Tadi Kerapiak keluar Serondol lancar saya. Cuma tadi sedikit tersendat di tanjakan biasa. Banyak truk-truk muatan berat. Oh ya, izin juga 4 hari ke depan mungkin saya tidak absen di Rasika. Karena besok saya sama keluarga, anak-anak, sama istri OTW liburan ke Kota Batu Malang.
0: Alhamdulillah.
2: Misalnya aku absen atau dari tempat kan malah kayak mana? ASN Batang dulu Mas. Takut dimari Bung Jamal. Terus kita lanjut
0: arahkan. Iya. Pak nanti di tanjakan Lemah Abang agak merambat ya infonya. Ada truk mogok Pak Agus Trioko tuh di depan ya. Anda ada Pak Dokter Cakra
1: ya,
0: melaporkan.
1: Agak tersendat ya Pak ya. Tapi besok Insya Allah saya doakan lancar ke main ke Batu. Katanya main ke Batu.
0: Enak banget kui Batu kui.
1: Dolan yang Watu. Wah. Malang.
0: Daripada lu dolan ke Lemah.
1: Boto.
0: Iya, mending Pak Agus Trioko ke Batu.
1: Iya, sehat-sehat selalu dan lancar perjalanannya besok Pak ya. Amin.
0: Oh ini ternyata Pak Tama Jaya juga lagi melaporkan di kawasan tanjakan Lemah Abang ya, Bawen, arah Bawen.
3: Macet di Lemah Abang ya SPB. Kelihatannya gara-gara ada truk mogok. Semarang sentris ya, karena kan istilahnya arah ke Bawen, ke Karangjati. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pak Tama tadi antre lama nggak Pak Tama? Atau antre mulai dari mana? Mohon infonya.
1: Kita gelutek aja ya Pak ya. Satu gelutek aja dari SPBU aja ya.
0: Ya kalau dari videonya Pak Dokter Cakra sama Pak Tama Jaya sih ya sama, mulai dari depan SPBU sih.
1: Gak jauh-jauh tempat ini.
0: Iya makanya. Soalnya mengingat di situ kan juga ada area pabrik gitu loh, ya kan? Ada
1: Citroen.
0: Iya, ada Citroen, terus juga ada apa? Jadi yang jalan di depan kiri sebelah kiri itu. Yang dulunya Vision Line itu loh, saya tadi apa lah di situ lah ya.
1: Terus pabrik sepatu juga itu Aragon.
0: Lah iya. Antrenya panjang nggak Pak? Oh sebentar katanya Pak Tama Jaya.
1: Lewat, ya,
0: sebentar dan sekarang sudah lewat katanya. Oh syukurlah kalau begitu. Matur suwun Pak Tama Jaya untuk laporannya. Di tanjakan Lemah Abang ya. Tanjakan berarti harusnya sudah jelas arah kemana posisi truknya. Lajur sebelah kanan. Pak Gunawan Kurnianto.
4: Selamat pagi Rasika. Mau menginformasikan tersendatan di tanjakan Lemah Abang ke arah Bawen. Dikarenakan ada kecelakaan melibatkan mobil LCGC dan motor dan mungkin juga truk yang terlibat kecelakaan atau entah memang mogok. Terima kasih. Maaf mau menambahkan posisinya di lajur kanan. Terima kasih. Okay.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Gunawan Kurnianto. Nah ini Pak Jeffrey nih.
5: Tersendat mulai traffic light Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Wah, ya sudah sampai Laksana pun iki.
5: Karena barengan sama karyawan-karyawan pabrik ya jadinya agak padat. Terima kasih.
0: Oke. Tadi waktu Pak Dokter Cakra sama Pak Tama Jaya melintas sih masih pendek. Nah, ini 6.50 Pak Jeffrey ngasih informasi tersendatnya sudah sampai traffic light Laksana. Ada truk mogok ya kawan, dan infonya dari Pak Gunawan Kurnianto barusan kok pengamatannya informasinya sih sudah ada petugas kepolisian di lokasi ya. Oke, matur suwun Pak Jeffrey untuk update terbarunya. Kemudian ada Pak Wibowo, selamat pagi. Ini Pak Wibowo nomornya baru po.
6: Ya Bang Jamal.
1: Ya Pak Bowo.
6: Melaporkan lalu menuju ke arah Bawen ini di tanjakan Lemah Abang. Terpantau tadi ada truk tronton, tumogok.

0: di jalur Solo-Tegal kanan yang ke arah Bawen ya. Itu potensi terjadi ketersendatan. Tadi saya lihat sudah ada ketersendatan namun masih pendek. Mungkin lebih siang nanti akan lebih panjang ketersendatannya. Kawan-kawan yang mau melintas ke arah Bawen mungkin bisa alternatif ke tol saja kalau dari Ungaran. Ini saya perjalanan tadi dari Tengapus menuju ke Asalamah Ungaran antara anak. Alhamdulillah kalau yang menuju ke arah Ungaran dari Karangjati lancar.
1: Oke, matur suwun Pak Wibowo dan kawan-kawan laporannya. Di Jalan Soekarno-Hatta, Lemah Abang, Bawen, kawan, di tanjakannya ada kepadatan karena truk

0: Purwokerto sudah sampai mana nih beliau nih?
1: Mantap sekali.
2: Selamat pagi, Kak Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 13 Mei tahun 2026. Pagi ini menyapa dari Kota Ngapak, Purwokerto ya Bun ya. Suasana pagi di Kota Purwokerto di pukul 5.51 menit ini masih tampak lengang. Enjoy sekali ya Bun ya. Slow living banget. Tadi dari Semarang pukul 10:30 sampai di Purwokerto sekitar jam 3. Udah dulu di Hotel Merah Putih ya Bun ya. Habis itu ke arah toko. Walaupun tokonya masih tutup sih. Nanti istirahat di depan toko dulu aja nanti. Lanjut ke arah Bumiayu, Tegal, seperti biasa. Itu pun dari Semarang saya Purwokerto tidak ada hambatan. Cuaca di Purwokerto ini juga masih temaram ya Bun ya. Sedikit mendung. Dibun, lanjut. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky Sapta.
0: Don't forget ya.
1: Don't forget apa nih?
0: To remember.
1: Semarang Purwokerto lancar. Tadi waktu Pak Rizky lewat loh ya. Tapi kalau saat ini Anda mau nyusul ke Purwokerto ya, ya tersendat di Lemah Abang.
0: Apalagi nanti sampai Temanggung, Wonosobo, terus laju awan, oke wong do neng Tegal.
1: Ini Purwokerto jam 6 pagi ya. Terus orang-orang Purwokerto tuh di sana ada pabrik juga nggak? Atau rame-rame ya, kayak di sini gitu? Ada.
0: Ya, ini mungkin belum berangkatnya. Mungkin kemacetan dan ketersendatannya beda dengan kota Semarang ya. Masih slow living kok. Slow respon kok.
1: Lu tuh slow respon. Aku deh. Wah ini lengang banget ya kota apa Purwokerto di Kabupaten Purwokerto. Banyumas. Betul gak sih?
0: Ya, masih ya kayak gitu sepi enak gitu.
1: Enak, tenang.
0: Dan kanan kiri banyak pohon ya. Di kanan kiri jalan pepohonannya banyak tuh, rimbun.
1: Wis mantap kalau gitu Pak Rizky Sapta, thank you so much ya untuk laporannya pagi ini memantau sampai dengan kawasan Purwokerto. Sementara Semarang Purwokertonya lancar tadi waktu perjalanannya Pak Rizky saat ini sudah sampai di Purwokerto. Nah, tapi kalau Anda mau ke Purwokerto sekarang ya antre di Lemah Abang. Kalau katanya Pak Wibawa betul Mas, antreannya sudah sampai depan Wujil katanya.
0: Di lampu merah itu ya.
1: Betul. Yang arah selatan ya Kawah Rasika, ketersendatannya di kawasan tanjakan Lemah Abang Bergas. Arah selatan atau arah menuju ke Bawen. Untuk yang arah menuju ke Semarangnya sih masih lancar. Nah ini Bu Yuni juga sudah perjalanan. Masjid Mas Jamal, saya dari Ungaran jam 6.10 sudah sampai Jalan Pahlawan Kota Semarang.
0: Pahlawan,
1: ya.
0: Pahlawan, widi.
1: Sudah sampai Jalan Pahlawan jam Kota 6.50. Semarang 6.50. Tadi cuma sedikit tersendat di Jalan Setiabudi depan Mako Brimob biasa karena truk banyak istirahat depan Benteng Raider sampai dengan Gombelaman juga agak rame sama lampu traffic light saja. Cuma rame karena volume kendaraan. Katanya Bu Yuni dari Ungaran sampai dengan Jalan Pahlawan, Kota Semarang.
0: Menang, salam kan? Drum band.
1: Kok drum band?
0: Bukan.
1: Ape ujung-ujung drum band?
0: Itu Bu Juni, ini Bu Yuni. Ya. Yang namanya Bu Yuni banyak sih ya. Yang itu Bu Juni, Bu Yuni, Bu Yuni Nasmoko, banyak. Kalau yang ini Bu Yuni mana ini?
1: Bu Yuni Ungaran.
0: Bu Yuni lancar.
1: Pak Ragil, Priyo Jatmiko.
3: Mas Yud, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah Mas, sepiring Mas. Lancar.
4: Sudah lama enggak bersua. Sehat selalu.
3: Bersyukur tuh emang lebih nikmat saat sudah pernah merasakan tidak enak ya Mas. Sudah dari kemarin sore, kemarin pagi, terus banding sekarang jauh berbeda Mas. Ya lancar normal sih Mas.
1: Di okay, sip.
3: Andrea Kontraflow.
1: Wah, kita yang matursun lho Pak Ragil, sudah dipantokan di Kendal.
0: Dari kemarin ya beliau mantokan terus.
1: Nah, karena kemarin ada kejadian Kendal yang luar biasa, ini pagi ini langsung ada banyak pertanyaan kan ini ya.
0: Kendal bagaimana?
1: Enggak
0: apa-apa.
1: Yes, alhamdulillah pagi ini baik kawan. Barusan ya update-nya di jam 6.50 ini. Kondisi di kawasan Jalan Pantura Cepiring lancar. Tadi juga kita dapat info di Brangsongnya dari Pak Enggal dan dalam kota Kendalnya lancar kawan Rasika untuk arus lalu lintasnya kawan yang bertanya di kawasan Kendal dan sekitarnya. Untuk masyarakat Kendal dan yang melintas di jalur Semarang menuju arah ke Kendal, Peleri, Batang, Pekalongan, nggak usah khawatir kawan, lancar sampai dengan jam 6.50 pagi ini. Lines.

0: Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengebut pembangunan infrastruktur logistik, menyusul tingginya investasi dan kepadatan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang. Selain peningkatan kapasitas Pelabuhan Tanjung Mas Kota Semarang, pemerintah pusat juga mentargetkan pembangunan Pelabuhan Kendal dan Dry Port di kawasan industri terpadu Batang, yang mulai masuk tahap konstruksi pada tahun 2026. Disampaikan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menyebutkan, penguatan logistik saat ini penting untuk menekan biaya produksi industri dan menjaga daya saing investasi di Jawa Tengah.
1: Mengadakan rapat mengenai logistik scheme khususnya pelabuhan laut yang berada di wilayah Jawa Tengah. Jadi memang salah satu hal yang perlu kita kembangkan dan kita support untuk wilayah Jawa Tengah ini terkhusus berbicara mengenai logistik khususnya untuk pengembangan pelabuhan dan upgrade daripada sisi pelabuhan Tanjung Mas, karena logistik kos itu sangat berperan penting terhadap angka komponen kos produksi daripada konsolidasi usaha baik yang wilayah kawasan maupun juga terhadap kegiatan trading dan lain-lain investasi yang ada di wilayah Jawa Tengah, sehingga ini concernnya ini yang akan menjadi atensi dan kita dari Kementerian Investasi nanti akan coba ikut mendorong ini dengan kementerian-kementerian yang terkait seperti khususnya juga Kementerian Perhubungan.
0: Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan sekitar 70% arus logistik kontainer dari Jawa Tengah masih keluar ke pelabuhan di DKI Jakarta dan Jawa Timur akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan daerah. Menurutnya, pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan darat di daerah Kendal serta Batang menjadi langkah penting karena okupansi kawasan industri ekonomi khusus Kendal sudah hampir